0: pastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
1: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah, amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari BGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
0: Mohaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi di daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
3: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
4: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
3: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
5: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui pelabuhan Merak.
3: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
4: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
3: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sariful Alam. Alam.
7: Ya pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudah.
8: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
9: Nanti mau ziarah?
8: Iya, ziarah.
7: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sarifullah, Media Center Haji, Pro 3 Rally terus mengendara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
10: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain severe pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
11: Juni 2006, jemaah mengalami demam batuk sesak napas, dilakukan pemeriksaan rutin kita dan menghubungi klinik posterior. Hasil pemeriksaan langsung dibawa ke KKIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotografi. Hasil dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAS pasien masih lemas dengan saturasi 0.2 turun. Pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Esok harinya pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 2 menit. Pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2021 pada pukul 17.10
10: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di tanah air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
12: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasang jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sulusalam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Sulusalam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
13: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Sulusalam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kalau terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Sulusalam, dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke debarkasi asrama haji Aceh.
12: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Sulusalam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Sulusalam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HS untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Sulusalam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Sulusalam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus.
2: Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
3: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far oke, okay, so far.
2: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
4: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
2: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Perancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
5: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini, selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Langkah pemerintah dinilai semakin penting, mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu
2: Amerika Serikat.
1: Teng-teng-teng-teng. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko. Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
2: Meksiko. Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas.
1: Ya,
2: yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Tim sepak bola Pro3 RRI bersama saya Indra Virgantara dan Tomo Hakim.
1: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
2: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
1: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
2: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1.
1: Gokil! Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
2: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
1: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
2: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
1: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
2: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
1: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs
2: rri.co.id.
0: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Paraguay.
3: Nah baik, kita akan ikuti ya bagaimana jalannya pertandingan antara Paraguay versus Amerika Serikat dalam pertandingan fase Grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Nanti juga akan dipandu jalannya pertandingan ya oleh Bung Yanto Prawiranegoro dan Bung Erik Hamzah. Kita dengarkan juga nanti bagaimana komentar dari pemerhati sepak bola nasional, Bung Nova Arianto. Jadi kita akan saksikan nanti bagaimana jalannya pertandingan tersebut ya. Seperti apa prediksi dari Bung Nova juga. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Sudah ada Bung Nova bersama saya. Bung Nova, selamat pagi, salam olahraga.
4: Iya, selamat pagi, salam olahraga.
3: Jadi kelihatannya pertandingan ini akan berlangsung seru atau seperti apa ini?
4: Ini pertandingan yang memang akan ditunggu-tunggu ya oleh dua kubu ya. Amerika Serikat sebagai tuan rumah tentunya punya ambisi untuk mencetak prestasi sebaik-baiknya. Sementara di kubu Paraguay mereka sudah 16 tahun menunggu untuk kembali berlaga di Piala Dunia ini. Dua ambisi yang sama besar, tapi ada dua pendekatan yang berbeda nanti sepertinya di lapangan.
3: Ya, tapi kalau kita lihat tayangan TVRI sudah tampak persiapan dari masing-masing tim ya, Bung Nova ya. Kelihatannya dukungan dari supporter Amerika Serikat cukup tinggi nih. Ini seperti apa nih Bung Nova kalau melihat ini juga?
4: Saya juga cukup terkejut ya. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan di Meksiko, biasanya Meksiko itu lebih hype istilahnya. Ya. Sementara Amerika belakangan justru yang muncul adalah kabar-kabar soal pemain yang dilarang masuk terkait visa. Tapi ternyata dukungannya memang besar sekali meskipun sepak bola di Amerika bukan sebuah olahraga yang populer. Kalah dari baseball.
3: Tapi ternyata dukungannya luar biasa ya, Bunova ya.
4: Luar biasa juga ini. Di Stadion Los Angeles yang berkapasitas 70 ribu ya, sekitar 70 ribu ini mungkin lebih kurang seperti di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini.
3: Iya. Tapi kelihatannya kalau dari pertandingan yang berlangsung saat ini banyak yang memprediksi bahwa Amerika akan kesulitan untuk menembus pertahanan dari Paraguay yang memang dikenal dengan pola bermain bertahan. Itu bagaimana ya, menurut Bung Nova?
4: Jadi Paraguay ini datang dengan pelatih dari Argentina yaitu Gustavo Alfaro.
3: Ya.
4: Pelatih ini tidak neko-neko. Dia paham bahwa kekuatan dari Paraguay adalah bermain bertahan.
3: Ya.
4: Bermain bertahan secara kolektif, secara rapi. Sehingga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang lalu, kita bisa saksikan bahwa Paraguay ini bisa mengalahkan Argentina, bisa mengalahkan Brasil. Jadi itu sebuah bukti bahwa pertahanan yang rapi akan mendatangkan kemenangan. Dan ini tentunya harus diwaspadai oleh Amerika Serikat yang tentu akan berusaha bermain menyerang ini.
3: Dan kita lihat bisa dari statistiknya Paraguay, di mana dari 13 pertandingan kualifikasi zona CONMEBOL, mereka hanya dua kali kalah begitu ya, Bung Nova ya?
4: Iya, tetapi yang menjadi catatan adalah bagaimana Paraguay ini merupakan tim dengan jumlah gol yang minim ya. Jadi Paraguay cuma mencetak 14 gol itu
3: dari 13 pertandingan kualifikasi.
4: Iya. Oke. 14 gol dan 10 kebobolan. Jadi minim gol setara Ekuador, tetapi jumlah 10 kebobolan ini setara Argentina.
3: Iya.
4: Gitu ya. Jadi hanya lebih jelek dibanding Ekuador yang kebobolan 5 gol. Jadi memang kekuatan utama Paraguay adalah benteng pertahanan.
3: Pertahanannya itu ya. Nah ini kan ada yang meragukan juga nih dari tim Amerika. Karena perjalanan mereka kelihatannya kan agak meragukan begitu ya. Dari catatan perjalanan mereka menuju Piala Dunia ini kan dengan kita lihatlah contohnya di ajang CONCACAF Nation League 2025. Dimana kan tidak mulus itu jalan mereka itu. Itu bagaimana Anda melihat kualitas mereka saat ini?
4: Ya ini ibaratnya naik turun.
3: Iya.
4: Pelatih Mauricio Pochettino ini menjadi pelatih di Amerika Serikat dengan persentase kemenangan itu sekitar 53%.
3: Ya.
4: Mungkin kalau di Indonesia sudah ada colekan-colekan dari netizen.
3: Ya.
4: Tapi ini di Amerika mungkin memang tekanannya tidak terlalu besar. Mereka masih percaya terhadap gaya yang diusung oleh Pochettino. Kalau kita lihat memang dalam 4 pertandingan FIFA Match Day yang berlangsung sepanjang 2026 pada bulan Maret dan Mei serta awal Juni lalu, mereka memang kalah telak 2-5 dari Belgia dan kalah 0-2 dari Portugal. Tapi untuk mengetahui, mungkin pecinta sepak bola Indonesia bisa mengetahui kekuatan seberapa besar atau seberapa jago sih Amerika Serikat itu, bisa kita bandingkan ketika Amerika Serikat bisa menang 2-0 atas Jepang, kemudian mereka bisa menang 2-1 atas Australia, yang mana Indonesia, timnas Indonesia pernah juga bertemu Jepang dan Australia gitu di ya. Kualifikasi Piala Dunia.
3: Nah ini kan kalau dilihat dari pola permainan yang mungkin akan ditampilkan, kemungkinan Amerika Serikat kan menggunakan pola 3-4-2-1 ya, Bung Nova ya?
4: Iya.
3: Sementara kalau Paraguay kan 4-2-3-1 begitu ya. Nah dengan dua pola permainan yang dimainkan oleh kedua tim ini, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan nanti?
4: Kalau saya lihat untuk secara simpel bisa saya, mungkin saya akan memprediksikan one way traffic.
3: Ya.
4: Satu arah nih, karena Amerika Serikat ini akan memainkan sepak bola di bawah Pochettino ini, mereka akan berusaha untuk memaksimalkan lebar lapangan, untuk menyerang, untuk mencari celah. Pochettino juga pasti tahu bagaimana pelatih Alvaro, karena mereka sama-sama dari Argentina, jadi sudah paham satu sama lain mungkin ya. Jadi Pochettino sepertinya akan memaksimalkan kekuatan menyerang mereka, ada Christian Pulisic, ada Weston McKennie, ada Sergiño Dest, dan penyerang striker Balogun ya. Ini menjadi sosok-sosok yang harus diwaspadai oleh back-back dari Paraguay.
3: Ya, tapi kalau udah lihat dari sisi komposisi pemain ya, Bung Nova ya, kan banyak juga nih netizen kita yang mempertanyakan siapa sih pemain di Amerika Serikat dan juga Paraguay yang sekarang ini punya nama di dunia. Siapa?
4: Ya, kalau dilihat secara nama ya, Amerika Serikat punya sosok bernama Christian Pulisic.
3: Ya.
4: Ini Christian Pulisic adalah top skor Amerika Serikat saat ini. Dia saat ini bermain di AC Milan dan sudah mengemas 86 cap serta 33 gol. Tapi selain itu, Pulisic juga ditopang pemain-pemain lain seperti Weston McKennie, kemudian ada dan Folarin Balogun yang bermain sebagai striker. Ini merupakan jebolan Arsenal dan pernah membela timnas Inggris di level kelompok umur. Sementara kalau di Paraguay sendiri, dia punya penyerang muda Julio Enciso. Usianya baru 22 tahun. Dia saat ini bermain di Strasbourg, Prancis. Sebelumnya pernah bermain di Liga Inggris dan mencetak gol yang jadi salah satu kandidat Puskas Award.
3: Yeah.
4: Jadi ini kalau misalnya Paraguay bisa menemukan sedikit celah dan bola itu ada di kaki Julio Enciso, bukan tidak mungkin prediksi Amerika akan menang buyar dan penonton di Stadion Los Angeles akan murung pulang ke rumah ini.
3: Seperti yang sudah kita bahas tadi, selain pertahanan yang kuat, paling tidak memang para pemain Amerika Latin ini punya bakat-bakat alami lah begitu ya.
4: Ah iya, itu betul. Itu ada talenta natural.
3: Talenta natural begitu ya. Oke, nah Anda bisa berkomentar silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nanti kita akan saksikan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 untuk babak fase grup, grup D ya, antara Amerika Serikat melawan Paraguay yang berlangsung nanti kick-off-nya pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Di mana seperti disampaikan oleh pemerhati sepak bola nasional yang sudah berada di studio saat ini, Bung Nova Arifianto, bahwa kemungkinan Amerika memang akan sulit untuk menembus pertahanan dari Paraguay yang dikenal memiliki permainan bertahan. Selain itu juga Paraguay memiliki bakat-bakat sepak bola alami ya. Rata-rata pemain Amerika Latin memang seperti itu. Nah ini Amerika memiliki kelebihan dukungan supporter yang cukup banyak di stadion, tapi ini juga akan memberikan beban tersendiri ya Bung Nova ya. Itu bagaimana Anda melihat dukungan supporter seperti ini?
1: Iya, kalau saya pantau kemarin bagaimana pelatih Mauricio Pochettino memberikan keterangan pers, mereka Pochettino mencoba untuk menenangkan para pemain,
0: ya.
1: Mencoba menenangkan agar bermainlah seperti anak kecil, bermainlah
0: lepas
1: ya. Tanpa beban. Jadi memang di satu sisi ada motivasi bermain bagus, tapi bisa jadi bumerang ya,
0: yeah.
1: Misalnya terlalu terbebani.
0: Tapi ini memang harus menang itu menjadi wajib kalau begitu bagi Amerika begitu ya, di depan supporter mereka yang besar seperti betul, ini begitu ya.
1: Betul. Karena memang 3 poin yang tidak bisa disia-siakan laga pembuka, dan laga pembuka adalah laga yang berat.
0: Yeah.
1: Mungkin pemain akan nervous, grogi, yang biasa bisa mengontrol bola dengan baik, bisa salah kontrol,
0: yeah.
1: Bisa salah passing, dan itu akan kita saksikan nanti. Seperti kemarin kalau kita lihat bagaimana di laga pembuka, laga pertama, cukup brutal, ada 3 kartu merah.
0: Yeah. Tapi dari pertandingan yang berlangsung hari ini, menurut Anda ya, apakah Amerika akan langsung menyerang begitu?
1: Kemungkinan begitu, dengan tadi sudah ada line up keluar ya,
0: yeah.
1: Kita lihat ada di Amerika Serikat sendiri di mengandalkan 4 pemain yang punya kualitas serang cukup baik. Ada Sergino Dest, Weston McKennie, Christian Pulisic, dan Volarin Balogun. Ini 4 pemain yang sepertinya nanti bisa jadi akan warawiri,
0: yeah.
1: Tukar posisi kesana kemari. Dia akan mencoba untuk membuka ruang, kemudian masuk ke area sepertiga akhir ini. Ini sesuatu yang bukan tidak mungkin akan terjadi dalam 2 kali 45 menit ke depan.
0: Ya. Paling tidak pertandingan kali ini juga ditentukan bagaimana pertarungan di lini tengah begitu.
1: Lini tengah juga memegang peranan penting. Biasanya ini Amerika akan memanfaatkan 2 gelandang bertahannya, yaitu Malik Tillman dan Tyler Adams, untuk menjadi tameng sebelum bola dari lawan masuk ke area yang lebih berbahaya. Kemudian Tyler Adams dan Malik Tillman akan mencoba untuk menjadi jembatan untuk menyerang, yang kemudian bola akan disalurkan ke 4 pemain di depan, Dest, McKennie, dan Pulisic tadi.
0: Yeah.
1: Sementara di Paraguay ada pemain-pemain yang juga punya nama ya sebenarnya ya. Ada Diego Gomez, dia bermain di Brighton Hove Albion. Kemudian ada Damian Bobadilla. Dan juga ada 1 orang pemain yang belakangan muncul di media sosial. Dan
0: yeah.
1: Dimirip-miripkan dengan salah satu selebriti kita, Raditya Dika, namanya karena mirip memang.
0: Tapi kelihatannya meskipun Paraguay ini memiliki pola permainan yang bertahan, yang cukup solid begitu ya, Bung Nova, ada perkiraan Anda bahwa serangan balik pun akan berbahaya begitu dari Paraguay?
1: Betul, itu tadi bisa diinisiasi oleh Miguel Almiron, dan ada 2 pemain depan Paraguay yang punya kualitas serangan cukup bagus, yaitu Julio Enciso, si anak emas baru ini, dan
0: yeah.
1: Antonio Sanabria. Ini Sanabria adalah rekan dari Emil Audero,
0: yeah.
1: Di kesebelasan Cremonese. Saat ini Sanabria sudah mencetak 7 gol dan Miguel Almiron sudah mencetak 10 gol. Tapi bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan pemain yang bisa mencetak brace atau mencetak 2 gol.

0: kesempatan emas di hadapan pendukung sendiri, dia tidak akan bermain ala kadarnya mungkin.
1: Ya, apalagi sebagai tim pemain senior lah,
0: main senior
1: menjadi
0: betul.
1: panutan juniornya begitu ya.
0: Ya, betul sekali.
1: Jadi kelihatan ini memang pertandingan di awal-awal mungkin Amerika akan menyerang lebih dulu, Paraguay lebih bertahan, mengandalkan serangan balik begitu, Bung Nova. Sambil melihat mungkin jalannya pertandingan atau skema pertandingannya seperti apa nanti.
0: Iya, kemungkinan besar saya melihatnya seperti itu. Amerika Serikat akan mencoba memutus bola dari Paraguay di lini tengah, di lapangan tengah, dan akan membiarkan Paraguay masuk lebih dalam. Kemudian ketika bola sudah berada di kaki mereka, transisi positif akan berlangsung, dan setelahnya ada di tangan back-back Paraguay, pemain-pemain Paraguay yang mungkin akan bermain bertahan.
1: Jadi lebih pertarungan di lini tengah inilah yang menentukan sebetulnya ya pola-pola serangan mereka nih, kedua tim ini.
0: Iya, tepat sekali.
1: Baik, nah Anda bisa berkomentar, masih ada waktu ya, di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
2: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin, atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Ya, kelihatannya pertandingan

0: akan segera berlangsung. Selanjutnya nanti akan dipandu jalannya pertandingan oleh dua komentator kita ya, yang akan memandu pertandingan ini, yaitu Bung Yanto Prawironegoro dan Bung Erik Hamzah. Bung Yanto dan Bung Erik, silakan.
1: Ya, baik. Para pendengar, kembali Radio Republik Indonesia akan menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 yang kali ini akan mempertemukan tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Paraguay. Dan saudara pendengar, saat ini di lapangan masih berlangsung opening ceremony, yakni pembukaan Piala Dunia untuk wilayah Amerika Serikat. Dan saat ini tengah diperdengarkan lagu kebangsaan dari Paraguay. Dan saudara pendengar, pada pagi hari ini saya tidak sendiri, akan juga ditemani oleh komentator, ada Bung Nova Arifianto. Betul Bung ya?

Channel 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: panasnya persaingan grup di terus berlanjut. Pesta bulannya bagi Bukulnya.
1: Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspirasi.

0: inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Global. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Rentetan Peristiwa.
1: Pada 13 Juni 1964, terjadi bentrokan besar antara gerilyawan Indonesia dan pasukan Malaysia di Sarawak, Borneo, Britania. Bentrokan ini merupakan bagian dari konfrontasi mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah, dan Sarawak yang berlangsung antara Federasi Malaysia dan Indonesia dari tahun 1962 hingga 1966. Federasi Malaya berkeinginan menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia yang dianggap oleh Presiden Soekarno sebagai bentuk kolonialisme dan imperialisme baru. Tidak banyak orang yang berkesempatan mengabdikan diri bagi negara dalam berbagai bidang sekaligus. Namun, hal itu berhasil dilakukan oleh sosok Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Mustopo, legenda kelahiran Ngadi Luih, Kediri, Jawa Timur, 13 Juni 1913 ini berhasil membuktikan pengabdiannya di tiga bidang sekaligus, yakni militer, kedokteran, dan pendidikan. Bahkan di Yogyakarta dan Jawa Barat, Mustopo dikenal karena gebrakannya membentuk pasukan Terate atau tentara rahasia tertinggi yang anggotanya berasal dari orang-orang marginal seperti kaum pencoleng, perampok, dan pekerja seks komersial.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mendorong penguatan pelindungan bagi pelaut awak kapal PAK dan awak kapal perikanan AKP. Upaya difokuskan untuk awak kapal Indonesia yang bekerja di kawasan Pasifik, Oseania, dan Afrika. Harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian berbalik menguat pada perdagangan Sabtu 13 Juni. Kenaikan terjadi setelah harga kedua produk tersebut mengalami tren penurunan dalam beberapa hari terakhir. Wacana pembatasan sistem outsourcing kembali mengemuka dalam pembahasan regulasi ketenaga kerjaan nasional terbaru. Usulan disampaikan penasihat khusus Presiden Bidang Ketenaga Kerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal di Jakarta. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa pagi.
1: Dan kami akan menghadirkan topik pilihan strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz selengkapnya bersama saya, Hana Pratiwi, yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung di Warga Bicara, menyampaikan informasi peristiwa, lalu juga bergabung dalam topik yang kami hadirkan, dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Indonesia mengantisipasi penutupan Selat Hormuz dengan mengalihkan sumber impor minyak mentah ke negara-negara Afrika yang tidak melewati jalur tersebut. Selain itu, pemerintah memastikan ketahanan energi nasional aman melalui kecukupan stok cadangan serta optimalisasi produksi energi domestik untuk menekan dampak gejolak geopolitik. Dan untuk memperbincangkan hal ini lebih jauh, saat ini kami telah bersama Direktur Eksekutif Reform Miner Institute Komaidi Noto Negoro.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Komaidi, selamat pagi.
2: Pagi, Mbak Ana.
1: Pak Komaidi, seberapa besar ini ketergantungan Indonesia terhadap pasokan minyak dan juga LPG yang pengirimannya melewati Selat Hormuz?
2: Iya, kalau produk itu yang lewat Selat Hormuz kira-kira sekitar 25% ya, Pak, yang BBM. Kalau untuk minyak mentahnya itu kira-kira antara 14-18% per harinya ya. Jadi kira-kira di kisaran itu. Jadi kalau di total mungkin kira-kira sekitar 30% sampai 35% kombinasi antara produk sama minyak mentah, termasuk mungkin nanti juga kalau bicara LPG itu 60%-nya sudah dari Amerika, sisanya 40% dari kawasan Timur Tengah yang 100% tentu lewat Selat Hormuz ya, karena memang jalur utamanya di situ gitu, Mbak Ana. Kira-kira itu gambarannya.
1: Baik. Nah, Pak Komaidi, apa indikator pertama yang perlu diwaspadai pemerintah dan pelaku industri ketika terjadi gangguan di jalur tersebut?
2: Iya. Yang pertama saya kira langkah pemerintah sudah tepat begitu ya, mencari alternatif lain sambil tentu menunggu situasi dan kondisi kembali normal begitu ya. Message bagi kita semua tentu menjadi penting untuk kita ada multi source gitu ya, Mbak. Jadi sumbernya beraneka ragam, kalau salah satu sumber terkendala kita bisa menggunakan alternatif yang lain. Tentu perlu biaya dan waktu yang lebih ya kalau untuk saat ini, karena kan untuk membeli produk energi kan tidak segampang membeli produk-produk yang lain karena melibatkan kontrak jangka panjang juga, mungkin nilainya juga cukup besar, sehingga kalaupun mengalihkan ke Afrika mungkin secara bertahap ya, Mbak. Kalau yang sekarang sebetulnya sudah ada komitmen dengan US ya, Amerika Serikat, dengan reciprocal tarif kan kita ada 15 miliar US dollar yang ke sana, diantaranya sebagian besar tuh beli produk energi. Di dalamnya ada BBM, ada minyak, kemudian ada LPG yang ditambah ke sana. Cuman memang kalau geser ke US tuh tata waktunya yang lebih panjang gitu, Mbak Hana. Kalau kita beli ke wilayah Timur Tengah termasuk Afrika kan dekat-dekat sana, itu kira-kira butuh waktu average-nya itu sampai ke port-nya Indonesia antara 8 sampai 12 hari.

0: Nah, cuman kalau kita geser ke Amerika, apalagi kalau ngambilnya dari Texas, itu perkiraannya antara 35 sampai 40 hari. Nah, tata waktu yang panjang itu kan tentu berkaitan dengan ketersediaan di dalam negeri. Yang kedua, juga ada kos logistik yang nambah, yang tentu nanti biaya pengadaannya kan jadi lebih mahal yang akan dibebankan ke konsumen atau mungkin akan dibebankan ke anggaran negara, yaitu di subsidi begitu. Nah, ini yang saya kira masih disimulasikan oleh pemerintah, kira-kira alternatif atau opsi-opsi mana yang paling optimal untuk kepentingan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Saya melihatnya demikian sih, Mbak Ana.
1: Tapi kalau untuk kemampuan Indonesia sendiri menurut Pak Komaydi, melakukan diversifikasi sumber impor energi dari luar kawasan Teluk, berarti ini sangat memungkinkan ya Pak Komaydi, cuma hanya waktunya saja spare-nya lebih panjang begitu.
0: Iya, lebih lama begitu ya. Selama ini sudah dilakukan. Jadi dari Amerika sebetulnya sudah ada minyak mentah, tapi cuma 4%, Mbak. Nah, mungkin itu porsinya yang akan ditambah. Kalau dari Afrika juga ada, kita sudah ada. Beberapa negara di Afrika yang masuk ke kita juga sudah ada begitu. Dari Timur Tengah juga sudah banyak gitu ya. Artinya memang kita sudah multi source, cuman selama ini porsinya aja ya, Mbak Ana. Jadi porsinya sebagian besar, kalau produk itu sebagian besar ngambil di wilayah kawasan. Sebagian dari Singapura dan Malaysia itu kalau di total mungkin antara 60-65%. Karena kenapa ngambilnya kok dekat gitu ya, sebetulnya ya masalah kos transportasinya lebih murah kalau dekat gitu. Nah, kalau dilihat lagi barang-barang yang diproduksi di Singapura itu minyak mentahnya dari Timur Tengah juga lewat Selat Hormuz begitu. Nah, ini yang saya kira menjadi pengingat bagi kita, meskipun selama ini seolah-olah kita aman ngambil di Singapura, Malaysia, ternyata juga bahan bakunya ngambilnya dari sana juga begitu. Jadi ini yang kemudian membuat pemerintah atau pengambil kebijakan untuk, oh ternyata perlu strategi diversifikasi, tidak hanya dengan menggunakan pola lama. Kalau kita hanya bergantung pada pasokan yang ada selama ini, terutama ngambil dari Singapura, Malaysia, ternyata juga mereka juga berpotensi terganggu ketika Selat Hormuz juga terganggu. Jadi kira-kira latar belakangnya seperti itu sih, Mbak Hana. Dan ini kan kalau baru ada guncangan, ini kan kemungkinan baru ada peta yang lebih jelas, kemudian ada alternatif-alternatif atau ada respon dari pemerintah. Selama ini mungkin dianggap baik-baik saja begitu, karena memang tidak pernah ada gangguan sedahsyat sekarang. Saya kira ini baik sebagai pengingat untuk kita semua supaya perencanaannya menjadi lebih baik lagi gitu sih.
1: Baik. Nah, Pak Komaydi, apakah krisis ini juga menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi di Indonesia?
0: Iya, sebetulnya kalau transisi ini kan sudah menjadi komitmen dan kita sudah menargetkan bahwa di 2060 kan kita net zero emisi begitu. Tapi yang juga sama-sama dipahami oleh kita semua, yang namanya transisi ini ada dua konsekuensi. Yang pertama, konsekuensi teknisnya, yang namanya produksi energi itu nggak bisa cepat begitu, Mbak Ana. Jadi kalau misalkan gambaran fosil ya, kita nemu minyak dan gas hari ini gitu, itu paling cepat bisa diproduksikan atau dikomersialisasikan itu 5 tahun ke depan. Kalau hari ini kita nemu ya, itu kira-kira itu. Nah, produksi panas bumi juga begitu, yang EBT, energi baru terbarukan. Hari ini eksplorasi, itu jadi listrik itu kira-kira 5-7 tahun ke depan. Jadi memang kalau bicara transisi itu nggak bisa bicara 1-2 tahun ke depan, tapi cukup panjang tata waktunya. Itu dari sisi teknis. Nah, dari sisi ekonomi, yang kadang-kadang kita nggak tersampaikan secara utuh, yang namanya energi baru terbarukan atau bisnis apapun yang masih baru, biasanya biayanya lebih mahal karena memang biaya-biaya di awal masih dibebankan di harga jual produknya begitu, Mbak. Jadi kalau ditanya listrik dari energi baru terbarukan dibandingkan listrik fosil atau dari batu bara gitu misalnya, murah mana? Ya murah yang fosil. Nah, ini yang kemudian kan kita selalu ada pilihan-pilihan atau bahasa ekonominya mungkin disebut sebagai trade-off. Apakah kita jaga daya beli masyarakat atau kita memilih untuk bergeser ke energi baru terbarukan? Nah, ini butuh komitmen bersama nih, Mbak, begitu. Kalau mau ke energi terbarukan, ya tentu masyarakatnya juga harus sama-sama sadar, aware bahwa ini harganya lebih mahal loh, begitu. Jadi kalau nanti konsekuensinya tarif listriknya naik, ya harus diterima, begitu. Nah, ini yang saya kira posisi sulit bagi kita semua di situ. Karena pemerintah inginnya juga jaga daya belinya gitu, pengennya juga nggak diprotes oleh rakyatnya gitu, Mbak Ana. Kira-kira
1: Baik.
0: itu. Iya.
1: Oke. Nah, Pak Komaydi, kebijakan apa jadinya yang paling mendesak untuk meningkatkan ketahanan energi Indonesia dalam 5 hingga 10 tahun ke depan?
0: Iya, kalau saya menyebutnya sebetulnya tidak menggantikan, bukan substitusi, bukan substitusi tetapi komplementer ya, Mbak. Jadi fosil tetap kita kerjakan, tetapi di saat yang bersamaan kita juga mengerjakan energi baru terbarukan, begitu. Jadi ibaratnya gini, kalau selama ini kita makannya pakai beras, begitu ya, beras tetap kita makan, tapi kalau kita memang mau geser ke gandum, gandumnya juga kita tanam. Tapi jangan melupakan, untuk sampai titik waktu tertentu kita masih butuh hidup. Artinya berasnya masih diperlukan gitu, Mbak. Nah, yang bijaksana menurut saya sih komplementer, seimbang. Nanti akan ketemu baurannya, apakah kemudian nanti EBT-nya 60%, fosilnya tetap 40%, itu kan tetap lebih baik dibandingkan kita tidak bergerak sama sekali gitu, Mbak. Saya kira sih itu.
1: Baik. Nah, Pak Komaydi, kalau ada skenario terburuk, apa pesan Anda kepada pemerintah lalu juga pelaku industri dan masyarakat terkait kesiapsiagaan energi nasional?
0: Iya, saya kira kalau bicara masalah energi kan kemudian ujungnya yang penting ada, ya, Mbak. Jadi apapun itu bentuknya yang penting ada begitu. Ya. Jadi kalau di dalam agama saja begitu ya, kebetulan saya Muslim begitu. Kalau Muslim itu ada makanan tertentu yang diharamkan, misalnya untuk babi atau anjing kan diharamkan. Tetapi di dalam posisi yang ketika darurat nggak ada makanan sama sekali, itu pun boleh dimakan, Mbak. Nah ini saya kira di dalam konteks energi, katakanlah batu bara kita juga disebut sebagai kotor, minyak kotor, gas kotor, sekotor-kotornya energi, kalau nggak ada pilihan yang lain, ya itu tetap berharga. Sehingga kita perlu lebih bijaksana, yang kita punya harus kita maksimalkan, kita optimalkan, tentu sambil menuju ke komitmen kita, yaitu akan mencapai net zero emisi di 2060. Dan seringkali saya menyampaikan kepada pemangku kepentingan, ini adalah kebijakan transisi, bukan revolusi. Yang namanya transisi itu bergerak perlahan. Kalau revolusi baru menggantikan, begitu. Karena komitmennya kita transisi, ya sudah, kita menuju ke transisi, tetapi kemudian apa-apa yang diperlukan di dalam jangka pendek, jangka menengah, jangan dilupakan, tetap digarap atau dikerjakan. Jangan pula kemudian meninggalkan batu bara begitu saja, jangan pula kemudian meninggalkan minyak dan gas begitu saja. Karena faktanya hari ini Selat Hormuz ditutup saja, kita sudah kelabakan begitu, Mbak. Jadi jadi kalau itu, bayangkan kalau itu kita tinggalkan 100%, kita akan jadinya seperti apa. Jadi belajar dari kondisi di eksternal, belajar dari kondisi di internal, mudah-mudahan kebijaksanaan dari para pengambil kebijakan akan meningkat lebih baik lagi gitu sih, Mbak. Harapan kami dari masyarakat.
1: Baik, Pak Komaydi. Jadi memang harusnya memang komplementer bukan substitusi begitu ya, sesuai
0: betul,
1: anjuran dari
0: betul.
1: Pak Komaydi tadi, karena
0: betul,
1: memang
0: Mbak.
1: Kita memilih transisi makanya perlahan begitu ya.
0: Perlahan,
1: Pak Komaydi.
0: Betul, betul.
1: Terima kasih ini Pak Komaydi
0: baik,
1: telah memberikan
0: baik,
1: perspektifnya
0: Mbak.
1: Kepada masyarakat.
0: Selamat baik,
1: pagi.
0: Pagi, Mbak.
1: Direktur Eksekutif Freeport Miners Institute Komaydi Noto Negoro berbicara terkait strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz.
2: Wawancara Pro 3.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kami juga akan menghadirkan laporan reporter terkait ekonomi pasar. Sejumlah pedagang mengeluhkan kurangnya distribusi minyak kita sejak beberapa bulan terakhir, sehingga mempengaruhi harga jual ke konsumen. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Siddiq. Siddiq, silakan dengan informasinya.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin menyebut sejumlah pedagang menyampaikan keluhan terkait kurangnya distribusi minyak kita kemasan bantal atau kemasan 1 liter. Hal itu ditemukan usai melakukan pemantauan di Pasar Impres Manonda bersama Satgas Pangan Kota Palu. Ia menjelaskan sejak hampir 1 bulan terakhir, para pedagang belum mendapatkan pasokan minyak goreng bersubsidi tersebut. Menurutnya, keterbatasan pasokan itu terjadi karena stok yang tersedia digunakan untuk mendukung program gerakan pangan murah dan bantuan pangan yang disalurkan langsung kepada masyarakat. Wali Imelda menegaskan pemerintah Kota Palu telah berkoordinasi dengan Bulog terkait kepastian distribusi minyak kita yang akan kembali normal dalam waktu dekat. Berikut petikan wawancara kami bersama Wakil Wali Kota Palu.
2: Setelah dari pasar ini kami akan langsung ke distributor sebulan untuk mengecek bagaimana di sana, karena keluhan para pedagang itu di minyak kita yang bantalan itu belum masuk satu bulan lebih masuk ke mereka. Ya.
3: Untuk ya. Pasar sendiri ada jelas apa terkait?
2: Ya, minyak kita. Ini ada, mereka ada gerakan pangan, ya, ada bantuan pangan. Tapi tadi sudah bicara dengan teman-teman dari Bulog, insya Allah minggu depan sudah mulai normal kembali.
1: Lebih lanjut, Wali Imel menegaskan, akibat kurangnya distribusi minyak kita dari Bulog, mempengaruhi harga jual ke konsumen yang melebihi harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan, Rp15.700.000. Dokumen tersebut ditemukan sejumlah pedagang masih membeli dari distributor lain dengan harga yang lebih tinggi, sehingga harga jual ke konsumen dapat mencapai Rp22.000 sampai Rp23.000. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Siddiq melaporkan. Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski harga kebutuhan pangan di Kota Palangkaraya mengalami kenaikan seperti beras, bawang, dan cabai, pemerintah kota setempat terus berupaya mengatasinya melalui gerakan pangan murah. Bersama reporter Sabella Indahsari. Sabella.
4: Ya, saudara pendengar, meski saat ini sejumlah kebutuhan pokok pangan seperti beras, bawang, dan cabai mengalami kenaikan harga, pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kota Palangkaraya melakukan berbagai strategi dalam upaya stabilkan harga pangan agar tidak terjadi inflasi, di antaranya menggelar gerakan pangan murah di setiap wilayah kelurahan yang ada di Kota Palangkaraya. Pernyataan ini disampaikan Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya, Yusianto, kepada RRI. Dijelaskan Yusianto, meski beras mengalami kenaikan harga, khususnya untuk beras lokal jenis Mayang Usang, naik di kisaran harga Rp26.000 per kilogram, dan Karang Duku Usang di harga Rp25.000. Sementara itu, untuk siam pemanukan di kisaran harga Rp22.000 per kilogram, pemerintah kota masih menemukan solusi agar masyarakat dapat memanfaatkan beras pemerintah SPHP yang selalu dijual dengan harga terjangkau di setiap kegiatan gerakan pangan murah atau GPM melalui agen resmi Bulog yang ada di Kalimantan Tengah. Sementara itu, untuk cabai rawit, meski harga stabil dan stok masih tersedia, namun harga masih di atas harga acuan pemerintah. Untuk cabai rawit saat ini harga di kisaran Rp80.000 per kilogram, dan untuk bawang merah mengalami kenaikan di kisaran harga Rp60.000 per kilogram. Berikut pernyataan dari Yusianto.
5: Catat terjadi inflasi pada beberapa komoditi pangan. Yang kami catat di sini adalah beras lokal, kemudian bawang merah. Sementara cabai rawit meskipun tidak terjadi kenaikan, namun harganya pun saat ini masih berada di atas harga acuan pemerintah. Nah, kemudian untuk bawang merah dan cabai, pemerintah Kota Palangkaraya sesegera mungkin direncanakan hari mengintervensi beberapa komoditi pangan yang saat ini sedang mengalami kenaikan dan mensosialisasikan beras lokal seperti Mayang, Karang Duku, dan lain-lain yang harganya memang masih tinggi. Bahwasanya beras-beras lain, beras-beras pengganti, beras-beras substitusi yang harganya masih tidak mahal.
4: Lebih lanjut diungkapkan Yusianto, untuk menangani inflasi di Palangkaraya, maka pemerintah kota menggencarkan program GPM di kelurahan yang memang masyarakatnya sangat memerlukan kebutuhan pokok dan pangan dari pemerintah. Khususnya di kelurahan pinggiran kota di antaranya Kanarakan, Kameloh Baru, Bereng Bengkel, dan Sebangol. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Sabila Indasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memenuhi kebutuhan bahan pangan masyarakat, khususnya beras, pemerintah Kota Bandung terus memperketat pengawasan terhadap persediaan dan distribusi beras ke pasaran. Bersama reporter Atep Burhanuddin. Atep.
6: Ya, baik, saya pendengar. Pemerintah Kota Bandung akan memperketat pengawasan terhadap distribusi beras premium di pasaran menyusul meningkatnya permintaan masyarakat yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan. Kondisi tersebut menyebabkan beras premium mulai sulit ditemukan di sejumlah titik penjualan, terutama retail modern. Wali Kota Bandung, Eparhan, mengatakan secara umum stok beras di Kota Bandung masih dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun untuk kategori beras premium, saat ini terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran sehingga memengaruhi ketersediaan di pasar. Menurut Eparhan, saat ini terdapat tiga kategori beras yang beredar di masyarakat. Pertama adalah beras stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP yang disalurkan oleh Bulog. Meskipun stoknya melimpah, beras SPHP dinilai kurang diminati oleh sebagian masyarakat karena lebih banyak digunakan untuk kebutuhan industri makanan. Kategori kedua adalah beras premium yang selama ini menjadi pilihan utama masyarakat, khususnya yang berbelanja di pasar modern dan retail modern. Namun ketersediaan beras premium saat ini mulai terganggu akibat harga dan distributor yang sudah melampaui harga eceran tertinggi atau HET. Farhan menjelaskan kondisi tersebut membuat sebagian pelaku distribusi memilih menahan stok sehingga pasokan yang masuk ke pasar menjadi berkurang. Dampaknya masyarakat mulai kesulitan mendapatkan beras premium dengan harga yang sesuai ketentuan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kota Bandung bersama instansi terkait akan melakukan pengawasan distribusi serta mendorong kelancaran pasokan agar beras premium kembali tersedia secara normal di pasaran. Sementara kategori ketiga yakni beras kelas khusus atau beras premium dengan kualitas lebih tinggi masih tersedia dalam jumlah yang cukup. Ia menyebut stok beras kelas khusus tidak mengalami kendala berarti karena segmentasi konsumennya lebih terbatas dibandingkan beras premium reguler.
7: Pada saat bersamaan, kami pun akan melakukan pengawasan untuk distribusi dari beras premium. Beras itu kita bagi tiga nih sekarang. Ada beras SPHP, ini beras dari Bulog, ya. Stoknya banyak pisan, tetapi kurang peminat karena biasanya SPHP dipakai untuk industri lah, dijadiin lontong, dijadiin kupat tahu dan lain-lain. Kemudian namanya beras premium, ini yang dikonsumsi rata-rata oleh masyarakat yang biasanya membeli di retail modern.
6: Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras yang di beras di Kota Bandung karena secara keseluruhan stok pangan pokok tersebut masih mencukupi. Pemerintah hanya perlu memastikan distribusi beras premium berjalan lancar agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pemerintah Kota Bandung berharap langkah pengawasan distribusi dan koordinasi dengan para distributor dapat segera menstabilkan pasokan beras premium di pasaran. Dengan demikian, masyarakat dapat kembali memperoleh beras sesuai kebutuhan tanpa harus menghadapi kelangkaan maupun lonjakan harga yang berlebihan. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung, Jumat 12 Juni, terus memperkuat dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai salah satu sektor yang berperan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Selengkapnya bersama reporter Nuriyah Novasari. Nuriyah. Nuriyah, silakan dengan informasinya.
8: Baik, terima kasih. Pengembangan UMKM masih menjadi salah satu fokus pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Berbagai upaya dilakukan mulai dari pembinaan, pendampingan, hingga penyediaan ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan pemerintah daerah terus berupaya memberikan dukungan kepada pelaku UMKM agar dapat berkembang dan memiliki daya saing yang lebih baik. Menurutnya, sektor UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perputaran ekonomi daerah karena mampu menyerap tenaga kerja dan menjadi sumber penghasilan bagi banyak keluarga. Selain mendukung pelaku usaha yang sudah berjalan, pemerintah juga berupaya menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda melalui berbagai program dan kegiatan pendidikan. Pemkot Bandar Lampung menilai penguatan UMKM tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan pelaku usaha, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Wali Kota Bandar Lampung Evodiana mengatakan, pemerintah siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas peluang promosi dan mengembangkan usaha bagi UMKM di Kota Bandar Lampung.
2: Kalau UMKM kan kita memang ada ya, apalagi di daerah PU, PJ memang tidak kita tempatkan. Misalnya, mungkin kalau misalnya Pak Gubernur nanti memang menginginkan kita, ya kita siap. Tapi kalau untuk anak-anak sekolah sudah kita lakukan. Ya, dan kita juga untuk sadar kita sudah siap standby di mana-mana.
8: Evodiana menjelaskan, pemerintah daerah terus menyiapkan berbagai dukungan bagi pelaku UMKM dan siap memfasilitasi pengembangan usaha yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui penguatan sektor UMKM, pemerintah Kota Bandar Lampung berharap semakin banyak usaha lokal yang tumbuh, berkembang, dan mampu menjadi penggerak perekonomian daerah di masa mendatang. Dari Bandar Lampung, Nur Renovasari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terjepit perang harga dan lonjakan biaya pakan, peternak ayam petelur Kabupaten Kampar Riau mengharapkan subsidi pakan dari pemerintah. Selengkapnya bersama reporter Alwis Surya Atmaja. Alwis.
9: Baik, para pendengar, para peternak ayam petelur di Kabupaten Kampar Riau menghadapi penurunan harga telur di pasaran akibat kelebihan pasokan atau oversupply di tengah situasi harga pakan ternak yang sedang naik. Salah seorang peternak ayam petelur di Kabupaten Kampar, Indra Habibi, mengungkapkan bahwa melimpahnya stok telur di pasaran membuat para peternak kesulitan menjaga kestabilan harga. Berikut adalah wawancara singkat kami bersama Indra.
10: Harga telur itu jauh di bawah harga biasanya, dikarenakan stok telur itu sangat banyak melimpah. Dan nyatanya hari ini, karena stok telur itu melimpah, setiap hari bertambahnya jumlah telur yang dipanen, jadi stok banyak, orang perharga, Bang. Sedangkan harga pakan sudah jauh naik, ya, Bang. Yang kemarin hanya di angka 360, sekarang sudah pecah 400.000.
9: Para peternak di Kabupaten Kampar berharap intervensi pemerintah daerah melalui pembentukan asosiasi maupun pemberian subsidi pakan dapat segera dilakukan agar dapat ditekan dan kerugian peternak tidak semakin membengkak. Demikian Alwis Surya Atmaja dari Pekanbaru, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan mengingatkan bahwa rokok elektronik atau vape merupakan ancaman nyata bagi generasi muda seiring meningkatnya jumlah perokok usia muda dan tren penggunaan vape di kalangan remaja yang terus bertambah. BPOM mencatat lebih dari 5 juta anak usia 10 sampai 18 tahun di Indonesia merupakan perokok aktif, sementara dokter mengingatkan vape tetap berisiko menimbulkan gangguan kesehatan meski kerap dipersepsikan lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Kami masih menghadirkan laporan reporter kami terkait ekonomi pasar untuk meningkatkan perekonomian dan mempermudah alur distribusi hasil bumi masyarakat ke berbagai wilayah. Saat ini kereta api Cikurai menambah 10% lebih kapasitas gerbong untuk melayani transportasi bagi petani dan pedagang. Selengkapnya bersama reporter Irfan Rufiawan. Irfan. Irwan, silakan dengan laporannya. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Irwan Rudiawan, yang berada di Bandung, melaporkan terkait meningkatkan perekonomian dan mempermudah alur distribusi hasil bumi masyarakat ke berbagai wilayah. Saat ini kereta api Cikurai menambah 10% lebih kapasitas gerbong untuk melayani transportasi bagi petani dan pedagang. Nanti kami akan tanyakan juga keberlangsungannya saat ini kereta api Cikurai seperti apa untuk menambah kapasitas gerbong untuk melayani transportasi bagi petani dan pedagang di sana. Sementara itu kita ke informasi berikutnya. Kami nanti akan ke Nusa Tenggara Timur, pendengar. Jadi ada Polda NTT yang mengapresiasi kepedulian masyarakat. Nanti juga kami akan tanyakan langsung kepada reporter kami seperti apa Polda NTT mengapresiasi kepedulian masyarakat tersebut. Dan saat ini kami telah tersambung bersama reporter Irwan Rudiawan. Untuk meningkatkan perekonomian dan mempermudah alur distribusi hasil bumi masyarakat ke berbagai wilayah, saat ini kereta api Cikurai menambah 10% lebih kapasitas gerbong untuk melayani transportasi bagi petani dan pedagang. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan. Irwan.
3: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Garut menilai kereta api Cikurai yang kini menggunakan rangkaian kereta ekonomi kerakyatan serta kereta petani dan pedagang merupakan transportasi publik yang inklusif, aman, nyaman, terjangkau, dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat, petani, serta pedagang di wilayah Kabupaten Garut. Menyikapi hal itu, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan apresiasi tinggi dan menyambut baik inovasi transportasi tersebut. Ia mencermati adanya penambahan kapasitas gerbong pada rangkaian kereta yang meningkat sekitar 10% lebih yang diyakini dapat mendorong optimalisasi minat masyarakat dalam menggunakan moda transformasi massal tersebut.
4: Juga kita melihat ada penambahan kapasitas per gerbongnya kurang lebih 13 ya dari 80-an, berarti misalnya kurang lebih itu hampir 10% lebih. Ini juga bisa mendorong optimalisasi orang yang menggunakan moda transportasi kereta api ini.
3: Ya, pendengar, ya kemudian merefleksikan kembali sejarah perkereta apian di Garut yang telah diperkenalkan sejak tahun 1889 dengan rute Garut Cibatu Cikajang. Sejak itu, tujuan utama jalur tersebut adalah sebagai sarana akomodasi komoditas andalan Garut seperti produk perkebunan. Ia juga meminta dinas terkait untuk segera mensosialisasikan dan mengenalkan kapasitas baru kereta api dan pedagang kepada masyarakat. Sementara itu, di sela peresmian perjalanan kereta api Cikurai yang kini menggunakan rangkaian kereta ekonomi, PLT Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Aditya Karsa menjelaskan fasilitas ini dirancang untuk mempermudah mobilisasi komoditas lokal. Langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar rantai pasok pangan dan memperkuat distribusi hasil pertanian asal Kabupaten Garut, Jawa Barat. Demikian informasi terkini dari Garut, Jawa Barat. Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi selanjutnya. Ahli perhitungan kerugian negara dari Universitas Respati, Eko Sembodo, dalam diskusi hukum di Jakarta menegaskan, kerugian negara harus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum serta kerugian yang nyata dan pasti. Selengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda. Suhanda. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Muhammad Isnen Suhanda, ahli perhitungan kerugian negara dari Universitas Respati, Eko Sembodo dalam diskusi hukum di Jakarta menegaskan, kerugian negara harus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum serta kerugian yang nyata dan pasti. Nanti kami akan hubungi kembali dan masih mengupayakan koneksi dengan reporter kami Muhammad Isnen Suhanda. Dan kami akan jeda berikut ini.
1: Dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Dan kami hadirkan informasi dari reporter kami, ahli perhitungan kerugian negara dari Universitas Trisakti, Dr. Eko Sembodo. Dalam diskusi hukum di Jakarta menegaskan, kerugian negara harus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum serta kerugian yang nyata dan pasti. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Isnen Suhanda. Suhanda, silakan dengan laporannya.
2: Ya, jangan dapat melaporkan hari ini dilaksanakan diskusi nasional berkaitan dengan persoalan eksaminasi dan diseminasi putusan pengadilan yang dianggap kontroversial seperti putusan minyak goreng, putusan Ari Pramuhanto, putusan Tom Lembong, dan putusan ASDP yang pada akhirnya putusan tersebut dianulir diantaranya dengan menggunakan hak presiden yaitu amnesti abolisi, lalu juga berkaitan dengan kalah ataupun dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Berikut pernyataan dari Dr. Arif Sambodo yang mengatakan bahwa banyak putusan-putusan itu diakibatkan keuangan kerugian negara itu tidak didapat dibuktikan secara pasti dan nyata.
3: 1.24 tentang mendapatkan
1: Suhanda, silakan dilanjutkan laporannya. Suhanda.
2: Ya, pendengar dapat melaporkan pula bahwa putusan-putusan yang kontroversial tersebut akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Seperti yang terjadi pada Migor yang mengakibatkan 4 orang hakim dan juga ketua pengadilan di Jakarta Selatan akhirnya terjerat dengan kasus korupsi yang melibatkan putusan-putusan hakim yang kontroversial. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
1: Kabit Humas Polda NTT mengapresiasi kepedulian masyarakat melaporkan adanya penjualan tabung gas LPG yang tidak sesuai di sejumlah toko di Kota Kupang. Laporannya bersama reporter Vence Zakarias. Vence.
4: Baik, dari Kupang dapat kami laporkan bahwa Kabit Humas Polda Nusa Tenggara Timur, Komisaris Besar Polisi Hendri Novika Chandra, mengapresiasi kepedulian masyarakat yang aktif menyampaikan informasi kepada aparat kepolisian terkait dugaan ketidaksesuaian berat isi tabung gas yang dibeli masyarakat di Kota Kupang. Hal itu disampaikan Kabit Humas Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Hendri Novika Chandra kepada RRI di Kupang. Menurut Kabit Humas, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan informasi sangat membantu proses pengawasan terhadap berbagai potensi pelanggaran publik yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Ia menegaskan bahwa setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional dan transparan. Kabit Humas menambahkan bahwa Polda Nusa Tenggara Timur berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat, memastikan setiap informasi yang berkembang dapat berjalan dengan baik dan benar.
5: Pengungkapan jaringan kasus wilayah. Pengungkapan ini merupakan bukti nyata dan instruksi tegas dari Bapak Kapolda untuk mewujudkan komitmen moral institusi menuju Polda NTT melalui tindakan yang tegas, terukur di lapangan, berhasil membongkar modus para pelaku dan memutus rantai jaringan eksploitasi yang merugikan masyarakat.
4: Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur juga telah menindaklanjuti sejumlah laporan terkait adanya dugaan ketidaksesuaian berat isi tabung gas yang dibeli masyarakat di Kota Kupang. Subdirektorat 4 Tindak Pidana Ditkrimsus Polda Nusa Tenggara Timur telah melakukan pengecekan langsung ke sejumlah lokasi, terutama di toko UD Safa, Kota Kupang. Direktur Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Hans Rahmatullah Irawan, menjelaskan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk respon cepat kepolisian setiap informasi yang masyarakat, khususnya terkait kebutuhan barang termasuk LPG yang menjadi tugas dari kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Vence Sakrias, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Volarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Sementara itu, Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyambat kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. Exactly what we wanted to be. We did that in the second half
1: and not in the first half, and that was the difference for us on the day. Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh, andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini, Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyeimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami, tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan, kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan, kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua Grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2 6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certain Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogaert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona, Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah, jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit, tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif, tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi oke, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, oke, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Moh Zaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabah Reza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Suxian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao, Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh, Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva, Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Yes, I am ready. Kabar dari arena basket. Yes, I am ready. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanisvili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya, sangat bangga dengan para pemain saya, sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami, tetapi besok kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun, itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final, tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas Bola Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AVC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

dari olahraga e-sports. Tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sport World Cup 2026. Setelah mengalahkan GeekFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka, setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
3: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
6: Indonesia menyapa siang.
5: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya yang akan dibahas nanti?
7: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang pendengar Pro 3 RRI yang terus setia mendengarkan Pro 3. Indonesia Menyapa Siang senang sekali akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi akhir pekan Sabtu 13 Juni 2026 kembali akan kami hadirkan geliat UMKM dan ragam kuliner Nusantara yang dapat Anda nikmati siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dan pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai penyesuaian harga BBM non-subsidi imbas geopolitik global, di mana Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, ini memberi penjelasan soal kenaikan harga BBM Pertamax yang menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green yang menjadi Rp17.000 per liter. Dirut Pertamina menyampaikan penyesuaian harga pada BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan juga harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Ia juga tidak memungkiri bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi yaitu Pertamax dan Pertamina Green ini menjadi perhatian masyarakat. Meski begitu, pihaknya memastikan Pertamina tetap menjaga komitmen dalam menyediakan energi bagi masyarakat. Nanti akan kami soroti lebih lanjut bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan topik mengenai berkah Piala Dunia 2026. Daya saing produk UMKM meningkat pesat. Perhelatan Piala Dunia 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga terbesar yang dinantikan masyarakat dunia, tapi juga menghadirkan peluang ekonomi. Dan antusiasme masyarakat ini dalam menyaksikan pertandingan membuka ruang juga bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan dan juga memperluas promosi produk mereka. Sejauh mana momentum Piala Dunia ini mampu mendongkrak daya saing produk UMKM dan strategi apa yang perlu dilakukan agar peluang ini juga dapat dimanfaatkan secara maksimal? Nanti akan kami ulas juga selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Sore nanti pendengar, kami juga hadirkan dialog cek fakta bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo yang dapat Anda dengarkan sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda dapat berpartisipasi untuk mengirimkan informasi ataupun menanggapi topik yang kami hadirkan dengan mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
5: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang edisi 13 Juni. Dan kami hadirkan video potensi daerah Wing Udara Pusat Penerbangan Angkatan Laut Puspenerbal 3 Biak resmi mengaktifkan kembali kolam pancing Raja Wali Laut Tangguh. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Wing Udara 3 Puspenerbal untuk menyediakan sarana rekreasi, olahraga, serta mempererat hubungan dengan masyarakat. Selengkapnya bersama reporter Ririn Arini.
8: Baik, pendengar pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di wisata kolam pancing Raja Wali Laut Tangguh yang dikelola oleh Wing Udara 3 Puspenerbal Biak Numfor. Di mana tempat ini menjadi tempat wisata khususnya untuk pecinta mancing di Biak Numfor. Dan tempat ini dibuka untuk umum. Seperti apa keseruannya dan seperti apa lokasinya? Jangan kemana-mana, kita ikuti keseruannya.
9: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut, Wing Udara Puspenerbal 3 resmi mengaktifkan kembali kolam pancing Raja Wali Laut Tangguh yang berlokasi di Karampet, Samau, Biak. Pengaktifan fasilitas ini bukan hanya menghidupkan kembali tempat rekreasi yang sempat terhenti akibat pandemi COVID-19, melainkan juga membuka peluang pengembangan potensi daerah di sektor pariwisata dan ketahanan pangan. Komandan Wing Udara 3 Puspenerbal, Kolonel Laut P. Arief Sukmono Akbar MTR Opsla menyampaikan, kolam ini memiliki nilai strategis ganda. Di satu sisi, ia menjadi satu-satunya fasilitas pemancingan terkelola yang ada di Biak, sehingga memenuhi kebutuhan rekreasi masyarakat. Di sisi lain, pengelolaannya selaras dengan program ketahanan pangan yang digalakan TNI Angkatan Laut. Pihaknya melihat peluang besar di lokasi ini, selain menjadi tempat hiburan dan sarana melepas penat, kolam ini juga menjadi sumber pangan lokal. Mengingat fasilitas serupa sangat minim di wilayah ini, kehadirannya menjadi solusi sekaligus aset yang bisa dikembangkan bersama. Dengan akses yang terjangkau, cukup dengan membayar Rp10.000 per orang, termasuk minuman, parkir, dan fasilitas penunjang lengkap seperti kantin, toilet, dan musola, serta beroperasi selama 24 jam, kolam ini terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat. Tempat ini juga diharapkan menjadi ruang interaksi positif antara personil TNI Angkatan Laut yang bertugas di Biak dengan warga sekitar. Pengaktifan kembali kolam ini mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat. Seperti yang disampaikan Mas Lee, salah satu pemancing lokal. Keberadaan fasilitas ini sangat dibutuhkan mengingat terbatasnya lokasi pemancingan yang layak di Biak. Ia bahkan memberikan masukan agar pengelolaan terus ditingkatkan. Mulai dari penambahan stok ikan, perbaikan fasilitas, hingga penyelenggaraan lomba secara berkala agar tempat ini semakin hidup dan bermanfaat. Kedepannya, kolam pancing Raja Wali Laut Tangguh memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi salah satu objek wisata minat khusus di Biak. Jika dikelola secara berkelanjutan, tempat ini tidak hanya menjadi sarana rekreasi, tetapi juga mampu mendorong perekonomian warga sekitar, memperkuat ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal, serta mempererat hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat.
10: Ya. Sebenarnya kolam mancing ini dulu sudah ada, sudah dilaksanakan oleh pemerintahnya sebelumnya, tapi mungkin karena COVID dan lain-lain sehingga kegiatan ini off. Nah, dengan kami melihat adanya potensi ini, karena ini juga ya bagian dari apa ketahanan pangan, program-program Angkatan Laut juga dalam rangka mendukung program Angkatan Laut, dan juga untuk memfasilitasi para angler ini kan, tetapi ya, yang dimana di sini infonya tidak ada kolam pancing, cuma adanya di sini, sehingga ya kita aktifkan kembali. Demikian. Harapan kami dengan adanya kolam pancing ini sebagai sarana rekreasi, kalau kami sebenarnya untuk rekreasi kru kami pesut, misalnya mereka datang dari Surabaya, dari Jakarta, yang sedang patroli, sehingga di daerah sini kita manfaatkan biar mereka bisa rekreasi memancing. Secara umum bisa kita gunakan sarana rekreasi untuk warga Biak. Pada masyarakat Biak dan sekitarnya, dengan adanya kolam pancing Wing Udara 3 Raja Wali Laut Tangguh, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin sarana ini untuk sarana hiburan rekreasi warga Biak dan sekitarnya.
11: Tanggapannya sudah bagus karena di sini satu-satunya Galatama. Semoga tempat ini juga lebih dikasih dalam lagi supaya tempat itu juga lebih bagus. Semua biar nanti semua orang-orang yang para angler ini juga biar tiap hari kan buka di sini. Nanti biar angler ke sini semua begitu. Harapan untuk berikutnya mudah-mudahan tempat ini juga makin baik. Terus ikan-ikan juga dikasih tambah-tambah ikan supaya nanti para angler semangat mancing di sini.
12: Ya, para-para dikasih. Ya,
11: nanti para-para ini semua tempat mancing para-para ini dikasih tempat untuk berteduh.
13: Lebih dibuat nyaman.
11: Iya, intinya lebih dibuat nyaman biar para angler betah di sini.
9: Baik, pendengar pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Sudah kita saksikan bersama di mana fasilitas dan juga keseruan yang ada di wisata kolam pancing Raja Wali Laut Tengah Biak Nufor. Dari Biak Nufor Papua, saya Ririn Arini, Showi Kasumasa.
5: Kita ke video potensi daerah berikutnya, Taman Tugu Relief Peninggalan PT Antam yang menggambarkan sejarah perkembangan Kota Kijang dengan aktivitas pertambangan bauksit pada masa lalu. Selain menjadi simbol sejarah dan identitas daerah, kawasan ini memiliki potensi sebagai destinasi wisata sejarah. Bersama reporter Vidiawati.
13: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini kita akan menuju ke Kota Kijang, Kabupaten Bintan, tepatnya ke Taman Tugu Relief Antam Kijang. Nah, Tugu Relief ini merupakan peninggalan PT Antam yang menggambarkan sejarah perkembangan Kota Kijang yang erat kaitannya dengan aktivitas pertambangan bauksit pada masa lalu. Nah, selain menjadi simbol sejarah, Tugu Relief kini telah berkembang menjadi ruang publik yang dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas dan kegiatan masyarakat. Tidak hanya warga setempat, wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Kota Kijang juga sering menyempatkan untuk singgah ke Taman Relief ini untuk sekedar berfoto atau bersantai, atau juga sekedar menikmati mengenal sejarah yang terpahat pada relief-relief tersebut.
14: Yang ada di Kijang, bahwa di sini dulu tahun 1924 itu ada misi dari maskapai pertambangan timah yang dipegang oleh Belanda tahun 1924.
15: Dikatakan Raseno, bauksit menjadi nadi kehidupan masyarakat Kijang, Kabupaten Bintan selama lebih dari setengah abad. Dirinya menceritakan sejarah panjang penambangan bauksit di kawasan Kijang sejak era kolonial hingga masa pasca tambang. Menurutnya, awal mula penemuan bauksit di Kijang terjadi sekitar tahun 1930-an oleh perusahaan Belanda. Pengelolaan tambang di Kota Kijang terus berubah-ubah hingga dikelola oleh PT Aneka Tambang atau PT Antam.
14: Kemudian berkembanglah tahun 78 menjadi namanya PN Aneka Tambang. Tahun 78 ya, PN Aneka Tambang, terus tahun 80-an itu, maaf, tahun 78 itu menjadi PT Aneka Tambang. PT Aneka Tambang artinya Persero boleh memiliki saham. Nah, jadi sampailah tahun 1999 ya, itu dibuatlah tahun 2009. Jadi tutup tambang tahun 2010, dibuatlah patung Relief Antam untuk memberikan kepada masyarakat Kijang dan Kabupaten Bintan.
13: Saat ini Taman Tugu Relief Antam Kijang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Bintan menjadi salah satu destinasi wisata. Nah, yang menjadi pusat rekreasi sekaligus pusat aktivitas masyarakat. Dengan suasana yang nyaman dan nilai sejarah yang kuat, taman ini menjadi salah satu ikon yang menarik untuk dikunjungi ketika ke Kota Kijang. Dari Tanjung Pinang, Vidiawati, RRI, terus mendara untuk Indonesia.

0: Harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan hari ini. Kenaikan tipis sebesar Rp2.000 per gram tersebut melanjutkan penguatan harga setelah meningkat pada perdagangan sebelumnya. Berdasarkan data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram kini berada di level Rp2.711.000. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perdagangan Jumat kemarin yang tercatat sebesar Rp2.709.000 per gram. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami masih menghadirkan video potensi daerah. Ada Tugu Kilometer 0 di Sabang terus menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan yang berkunjung ke Pulau Weh. Selain dikenal sebagai titik paling barat Indonesia, kawasan ini juga menawarkan keindahan alam, atraksi wisata, dan produk UMKM yang menarik minat pengunjung dari berbagai daerah. Bersama reporter Diah Novritaria.
3: Saudara, saat ini saya sedang berada di lokasi Tugu 0 km Indonesia, di mana di lokasi ini merupakan salah satu lokasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan yang berkunjung ke Kota Sabang. Seperti apa situasi dan kondisinya? Berikut kita ikuti laporannya.
4: Tugu Kilometer 0 sebagai titik paling barat Indonesia terus menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Kawasan ini menandai titik awal perhitungan jarak nasional di Indonesia dan telah menjadi salah satu ikon pariwisata utama di Kota Sabang. Pada akhir pekan, jumlah pengunjung di kawasan ini mencapai ratusan orang per hari dan menjadi salah satu destinasi favorit saat berkunjung ke Sabang. Ketua Kelompok Sadar Wisata Gampong Ibuh Tarmizi mengatakan, daya tarik Kilometer 0 tidak hanya berasal dari statusnya sebagai titik nol Indonesia. Keunikan alam seperti kehadiran burung camar putih serta berbagai aktivitas wisata menjadi nilai tambah bagi pengunjung.
5: Mungkin 100 lebih lah.
6: Meningkat dari hari biasa?
5: Meningkat. Kalau biasa berapa ya? 25 orang, 30 orang. Dan kalau Sabtu Minggu itu mengadakan event, ada seperti tarian penyambutan tamu. Jadi ada keunikan burung camar ya. 50 ekor, 40 ekor, 30 ekor, seperti itu. Banyak dia. Kedatangan sendiri dia, karena habitatnya itu kan makin banyak, tapi tidak terganggu.
4: Selain menikmati pemandangan dan suasana kawasan wisata, pengunjung juga dapat menemukan berbagai produk UMKM lokal, mulai dari rujak khas Sabang, souvenir, hingga beragam produk kreatif masyarakat yang menjadi penopang ekonomi warga setempat. Tugu Kilometer 0 sendiri dibangun sebagai penanda titik paling barat wilayah Indonesia, dan kini menjadi lokasi wajib bagi wisatawan yang ingin mengabadikan kunjungan mereka ke ujung barat Nusantara. Salah seorang wisatawan asal Sigli, Fajri, mengaku terkesan dengan suasana dan perkembangan pariwisata di Sabang. Menurutnya, Kilometer 0 memiliki daya tarik tersendiri yang memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan.
7: Alhamdulillah, kami baru pertama kali ke Sabang. Tadi Ibuh dulu, kemudian baru 0 km. Mulailah dari titik 0, maka kita juga akan sampai ke titik 0 ini. Kilometer dulu nggak seperti dulu loh. Sekarang udah rame, UMKM-nya juga berkembang ya. Souvenir-nya juga ada tadi, kemudian baju-bajunya khas Sabang. Kalau tarian ini sebenarnya luar biasa. Kami juga mengharap ada peran orang tua juga untuk bisa ya mungkin sekalian bawa anak-anak ke sini ya untuk meramaikan acara seperti ini.
4: Fajri menilai kehadiran UMKM dan atraksi seni yang ditampilkan di kawasan wisata menjadi nilai tambah bagi pengunjung. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi wadah positif bagi anak-anak untuk menunjukkan kreativitas mereka. Dengan kunjungan yang tetap tinggi, meski di hari-hari biasa, Kilometer 0 Sabang terus memperkuat posisinya sebagai ikon pariwisata Aceh. Keindahan alam, keunikan destinasi, dan tumbuhnya UMKM menjadi daya tarik yang terus mendorong kedatangan wisatawan ke ujung barat Indonesia.
3: Demikian saudara laporan kami dari Tugu 0 km Indonesia. Dari Sabang, saya Diah Novritaria melaporkan.
2: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 13 Juni. Dan kami akan hadirkan kabar Tanah Suci.
1: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Bakar dan Umar bin Khattab. Dan pagi ini di Masjid Nabawi, ratusan jemaah haji antri di Raudah untuk masuk ke Raudah. Berikut keterangan dari jemaah haji Suwanti.
1: Pak, namanya siapa, Pak?
2: Saya,
1: Suwanti. Suwanti, bagaimana kesan di Masjid Nabawi ini?
2: Alhamdulillah, lancar.
1: Ya?
2: Lancar, alhamdulillah.
1: Sudah ke Raudah sama ke Makam Rasulullah?
2: Belum, ini tadi, baru datang kemarin.
1: Baru tadi, ya apa sih keinginan dan cita-cita doa di sini diharapkan?
2: Ya, ingin bahagia lah, lebih tua.
1: Hah?
2: Ingin hidupnya tenang nanti kalau menggali Husnul Khotimah.
0: Saya pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya di Raudah ini merupakan lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih dan berada di antara makam Rasulullah sampai mimbar. Tempat yang memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa, dan di tempat tersebut jamaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW semasa hidup memberi. Nama tempat tersebut adalah Raudah Jannah atau Taman Surga. Demikian, langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

0: Kabar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah, insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Badan Karantina Indonesia Barantin memperkuat 4 sistem karantina untuk mendorong ekspor komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan. Kepala Barantin Abdul Kadir Karding menjelaskan 4 sistem yang diperkuat Barantin meliputi keamanan hayati, sistem ketelusuran digital, kerjasama pengawasan sebelum barang masuk negara tujuan, serta sistem percepatan layanan karantina. Ia menegaskan penguatan sistem karantina diperlukan untuk meningkatkan daya saing komoditas Indonesia di pasar internasional. Berita dalam negeri lainnya, PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat tidak mengalami kelangkaan. Selain itu, distribusi di seluruh jaringan SPBU terus berjalan normal sesuai penugasan pemerintah. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga, Robert M. Vidumatubun, mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, lembaga penyalur dan penyimpanan, armada distribusi, serta sistem monitoring yang terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Dengan dukungan jaringan infrastruktur energi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, pihaknya dapat menjaga keandalan pasokan dan melakukan respon cepat jika diperlukan penambahan pasokan di wilayah tertentu. Berita mancanegara, Meksiko memperkirakan akan menyambut sekitar 10 juta wisatawan tambahan saat penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung selama 1 bulan. Menteri Pariwisata Meksiko, Josefina Rodriguez Zamora, mengatakan sekitar 3 juta pengunjung tambahan diperkirakan akan melakukan perjalanan ke 3 kota tuan rumah di negara itu, yakni Mexico City, Guadalajara, dan Monterrey. Sebelumnya, pada April lalu, Meksiko telah menerima lebih dari 9 juta pengunjung dan berbelanja sebesar 48% lebih banyak dibandingkan wisatawan reguler. Hal itu semakin memperkuat ekspektasi akan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah kedatangan wisatawan selama Piala Dunia. Berita olahraga, pelatih timnas Bosnia Herzegovina, Sergej Barbare, mengatakan hasil imbang melawan Kanada layak didapatkan oleh tim asuhannya pada pertandingan pembuka grup B Piala Dunia 2026 di Stadion Biomofil, Toronto, Bosnia. Penyerang tim nasional Bosnia dan Herzegovina, Jovoh Lokih, unggul lebih dulu berkat gol pada babak pertama sebelum disamakan Kyle Larin pada menit ke-78. Barbara menilai seandainya lebih aktif memanfaatkan peluang, timnya akan dapat mencuri 3 poin dari pertandingan ini. Ia juga menyoroti timnya kurang aktif sehingga membuat Kanada lebih leluasa menguasai permainan. Selanjutnya, Bosnia akan bertemu sesama Swiss pada pertandingan kedua grup B di Stadion Sofie Inglewood pada Kamis mendatang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mendorong penguatan pelindungan bagi pelaut awak kapal PAK dan awak kapal perikanan AKP. Upaya difokuskan untuk awak kapal Indonesia yang bekerja di kawasan Pasifik, Oseania, dan Afrika. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat sinergi dengan Badan Pusat Statistik dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kerjasama tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas data ekonomi nasional melalui kolaborasi yang lebih terintegrasi. Ombudsman Indonesia melakukan pemeriksaan lapangan terkait penyelenggaraan program internship dokter Indonesia setelah 4 dokter internship meninggal dunia. Langkah tersebut dilakukan untuk menelusuri tata kelola, beban kerja, serta perlindungan keselamatan peserta program di lapangan. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami menghadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di Indonesia.
0: Warta Nusantara.
1: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengimbau agar penyelenggaraan nobar Piala Dunia 2026 di lingkungan DPD dan BUMD tidak mengganggu jam kerja. Selengkapnya bersama reporter Penta Maidita. Penta.
2: Baik, terima kasih Hana dan selamat siang pendengar. Memang Gubernur Jakarta Pramono Anung ini memberikan himbauan agar penyelenggaraan nonton bareng atau nobar Piala Dunia di lingkungan organisasi perangkat daerah atau OPD dan juga Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD ini tidak mengganggu jam kerja. Hal ini mengingat pendengar bahwa sebagian besar pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada jam kerja begitu, yakni pada pagi hingga siang hari. Dan pendengar, Gubernur Pramono juga meminta agar kegiatan nobar Piala Dunia di lingkungan OPD dan BUMD ini bisa dikelola dengan baik sehingga memang tidak berpotensi mengganggu pelayanan publik maupun jam kerja aparatur sipil negara dan juga pegawai lainnya. Dan pendengar, demikianlah disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Jakarta.
3: Yang paling penting jangan sampai kemudian mengganggu orang yang sedang bekerja. Karena jamnya adalah jam orang bekerja. Kebanyakan jam 9, jam 10, jam 11. Sehingga ini menjadi persoalan tersendiri kalau tidak dikelola secara baik. Tapi secara prinsip, saya akan memberikan ruang ya apapun masyarakat ataupun ASN ataupun publik juga perlu untuk memanfaatkan Piala Dunia yang menurut saya menjadi semakin menarik karena tidak semata-mata persoalan bola. Tetapi ketika geopolitik yang seperti ini, sehingga demikian menjadi lebih menarik.
2: Ya, pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung sendiri mengaku bahwa ia mendukung tim nasional Brazil pada ajang Piala Dunia FIFA 2026. Dan menurut Gubernur Pramono sendiri, memang skuad Brazil saat ini memiliki komposisi pemain yang lebih merata dan tidak lagi bergantung pada satu sosok bintang besar. Dan pendengar, selain itu, Gubernur Pramono juga menilai bahwa memang kekuatan tim Brazil kini menjadi lebih menarik, terlebih dengan adanya kehadiran pelatih baru yang memang dinilai membawa warna berbeda dalam permainan Brazil. Dan meski menjagokan Brazil, pendengar, Gubernur Pramono ini memprediksi bahwa persaingan Piala Dunia 2026 ini akan tetap didominasi oleh negara-negara Eropa. Adapun pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 ini berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Dan turnamen sepak bola dunia ini, pendengar, digelar di 16 kota yang tersebar di 3 negara tuan rumah, yakni ada Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan sebanyak 48 negara akan bertanding dalam ajang Piala Dunia 2026. Hana dan juga pendengar, untuk saat ini demikian dapat saya laporkan dari Jakarta. Penta Maidita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo menyampaikan beragam jenis umbi-umbian lokal berpotensi menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Gorontalo. Selengkapnya bersama reporter Raihan Datau. Raihan.
4: Ya, baik. Pendengar, Kabupaten Gorontalo memiliki potensi besar dalam pengembangan berbagai jenis umbi-umbian lokal. Potensi tersebut didukung oleh kondisi lahan dan iklim yang sesuai untuk pengembangan berbagai jenis tanaman pangan. Selain menjadi sumber pangan alternatif, komoditas umbi-umbian juga memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan petani. Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo, Sumadi, menyampaikan kondisi geografis dan karakteristik lahan di Kabupaten Gorontalo sangat mendukung pengembangan berbagai jenis umbi-umbian lokal.
5: Gorontalo itu, Kabupaten Gorontalo khususnya, secara umum memang cocok ya untuk tanam yaitu ubi kayu ataupun bidalar. Karena dia memiliki lahan yang kering dan curah hujan yang cukup, termasuk juga tanahnya. Tanahnya aluvial, latosol, dan fosforit. Kemudian juga dari sisi ketinggian, karena kedua itu ketinggian dari 1 sampai 1.500 di atas permukaan laut. Dan tidak cukup dari itu, suhu juga demikian, cocok untuk tanam ubi kayu penuh jalar. Kemudian juga untuk talas, terutama untuk talas ini kan dia membutuhkan kelembapan ataupun daerah-daerah sawah. Sejajarnya juga ada potensi dipikir Kano Liboto bisa untuk talas. Sehingga untuk ubi kayu memang di atas, kalau kita bisa kembangkan di atas 1.000 hektar ubi kayu ya. Jalar mungkin 500-an hektar lebih bisa dikembangkan untuk di Kabupaten Gorontalo. Untuk talas, daerah-daerah sekitar Kano Liboto yang luasan 100-an hektar bisa untuk dikembangkan.
4: Menurut Sumadi, ubi kayu dan ubi jalar menjadi komoditas yang memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan di Kabupaten Gorontalo. Sementara itu, tanaman talas juga dinilai memiliki prospek yang baik, terutama di wilayah sekitar Danau Limboto yang memiliki tingkat kelembapan yang sesuai. Potensi tersebut diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sektor pertanian daerah. Dari Gorontalo, Raihanda Tau, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami akan kembali hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
0: Kata Tokoh Dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi Houston. Warta Nusantara.
1: Pemerintah daerah Sangihe menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi dan langsung melakukan inventarisasi data terhadap kerusakan dalam fase rehab rekonstruksi rumah dan fasilitas publik. Selengkapnya bersama reporter Anton Lahaube. Anton.
6: Iya. Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe mulai menyalurkan bantuan bagi korban gempa bumi magnitudo 7,7 skala Richter yang terjadi beberapa waktu lalu. Sebelumnya juga Pemda Sangihe telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan agar ada payung hukum dalam rangka intervensi yang dilakukan. Bupati Michael Tungari di sela-sela kunjungan pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Republik Indonesia di Sangihe mengatakan bahwa selain inventarisasi data, penerima bantuan juga sudah diberikan dalam kunjungan ke wilayah Kepulauan Marore, lokasi yang paling terdampak. Bahkan Pemda Sangihe akan memaksimalkan potensi untuk mendapatkan peluang bantuan di sejumlah kementerian dalam penanganan pasca gempa.
7: Yang pasti, pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin melihat semua pintu yang ada di masing-masing kementerian dan lembaga, apa-apa di Dinas Pendidikan ada rehab rekon, begitu juga di Badan Perbatasan ada RTLH, di Perkim ada RTLH, di Badan Bencana juga ada rehab rekon, di semua dan kita masuk ke pintu tersebut, tinggal sementara ini tim teknis kami akan pastikan laporan itu baik dan betul sehingga apa yang dilaporkan kita.
6: Sesuai data bantuan yang diterima Pemda Sangihe bagi korban gempa berasal dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta dukungan Pemda Sangihe dan bantuan CSR. Dalam penanganan tanggap darurat, bantuan difokuskan untuk kebutuhan mendesak berupa bahan natura, matras, dan selimut. Sementara dalam fase rekonstruksi, bantuan akan menyasar perbaikan rumah dan infrastruktur fasilitas publik yang rusak. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Anton Lahaube, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kunjungan pasien rawat jalan di RSUD Sudarso Pontianak terus melonjak dan saat ini tercatat mencapai hingga sekitar 1.000 pasien setiap hari. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Rokib. Rokib.
8: Baik pendengar, 3 RRI Rumah Sakit Sudarso Pontianak yang menjadi rujukan rumah sakit di Provinsi Kalimantan Barat, rujukan utama di Provinsi Kalimantan Barat, saat ini sedang menghadapi tantangan besar seiring dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan pasien, baik di instalasi rawat jalan maupun di unit instalasi gawat darurat. Tingginya angka kunjungan ini menuntut pihak rumah sakit untuk terus melakukan optimalisasi pelayanan. Direktur RSUD Dr. Sudarso Pontianak Dr. Heri Agung Cahyadi mengungkapkan bahwa volume pasien yang datang ke rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Barat ini sangat tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun, setiap harinya bisa mencapai 800 sampai 1.000 pasien untuk rawat jalan. Sementara untuk di instalasi gawat darurat bisa mencapai 80 sampai 120 pasien per hari.
9: Kalau ke rumah sakit luar biasa banyak ya, dari segi kuantitas dari pasien juga sangat banyak. Kalau di Sudarso itu kan sehari rawat jalan itu bisa 800 sampai 1.000 pasien ya. Nah, kemudian IGD kita luar biasa penuhnya, itu bisa sehari itu bisa antara 80 sampai 120 pasien yang masuk ya melalui IGD. Nah, ini saya kira tantangan juga untuk rumah sakit daerah untuk memberikan pelayanan lebih cepat. Ya, sekali lagi ya,
8: guna menjawab tantangan tersebut, Dr. Heri Agung Cahyadi menegaskan bahwa pihak Rumah Sakit Dr. Sudarso yang menjadi rujukan utama di wilayah Kalimantan Barat terus berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas. Langkah nyata yang diambil meliputi pengembangan sarana dan prasarana penunjang serta penambahan sumber daya manusia kesehatan agar pelayanan dapat berjalan lebih efisien dan maksimal. Hal ini dilakukan untuk bisa memberikan pelayanan optimal di bidang kesehatan bagi warga ataupun pasien di wilayah Kalimantan Barat, terlebih warga ataupun pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sudarso merupakan warga dari pelosok di wilayah Kalimantan Barat. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Jakarta Pusat memastikan korban perundungan di Keramat Pulau mendapatkan pendampingan dari pemerintah. Selengkapnya bersama reporter Maiska Dareisa. Maiska.
10: Baik, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat memastikan kondisi bocah berusia 6 tahun berinisial MWP yang menjadi korban perundungan di kawasan Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat terus menunjukkan perkembangan yang positif. Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Jakarta Pusat Arifin usai mengunjungi langsung korban di kediamannya. Menurut Arifin, korban saat ini telah terlihat lebih ceria dan aktif berinteraksi dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Selain memastikan kondisi korban, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga yang masih mendampingi proses pemulihan anak.
11: Dalam hal kesehatannya, tadi saya sudah titip dari suku dinas kesehatan Jakarta Pusat melalui puskesmas kecamatan Menteng akan terus melakukan pemantauan dari sisi kesehatan, baik itu yang berkaitan dengan fisiknya, ya, memang ada luka dan luka nomor yang memang harus terus diperbaiki, kemudian juga suhu tubuhnya yang kadang naik turun, ya. Ini 40-38 karena sudah mulai menurun. Kemudian dari sisi kursusnya juga perlu saya sampaikan untuk bisa mendapatkan psikolog yang sedia di rumah sakit kita. Itu yang kita sampaikan.
10: Lebih lanjut, Arifin menambahkan pemerintah akan terus memantau kondisi kesehatan korban hingga benar-benar pulih. Pendampingan tidak hanya dilakukan terhadap kondisi fisik, tetapi juga aspek psikologis agar korban dapat kembali beraktivitas dan bersosialisasi seperti biasa. Selain itu, Arifin menegaskan bahwa Jakarta tidak boleh menjadi ruang bagi terjadinya perundungan terhadap anak. Ia mengajak orang tua, pengelola ruang publik, serta seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan pengawasan dan kepedulian terhadap aktivitas anak-anak guna mencegah kasus serupa terulang kembali. Demikian dari Jakarta, Miska Dareisa melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi berikutnya, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso melepas ekspor produk pinang PT Ekspor Tani Nusantara senilai 2,2 miliar rupiah. PT Ekspor Tani Nusantara dikelola mahasiswa IPB University dan berhasil menembus pasar ekspor komoditas pertanian. Budi mengatakan keberhasilan ekspor berawal dari fasilitasi promosi dagang dan bisnis matching Kemendag sejak 2025. Fasilitasi tersebut mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli mancanegara. PT Ekspor Tani Nusantara juga memperoleh transaksi ekspor baru saat mengikuti pameran dagang di Tiongkok. Perusahaan tersebut mendapatkan peluang pasar baru melalui kegiatan promosi yang difasilitasi Kemendag. CEO PT Ekspor Tani Nusantara Alfiki mengatakan, dukungan Kemendag dan IPB University berperan penting dalam pengembangan usahanya. Dukungan tersebut membantu perusahaan memperluas akses pasar hingga mampu menembus pasar ekspor. Salah satu dukungan yang diterima perusahaan adalah fasilitasi keikutsertaan dalam pameran dagang di Shanghai, Tiongkok beberapa bulan lalu. Melalui pameran, PT Ekspor Tani Nusantara berhasil memperoleh sejumlah calon pembeli potensial. Kita ke informasi selanjutnya, DPRD Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Guna memastikan proses penerimaan siswa berlangsung transparan, adil, dan bebas dari praktik titipan maupun intervensi. Selengkapnya bersama reporter Rizka Desiandra. Rizka.
1: DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 guna memastikan proses penerimaan siswa berjalan transparan, adil, dan bebas dari praktik titipan maupun intervensi yang berpotensi mencederai hak peserta didik. Dan hal ini juga menjadi sorotan dari Ketua DPRD Kabupaten Buleleng yang meminta seluruh pihak terkait memperketat pengawasan dalam setiap tahapan penerimaan siswa. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga integritas sistem pendidikan sekaligus memastikan seluruh calon peserta didik memperoleh kesempatan yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ngurah Arya juga menyampaikan SPMB harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, berbagai jalur penerimaan yang telah diatur pemerintah harus dijalankan sesuai mekanisme tanpa adanya perlakuan khusus terhadap pihak tertentu. Berikut kami hadirkan pernyataannya.
2: Semua hal-hal yang disampaikan harus diucapkan dengan doa dan kesepakatan kita bersama dan tujuan bersama pendidikan di Provinsi Bali, di Indonesia, dan di Buleleng khususnya berjalan dengan baik. Mencermati apa yang disampaikan di Stikpora kemarin di DPRD Buleleng, kemarin dipresentasikan bahwa role pendidikan di 2026 sedikit berbeda dengan 2025.
1: Sementara itu, ia juga menyampaikan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas pendidikan semata, tetapi juga kepala sekolah, panitia penerima, komite sekolah, hingga masyarakat. Keterbukaan informasi mengenai kuota, jalur penerimaan, dan hasil seleksi dinilai menjadi kunci untuk mencegah munculnya kecurigaan maupun potensi pelanggaran selama proses berlangsung. DPRD juga mengingatkan agar sekolah tidak mengambil kebijakan di luar petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Setiap keputusan terkait penerimaan siswa harus dapat dipertanggungjawabkan untuk mengantisipasi adanya pihak-pihak yang tidak setuju atau tidak puas dengan hasil seleksi seperti tahun-tahun sebelumnya. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiatra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain bencana kekeringan dan karhutla, Stasiun Meteorologi Raden Inten 2 Lampung meminta masyarakat mengantisipasi penyebaran penyakit pada musim kemarau saat ini. Bersama reporter Indra Ahmad. Indra.
3: Baik Hana dan pendengar Pro 3 RRI di mana saja Anda berada. Stasiun Meteorologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Raden Inten 2 Lampung meminta masyarakat dan pemerintah melakukan langkah antisipasi dini dampak yang ditimbulkan saat musim kemarau tahun 2026 ini berlangsung. Selain potensi bencana alam seperti kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, BMKG juga memprediksi selama musim kemarau terjadi berbagai penyakit berbasis musim cukup rentan menyerang kesehatan masyarakat. Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Diharyanto, menyatakan selain bencana alam selama musim kemarau, Masyarakat juga diharapkan dapat mengantisipasi serangan penyakit yang berpotensi menyerang kesehatan seperti dehidrasi dan inspeksi saluran pernafasan akut ataupun ISPA. Untuk mengantisipasi serangan penyakit selama musim kemarau berlangsung berdengar, Rudi Haryanto menganjurkan agar masyarakat dapat mengurangi aktivitas di luar rumah. Selain debu yang dapat menjadi unsur penyebab serangan penyakit ISPA, cuaca panas juga dapat menyebabkan warga terserang dehidrasi. Berikut petikan singkat wawancara saya dengan Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Radin Intan 2 Lampung, Rudi Haryanto.
4: Selain kebakaran dengan seperti faktor kesehatan juga harus bagi masyarakat harus secara bijak, karena dengan suhu yang panas juga dehidrasi, mengurangi aktivitas di luar ruangan, kalaupun harus beraktivitas di luar ruangan juga harus memperbanyak minum air mineral sehingga tidak menimbulkan dehidrasi bagi tubuh dan bisa menjaga kesehatan.
3: Baik pendengar, sementara itu praktisi kesehatan dari Universitas Lampung, Dr. Ayla Karius mengatakan potensi serangan penyakit akan cukup tinggi selama musim kemarau berlangsung. Beberapa penyakit yang rentan menyerang warga pada masa atau musim kemarau saat ini diantaranya ISPA dan juga diare. Untuk menghindari penyakit yang dapat menyerang pada masa pancaroba ataupun musim kemarau, maka masyarakat diharapkan dapat menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Direktur Utama Bakti Komdigi menyampaikan transformasi digital di Pulau Maratua, Kalimantan Timur berhasil membantu siswa mencari materi pelajaran di sekolah, sekaligus mendorong promosi usaha wisata milik masyarakat setempat di Kabupaten Berau. Selengkapnya bersama reporter Rizky Multianata. Rizky.
2: Baik, para pendengar Radio Indonesia, Pulau Maratua di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur kini menjadi salah satu keberhasilan transformasi digital di wilayah terluar Indonesia. Kehadiran infrastruktur yang dibangun Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi terbukti mampu memecah kurangnya akses komunikasi dan mendorong kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini ditegaskan Direktur Bakti, maksud kami Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital, Fadilah Matar, kepada RRI. Ia pun mengatakan bahwasanya dari hasil transformasi digital yang hadir di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, di Kalimantan Timur ini sendiri, telah memberikan akses yang setara untuk anak-anak di perbatasan. Ia pun berjaya dan memanfaatkan internet untuk mencari banyak referensi dari anak-anak kita dan juga para pemilik usaha. Dan layanan beradaptasi dan kondisi jaringan yang seringkali tidak menentu ketika jaringan sedang mengalami gangguan atau down. Dan Fadilah Mata dia tidak menampik bahwasanya banyak pilihan sudah menunggu pelayanan, khususnya para masyarakat di Maratua menggunakan dari Starlink itu sendiri. Dan di tengah tantangan tersebut, menurut Direktur Bakti Komdigi, Fadilah Martin mengatakan berharap pemerintah juga akan melakukan realisasi penambahan menara pemancar power di kawasan Payung-Payung di Kabupaten Berau ini sendiri, tepatnya dekat dengan Maratua. Dan Fadilah Martin juga berharap kolaborasi antara layanan komunikasi swasta maupun pemerintah agar ditingkatkan ke depannya dengan tidak ada lagi kesenjangan digital di wilayah terluar seperti Maratua yang dapat segera teratasi sehingga masyarakat lokal tidak lagi terkendala dalam mengembangkan potensi ekonomi mereka. Berikut pernyataan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Informasi Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital, Fadilah Marta.
3: Tadi juga pertama kali saya datang berbicara sama Capsek, saya agak bingung kok mereka bergabung ke masyarakat. Tapi apa yang khusus yang menurut saya mereka tidak manfaatkan. Jadi yang masyarakat itu kan kalau kita lihat aksesornya, aksesornya itu adalah masyarakat ini sampai yang berkeluar. Jadi itu itu berbarengan maksudnya yang aksesornya yang masyarakat. Bilang kapasitasnya mau dipindahkan semuanya ke sekolah. Masyarakat harus ya, masyarakat tidak diberikan akses, ini tidak apa-apa sama itu. Karena internetnya kan berkurang, karena mereka pakai yang buat wifi, apa, musik.
2: Ya, menurut Direktur dari Bakunnya sendiri, keberadaan dalam komunitas sedang terluas dari swasta dasar ya, dari sekolah negeri 001 Payung-Payung di Maratua. Jadi salah satu akses ya, di titik internet yang paling aktif di Maratua ini sendiri. Dan penguatan untuk kedaulatan masyarakat berdampak juga pada ekonomi dan memperkuat kedaulatan negara karena juga berbatasan langsung dengan pulauan dari dekat sekali dengan pulauan Filipina tentunya, dan pemerintah pun menyadari adanya tantangan terkait tingginya transit data dan langkah percepatan peningkatan kapasitas bandwidth di wilayah dengan utilitas tinggi dekat perbatasan dengan negara tetangga seperti Teluk Sumbang dan Longlai guna memastikan pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah terluar dari negara Republik Indonesia. Dari Maratua, Kalimantan Timur, Rizky Mulyana melaporkan untuk Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat kasus TBC di Sumatera Selatan per 27 Mei meningkat signifikan. Laporannya bersama Muhammad Irfan.
0: Sumatera Selatan mencatat lonjakan temuan kasus baru tuberkulosis atau TBC sepanjang tahun 2026. Berdasarkan data Sistem Informasi Tuberkulosis atau SITB per 27 Mei 2026, jumlah kasus yang ditemukan mencapai 6.699 kasus, meningkat signifikan dibandingkan Maret 2026 yang tercatat sebanyak 3.148 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, Gira Prima Desa mengatakan, mayoritas kasus yang ditemukan merupakan TBC sensitif obat atau ESO. Dari total 6.699 kasus, sebanyak 6.574 kasus merupakan TBC ESO. Sementara 125 kasus lainnya merupakan TBC resistan obat atau RO.
4: Pertanggal 27 Mei ya, kita dapat datanya yang terakhir itu,
5: yeah.
4: 27 Mei 2026.
5: Yeah.
4: Ini per kabupaten kota. Kalau capaian treatment coverage-nya, kita Sumatera Selatan itu 20,59%. Kemudian untuk capaian penemuan kasus TBCRO tahun 2026 itu 13,0%.
0: Ditambahkan Ira, peningkatan temuan kasus turut mendorong capaian cakupan pengobatan atau treatment coverage di tingkat provinsi. Hingga akhir Mei 2026, cakupan pengobatan TBC di Sumatera Selatan mencapai 20,59% dari estimasi insiden sebanyak 32.534 kasus. Angka tersebut meningkat dibandingkan Maret lalu yang masih berada di kisaran 9,68%. Dari 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, Kota Palembang masih menjadi daerah dengan temuan kasus TBC tertinggi. Tercatat sebanyak 2.111 kasus ditemukan, terdiri dari 2.073 kasus TBC SO dan 38 kasus TBC RO. Sementara itu, Agus Warga Banyu Asin mengungkapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan pencegahan tuberkulosis atau TBC, serta menyiapkan tenaga dokter spesialis paru yang memadai. Langkah ini penting agar masyarakat yang terdampak TBC dapat memperoleh pelayanan dan pengobatan yang optimal.
6: Untuk dapat mengambil sampel-sampel masyarakat yang apabila sudah seminggu, 7 hari, atau 14 hari, batuknya tidak hilang-hilang ataupun berdahak, untuk oleh sebab itu silakan pergi ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk diambil sampel dahaknya.
0: Selain itu, Agus juga berharap kepada pihak terkait untuk dapat melakukan pengambilan sampel terhadap masyarakat yang mengalami batuk selama lebih dari 2 pekan. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk mendeteksi kasus TBC secara dini, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan penyebaran penyakit dapat diminimalisir. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Lamongan menyerahkan bantuan ratusan alat mesin pertanian, alsintan, dan pompa kepada kelompok tani Poktan sebagai upaya memperkuat lumbung pangan. Laporannya bersama reporter Farin Regi.
7: Pemkab Lamongan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lamongan menyerahkan ratusan alat mesin dan pertanian modern kepada kelompok tani sebagai upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah. Bantuan meliputi 108 unit pompa air, 13 unit rotavator, 23 unit hand traktor, 181 paket irigasi perpompaan dan perpipaan, serta 3 unit combine harvester. Bupati Lamongan, Yudhara Effendi mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari rencana aksi daerah dalam menghadapi musim kemarau dan potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi pada tahun 2026. Bantuan diberikan sebab Lamongan mendapat target luas tabah tanam sebesar 223.384 hektar yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 192.000 hektar.
8: Tentu, jadi sebagaimana yang saya sampaikan di depan, jadi ini bagian besar ya dari pemerintah untuk supaya di tahun ini walaupun di perubahan musim kita tetap bisa mengamankan ya swadaya pangan. Dan ini adalah salah satu rencana aksi yang kita buat, termasuk salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa bantuan sarana prasarana ini adalah bagian dari rencana aksi yang kita buat, termasuk sampai dengan mulai daripada pembenihan, tanam, pemupukan, pemberantasan hama, dan sampai pemanenan.
7: Kemudian Kepala DKPP Lamongan, Mugito, berharap seluruh bantuan dapat menyasar ke seluruh poktan yang ada di Lamongan.
9: Yang jelas bantuan panen berbasis poktan, tidak ada bantuan yang sifatnya perorangan. Poktan, saat ini pun yang diundang itu adalah ketua-ketua atau pengurusnya poktan.
7: PMK Pelamon optimis target produksi tanam tahun 2026 dapat tercapai meskipun dihadapkan pada tantangan perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Dari Lamongan, Jawa Timur, Varen Regi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat memastikan harga minyak goreng minyak kita masih berada di harga Rp15.700 per liter untuk harga eceran tertinggi. Selengkapnya bersama reporter Iin Nur Fahraini.
5: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat memastikan ketersediaan stok minyak goreng minyak kita masih aman dengan harga headnya masih berada di harga Rp15.700. Pimpinan Perumbulok Kanwil Sulsel Barfahru Rosi menjelaskan, saat ini stok bulok untuk minyak goreng minyak kita ada sekitar 1,4 juta liter, di mana ini selain peruntukannya dijual kepada masyarakat, juga diperuntukkan untuk bantuan pangan yang saat ini telah digelontorkan oleh bulok dan telah mencapai 91%. Dikatakan, dengan ketersediaan yang cukup saat ini masyarakat diminta tidak perlu panik jika kemudian terjadi kenaikan harga di pasaran karena Bulog terus melakukan upaya stabilitas di pasaran.
10: Kami himbau masyarakat supaya tidak panik, kenapa? Karena dari stok Bulog masih cukup banyak, stok Bulog masih ada. Yang kedua, kami juga tetap melakukan penjualan langsung direct selling ke masyarakat yang memang ingin membeli dengan harga Rp15.700. Yang selanjutnya adalah kami terus tetap melakukan upaya stabilisasi dengan penyaluran bantuan pangan. Tadi yang sebagaimana kami sampaikan bahwa sudah lebih dari 91% kami gelontorkan ke hampir 1 juta PBB untuk bagaimana menstabilkan harga di tingkat masyarakat.
5: Fahru Rosi menyatakan Bulog terus memantau kondisi harga kebutuhan pokok dan jika diperlukan melakukan intervensi sudah ada langkah yang dipersiapkan. Sementara itu Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan terkait masalah kenaikan beras dan minyak goreng tentu ada penyebabnya dan sekarang pihaknya menunggu kebijakan secara nasional untuk mengatasi permasalahan tersebut yang kemudian akan ditindaklanjuti di daerah.
11: Pada prinsipnya Sulawesi Selatan penghasil beras lumbung pangan sehingga tentu kita ada nilai lebih sehingga tentu Sulawesi Selatan ini masalah harga sembako dan sebagainya insya Allah tentu masyarakat kita juga paling di kalau untuk di internal kita pasti insya Allah akan memenuhi dan tercukupi dengan baik karena produksi yang lumayan bagus. Kemudian masalah kalau minyak tentu kita menunggu pusat lah.
5: Andi Sudirman menyatakan Pemprov terus melakukan pemantauan terhadap sejumlah kebutuhan bahan pokok dan memastikan masyarakat dapat menjangkaunya. Langkah-langkah mitigasi dilakukan jika memang harga di pasaran naik untuk kemudian dilakukan intervensi.
1: Dari Makassar, Iin Nur Fahraini, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Nanti kami kembali menghadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda dari Ruang Gatekeeper.
12: Kilas Berita. Kilas Berita.
13: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengajak mahasiswa dan Civitas Akademika bergabung dalam program Campuspreneur. Ia menilai lulusan perguruan tinggi memiliki peluang besar menjadi pengusaha dan eksporter muda di tengah peluang ekspor Indonesia. Program ini dijalankan oleh Kementerian Perdagangan bersama perguruan tinggi untuk memperkuat kewirausahaan berorientasi ekspor di kalangan generasi muda. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
12: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Adanya kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax saat ini mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Selengkapnya bersama reporter Teguh Mondari.
14: Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.650 per liter mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Sejumlah pengendara mengaku terus menyesuaikan pengeluaran transportasi menyusul penyesuaian harga tersebut. Harga Pertamax di sejumlah SPBU resmi naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter mengikuti kebijakan yang berlakukan sejak 10 Juni oleh Pertamina. Pengawas SPBU Idi Raya Ahmad yang menyebutkan selain Pertamax, harga Pertamax Green 95 juga mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Meski pasokan BBM di SPBU tersebut masih aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
15: Tahu saya kalau yang bukan subsidi, setiap bulannya itu ada perubahan harga.
16: bisa naik, bisa turun harganya. Saya belum ada dapat laporan apa, yang saya tahu untuk yang subsidi ini harganya tetap. Belum ada informasi gimana. Tapi kalau yang bukan subsidi, harganya tiap bulan itu naik. Bisa naik, bisa turun harganya.
14: Aktivitas pengisian bahan bakar di SPBU tetap berlangsung normal tanpa antrian panjang. Namun sejumlah pengendara mengaku terkejut dengan kenaikan harga Pertamax yang dinilai menambah beban pengeluaran harian dan memaksa masyarakat menyesuaikan pola konsumsi bahan bakar.
17: Biasanya habis 40 ribu udah penuh tangki, sekarang 50. Semoga kedepannya Pertamax turun harganya.
14: Adapun harga BBM yang berlaku saat ini di Aceh Timur antara lain, Pertalite masih dengan harga Rp10.000 per liter, Biosolar Rp6.800 per liter, Pertamax Rp16.650 per liter, Pertamax Turbo menjadi Rp20.750 per liter, Pertamax Green Rp95 menjadi Rp17.000 per liter, Dexlite Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter.
18: Aceh Timur, Tukumundari, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Surakarta memastikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Kirab 1 Suro 2026 di Pura Mangkunegaran dan Kraton Surakarta Hadiningrat. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Reza.
1: Kami dari Pemerintah Kota Surakarta sangat mendukung jalannya penyelenggaraan Kirab 1 Suro.
2: Pemerintah Kota Surakarta memastikan siap mendukung kelancaran pelaksanaan Kirab 1 Suro yang akan digelar di Pura Mangkunegaran maupun Kraton Surakarta Hadiningrat. Dukungan tersebut diberikan agar seluruh rangkaian tradisi budaya dapat berlangsung aman, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan, Kirab 1 Suro merupakan agenda budaya penting yang tidak hanya memiliki nilai spiritual dan tradisi, tetapi juga menjadi daya tarik pariwisata Kota Solo. Karena itu, seluruh pihak diharapkan ikut menjaga kelancaran pelaksanaannya.
1: Kami dari Pemerintah Kota Surakarta sangat mendukung jalannya penyelenggaraan Kirab 1 Suro baik di Pura Mangkunegaran, Kraton Kasunanan, dan saya harapkan masyarakat bisa merasakan dampak langsung dari terselenggaranya Kirab 1 Suro.
2: Respati berharap pelaksanaan Kirab 1 Suro dapat berjalan lancar dan tetap menjaga nilai-nilai kesakralan yang terkandung dalam tradisi tersebut. Selain menjadi sarana refleksi diri, peringatan malam 1 Suro juga diharapkan mampu menarik kunjungan wisatawan ke Kota Solo. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Budi Murtono mengatakan, pemerintah kota saat ini masih fokus pada upaya pengamanan dan kelancaran pelaksanaan kirab. Terkait dinamika pelaksanaan kirab di lingkungan Kraton Surakarta, Pemkot masih menunggu kepastian dari masing-masing pihak. Budi menjelaskan, hingga saat ini pemerintah kota belum menggelar pertemuan khusus dengan pihak-pihak terkait karena masih menunggu perkembangan komunikasi dari masing-masing kubu. Namun demikian, Pemkot siap memfasilitasi aspek pengamanan dan koordinasi agar pelaksanaan tradisi tahunan tersebut berjalan kondusif.
3: Prinsipnya Pemkot itu kan ingin agar pelaksanaan kirab suro khususnya di Kraton itu bisa berjalan dengan baik. Nah, sementara ini kami belum mengadakan rapat atau pertemuan dulu karena kita masih menunggu pihak di sana. Intinya Pemkot itu ingin mengamankan jalannya pelaksanaan kirab.
2: Pemerintah Kota Surakarta berharap seluruh pihak dapat menjaga suasana yang harmonis sehingga Kirab 1 Suro tetap menjadi momentum pelestarian budaya sekaligus memperkuat citra Kota Solo sebagai kota budaya. Muhammad Reza, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Kejari Tarakan bersama Ombudsman RI Perwakilan Kaltara menyatakan kesiapan untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dan jaminan kesehatan bagi pekerja.

0: sebagai partner dari BPJS Kesehatan yang melakukan salah satu fungsi bidang kejaksaan di bidang pendapatan perusahaan negara yang melakukan pendampingan hukum ataupun tindakan-tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan ranah bidang perdata dan tata usaha negara. Ya, demi juga mewujudkan ya itu tadi tingkat keberhasilan kepatuhan kepesertaan BPJS Kesehatan maupun nanti BPJS Ketenaga Kerjaan. Kan itu.
1: Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara Maria Ulfa menilai pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban BPJS Kesehatan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah hingga level paling dekat dengan masyarakat, yaitu RT.
2: Dan juga kalau kita perhatikan, pelaku usaha ini juga harusnya betul-betul memperhatikan bahwa mereka berusaha berarti mereka memiliki kewajiban. Pembiaran terhadap tidak diberikannya kewajiban berupa BPJS, pendaftaran BPJS ya terhadap pekerjanya berarti itu potensi maladministrasinya ada, yaitu dalam bentuk kelalaian, pembiaran. Jadi pelaku usaha ini pun seharusnya menyadari bahwasanya mereka adalah bagian dari penyelenggara layanan publik gitu, khususnya terhadap pekerja mereka, mereka memiliki kewajiban.
1: Maria pun menegaskan ada kewajiban para pemangku kepentingan khususnya pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut. Di sisi lain, pelaku usaha juga harus memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab terhadap pekerjanya. Esti Murdiasuti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Harga bumbu dapur di pasar tradisional Jombang saat ini terpantau mengalami kenaikan signifikan. Laporannya bersama reporter Anne Kusuma.
4: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Jombang dikeluhkan oleh masyarakat dan pedagang. Dalam sepekan terakhir, harga berbagai bumbu dapur dan bahan pangan mengalami lonjakan cukup tinggi, mulai dari bawang merah, bawang putih, minyak goreng, cabai, hingga sejumlah sayuran. Kondisi tersebut membuat aktivitas jual-beli di pasar menjadi lesu karena daya beli masyarakat ikut menurun. Salah seorang pedagang di pasar Pon Jombang, Ruhiyatin, menggambarkan bahwa kenaikan harga terjadi pada hampir seluruh kebutuhan dapur. Harga bawang putih yang sebelumnya sekitar Rp27.000 per kilogram kini mencapai Rp40.000, sementara untuk bawang merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan untuk minyak goreng merek Minyak Kita untuk ukuran 2 liter juga mengalami kenaikan dari Rp38.000 menjadi Rp42.000. Bahkan pasokannya juga disebut semakin sulit diperoleh akibat adanya pembatasan distribusi. Selain itu, cabai, buncis dan juga wortel turut mengalami kenaikan harga yang cukup tajam, sementara untuk penyebab pasti lonjakan harga tersebut masih belum diketahui oleh para pedagang.
5: Hanya merangkak naik ya mas. Saya pembeli juga agak menurun sedikit. Mungkin kemahalan harga. Tidak tahu kenapa ini. Bawang putih yang naik banyak ini, bawang putihnya. Dari kemarin sekitar 26-27. Sekarang 35-40. Drastis naiknya. Ada yang 35. Kalau ada yang 40 lebih juga ada, tergantung barang.
4: Sementara itu, salah satu warga Jombang, Liani Mustofiro, menilai kenaikan harga kebutuhan dapur yang terjadi dalam satu pekan terakhir ini cukup memberatkan masyarakat.
6: Harga-harga serba naik. Biasanya Rp50.000 dapat bumbu banyak, sekarang dapatnya bumbu itu sedikit. Belum beli untuk keperluan yang lain, sayur dan beras. Kayaknya nggak cukup.
7: Kalau cabai tadi biasanya beli berapa?
6: Cabai biasanya mas, aku beli Rp10.000 itu udah dapat banyak. Sekarang itu cuma seuprit doang.
7: Harapannya mungkin?
6: Ya semoga pemerintah inilah lebih peka ke rakyat kecil lah. Kita ini pendapatannya kecil, apa-apa serba naik.
4: Kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok ini diharapkan segera mendapatkan perhatian agar pasokan kembali stabil dan daya beli masyarakat tidak semakin menurun. Dari Jombang, Anakusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jangan takut untuk memeriksakan diri dengan kesehatan gratis, tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day.
2: Penyidik mendalami keterangan saksi soal dugaan pengumpulan informasi ataupun materi pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya yang dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini.
0: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis. KPK mendalami Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch terkait dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sosok inspiratif dihadirkan dalam pameran Envirotex 2020 DAP yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG hingga April 2026. Leni Kurniawati melaporkan.
1: Dari kehadiran cek kesehatan gratis cut off April ya Pak ya, total kehadiran 511.576 orang atau sudah 95%.
3: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026. Atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati, menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam satu tahun. Menurutnya tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol.
1: Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk memeriksakan diri dengan kesehatan gratis, tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day. Setiap hari Minggu itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG.
4: Di mana aja Bu titiknya?
1: Biasanya ada di Bundaran Piramid Summarecon, pintu masuk Pemda, terus biasanya di depan BCA atau itu PLN atau di lapangan Candrabaga yang dekat stadion.
4: Itu rutin ya, Bu?
1: Itu rutin setiap hari Minggu.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji menjelaskan pemeriksaan kesehatan sangat penting sebagai upaya pencegahan penyakit dan masyarakat bisa memanfaatkan program cek kesehatan gratis milik pemerintah.
5: Ya sehat, karena dia tidak pernah cek, jadi pentingnya di situ. Minimal kita tahu kondisi saat inilah. Oh saya ternyata punya gula di atas normal, nah itu. Penting untuk preventif sebelum dia kena penyakit yang lain. Dari gula kan nyati jadi diabetes, udah DM, waduh kalau udah DM 1, 2, 3 bisa cuci darah.
3: Sekedar informasi dari hasil pelaksanaan CKG di Kota Bekasi, Dinas Kesehatan menemukan 3 penyakit yang paling banyak diderita masyarakat, diantaranya hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus, terkait dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC. Laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa sekretaris pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW, yaitu Iskandar Sitorus, sebagai saksi terkait dengan dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut. Menurut Budi, penyidik juga telah mendalami apakah terdapat perbuatan yang mengarah adanya upaya menghambat proses penyidikan dalam kasus ini.
2: Pemeriksaan terhadap saudara IHS yang merupakan pihak wira swasta, di mana penyidik mendalami keterangan saksi soal dugaan pengumpulan informasi ataupun materi pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya yang dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini, yang kemudian diduga mengarah pada upaya untuk menghambat proses penyidikan. Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut, apakah masuk dan memenuhi unsur-unsur dugaan perintangan penyidikan.
6: Usai menjalani pemeriksaan, Iskandar menjelaskan dirinya dipanggil sebagai saksi dikarenakan dirinya menerima kuasa non-litigasi dari pemilik PT Blu-ray Cargo, yaitu John Phil. Ia mengatakan penyidik mendalami aktivitas yang dilakukannya setelah menerima kuasa tersebut. Menurut Iskandar, tugasnya lebih banyak berkaitan dengan penanganan persoalan perusahaan di luar proses persidangan.
7: Saya sebut bahwa saya itu menerima kuasa dari John Phil untuk litigasi, non-litigasi, karena menangani banyak hal yang dialami oleh Blu-ray pasca tertangkap atau OTT itu. Tadi dieksplor sampai pada ketika saudara mendapat kuasa dari John Phil itu, apa yang saudara lakukan? Saya jawab bahwa saya mendampingin Blu-ray untuk menghadapi hal-hal di luar pengadilan, termasuk jika ada komplain-komplain dari customer, lalu PHK, dan lain-lain, karena pegawai Blu-ray dari 1.500 orang sekarang tinggal 115, saya sebut tadi.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini masih terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPK juga masih mendalami berbagai informasi yang diperoleh dari para saksi dan barang bukti terkait dengan importasi barang dan juga cukai yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Herlu Mamplop 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 11 DPR RI bersama Kementerian PPN Bappenas membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2027. Penyusunan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sebagaimana kita ketahui, rencana kerja dan anggaran RKA.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menjelaskan pagu indikatif Kementerian PPN atau Bappenas tahun 2027 dialokasikan sebesar Rp2,445 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp1,457 triliun serta program perencanaan pembangunan nasional sebesar Rp987,58 miliar.
8: Sebagaimana kita ketahui, rencana kerja dan anggaran RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja dan program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran dan belanja pada kementerian lembaga.
9: Sementara itu, Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengapresiasi sinergi antara DPR RI dan pemerintah dalam pembahasan berbagai agenda perencanaan pembangunan. Menurutnya, penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2027 diarahkan secara penuh untuk mengawal akselerasi pembangunan melalui pelaksanaan program-program prioritas nasional.
10: Memang Bappenas merencanakan, tapi dalam pelaksanaan ini menjadi pekerjaan kita semua, dan mudah-mudahan kami di Bappenas bisa merancang perencanaan yang baik supaya bisa dilaksanakan dengan baik dan juga bisa dirasakan dengan baik.
9: Rahmat Pambudi juga menegaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan pekerjaan bersama antara pemerintah dan DPR RI. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar perencanaan dapat disusun dengan baik, dilaksanakan dengan baik, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Klaten dalam 4 bulan terakhir berhasil mengungkap 15 perkara narkotika dengan 23 tersangka. Barang bukti yang berhasil diamankan seperti sabu, ganja, tembakau sintetis, dan ribuan butir pil berbahaya. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
11: Dari ke-23 tersangka tersebut, kami rinci bahwa 12 tersangka melaksanakan tindak pidana narkotika jenis sabu, 6 tersangka melaksanakan tindak pidana narkotika jenis ganja dan tembakau sintetis.
12: Polres Klaten melalui Satres Narkoba Polres Klaten terus melakukan perang terhadap pelaku narkotika. Buktinya, dalam kurun waktu 4 bulan terakhir, Polres Klaten berhasil mengungkap 15 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta obat-obatan berbahaya selama periode Februari hingga Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 23 orang sebagai tersangka dengan barang bukti berupa sabu, ganja, tembakau sintetis, serta ribuan butir obat keras. Kapolres Klaten AKBP Mufaur Rozi kepada wartawan mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil penanganan perkara yang dilakukan Satres Narkoba Polres Klaten selama 4 bulan terakhir.
11: Sat Narkoba Polres Klaten telah berhasil mengungkap 15 perkara dengan jumlah tersangka 23 tersangka. Dan untuk jumlah barang bukti sendiri, barang bukti sabu sebanyak 29,26 gram, barang bukti ganja sebanyak 39,93 gram, kemudian pil logo dengan logo Y 5.964 butir, kemudian tringsi sebanyak 3.420 butir, dan tembakau gorila seberat 81,12 gram.
12: Kapolres menjelaskan dari total 23 tersangka tersebut terdiri atas pelaku penyalahgunaan dan peredaran sabu, ganja, dan tembakau sintetis, serta pelaku peredaran obat keras yang melanggar Undang-Undang Kesehatan. Kapolres menambahkan para tersangka yang diamankan berasal dari kalangan usia dewasa dan sebagian berada pada rentan usia remaja. Sementara Kasat Narkoba Polres Klaten AKP Sudarmianto mengatakan modus dari para tersangka untuk mendapatkan barang-barang yang dilarang dengan berbagai cara, antara lain secara online, COD, paket, dan barang bukti ditaruh di suatu tempat kemudian diambil.
13: Kalau modusnya terkait dengan siapa itu ada, kalau yang pil itu ada yang COD. COD. Terus kemudian ada yang kiriman dari Bandung. Kayak paket. Nah, kayak paket itu.
14: Yang baterai
13: itu yang itu, yang 3G gitu. Nah, itu kan kiriman dia yang kebakaran. Ada yang model online.
12: Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman pidananya paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Sosok inspiratif dihadirkan dalam pameran Envirotech 2026 yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup. Salah satunya sosok menerima penghargaan Kalpataru 2026. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
15: Sosok-sosok inspiratif dihadirkan dalam pameran Envirotech 2026 yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta. Salah satunya sosok penerima penghargaan Kalpataru 2026. Yaitu remaja asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Marcella Wahyu Muntia, berhasil meraih penghargaan Kalpataru Youth Award. Berawal dari kepeduliannya terhadap lahan kritis di wilayah Sragen, Marcella mendirikan komunitas warga Kelana atau WADA Aksi Remaja Peduli Kelestarian Alam Nusantara pada usia 16 tahun. Bersama puluhan relawan muda, ia aktif melakukan penanaman pohon dan restorasi lahan yang mengalami penurunan kesuburan. Pengetahuan tersebut ia peroleh melalui pendampingan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen dan pembelajaran mandiri melalui media digital.
16: Untuk gerakan tersebut itu isinya anak-anak muda di wilayah Kabupaten Sragen dengan fokus utama saya yaitu restorasi lahan karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer 25-50 orang, kita melakukan penanaman, melakukan pembelian lahan, saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
15: Sementara Komang Astika, tokoh lingkungan asal desa Pamuteran, Bali, menjadi salah satu penerima penghargaan Kalpataru 2026 atas dedikasinya dalam memulihkan ekosistem terumbu karang sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Perjuangan Komang bermula ketika desa Pamuteran mengalami kerusakan lingkungan yang parah akibat pemanasan global dan praktik penangkapan ikan destruktif seperti penggunaan potasium dan bom ikan.
17: Karena kehancuran terumbu karang tersebut, masyarakat tidak mendapatkan penghasilan yang lebih. Jadi di sini program yang kami lakukan ya perlu merestorasi terumbu karang. Nah, restorasi terumbu karang ini kita menggunakan teknologi biorock, di mana teknologi biorock ini memacu pertumbuhan karang akan lebih cepat daripada karang alami.
15: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Pagi ini waktu Arab Saudi, jadwal masuk raudhah di Masjid Nabawi bagi jemaah haji wanita. Jemaah haji asal Solo bernama Suwanti berharap ketenangan hidup ketika berdoa di raudhah. Selengkapnya disampaikan Syariful Alam. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Masjid Nabawi di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pagi ini waktu Arab Saudi jadwal masuk raudhah di Masjid Nabawi bagi jamaah wanita. Jamaah haji asal Solo bernama Suwanti berharap ketenangan hidup ketika berdoa di raudhah. Dan pendengar, jumlah jamaah haji Suwanti tersebut bersyukur dapat memanjatkan doa di raudhah dan berjalan langsung ke makam Nabi Muhammad SAW. Pagi ini di Masjid Nabawi ratusan jamaah haji antri di raudhah dan untuk masuk ke raudhah. Berikut keterangan dari Suwanti.
20: Bagaimana kesan di Masjid Nabawi ini?
21: Alhamdulillah lancar.
20: Ya,
21: lancar alhamdulillah.
20: Tadi ke raudhah sama ke makam Rasulullah?
21: Belum, ini tadi. Baru datang kemarin.
20: Baru tadi. Ya, apa sih keinginan dan cita-cita doa di sini diharapkan?
21: Ya, ingin bahagialah sampai tua. Ingin hidupnya tenang nanti kalau menjadi Syekh Husnul Khotimah.
19: Dan pendengar, raudhah sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat yang memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut jamaah haji bisa memanjatkan doa dan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan sepanjang Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya memberi nama tempat tersebut dengan Raudhah Jannah atau Taman Surga. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengedara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, hingga hari ini 10 kloter jemaah haji Jawa Barat telah tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta-Bekasi dengan jumlah jemaah sebanyak 4.435 orang. Dani Sumpena dari RRI Bandung melaporkan selengkapnya. Dani.
1: Pendengar, proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta-Bekasi terus berlangsung dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi jemaah haji hingga sampai di daerah asal. Hingga hari ini, 10 kloter jemaah haji telah tiba di daerah asalnya melalui debarkasi Jakarta-Bekasi dengan jumlah jemaah 4.435 ditambah petugas, sehingga masih menyisakan 19 kloter lagi dengan jumlah jemaah 8.102 jemaah yang akan dipulangkan hingga akhir kepulangan tanggal 30 Juni mendatang. Di sela memantau pelaksanaan kepulangan jemaah haji di debarkasi Jakarta Bekasi, Kepala Biro Kesra Setda Jawa Barat Andri Kusni Wardana kepada RRI mengatakan, fase pemulangan jemaah haji ini menjadi momentum bagi jemaah untuk menerapkan nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat.
4: Harapan yang pertama tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu andai tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan hal yang baik, setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing. Dan yang kedua, juga memberikan suasana penyejuk hati bagaimana nilai ketabahan selama di sana, termasuk juga seluruh doa yang dipanjatkan di mulut tajam itu pun menjadi pedoman kehidupan, karena namanya haji itu dimulai setelah kembali ke tanah air, perubahan sikap yang lebih baik bagi pribadi dan juga masyarakat sekitar.
1: Sementara itu, pendengar, hari ini dijadwalkan satu kloter akan tiba di tanah air, yaitu kloter 11 asal jemaah haji Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta menurut jadwal pukul 15.35 sore nanti dan dijadwalkan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 19 nanti malam. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Batam, pelayanan haji di Embarkasi Batam mendapat apresiasi dari para jemaah. Mulai dari proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci dinilai berjalan dengan baik. Laporan disampaikan Renita Suharjana dari RRI Batam.
22: Sejumlah jemaah haji mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan selama berada di Embarkasi Batam. Berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan dinilai membantu jemaah mempersiapkan diri sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Selain pelayanan administrasi dan kesehatan, jemaah juga mengapresiasi perhatian petugas terhadap kelompok lansia dan disabilitas. Fasilitas penunjang seperti konsumsi, tempat istirahat, hingga pendampingan selama berada di asrama haji turut memberikan kenyamanan bagi para calon tamu Allah. Hal tersebut disampaikan Delvi Rizki Akana, jemaah asal Riau.
23: Alhamdulillah, selama di Embarkasi Batam kemarin itu berjalan lancar, pengarahan dari petugasnya juga sangat baik, pengantrian cek kesehatan juga didahulukan yang lansia dan disabilitas, fasilitasnya cukup nyaman, makan juga teratur, tempat istirahat juga bersih, jadi lebih tenang juga buat persiapan berangkat ke Tanah Suci.
22: Tak hanya saat keberangkatan, pengalaman selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci juga meninggalkan kesan mendalam bagi para jemaah. Meski harus menghadapi aktivitas yang padat dan cuaca yang berbeda, jemaah mengaku dapat menjalankan ibadah dengan lancar berkat bantuan petugas dan sesama anggota rombongan. Hal senada disampaikan Nofriana Hafizah, salah satu jemaah muda yang baru kembali dari Tanah Suci.
24: Alhamdulillah, selama menjalani ibadah haji semuanya berjalan lancar. Memang capek karena aktivitasnya padat, tapi rasanya senang bisa melihat langsung tempat-tempat yang selama ini cuma saya lihat di foto atau video. Rasanya bahagia dan bersyukur. Semoga ibadah yang kami jalani terima dan bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk diri saya ke depannya.
22: Para jemaah berharap pelayanan yang telah diberikan selama musim haji tahun ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan dukungan berbagai pihak, pelaksanaan ibadah haji diharapkan semakin memberikan kenyamanan bagi jemaah, mulai dari proses keberangkatan, pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, hingga kepulangan ke daerah masing-masing.
2: dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Iran hampir tercapai. Trump menyampaikan negosiasi telah menghasilkan kemajuan besar, dilansir dari BBC News Jumat 12 Juni. Trump mengatakan dokumen kesepakatan saat ini berada dalam tahap finalisasi yang diperkirakan selesai dalam beberapa hari ke depan. Ia mengatakan kemungkinan akan ada upacara penanda tanganan kesepakatan di Eropa setelah seluruh dokumen diselesaikan. Beralih ke informasi olahraga, Timnas Amerika Serikat memulai grup D Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay pagi tadi. Gol bunuh diri Damian Bobadilla pada menit ke-7 membuka keunggulan disusul 2 gol Volarin Balogun di tempo ke-31 dan 45+5 yang menyelesaikan umpan Christian Pulisic pada dan Malik Tillman.
3: Ada mencoba berikan ke depan, umpan terobosan, berbahaya serangan Amerika, berada penjagaan, tidak jadi, lepas tembakan, masuk saudara-saudara, satu tendangan lepas dari Polarin Balogun untuk kedua kalinya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay, dan gol ini lahir pada menit ke-45 masukkan tambahan waktu 4 menit babak pertama setelah mendapat umpan terobosan, dan lagi-lagi pemain-pemain belakang Paraguay dalam kondisi yang lengah.
0: Paraguay memperkecil lewat Mauricio di menit ke-73 sebelum Gio Reyna menutup kemenangan dengan gol spektakuler di menit 90+8. Ini adalah pertama kalinya Amerika Serikat mencetak 4 gol dalam pertandingan Piala Dunia sekaligus kemenangan terbesar mereka di kompetisi ini. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola, sementara Paraguay mencatat kekalahan keempat beruntun melawan Amerika Serikat. Meski Christian Pulisic diganti di babak pertama karena cedera, pelatih Mauricio Pochettino mengindikasikan itu hanya tindakan pencegahan. Atas hasil ini, Amerika langsung memuncaki klasemen grup D dengan 3 poin dan mengantongi 4 gol. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Bril Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim. Ngeng!
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di Grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
3: Teuku Markham di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teuku Markham tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teuku Markham melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markham lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan tambahan anggaran akan digunakan untuk memperkuat sejumlah program strategis nasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mendorong harmonisasi regulasi dan mekanisme reliance untuk mempercepat akses pasien terhadap obat inovatif di kawasan Asia Pasifik. Melalui jalur reliance yang terkoordinasi, durasi persetujuan obat diharapkan dapat dipercepat secara signifikan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan keterlibatan mantan Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Ahmad Dedi. Ia terlibat terkait dugaan suap importasi barang yang melibatkan PT Blu-ray Cargo. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.

0: Kami akan hadirkan topik terkait berkah Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Purwokerto meningkat. Perhelatan Piala Dunia kembali membawa dampak positif bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga khususnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satunya dirasakan oleh JL Sport Purwokerto yang mencatat adanya peningkatan minat masyarakat terhadap pembelian jersey tim nasional peserta Piala Dunia. Momentum Piala Dunia memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan permintaan jersey. Jika sebelumnya pembeli jersey datang dalam jumlah terbatas, kini minat masyarakat meningkat cukup tajam seiring berlangsungnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seberapa besar dampak penyelenggaraan Piala Dunia 2026 terhadap peningkatan penjualan jersey di Purwokerto? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pemilik JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Mas Afri, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Aduh, sudah batuk-batuk ini Mas Afri ya. Tampaknya sudah juga tadi ini baru saja memberikan keterangan untuk penjualan jersinya di tokonya ini,
1: betul,
0: ya Mas Afri ya.
1: Betul, Mbak.
0: Mas Afri, ini kalau dampak Piala Dunia sendiri terhadap penjualan jersey di toko Mas Afri seperti apa ini, Mas?
1: Oke, kalau untuk penjualan jersey sendiri di tempat kami jelas ada kenaikan, Mbak. Kenaikan yang cukup signifikan, kurang lebih ya 30-40% penjualan kami naik dari hari-hari biasa. Tapi memang kalau dibandingkan dengan gelaran Piala Dunia sebelum-sebelumnya, terutama mungkin 12 tahun lalu atau yang 8 tahun lalu, memang animo dari pembeli untuk yang tahun ini lebih berkurang, Mbak. Seperti itu.
0: Baik, tapi kalau untuk peningkatan penjualannya mulai terasa kapan ini, Mas Afri?
1: Nah, kalau untuk yang pagelaran Piala Dunia 2026 kali ini cukup agak mendekati event, Mbak. Jadi kami mulai agak ada peningkatan penjualan di 2 minggu sebelum pagelaran World Cup, seperti itu.
0: Baik, berarti mulai dari 2 minggu itu ya, Mas Afri ya?
1: Iya, betul, Mbak, betul.
0: Baik, tapi kalau untuk momentum Piala Dunia ini dapat disebut sebagai berkahkah juga ini, Mas Afri? Jadi setiap Piala Dunia merasakan keberkahannya juga ini di Mas Afri?
1: Oh betul, Mbak, betul. Jadi memang kalau untuk seperti kami ya, para pedagang-pedagang atribut yang berkaitan dengan sepak bola ini memang sangat-sangat terasa, Mbak. Sangat-sangat terasa dampaknya ya, ketimbang hari-hari biasa apabila tidak ada event sama sekali seperti itu.
0: Nah, kalau untuk jersey tim ini, negara mana yang paling banyak diminati konsumen saat ini, Mas Afri?
1: Oh iya, untuk saat ini sih yang masih penjualan terbanyak di kami ada di negara Jerman yang pertama, lalu kedua Argentina dan Portugal, Mbak. Itu yang teratasnya itu.
0: Jerman, Argentina, Portugal, teratas.
1: Portugal, okay. Iya.
0: Nah, produknya selain jersey yang ikut meningkat penjualannya itu ada apa saja, Mas Afri?
1: Macam-macam ya, Mbak. Kita ada tas juga, tas yang memang ada logo-logo sepak bolanya atau tim-tim nasional, terus juga ada shawl, terus juga ada bola juga yang memang ya masing-masing mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta Piala Dunia ya, Mbak. Seperti itu sih.
0: Oke, nah segmen pembeli terbesarnya ini siapa, Mas Afri? Masih didominasi anak muda kah, dewasa, komunitas bola, atau memang semuanya ketiganya menyerbu toko Mas Afri?
1: Oh jelas, kalau untuk segmen, mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami, memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20-30 tahun ya, Mbak. Itu yang memang mayoritas datang ya. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak, mungkin agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya ada, tapi mungkin tidak banyak seperti itu. Tetap dominannya usia 20-30 tahun sih, seperti itu.
0: Oke. Nah kalau untuk harganya sendiri ini kisaran berapa, Mas? Kalau untuk jersey?
1: Kalau untuk jersey ya, jersey di kami itu kalau yang mungkin kualitasnya lokalan, yang mungkin di range harga 50 ribu ya, 50 sampai sekitar 80 ribu lah, Mbak, kalau untuk yang kualitas lokal gitu.
0: 50-80 ribu kualitas lokal.
1: Betul.
0: Begitu ya, Mas Afri?
1: Iya.
0: Ada kualitas,
1: betul,
0: yang lainnya, Mas Afri, yang dijual?
1: Ya mungkin kalau kualitas impor saat ini sudah di atas 150 ribu sih, Mbak, kalau untuk jersey ya.
0: Itu laris juga, Mas Afri?
1: Ya lumayan laris. Memang sebenarnya gini, Mbak, kalau memang untuk segmentasi konsumen yang menengah ke atas, memang mereka mencarinya yang di atas 150 ribu, Mbak. Tapi kalau untuk yang ya yang konsumen menengah dan cenderung ke bawah itu lebih yang kualitas lokal saja sudah cukup sih, Mbak, bagi mereka begitu.
0: Oke. Nah, Mas Afri, kalau untuk tantangan dalam memenuhi lonjakan permintaan, seperti apa ini, Mas Afri? Semisal ada stoknya yang terbatas begitu?
1: Jadi gini, kalau untuk yang saat ini kan memang kami mempersiapkan sebelum pagelaran, kami sudah ini ya Mbak, kami sudah membuat sebanyak mungkin yang kami sanggup ya. Tapi memang pada kenyataannya untuk yang pagelaran Piala Dunia kali ini masih bisa terukur Mbak penjualannya. Yaitu dia tadi kalau kita perbandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, oh sangat-sangat jauh Mbak. Mungkin kalau yang Piala Dunia kali ini ya paling penjualan di sekitar 10 sampai 20 pieces per hari. Masih terukur lah, masih bisa kita handle gitu Mbak. Tapi kalau yang Piala Dunia yang terdahulu itu bisa satu hari bisa 100 bahkan 150 pieces Mbak. Seperti
0: itu. Kalau sekarang 10 sampai 20 pieces. Tapi di sana itu kalau nonton bareng juga ramai juga atau bagaimana ini Mas?
1: Ya, itu juga ya kalau untuk nonton bareng ya kan mungkin karena saya tidak membuka lapak di ini ya Mbak, di tempat nonton-nonton bareng ya. Jadi iya, jadi tetap sih kalau memang malamnya ada nonton bareng dan memang itu yang bertanding timnasnya memang lumayan ini ya, lumayan favorit, itu memang ada lonjakan lagi Mbak. Gitu.
0: Oh lebih lonjakan, jadi per negara-negara mana begitu ya langsung membeli. Betul. Begitu ke tokonya Mas Afri.
1: Tergantung ini Mbak, misalkan yang main adalah timnas yang memang kategori favorit ya, contoh Brazil dengan Portugal misalnya, itu dipastikan akan ada lonjakan penjualan lagi Mbak, begitu.
0: Oke, jadi memang lonjakan penjualannya selalu ada perharinya begitu ya Mas Afri ya?
1: Betul, kalau rata-ratanya sih ada.
0: Oke, Mas Afri ini JL Sport ada online-nya juga atau bagaimana?
1: Ya JL Sport sih untuk sementara sih kami memang ada toko offline di daerah sekitar ini ya Universitas Jenderal Sudirman. Tapi kalau untuk online-nya kami juga ada Instagram sih di jlsport.id ya.
0: Nah kalau untuk permintaannya lebih banyak online atau offline ini Mas?
1: Untuk saat ini karena kami belum membuka ini ya Mbak di marketplace ya. Jadi so far lebih banyak offline sih Mbak, orang yang datang ke toko kami sih.
0: Lebih ke offline begitu ya. Atau memang ya, betul. Juga sudah ada yang langganan begitu di tokonya Mas Afri ini?
1: Oh itu sudah, kalau pelanggan loyal kami memang sudah ada beberapa Mbak. Bahkan dari luar kota pun ada beberapa yang dari Purbalingga, dari Cilacap, bahkan dari Kebumen itu juga datang ke toko kami. Kalau memang mereka sudah berlangganan tetap dari beberapa tahun yang lalu, seperti itu.
0: Oke, Mas Afri harapannya terhadap keberlanjutan penjualan setelah Piala Dunia selesai ini bagaimana Mas?
1: Ya kalau saya sih jelas harapannya sebagai pedagang ya Mbak, itu memang kami harap tetap stabil, terutama sih gini sebenarnya walaupun tidak ada pagelaran Piala Dunia sekalipun Mbak, asalkan memang timnas kita sendiri yaitu timnas Indonesia itu performanya sedang baik, itu pun alhamdulillah memang berdampak positif bagi kami juga gitu Mbak.
0: Berarti juga selain menjual jersey tim-tim dari Piala Dunia, memang sudah terkenal juga dengan jersey timnas Indonesia begitu ya?
1: Betul, betul Mbak. Jadi kan kita tidak monoton hanya untuk peserta Piala Dunia ya Mbak. Tapi dulu juga pada saat timnas menunjukkan performa yang sangat baik pada saat di kualifikasi Piala Dunia, walaupun tidak lolos ya ujungnya ya. Itu kami sangat-sangat tinggi itu Mbak penjualannya. Mungkin satu hari bisa sampai 300 pieces itu Mbak. Pada saat itu ya.
0: 300 pieces untuk jersey timnas Indonesia sendiri begitu ya?
1: Betul, hanya ya karena mungkin kan terkaitnya dengan nasionalisme ya Mbak mungkin ya kalau untuk jersey timnas Indonesia ya, begitu sih.
0: Oke, nah Mas Afri strategi dari Mas Afri sendiri supaya memang tren positif ini dapat bertahan lebih lama seperti apa ini Mas yang dilakukan?
1: Ya yang penting sih gini sih Mbak ya kalau untuk agar trennya bertahan ya sebenarnya kan gini Mbak, jersey itu kan nggak hanya berbicara timnas saja ya, timnas yang berlaga di Piala Dunia. Tapi juga setelah adanya Piala Dunia kan nanti kan ada pagelaran ini ya kompetisi sepak bola ya Mbak, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol dan sebagainya. Itu pun juga sebenarnya tetap mendongkrak penjualan kami Mbak, walaupun memang tidak se-hype pada saat di Piala Dunia seperti itu.
0: Oke. Mas Afri, ini terima kasih telah memberikan update terkininya ya. Semoga memang usahanya selalu laris ini Mas Afri. Lalu
1: siap,
0: juga nanti
1: amin.
0: Nobar-nobarnya tidak lebih lah ya dari 20 pieces per harinya seperti yang
1: amin. Terima kasih Mbak.
0: Edisi-edisi
1: kasih,
0: sebelumnya 100 hingga 200. Terima kasih Mas Afri.
1: Siap,
0: selamat siang.
1: Kasih, selamat siang Mbak.
0: Owner JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, berbicara terkait berkah Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Purwokerto meningkat. Disebutkan penjualannya meningkat signifikan 30 hingga 40%. Jadi perharinya laris dengan 10 hingga 20 pieces per jersey-nya. Nanti kami akan hadirkan topik terkait Piala Dunia 2026 setelah jeda dari Ruang Gatekeeper berikut ini.
2: Kilas Berita. Euforia Piala Dunia 2026 terasa begitu kental dan meriah di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kota Tahuna, bahkan di Kabupaten Kesangihe. Suasana persaingan antar tim peserta tergambar jelas lewat pemandangan yang menyegarkan mata. Bendera-bendera negara peserta berkibar di setiap sudut rumah, sepanjang jalan, dan bahkan menghiasi puncak-puncak gunung dan perbukitan yang mengelilingi kota. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.

kami juga akan menghadirkan topik terkait semarakan Piala Dunia 2026, Basement Kantor menjadi tempat nobar. Menyambut bergulirnya Piala Dunia 2026, PWI Aceh mengagendakan pelaksanaan nonton bareng nobar di kantor PWI Aceh yang berada di kawasan Simpang 5, Banda Aceh. Tak tanggung-tanggung, Basement Kantor PWI Aceh akan disulap sebagai lokasi nobar, sekaligus menjadi tempat interaksi para wartawan Aceh dan segenap pecinta sepak bola. Apa yang melatar belakangi inisiatif menjadikan Basement Kantor sebagai lokasi nonton bareng nobar Piala Dunia 2026? Bagaimana respons karyawan pada awal pelaksanaannya? Kami akan perbincangkan hal ini bersama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh, Nasir Nurdin. Kami masih mengupayakan jaringan koneksi dengan narasumber kami, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh, Nasir Nurdin, yang di kantornya menyelenggarakan tempat nobar Piala Dunia. Basement kantornya menjadi tempat nobar Piala Dunia untuk menyemarakan Piala Dunia 2026. Nanti kami akan tanyakan apa yang melatar belakang ide menjadikan basement kantor ini sebagai tempat nobar Piala Dunia 2026. Dan sejak kapan rencana nobarnya ini mulai dipersiapkan? Dan siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ini? Nanti juga kami akan tanyakan tujuan utama dari kegiatan nobar ini bagi anggota Persatuan Wartawan Aceh. Dan apakah kegiatan ini apakah juga memiliki nilai kebersamaan dan organisasi? Dan juga untuk Anda pendengar yang akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan ini, apakah di tempat Anda sudah menyelenggarakan nobar Piala Dunia? Anda dapat menyampaikannya kepada kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Momentum Piala Dunia dimanfaatkan sejumlah pelaku UMKM untuk menggelar nonton bareng gratis guna menarik pembeli. Melalui tayangan gratis dari TVRI, sebuah usaha angkringan di Denpasar menyajikan wadah bagi para penikmat sepak bola untuk menikmati euforia kompetisi 4 tahunan sekaligus meningkatkan penjualan menu makanan dan minuman khas angkringan. Selengkapnya bersama reporter Nadia Syarif.
1: Tidak hanya menjadi hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga membuka peluang usaha bagi pelaku ekonomi kreatif di daerah. Di Denpasar, sekelompok anak muda memanfaatkan momentum tersebut dengan menghadirkan angkringan berkonsep nonton bareng atau nobar yang dapat diikuti masyarakat secara gratis. Berbeda dengan konsep komersial, pengunjung tidak dikenakan biaya masuk untuk menyaksikan pertandingan. Pendapatan usaha diperoleh dari penjualan makanan dan minuman yang tersedia di lokasi, seperti aneka sate, nasi, dan juga minuman. Cara ini menjadi alternatif untuk menarik pengunjung sekaligus tetap mematuhi ketentuan penyelenggaraan siaran nobar. Pelaku UMKM Angkringan Nobar Mahesa Tifari Ramadan kepada RRI mengatakan, usaha tersebut berawal dari inisiatif komunitas futsal yang ingin menghadirkan ruang berkumpul bagi pecinta sepak bola tanpa menjual tiket masuk maupun memanfaatkan atribut yang melanggar ketentuan hak siar.
2: Ini kita nonton bola, yang sekedar nonton bola itu harus bayar dan kita... Terus apalagi untuk UMKM kayak kita ini sangat terbantu. Ya kita jualnya ini sebenarnya, cuman kita nggak jual tiket. Kita jual makanan.
1: Lebih lanjut, Mahesa Tifari Ramadan menjelaskan bahwa tantangan utama penyelenggaraan nobar adalah jadwal pertandingan yang berlangsung sejak dini hari hingga pagi hari. Untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat, promosi dilakukan secara aktif melalui media sosial, khususnya TikTok.
3: TikToknya Angkringan Nobar 2026. Di sana kita upload keseharian sebelum prepare dan sampai setelah terlaksana.
1: Pemanfaatan momentum Piala Dunia melalui konsep nobar tanpa tiket menunjukkan bahwa pelaku UMKM dapat menciptakan peluang usaha dengan pendekatan yang kreatif dan tetap mematuhi aturan yang berlaku. Dukungan promosi digital juga diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan kunjungan masyarakat.
4: Terima kasih untuk saya nanti di mana Anda berada bersama saya Nadia Syarif, Pro 3 RRI terus mendadak untuk Indonesia.
1: Perhelatan Piala Dunia.
0: Anda pendengar yang akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan terkait Piala Dunia 2026. Mungkin dari Anda yang saat ini sudah menggelar nonton bareng bersama tetangga Anda di rumah, satu komplek Anda, Anda dapat menceritakannya kepada kami. Lalu tim mana yang Anda jagokan di Piala Dunia 2026? Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Demam Piala Dunia ini di Aceh sudah terasa sejak beberapa minggu sebelum kegiatan berskala dunia itu dibuka sejak tanggal 11 Juni 2026. Artinya begini, mereka ingin sekali terlibat langsung dalam perhelatan akbar tersebut. Jadi kalau selama ini kawan-kawan, khususnya anggota PUI atau wartawan yang bernaung di bawah organisasi PUI tersebar dalam menonton event-event seperti Piala Dunia, katakanlah itu, mereka nonton di kafe-kafe, ya, atau tempat-tempat lain yang saling berjauhan antara satu dengan yang lain.
1: Yeah.
0: Maka kali ini kami berinisiatif, kawan-kawan seksi wartawan olahraga PUI Aceh kali ini berinisiatif menyatukan mereka dalam satu tempat, dalam satu arena untuk bisa terus bersilaturahmi sambil menonton Piala Dunia 2026. Saya pikir itu semangatnya begitu, untuk menyatukan mereka, kawan-kawan wartawan, dalam satu tempat untuk bisa menyaksikan. Dan menyaksikan Piala Dunia, juga mereka bisa berinteraksi sesama jurnalis. Saya pikir seperti itu.
1: Nah, Pak Nasir, apakah kegiatan ini terbuka juga untuk masyarakat umum atau hanya internal wartawan saja, Pak Nasir?
0: Untuk sementara ini, sekarang kami masih sepakat dengan keputusan yang kami ambil, yaitu dikutuskan untuk internal wartawan yang bernaung di bawah organisasi PUI. Tapi tidak terlepas juga, mungkin dalam waktu-waktu ke depan ini kita ikut membuka kesempatan ini kepada masyarakat umum yang ada di sekitar kantor, atau minimal kawan-kawan wartawan dan asosiasi lain non-PUI, seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau untuk momen pertandingan mana ini nanti yang diprediksi paling ramai ditonton bersama?
0: Ini masih kita jagukan tim-tim yang pernah menjuarai Piala Dunia sebelumnya seperti Brazil, Argentina, ya. Malah sekarang ini yang paling menarik adalah ketika Korea Selatan berhasil mengalahkan Ceko 2-1, ya, kemarin. Dan ini akan dinantikan oleh kawan-kawan Aceh, kawan-kawan wartawan, bagaimana kelanjutan wakil Asia ini di pentas dunia ini. Pikir seperti itu, ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kawan-kawan jurnalis di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh.
1: Oke. Nah, Pak Nasir, bagaimana pengaturan kapasitas dan juga kenyamanan peserta ini saat nobar berlangsung, Pak Nasir?
0: Kami mengambil sistem lesehan saja, Bu. Lesehan, jadi ada aula yang besar, basement, yang selama ini kami gunakan basement itu untuk kegiatan-kegiatan seperti kenduri, ya, atau doa bersama, atau salat jamaah ketika bulan Ramadan, ya. Nah, kali ini kami sulap itu menjadi arena bagi kawan-kawan untuk ngumpul bareng sambil lesehan, mempergunakan proyektor dengan layar lebar yang ya tidak kuranglah asiknya atau gemerlapnya atau hebohnya dibanding tempat-tempat yang dibuka selama ini seperti di kafe-kafe atau tempat-tempat lain di Banda Aceh. Jadi kita lengkapi semua itu, suasananya, ya. Yang kami lengkapi dengan sound yang cukup mendukung, ya. Kemudian layar lebar dan atribut-atribut pendukung bagi kawan-kawan untuk melampiaskan, merefleksikan kegembiraan mereka ketika tim mereka menang, misalnya. Dalam pertandingan, suatu pertandingan. Seperti itu.
1: Oke. Nah, Pak Nasir, sejauh ini ada ratusan begitu yang ikut nobar di kantornya, Pak Nasir?
0: Gimana, Bu?
1: Ada pesertanya ini sampai ratusan atau puluhan saja yang nobar di kantor?
0: Bapak penyisian ini masih minim, ya.
1: Okay.
0: Belum terlalu apa. Apalagi jadwal pertandingannya dini hari, ya kan? Jadi, tapi ketika perbukaan open ceremony dua malam lalu itu ramai, karena waktu itu sejak pukul 11.30 sudah

0: siaran paket open ceremony-nya. Jadi lumayan ramai lah untuk menyaksikan pesta itu.
1: Pak Nasir, semoga memang ini selalu semangat basement kantornya ya, yang disulap saat ini menjadi tempat nobar. Terima kasih Pak Nasir telah memberikan update ya. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh Nasir Nurdin berbicara terkait semarakan Piala Dunia 2026, basement kantor menjadi tempat nobar.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yasir Lee menyambut baik adopsi standar ketenagakerjaan internasional yang secara khusus membahas kerja layak dalam ekonomi platform. Menaker menyampaikan adopsi standar tersebut menjadi kabar baik bagi pemerintah, pekerja, dan pelaku usaha dalam ekosistem ekonomi platform. Menurut Menaker, perkembangan ekonomi platform telah mengubah cara masyarakat bekerja mencari penghasilan dan mengakses peluang ekonomi, sehingga pelindungan pekerja perlu berjalan seiring dengan ruang inovasi dan pertumbuhan bisnis digital. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Agama Republik Indonesia menyiapkan 5 program strategis pada 2026, dirancang untuk membangun ekosistem pemberdayaan umat yang terintegrasi. Mulai dari peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi masyarakat, hingga optimalisasi aset wakaf produktif. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kemenak, Waryono Abdul Ghofur mengatakan, program tersebut meliputi pengembangan 1.000 kampung zakat, 1.000 titik program pemberdayaan ekonomi umat berbasis KUA, 300 penerima beasiswa zakat Indonesia, 24 kota wakaf, dan 514 titik inkubasi wakaf produktif. Waryono juga mengungkapkan program kampung zakat akan diperluas hingga mencapai 1.000 lokasi sebagai pusat pemberdayaan berbasis komunitas di wilayah tertinggal, terdepan, terluar 3T, dan kantong-kantong kemiskinan. Berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan pemerintah Iran dan Oman akan mengeluarkan pernyataan bersama mengenai tata kelola pelayaran di Selat Hormuz. Ia mengatakan Selat Hormuz telah terbuka untuk pelayaran selama bertahun-tahun, tetapi setelah keputusan Iran, situasi di Selat Hormuz tidak akan pernah sama lagi. Kerangka hukum yang sesuai dengan hukum internasional harus ditetapkan untuk jalur tersebut. Araghchi juga menekankan tidak ada pembicaraan tentang pengenaan biaya masuk, tetapi biaya untuk layanan sedang dipertimbangkan. Kita ke berita olahraga, Pierre Gasly mengamankan podium Grand Prix Monaco setelah permohonan peninjauan Alpine diterima Fédération Internationale de l'Automobile. FIA, keputusan tersebut membatalkan 2 hukuman waktu yang sempat membuat Gasly kehilangan posisi ketiga. Gasly memulai balapan dari posisi ke-9 di sirkuit Monaco pada 7 Juni lalu. Pembalap Prancis tersebut kemudian menembus hingga posisi ke-4 sepanjang jalannya lomba. Balapan berlangsung dinamis dengan 2 periode safety car dan 1 bendera merah. Gasly kemudian naik 1 posisi ke tempat ketiga saat pembalap Mercedes Jorge Russell menjalani hukuman drive-thru.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel syarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Pemerintah mempercepat pengembangan industri bioetanol nasional sebagai bagian dari strategi hilirisasi perkebunan dan transisi energi. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pengembangan ekosistem bioetanol terintegrasi di Provinsi Lampung. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengajak mahasiswa dan Civitas Akademika bergabung dalam program Campuspreneur. Ia menilai lulusan perguruan tinggi memiliki peluang besar menjadi pengusaha dan eksportir muda di tengah peluang ekspor Indonesia. Kementerian Perhubungan terus mempercepat pembangunan jaringan kereta api nasional guna memperkuat konektivitas wilayah dan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan perkereta apian sebagai fondasi masyarakat modern dan negara maju. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami menghadirkan segmen Geliat UMKM Nusantara.
2: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita, belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di tengah berkembangnya industri kreatif di Indonesia, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Salah satunya terlihat dari meningkatnya permintaan jasa make-up artis serta layanan seserahan pernikahan yang kini semakin diminati masyarakat. Tren ini tidak hanya mencerminkan perubahan gaya hidup, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi pelaku UMKM di berbagai daerah Nusantara. Dan seperti apa keberlangsungan jasa make-up artis serta layanan seserahan? Saat ini kami telah bersama makeup artist at Makeup by Florenza Jakarta, Febria Giti Florenza. Lalu ada pemilik dari seserahan Sabita Purwokerto Jawa Tengah, Umi Isnanur Laili. Halo, selamat siang Mbak Febria dan juga Mbak Isna.
1: Selamat siang.
0: Oke. Saya mau ke Mbak Febria terlebih dulu ya, ini Mbak Isna ya. Tapi Mbak Febria dan juga Mbak Isna sebelumnya bisa saling sapa terlebih dahulu ini. Silakan.
2: Halo Kak.
0: Oke. Nah, saya mau ke Mbak Febria. Mbak Febria, dapat diceritakan ini bagaimana awal mula merintis usaha make up artis?
2: Awalnya itu saya karena magang dulu di sebuah TV swasta, lalu saya melanjutkan karir jadi MUA di TV. Nah, selain itu saya juga melakukan side job di luar pekerjaan yang tetap itu, begitu awalnya.
0: Oke, banyak ya kegiatan Mbak Febri ini ya. Tapi apa yang menginspirasi Mbak Febri memilih bidang usaha kecantikan ini ketimbang usaha yang lain begitu Mbak Febri?
2: Karena pada saat itu untuk yang MUA-MUA itu masih jarang ya, sedangkan permintaan di masyarakat itu lumayan banyak gitu. Terus saya melihat, wah boleh juga nih gitu. Dan kebetulan karena saya bersekolah di jurusan Tata Rias, saya bilang sih nyambung gitu.
0: Oke, Mbak Febi, ini saya mau ke Mbak Isna begitu. Mbak Isna, kalau dari seserahan Sabita sendiri, apakah juga jurusan kuliahnya apa ini Mbak Isna? Apakah juga sama-sama kecantikan? Karena kan juga harus merias yang cantik-cantik, tapi meriasnya benda begitu ya Mbak Isna ya?
3: Sebenarnya jurusan yang saya ambil saat kuliah itu pendidikan ya, sangat berbeda sekali dengan pekerjaan yang saya tekuni sekarang gitu. Berat kata bisa dibilang banting setir gitu, dari pendidikan ke jasa seserahan seperti itu.
0: Oke. Nah, Mbak Isna, apa yang menginspirasi di bidang usaha pernikahan seserahan ini?
3: Ya, usaha ini bermula pada tahun 2022. Pada saat itu saya menikah dengan suami saya. Kebetulan saat itu suami saya memberikan saya seserahan tradisional yang menggunakan box nikah. Konsepnya lebih simpel ya, tapi tidak reusable. Nah, dari situ keresahan saya timbul. Kenapa nggak pakai box yang lebih luxury, yang lebih reusable gitu. Jadi di kota Purwokerto sendiri baru tren saat 2022. Seperti itu.
0: Oke, berarti Mbak Isna terinspirasi dari seserahan Mbak Isna sendiri begitu ya. Kurang begitu ya menurut Mbak Isna ya. Baik. Nah, saya mau ke Mbak Febria. Ini Mbak Febria, kalau untuk usaha MUA-nya ini berjalan sudah berapa lama? Bagaimana perkembangannya sampai saat ini? Tadi dari mulai magang begitu ya, Mbak Febria ya?
2: Iya. Ini saya mulai itu sejak tahun 2015. Nah, untuk perkembangannya sih cukup berkembang ya, Kak. Karena ternyata sekarang itu banyak yang menggunakan jasa makeup artis gitu. Seperti untuk acara arisan itu kadang ibu-ibu juga make gitu.
0: Oke. Gitu. Tapi kalau untuk layanan unggulannya dan paling banyak diminati, berarti itu pada saat arisan atau bagaimana, Mbak Febri?
2: Kalau untuk yang paling unggulannya itu biasanya saya make upin di TV sih Kak, untuk news anchor biasanya kalau saya. Okay. Begitu.
0: Nah, kalau di Mbak Isna sendiri usahanya berjalan tadi sejak berapa Mbak Isna? 2022 ya? Itu terinspirasi dari seserahannya Mbak Isna sendiri begitu ya. Perkembangannya sampai saat ini seperti apa Mbak Isna?
3: Ya, alhamdulillah berkembang sampai sekarang ya, dari dulunya berproses dari belajar yang dari dulu tahun 2022 kan belum banyak tutorial ya kayak sekarang ya. Belum tren juga banyak seserahan yang menggunakan box akrilik, mode tren-tren terbaru sekarang gitu. Dan tentunya dari tahun ke tahun kita melewati prosesnya, kita ikuti trennya, kita belajar berkembang sampai sekarang gitu.
0: Oke, Mbak Isna dan juga Mbak Febri, nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini terkait juga peluang dan juga tren pasarnya di usaha makeup artis dan juga seserahan. Tapi setelah jeda berikut ya, Mbak Febri dan Mbak Isna.
4: Catatan peristiwa.
5: Pada 13 Juni 1964, terjadi bentrokan besar antara gerilyawan Indonesia dan pasukan Malaysia di Sarawak, Borneo, Britania. Bentrokan ini merupakan bagian dari konfrontasi mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah, dan Sarawak yang berlangsung antara Federasi Malaysia dan Indonesia dari tahun 1962 hingga 1966. Federasi Malaya berkeinginan menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia yang dianggap oleh Presiden Soekarno sebagai bentuk kolonialisme dan imperialisme baru. Tidak banyak orang yang berkesempatan mengabdikan diri bagi negara dalam berbagai bidang sekaligus. Namun, hal itu berhasil dilakukan oleh sosok Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Mustopo, legenda kelahiran Ngadi Luih, Kediri, Jawa Timur, 13 Juni 1913 ini berhasil membuktikan pengabdiannya di tiga bidang sekaligus, yakni militer, kedokteran, dan pendidikan. Bahkan di Yogyakarta dan Jawa Barat, Mustopo dikenal karena gebrakannya membentuk pasukan Terate atau tentara rahasia tertinggi yang anggotanya berasal dari orang-orang marginal seperti kaum pencoleng, perampok, dan pekerja seks komersial.
4: Indonesia menyapa siang.

0: Anda masih berada dalam segmen Geliat UMKM Nusantara. Saya saat ini masih bersama seorang makeup artist dan juga seorang pembuat seserahan. Nah, tadi saya masih berbincang bersama Mbak Isna ya. Mbak Isna, kalau untuk layanan sendiri yang menjadi unggulan dan paling banyak diminati pelanggan seperti apa Mbak Isna? Apakah ada yang request begitu tren seserahan yang lagi kekinian begitu?
1: Ya, dari tahun-tahun ke tahun pasti tren seserahan makin berkembang ya, karena permintaan pasar juga makin apa namanya banyak seperti itu. Mungkin kita selalu apa namanya mengikuti tren. Apabila klien minta box yang lebih luxury, kita sediakan box yang lebih luxury, yang lebih simple, yang lebih elegan seperti itu. Dan juga dari klien sendiri kan banyak dari Gen Z kan ya, dan sedangkan Gen Z itu sangat apa ya,
0: banyak maunya begitu ya, Mbak Isna
1: itu
0: ya.
1: sangat dengan estetika, nilai visual yang estetik seperti itu. Jadi kita kemas seserahannya simple, elegan, dan tentunya apa ya, beda dari yang lain seperti itu.
0: Oke. Nah, Mbak Isna kan pasti ada media sosialnya ya. Seberapa besar itu pengaruhnya terhadap peningkatan jumlah pelanggan?
1: Wah, itu sangat membantu ya dengan adanya media sosial, jangkauan pemasaran kita lebih luas gitu. Bahkan kita sering handle klien dari luar kota juga, dari luar Purwokerto, dari Cilacap, Bumiayu, Purbalingga, dan sekitarnya seperti itu.
0: Oke, nah saya ke Mbak Febri. Mbak Febri kan juga ada media sosial terkait makeup artist ini ya. Seberapa besar pengaruh media sosial ini terhadap peningkatan jumlah pelanggan dari usaha makeup Mbak Febri?
2: Cukup besar ya, Kak. Apa efek dari apa media sosial ini? Dari media sosial ini kan lumayan ya. Kayak apa namanya promo secara gratis ya, bisa dibilang seperti itu sih. Jadi lumayan banyak yang nanya-nanya, karena kalau misalnya ini ditanya tahu dari mana, oh saya tahu dari IG kakak, kayak gitu sih.
0: Oh begitu.
2: Dan lumayan dari luar kota itu bahkan juga ada juga yang menghubungi saya gitu.
0: Paling jauh kemana itu Mbak Febri?
2: Saya itu paling jauh itu ke Tegal atau ke Jogja sih.
0: Oh sudah agak merepet-merepet ke daerah nya Mbak Isna begitu ya. Baik, ini Mbak Febri, kalau untuk kenaikan harga make up ya, seperti apa ini Mbak Febri mensiasatinya, atau perlengkapannya berdampakkah pada operasional usaha atau bagaimana? Tapi Mbak Febri jangan dijawab terlebih dahulu ya, karena sudah ada pendengar ini yang bergabung bersama kami, ada Pak Udin di Boyolali. Selamat siang Pak Udin.
3: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin.
3: Makeup itu belajarnya harus bagusnya itu belajar dengan orang atau otodidak gitu. Jadi agar keberanian memakeup orang itu biar berani. Karena memakeup orang itu kalau belum biasa getar gitu kan. Nah jadi bagusnya belajar sama orang atau otodidak gitu. Terima kasih.
0: Oke baik, Pak Udin di Boyolali, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Mbak Febi tadi sebelum menjawab terkait kenaikan harga makeup.
2: Iya, kalau untuk makeup ya Pak, itu sebaiknya sih yang awalnya itu belajar dari orang dulu sih, maksudnya belajar sama yang profesional. Jadi bisa tahu untuk penempatan kayak apa namanya make up-nya itu yang tepat begitu. Lalu untuk supaya tidak geter gitu ya. Nah, itu sering-sering aja sih Pak dilatih gitu. Misal keluarga dulu, dari keluarga atau dari tetangga seperti itu, supaya terbiasa tangannya juga. Nanti lama-lama pasti akan lancarlah begitu.
0: Oke. Nah Mbak Febri, tapi kalau terkait kenaikan harga makeup seperti apa ini mensiasatinya Mbak Febri, atau ya memang santai saja begitu?
2: Kalau untuk mensiasati dari kenaikan semuanya ini ya, mungkin saya akhirnya beralih ke produk yang drugstore. Nah karena dari produk drugstore itu sekarang pun juga sudah bersaing ya dengan produk yang high end, dan lokal punya itu sekarang sudah sangat bagus-bagus banget sih inovasinya.
0: Oke, baik. Nah, apakah juga Mbak Isna mengalami hal yang sama ini? Ada kenaikan harga bahan baku. Mensiasatinya seperti apa? Apakah juga tadi daripada yang high end begitu ya sudah beralih ke yang lokal saja gitu Mbak Isna?
1: Betul ya, karena kita pakai box akrilik, kebetulan akrilik berbahan plastik kan ya, ini sedang naik gitu, naik hampir 100%.
0: Yeah.
1: Jadi baku dari frame mahar untuk tutup box dan sebagainya kebetulan naik juga, dari kita sesuaikan. Ada kenaikan sekitar 10% untuk tahun ini, seperti itu. Dan kebanyakan dari vendor-vendor seserahan yang ada di kota, dalam kota juga sama, seperti itu. Jadi kita sama-sama harganya masih di red segitu gitu sih. Masih aman di kita sih.
0: Oh, masih aman begitu. Walaupun naik 10%, pelanggannya ada yang protes tidak ini, Mbak Isna?
1: Pasti kita jelaskan ke klien-klien kita bahwasanya bahan baku, ada kenaikan di beberapa bahan baku seperti itu.
0: Oh, dan tidak masalah begitu ya biasanya pelanggannya ya?
1: Iya, betul.
0: Waduh, berarti kualitas seserahan dari Mbak Isna ini memang sudah terakreditasi begitu ya Mbak Isna ya. Jadi tidak masalah lah naik 10% tetap saja di seserahan Sabita ini. Nah Mbak Isna, strategi menjaga kualitas layanan di tengah meningkatnya permintaan pelanggan, seperti apa yang dilakukan Mbak Isna?
1: Yang jelas kita selalu update ya, update tren-tren terbaru, box-box terbaru, seperti itu. Kita juga aktif di sosial media seperti Instagram, TikTok, dan sebagainya. Selain itu juga kita lakukan kerjasama dengan sesama vendor dalam kota, vendor lokal ya, untuk apa namanya, buat bundling sama vendor lain seperti WO dan sebagainya, seperti itu. Jadi apa namanya, jangkauannya juga lebih luas seperti itu.
0: Baik Mbak Isna, nah saya ke Mbak Febri. Mbak Febri, inovasi apa ini yang terus dilakukan supaya usaha jasa makeup artis Mbak Febri ini tetap relevan, lalu juga terus diminati pasar?
2: Iya, yang jelas harus selalu mengikuti tren yang sedang ada ya Kak. Begitu, karena kalau di dunia makeup kan kayak tren itu selalu berubah gitu. Jadi kita harus selalu ngikutin yang lagi tren itu apa, kayak gitu sih Kak.
0: Okay.
2: Dan juga melakukan kerjasama dengan pihak yang lain, seperti kalau saya PH, seperti itu untuk iklan-iklan biasanya gitu.
0: Oke, okay. Nah Mbak Febri, kan biasanya kalau tren makeup itu lebih cepat ya begitu daripada tren seserahan yang DIY ini ya Mbak Isna. Nah kalau untuk Mbak Febri sendiri ini mengikutinya seperti apa Mbak Febri? Adakah klien yang request Mbak matanya mau lebih apa begitu, bold atau seperti apa, itu bagaimana Mbak Febri menyikapinya?
2: Iya, kalau saya sih tetap mengikuti tren yang ada apa. Pasti klien juga kayak ada special request ya, mau yang begini, mau yang begini. Nah tetapi saya tetap kayak, oh kalau saya tuh signaturnya seperti ini, kalau memang mau dibuat seperti ini bisa gitu sih. Tetap ngikutin apa maunya klien, tapi tetap disesuaikan dengan gaya makeup saya gitu.
0: Oh baik, itu salah satu strategi juga ya Mbak Febri ya. Yeah. Nah mungkin dari para pendengar ada juga yang menjadi makeup artist, ini dapat ditiru juga strateginya. Jadi tetap ada signature dari makeup artist itu sendiri. Bagaimana kalau di seserahan Mbak Isna ini? Apakah juga terus mengikuti perkembangan dekorasi seserahan? Karena juga belakangan ini ada tren seserahan yang hidden seserahan begitu ya Mbak Isna.
1: Betul.
0: Ya?
1: Betul, ya itu tren Melayu sih seperti di Malaysia. Jadi segala tren yang sekarang lagi hype juga kita buat, baik seserahan yang looknya luxury ataupun hidden ya, seserahan yang tertutup seperti itu. Dan dekorasi bunganya juga makin kesini kan banyak tren kan, dari kemarin warna marun, sekarang tren banyak hijau, bahkan mungkin kemarin pas awal bulan ini kita handle dalam satu minggu tuh hampir satu warna.
0: Okay.
1: Jadi dapat kekurangan bunga seperti itu.
0: Oh, nah mensiasatinya seperti apa itu Mbak kalau kekurangan bunga? Apakah langsung mencari juga begitu? Kebetulan di Purwokerto banyak?
1: Ya, kebetulan di Purwokerto ada toko bunga sih yang bisa apa namanya, jadi tempat buat kayak dadakan gitu, buat nyari bunga dadakan gitu ada sih. Gitu.
0: Nah Mbak Isna, untuk pengerjaan seserahannya sendiri ada tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Mbak Isna tidak ini?
1: Ada, kebetulan ada satu. Terus untuk setiap tahunnya ada anak PKL gitu yang bantuin gitu, ada sih yang belajar kesini juga.
0: Oh,
1: jadi ada yang
0: gitu.
1: Bantuin juga.
0: Oke, berarti praktik juga, magang istilahnya begitu ya. Di Mbak Isna ini ya. Oke. Nah, Mbak Febri, apakah juga punya asisten makeup artis ini, Mbak Febri, atau bagaimana?
2: Kalau saya tergantung ini, tergantung pekerjaannya. Kalau memang kayak yang dikerjakan, misal hanya satu orang, nah itu saya bisa handle sendiri. Tetapi kalau kayak lebih dari tiga orang, nah itu saya baru membutuhkan partner. Biasanya gitu saya lagi cari partner. Kalau lebih dari tiga orang kliennya.
0: Oke. Nah, Mbak Febri, kalau untuk tantangannya sendiri ini seperti apa sih, Mbak Febri, selain juga bahan baku make up begitu yang mahal ya? Tantangan dari pribadi sendiri seperti apa ini, Mbak?
2: Nah, kalau tantangannya itu sekarang ini kan karena profesi MUA itu istilahnya lagi naik daun ya, Kak. Kayak semua orang lagi pengen jadi MUA semua nih. Yeah. Nah, tantangannya itu adalah dengan banyaknya MUA baru ini yang pasang harganya itu sangat-sangat menurut saya di bawah standar ya. Jadi seperti mengacaukan pasar sih kalau menurut saya. Nah, itu kita harus bisa selalu meningkatkan kualitas seperti itu sih, Kak. Dan tetap pasang harganya akhirnya ya tetap ini namanya mengikuti pasar ya. Walaupun udah ada pasarnya sendiri gitu, tapi tetap harus relevan dengan pasar yang ada sih kalau menurut saya ya.
0: Oke, Mbak Febri. Nah, kalau untuk Mbak Isna sendiri, cara mengatasi tantangannya seperti apa? Kalau di Mbak Febri ini ada pengacau harga. Apakah juga di seserahan ada pengacau harganya juga? Kompetitornya bagaimana ini, Mbak Isna? Ya,
1: hampir sama-sama kayak Kak Febri ya. Sebenarnya di jasa seserahan juga banyak yang apa namanya baru-baru dan mereka pasang harga juga under apa pasaran di kota seperti itu. Tapi kita tetap apa namanya stabil dengan harga tersebut dengan cara ya seperti tadi dijelaskan sama Kak Febri ya, dengan meningkatkan kualitas, menjaga pelayanan dan sebagainya seperti itu.
0: Oke. Nah, Mbak Isna, pernah ada pesanan atau permintaan unik dari pelanggan tidak yang sampai saat ini tidak terlupakan selama membuka usaha?
1: Oh iya, pernah sih bikin seserahan itu. Ada apa namanya yang isinya itu ada alat-alat masak, bumbu masak, itu kan lebih ini lebih beda dari yang
0: karena lebih gitu besar ya. Begitu ya, Mbak Isna ya?
1: Iya, betul. Melisi helm, knalpot racing pun pernah ya.
0: Begitu ya, Mbak Isna, itu tidak terlupakan begitu ya dari seserahan Sabita ini ya?
1: Iya, betul. Karena barang seserahan sendiri itu kan diisi sama barang-barang permintaan calon perempuan atau calon laki-laki seperti itu. Biasanya kebanyakan diisi sama barang-barang favorit mereka seperti itu sih.
0: Oke. Nah, kalau dari Mbak Febri, ada permintaan unik apa ini dari pelanggan yang tidak terlupakan, Mbak Febri, selama merintis usaha makeup artist?
2: Permintaan unik itu sebenarnya cukup lumayan banyak sih. Cuman waktu itu yang paling unik menurut saya, dia itu kepingin alisnya itu dibuatnya seperti gunung.
0: Oke.
2: Iya.
0: Ada lagi tren barunya ya, Mbak Febri ya.
2: Itu emang kebetulan beliau unik sih seleranya gitu.
0: Oke, memang kalau seperti itu langsung dibuatkan juga atau bagaimana? Kalau seserahan kan mau tidak mau harus dibuatkan ini ya, Mbak Isna ya. Kalau dari Mbak Febri sendiri bagaimana?
2: Kalau dari saya paling kayak misalnya nih seperti klien yang itu minta seperti gunung itu alisnya, ya paling kayak saya jelaskan, ya bisa saja, tetapi nanti hasilnya seperti ini. Kalau enggak, oh ya sudah dicoba dulu, nanti kalau memang suka dilanjutkan, kalau enggak suka ya sudah kita ubah lagi gitu.
0: Oke, baik. Nah, kalau Mbak Febri ini dari pendengar, juga ada yang mungkin, wah ini cara usaha makeup artisnya menarik begitu ya, juga terinspirasi. Tapi juga mau melihat karya-karyanya, ini harus kemana Mbak Febi?
2: Bisa dilihat di media sosial saya, di Instagram, di Makeup by Florenza.
0: Oke, kalau Mbak Isna ini kalau mau melihat karya dari seserahan Sabita, harus kemana ini Mbak Isna?
1: Sama ya di Instagram @seserahansabita atau di TikTok @maharseserahan.
0: Oke, Mbak Febri dan Mbak Isna, ini sukses selalu untuk usahanya. Semoga memang pelanggannya terus ada begitu, semakin banyak. Meskipun juga banyak tantangannya ya, tadi ada pengecoh segala untuk harga pasar begitu ya. Terima kasih Mbak Febri dan juga Mbak Isna telah berbincang bersama kami. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: makeup artist at makeup underscore by Florensa Jakarta, Febria Giti Florensa. Lalu ada owner dari Seserahan Sabita Purwokerto Jawa Tengah, Umi Isnanur Laili, berbicara di Geliat UMKM Nusantara.
4: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
5: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
6: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
4: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
7: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Dan kami akan hadirkan segmen ragam kuliner Nusantara.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
3: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Aroma roti yang baru matang, tekstur yang lembut dan cita rasa yang menggugah selera selalu memiliki cara tersendiri untuk menghadirkan kebahagiaan. Di balik setiap roti yang lezat, tersimpan cerita tentang kerja keras, ketekunan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Kali ini kami akan mengajak mengenal lebih dekat sosok di balik Mars Bakery, sebuah usaha bakery yang menghadirkan aneka roti dengan rasa istimewa yang telah memikat banyak pelanggan. Bagaimana cara mereka mempertahankan cita rasa yang disukai pelanggan? Apa saja perjuangan yang harus dilalui untuk mengembangkan usaha di tengah persaingan industri kuliner yang semakin ketat? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pemilik dari Mars Bakery, Indah. Halo Bu Indah, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Bu Indah, dapat diceritakan ini bagaimana awal mula berdirinya Mars Bakery dan apa filosofi di balik brand ini, Bu Indah? Karena menggunakan kata Mars ya, Bu Indah ya?
1: Iya. Baik, awalnya kita bikin usaha roti ini di halaman rumah. Waktu itu tahun 2018. Awalnya saya itu bekerja, cuman karena udah punya dua anak, jadi memutuskan untuk berhenti bekerja dan mencoba cari usaha untuk bisa dikerjakan di rumah gitu. Jadinya kita bikin roti yang kita buatnya masih di halaman rumah gitu. Sampai sekarang alhamdulillah sudah punya toko sendiri begitu. Untuk brandnya sendiri sebenarnya itu adalah singkatan dari nama anak saya, begitu.
0: Oke, nah kalau untuk Bu Indah sendiri tadi kan usahanya telah berjalan cukup lama begitu. Produk unggulan Mars Bakery yang paling banyak diminati pelanggan itu apa Bu Indah?
1: Sejauh ini yang paling banyak diminati itu roti-roti isi, roti manis ya.
0: Roti manis masih roti menjadi pilihan begitu, pilihan pelanggan ya?
1: Betul sekali.
0: Nah, ada roti atau produk yang menjadi signature dan hanya dimiliki Mars Bakery tidak ini Bu Indah?
1: Kita punya roti polo coklat dan polo keju. Dia ini di dalamnya ada coklat dan juga ada keju, tapi kita atasnya ada crackling yang crunchy-nya gitu.
0: Oke, coklat, keju, crunchy menjadi satu begitu ya Bu Indah ya. Ini sudah membuat lapar begitu, cocok untuk kudapan sore-sore nanti ya Bu Indah ya.
1: Betul sekali.
0: Nah Bu Indah, bagaimana ini Mars Bakery menjaga cita rasa supaya tetap konsisten dari waktu ke waktu?
1: Ya, kita tetap menjaga kualitas bahan-bahan baku yang kita pakai juga gitu. Dan juga kita tidak menggunakan pengawet begitu.
0: Nah Bu Indah, kalau untuk tadi kan pengawetnya sudah tidak ada ya dari rotinya Mars Bakery. Tapi kalau untuk tren kuliner yang terus berkembang di Indonesia saat ini, apakah Mars Bakery juga mengikutinya atau bagaimana?
1: Untuk mengikuti tren kita nggak terlalu. Karena kalau tren, sesekali kita ikut. Tapi ya itu, kalau misalkan tren itu kan kadang ada, nanti begitu turun udah hilang gitu kan ya. Jadinya kadang-kadang kita ikuti, ketika udah menyurut, ya udah kita juga tidak lanjutkan. Tapi roti-roti yang biasanya regulernya kita, yang dari dulu selalu ada, ya sampai saat ini masih kita pertahankan begitu.
0: Oke, termasuk tadi ya polo keju dan juga coklat begitu ya Bu Indah ya?
1: Iya, betul.
0: Apakah ada inovasi produk baru yang saat ini sedang dikembangkan?
1: Saat ini kita lagi mengembangkan bagelan dengan packaging yang standing pouch seperti itu, supaya bisa kita salurkan jual di banyak toko-toko dan swalayan seperti itu.
0: Oke, nah itu responnya dari pelanggan Mars Bakery sendiri seperti apa dengan adanya produk inovasi itu?
1: Alhamdulillah disambut baik, mereka suka sebagai teman cemilan sambilan ngopi gitu kan, enak pakai bagelan gitu.
0: Oke, enak pakai bagelan, cemilan teman ngopi begitu. Jadi selain ingat kopinya, ingat bagelannya juga begitu ya Bu Indah ya.
1: Betul sekali.
0: Nah Bu Indah, kalau untuk peran kreativitas dalam menciptakan varian roti baru supaya tetap menarik konsumen, ini terinspirasinya dari mana Bu Indah, selain juga dari tren-tren kuliner yang ada?
1: Iya, kita juga banyak bertanya sama customer ya, sama konsumen, apa yang mereka inginkan, apa lagi yang mereka mau coba gitu kan, supaya mereka juga tetap balik lagi beli sama kita gitu.
0: Oke, tetap supaya memang kembali pelanggannya, begitu ya Bu Indah ya.
1: Iya.
0: Nah, tantangannya Bu Indah dalam menjalankan usaha bakery, karena juga persaingan semakin ketat, begitu ya Bu Indah ya.
1: Iya, betul sekali. Saat ini semakin banyak brand-brand bakery yang bermunculan, apalagi yang juga menjual dengan harga yang murah-murah, sempat menjadi tantangan buat kita. Tapi kembali lagi, customer Mars Bakery itu tahu rasa dan juga tahu kualitas insya Allahnya. Jadi mereka akhirnya kembali lagi, seperti itu.
0: Oke, baik. Kembali lagi ujung-ujungnya Mars Bakery lagi, begitu ya. Tapi
1: iya.
0: Kalau untuk harga bahan baku, ini kan ada yang mengalami kenaikan ya, kadang terhadap operasional
1: Betul.
0: Usaha, caranya Bu Indah mensiasatinya seperti apa?
1: Iya, kita masih struggling di sana juga karena bahan baku semakin naik ya gitu. Kita nggak berani untuk ganti bahan menjadi yang lebih murah, tapi ya bagaimana kita bisa mengelolanya aja untuk mengurangi kos. Tapi tidak mengganti bahan baku yang ada.
0: Oke, nah Bu Indah, nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini tapi setelah jeda berikut ya, Bu Indah ya.
1: Baik.
2: Kilas Berita.
3: Sektor kuliner masih mendominasi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Bengkulu. Di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, pelaku usaha kuliner didorong untuk mulai memanfaatkan teknologi digital guna menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan efisiensi operasional. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Anda masih berada dalam segmen Kuliner Nusantara dan kami masih bersama pemilik dari Mars Bakery, ada Bu Indah. Bu Indah, tadi kalau untuk tantangannya sendiri itu kadang juga harga bahan bakunya naik tapi tidak masalah, begitu ya. Begitu ya Bu Indah yang dirasakan oleh Mars Bakery sendiri.
1: Kenapa, maaf?
0: Terkait juga tadi tantangannya Bu Indah.
1: Iya.
0: Itu untuk bahan bakunya sendiri seperti apa mensiasatinya Bu Indah? Apakah juga dinaikkan harganya atau memang ada yang dikurangi begitu isiannya?
1: Iya, sedikit-sedikit kita naikin harga tapi nggak banyak gitu.
0: Oke, nggak banyak itu berarti berapa rupiah? Begitu Bu Indah.
1: Naiknya cuma 1.000 palingan, naiknya cuma 1.000.
0: Oh, gitu. Paling cuma 1.000 begitu ya.
1: Betul.
0: Nah, target utama pelanggan Mars Bakery saat ini seperti apa Bu Indah? Siapa?
1: Target utama kita itu pelajar sih, lebih ke sekolah-sekolah dan juga universitas. Juga orang-orang kantoran sih, karena kita model penjualannya itu konsinyasi dengan koperasi-koperasi sekolah, seperti itu.
0: Oh, model penjualannya konsinyasi dengan koperasi sekolah. Tapi kalau untuk di tenaga kerja sendiri di Mars Bakery, ini di usaha bakery Bu Indah, apakah juga melibatkan tenaga usaha kerja lokal dalam proses produksinya?
1: Iya, betul.
0: Oke,
1: kita
0: berarti
1: menggunakan pekerja lokal.
0: Ada berapa total staffnya Bu Indah ini yang bekerja di sana?
1: Saat ini ada 10 orang.
0: Ah, 10 orang. Itu 10 orang belum termasuk Bu Indahnya ya. Apakah Bu Indah kadang-kadang terjun langsung begitu di sana?
1: Iya, kita cuma mengawasi aja.
0: Oke. Okay.
1: Untuk terjun langsungnya tidak.
0: Nah, Bu Indah, kan ini Mars Bakery juga ada media sosialnya. Seberapa besar perannya dalam meningkatkan penjualan?
1: Iya, untuk media sosial kita di situ untuk brandingnya aja, jadi tidak terlalu signifikan untuk penjualan. Tapi kita yang cukup banyak itu di marketplace, gitu.
0: Oke, banyaknya di marketplace ya. Nah, untuk rencana ekspansi ke depannya atau membawa Mars Bakery ini ke pasar yang lebih luas kah? Atau memang saat ini juga sudah menjangkau lebih luas pelanggannya, Bu Indah?
1: Dengan sistem konsignasi ini, alhamdulillahnya cukup luas ya, karena kita bisa kirim ke berbagai daerah di Jakarta gitu. Cuma mungkin untuk ekspansinya, harapannya kita bisa lebih menjangkau lebih jauh lagi mungkin ke daerah Jabodetabek, tidak hanya di Jakarta saja.
0: Berarti kalau untuk pelanggannya sendiri, based on-nya Jakarta saja begitu ya Bu Indah ya?
1: Betul, karena untuk keluar kota atau luar daerah itu sangat ini ya, riskan ya, karena roti kita kan tidak ada pengawetnya gitu ya. Jadi kalau pengirimannya jarak jauh, biasanya kualitasnya sudah tidak baik gitu, karena udah 3 hari di jalan gitu kan.
0: Oke, berarti kalau untuk ini pelanggannya masih bisa Jakarta. Tapi kalau untuk bagelnya tadi, apakah ini sudah pernah berekspansi ke luar daerah atau mungkin ke luar negeri malah, Bu Indah?
1: Belum, untuk itu belum.
0: Okay.
1: Kita kepengen juga sih jual bisa ke luar daerah gitu ya, karena kan itu roti kering ya, tapi masih diusahakan seperti itu.
0: Oke, nah Bu Indah, harapannya terhadap perkembangan kuliner roti di Indonesia seperti apa ini Bu Indah?
1: Ya, melihat saat ini sangat berkembang ya bakery ya, dengan berbagai macam jenis roti gitu ya. Harapannya bakery di Indonesia semakin meluas dan semakin disukai oleh masyarakat seperti itu.
0: Oke, nah Bu Indah, kalau mau mendapatkan produknya ini harus merogoh kocek berapa Bu Indah?
1: Untuk roti kita start dari harga 6.000.
0: Oh, start dari Rp6.000 sudah dapat.
1: Betul.
0: Mencicipi roti Mars Bakery begitu ya. Ini rasa apa Bu Indah?
1: Ada 16 rasa untuk yang harga 6.000 itu.
0: Oh, ada 16 rasa. Lalu kalau untuk harga lainnya berapa
1: untuk
0: ada rasa apa lagi tuh Bu Indah? Kalau untuk harga lainnya di atas 6.000 tadi.
1: Untuk yang lainnya roti-roti besar, roti yang roti sobek seperti itu di kisaran 15 sampai 17.000.
0: Oke, roti sobek di kisaran 15 sampai 17.000. Atau juga ini ada selain konsinyasi dari koperasi sekolah tadi, apakah juga ada pelanggan begitu yang membuka toko berbahan baku roti begitu yang berlangganan ke Bu Indah?
1: Belum untuk yang yang berbahan baku roti iya ada seperti warkop seperti itu. Mereka membutuhkan bahan dasar untuk roti bakar kan, roti tawarnya bisa ambil dari kita.
0: Oke, berarti memang sudah berlangganan dengan tokonya Bu Indah juga begitu ya?
1: Iya betul.
0: Baik, Bu Indah, semoga ini nanti Mars Bakery bisa berekspansi ke luar daerah, ke luar negeri begitu.
1: Amin.
0: Ya. Terima kasih Bu Indah telah memberikan inspirasinya kepada masyarakat ini terkait usaha dari kuliner Ibu Indah. Selamat siang Bu Indah.
1: Terima kasih, selamat siang.
0: Pemilik Mars Bakery Bu Indah disebutkan tadi memang kalau usahanya dimulai dari rumahan, lalu saat ini sudah membuka toko. Dan untuk mendapatkan produknya dengan harga Rp6.000, menurutnya kalau untuk rasa coklat dan keju berbentuk polo rotinya ini masih menjadi favorit dari para pecinta rasa roti Mars Bakery tersebut.

0: Dan segmen Ragam Kuliner Nusantara tadi juga menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 13 Juni. Saya Hana Pratiwi, selamat siang. Selanjutnya akan ada Dinamika Olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Indonesia!
2: Sektor kerugian gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bawa terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
3: Informasi seputar dunia olahraga.
4: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
5: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
6: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
3: menyebabkan... Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Laga awal grup C Brasil hadapi Maroko menarik perhatian. Ana Trias melangkah ke babak final Australia Open 2026. Ratusan atlet beraksi dalam ASEAN OWS Championship 2026. Salam olahraga, sedang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Tuan rumah Piala Dunia 2022 Qatar memulai kampanye mereka di tahun 2026 melawan Swiss, negara yang telah lolos ke babak 16 besar dalam 3 edisi terakhir. Tim Merah Marun Qatar menjadi tim debutan dalam Piala Dunia ketika mereka menjadi tuan rumah 4 tahun lalu. Namun hasil buruk gagal lolos dari fase grup setelah kalah dalam 3 pertandingan kala itu menjadi catatan buruk yang terus menghantui sang kepala pelatih Julen Lopetegui. Qatar hanya meraih kemenangan dalam 2 hari dari 15 pertemuan terakhir mereka dengan negara-negara Eropa. Sementara Swiss tampil impresif di 14 pertandingan terakhir yang mereka mainkan. 8 kemenangan, 5 hasil seri, dan 1 kali kekalahan menunjukkan ketangguhan dari tim Palang Merah tersebut. Kendati demikian, pelatih Julen meyakini para pemainnya pantas untuk mencatatkan sejarah di Piala Dunia.
1: Player, they work very hard, they deserve it.
2: Para pemain bekerja sangat keras, mereka pantas mendapatkannya dan mereka membuat sejarah. Dan sekarang kami tidak ingin berhenti. Kami tahu jenis lawan yang akan kami hadapi. Kami tahu bahwa kami berada di Piala Dunia. Tetapi kami ingin mengikuti mimpi kami dan melangkah ke tahap selanjutnya. Memahami siapa kami, memahami jenis tantangan yang akan kami hadapi. Tetapi pada saat yang sama berpikir bahwa tidak ada yang meremehkan kehadiran kami di sini. Ini adalah penghargaan yang kami menangkan dan sekarang kami ingin menjadi lebih kompetitif dimulai dari pertandingan pertama besok.
1: To be more competitive possible starting for the first match tomorrow.
0: Namun laga kedua grup B antara Qatar menghadapi Swiss ini akan berlangsung di Stadion Levi California, Amerika.

0: Pendengar, Brazil membuka kampanye Piala Dunia mereka dengan menghadapi Maroko di New Jersey, Amerika Serikat, dini hari nanti. Laga ini digadang menjadi salah satu pertandingan awal grup yang paling menarik perhatian. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Fez um meio campo com brasileiros, com Falcão, com Cerezo histórico.
2: Brasil menghadapi Maroko akan menjadi laga pembuka Piala Dunia Grup C. Tim Samba asuhan Carlo Ancelotti itu langsung dihadapkan dengan pertandingan berat menghadapi bintang-bintang yang bersinar di Piala Dunia edisi 2022 di Qatar lalu. Laga ini digadang menjadi salah satu pertandingan awal grup yang paling menarik perhatian, terutama saat Brasil berupaya menjadi juara Piala Dunia untuk ke-6 kalinya. Meskipun menurut standar Brasil, mereka mengalami kesulitan baru-baru ini di Piala Dunia. Tidak ada satupun negara yang telah memainkan 114 pertandingan dan memenangkan 76 diantaranya di Piala Dunia, sehingga mereka diharapkan dapat memenangkan pertandingan pembuka ini. Sementara Maroko, meski tidak dapat menandingi warisan historis Brasil di Piala Dunia, tim berjuluk Singa Atlas itu mampu finish di peringkat keempat pada edisi Piala Dunia 2022. Mereka juga lolos kualifikasi dengan rekor kemenangan 100% sebelum memenangkan Piala Arab dan mencapai final Piala Afrika, sehingga tim asuhan Mohamed Wahbi yang sedang dalam performa terbaiknya akan berharap untuk memulai dengan baik meskipun lawan mereka kali ini sangatlah tangguh. Pada sesi jumpa pers, Mohamed Wahbi menyampaikan bahwa dirinya yakin dengan kondisi tim asuhannya.
3: Kami yakin dengan kondisi para pemain, dengan apa yang ingin kami terapkan, dengan prinsip dan nilai-nilai yang ingin kami bangun. Dan kemudian pertandinganlah yang akan menentukan dan memberitahu kami di mana posisi kami saat ini. Tapi kami sudah melihatnya saat menghadapi Norwegia kemarin. Saya pikir kami siap untuk memulai kompetisi dan tujuannya adalah untuk menjadi lebih baik di setiap pertandingan. Jadi saya tidak akan mengeluh. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa penguasaan bola bukanlah hal terpenting dalam pertandingan. Penguasaan bola adalah aspek penting dalam permainan, namun itu bukan hal yang terpenting. Jika kita berbicara tentang statistik, hal terpenting adalah gol yang dicetak dan gol yang kebobolan. Jadi, idenya adalah untuk mengendalikan permainan dengan bola, untuk menjadi kuat dan nyaman ketika kita tidak menguasai bola. Dan akan ada momen-momen dalam permainan ketika kita tidak menguasai bola dan kita harus kompak. Laga pembuka Grup C Piala Dunia 2026 antara Brasil menghadapi Maroko akan berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Beralih ke informasi tenis. Petenis peringkat 6 dunia Alex de Minaur mempersiapkan diri menjelang Wimbledon dengan kemenangan meyakinkan 6-2-6-4 di babak perempat final pada Sabtu waktu Indonesia Barat atas petenis kualifikasi asal Prancis Benjamin Bonzi di turnamen lapangan rumput Hertogenbosch. Petenis Australia berusia 27 tahun itu tampil lebih konsisten daripada petenis Prancis peringkat 99 dunia yang kesulitan menghadapi kondisi angin kencang dan menampilkan permainan yang dipenuhi kesalahan. De Minaur yang menjadi unggulan kedua berhasil menguasai set pertama hanya dalam waktu 24 menit. Pembatakan servis Bonzi pada game servis keduanya dibantu oleh bola yang beruntung mengenai net. Sebuah double fault dari petenis Prancis itu memberikan De Minaur break tambahan dan ia menutup set pertama dengan skor 6-2 berkat kesalahan forehand dari Bonzi. Set kedua berjalan dengan servis yang bertahan hingga game ke-7 ketika De Minaur kembali diuntungkan oleh bola yang menyentuh jaring sebelum melepaskan pukulan forehand yang keras ke arah garis untuk mematahkan servis dan menguasai pertandingan. Petenis Australia itu menyelesaikan pertandingan dalam waktu kurang dari 1,5 jam, mengunci set kedua 6-4 dengan pukulan servis yang mematikan. De Minaur akan menghadapi petenis kidal asal Prancis Adrian Manarino di semifinal, setelah petenis peringkat 46 dunia itu mengakhiri perjalanan mengejutkan petenis Tiongkok Zi Zhenzhang.

0: Dari tenis kita ke pacuan kuda. Setelah 5 minggu berturut-turut balapan Grade 1 di pacuan kuda Tokyo, Aka Razuka Kinen akan digelar untuk menutup rangkaian balapan CRA Ateratas di paruh pertama tahun ini di lapangan pacu Hanshin minggu esok. Acara ini merupakan salah satu balapan Grand Prix All-Star di mana para penggemar dapat memilih kuda yang ingin mereka lihat berlomba. Kuda manapun yang masuk dalam 10 besar jajak pendapat berhak untuk berlomba. Sementara peserta lainnya ditentukan berdasarkan tingkat hadiah uang yang mereka dapatkan. Salah satu kuda yang akan berpacu merupakan keturunan Kitasan Black, Croa du Nord, menduduki puncak perolehan suara penggemar. Dan kuda berusia 4 tahun ini terus menunjukkan performa yang mengesankan. Dengan 2 kemenangan G1 yang telah diraihnya tahun ini. Pelatih Croa du Nord Takashi Saito menyampaikan dalam jumpa pers jelang pacuan bahwa kudanya sempat lelah akibat pacuan sebelumnya. Akan tetapi ia menegaskan Croa du Nord dalam kondisi yang baik untuk berpacu.
1: Croa du Nord meraih kemenangan terakhir kali di Tenno Show. Meskipun hanya dengan selisih tipis, setelah itu ia beristirahat di peternakan dan kembali ke kandang pada tanggal 20 Mei lalu. Ia bukan hanya lelah, tetapi juga sedikit kurang fokus. Namun, ia semakin membaik berkat latihannya dan seharusnya dalam kondisi yang baik tepat sebelum balapan.
0: Balapan Takara Zukakinen ke-67 akan menjadi balapan ke-11 pada hari Minggu di Hanshin, Jepang dengan waktu start pukul 13.40 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kabar dari dalam negeri. Dewa United Banten menyiapkan laga game keempat melawan Pelita Jaya di Dewa United Arena malam nanti. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga krusial akan tersaji di Dewa United Arena malam hari ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dewa United Banten menjamu Pelita Jaya Jakarta dalam game keempat semifinal IBL GoPay 2026 dengan beban yang sangat berbeda. Pelita Jaya saat ini memimpin seri best of 5 dengan agregat 2-1. Kemenangan dramatis 84-83 di game ketiga membuat tim asuhan David Singleton hanya berjarak satu kemenangan lagi menuju babak final. Sebaliknya Dewa United berada di ujung tanduk. Laga ini adalah door or die, menang untuk memaksa game kelima, atau kalah dan tersingkir di kandang sendiri. Pelita Jaya mengandalkan kekuatan menyerang yang sangat merata. Di game ketiga kemarin, tiga pemain mencetak skor kembar 19 poin. Kapten Andakara Prastawa, Perrin Buford, dan Darius Moten Jepri Whitney menambahkan 15 poin. Dewa United bertumpu pada dominasi individu. Troy Gillenwater menjadi top skor pertandingan dengan 27 poin. Didukung Joshua Ibarra 20 poin, Donald Cover 14 poin, dan Tio Tirta Saputra 12 poin. Sayangnya, kegagalan eksekusi free throw krusial di detik-detik akhir menjadi biaya mahal di game ketiga. Sebelumnya, forward Dewa United Banten Tio Tirta hanya ingin fokus dalam memperbaiki kesalahan untuk laga nanti.
2: Itu bisa terjadi lah di game, intinya kita tetap support Ardi. Meskipun miss tadi ya, ya udahlah namanya game gitu. Kita tetap fokus aja ke game keempat.
1: Sementara itu pelatih Pelita Jaya David Singleton ingin timnya tetap konsentrasi dan mengamankan tempat di final nanti.
3: Absolutely, it's a big deal. I mean, we knew what to expect.
4: Tentu saja. Ini masalah besar. Maksudku, kita tahu apa yang diharapkan. Ini tim yang tangguh. Ini juara. Jadi mereka akan bermain seperti itu. Mereka punya pemain yang sangat bagus di sana. Pelatih yang bagus dan mereka tidak ingin kalah seperti kita. Jadi ketika Anda menaruh kebanggaan di sana dan Anda menaruh banyak pemain bagus di sana, dan karena itu kami harus mempersiapkannya, kami harus melatihnya, dan kami juga harus menanamkannya dalam pikiran para pemain agar siap, tetapi juga memberi kembali. Kita harus menetapkan standar. Terkadang kita harus mampu menjadi orang yang menyerang duluan. Kita harus menjadi orang yang pertama menyerang, dan Anda tahu itu adalah poin yang sangat penting bagi kami sepanjang ini, sepanjang babak playoff. Itu tidak akan pernah berubah.
3: That will never change. So very very proud of this group. We've been a tough team all season long.
1: Secara keseluruhan musim IBL GoPay 2026, Pelita Jaya unggul tipis 3-2 dari total 5 pertemuan yang sudah berjalan. Dewa United harus memenangkan laga malam ini untuk memaksakan game kelima di Jakarta. Sementara Pelita Jaya hanya perlu satu kemenangan lagi untuk terbang ke final. Nantinya pemenang di laga ini akan melawan Bogor Hornbills di final IBL 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kabar dari turnamen badminton Australia Open 2026. Ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sukses mengamankan satu tempat di final Australia Open 2026. Hasil ini didapatkan Ana Trias setelah mengalahkan pasangan Chinese Taipei Su Yin Hui Lee Ji Yun dalam rubber match dengan skor akhir 15-21, 21-14, 21-10. Dalam permainan yang berlangsung selama 68 menit di Quarry Center Sydney siang tadi, pasangan Sulin tampil lebih percaya diri di game pertama. Memanfaatkan ketidaksiapan lawan, ganda asal Taiwan tersebut mampu tampil dominan sepanjang game. Akan tetapi, Ana Trias berhasil tampil lebih baik di game kedua. Mereka mampu merebut interval game dengan mencatatkan 5 poin secara beruntun dan mempertahankan keunggulan hingga akhir. Dominasi pasangan putri Indonesia itu terus berlanjut hingga ke game ketiga. Ana Trias langsung tancap gas dengan mencetak 9 poin secara beruntun untuk merebut interval game. Selepas jeda, keduanya tetap tampil solid sehingga menutup game dengan kemenangan 21-10 dan memastikan tempat di final Australia Open 2026 yang akan berlangsung besok.

0: Tidak kalah menariknya pendengar, ratusan atlet siap beraksi dalam Asian OWS Championship 2026 di Bali pada 13 hingga 15 Juni nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Penyelenggaraannya tuh bisa lancar, bisa apa namanya, semuanya smooth.
2: Ratusan peserta beraksi dalam kejuaraan renang perairan terbuka tingkat Asia atau Asian Open Water Swimming OWS Championship 2026 ke-12 di Jimbaran Badung Bali 13 hingga 15 Juni 2026. Ajang ini melibatkan 18 negara di kawasan Asia sekaligus menjadi event olahraga akuatik terbesar yang digelar di Bali tahun ini. Ketua Harian Pengurus Besar PB Aquatic Indonesia, Harlin Erlianto Raharjo, dalam press conference di Jimbaran mengatakan, kejuaraan ini menjadi ajang bagi atlet Indonesia untuk uji coba dan menambah pengalaman bertanding dengan atlet-atlet renang hebat di kawasan Asia. Dalam kejuaraan ini, PB Aquatic Indonesia menurunkan 6 atletnya, terdiri dari 4 atlet putra dan 2 atlet putri.
1: Dari kita 6 atlet, 4 pria dan 2 wanita. Memang ini adalah atlet-atlet hasil dari SEA Games kemarin. Jadi atlet SEA Games kemarin kan memang tadi seperti saya sebutkan belum bisa mendapatkan medali karena memang ini atlet muda semua. Jadi kita berikan pengalaman ini kejuaraan Asia.
2: Harlin Erlianto Raharjo mengatakan sebagai tuan rumah para atlet Indonesia dan beberapa perenang Bali yang juga ikut bertanding diharapkan bisa tampil lebih percaya diri. Melalui ajang ini, PB Aquatic Indonesia juga ingin berburu bibit atlet potensial untuk pembinaan jangka panjang.
1: Dari peserta 300, mungkin tidak semua atlet, tapi mungkin 50%-nya itu adalah calon atlet kita masa depan. Mereka dapat kesempatan bertanding di tempat yang sama dengan jagoan-jagoan Asia ini, mudah-mudahan mereka bisa terinspirasi.
2: Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PB Aquatic Indonesia, Arlan Lukman, mengatakan meski dalam masa persiapan event ada sejumlah kendala yang dihadapi, namun hal itu tidak menyurutkan semangat panitia untuk menggelar pertandingan secara maksimal. Selain fokus pada peningkatan prestasi, melalui kejuaraan renang perairan terbuka tingkat Asia ini, mampu menjadi penggerak industri olahraga akuatik.
3: Pertama adalah sisi prestasinya, yang kedua sisi komunitasnya atau sport inclusion-nya, yang tujuannya adalah menjadi penggerak industri olahraga melalui sport tourism.
2: Asian Open Water Swimming OWS Championship 2026 ke-12 mempertandingkan berbagai nomor pertandingan seperti 5 km, 10 km dan estafet 4 x 1500 meter untuk atlet profesional. Sementara untuk kategori pemula yakni extreme OWS Series mempertandingkan nomor jarak pendek seperti 400 meter, 500 meter, 1,5 km dan 3 km. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melaka ke semifinal Australia Open 2026 dengan penuh keyakinan. Ubed menang revans atas wakil Malaysia Justin Ho secara straight set dengan skor akhir 21-7, 21-13. Pierre Gasly mengamankan podium Grand Prix Monaco setelah permohonan peninjauan Alpine diterima Federation Internationale de l'Automobile atau FIA. Keputusan itu membatalkan dua hukuman waktu yang sempat membuat Gasly kehilangan posisi ketiga. Iva Jovic melanjutkan laju impresifnya di turnamen Queen's Club usai menyingkirkan sesama petenis Amerika Serikat Amanda Anisimova. Petenis 18 tahun itu meraih kemenangan top 5 pertama sepanjang karirnya. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca dalam resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI, selamat akhir pekan di hari Sabtu 13 Juni 2026. Bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti dengan sejumlah informasi dan perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan dalam setiap perbincangan nantinya Anda juga bisa bergabung untuk berkomentar ataupun menyampaikan pertanyaan kepada narasumber melalui line telepon kami 0213523172, 0213844545, atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 081399399888.

0: Mendengar euforia Piala Dunia 2026 semakin hari semakin terasa setelah dua hari pertama dibuka dengan pertandingan-pertandingan di setiap harinya. Mulai besok, intensitas kompetisi juga akan semakin meningkat dengan 4 pertandingan perharinya. Salah satu laga yang paling dinantikan adalah duel Brazil menghadapi Maroko yang akan membuka pertandingan di Grup C. Dan untuk membahas peluang, kekuatan tim hingga potensi kejutan di laga-laga ini, kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola Indonesia, Kesit Behandoyo. Selamat sore Bung Kesit, salam olahraga.
1: Ya, selamat sore Mbak Fira, salam olahraga.
0: Jaya Bung Kesit. Bung Kesit, besok ada 4 pertandingan ya, yang kita tahu ada beberapa laga yang akan disajikan dalam Piala Dunia 2026. Bagaimana Bung Kesit melihat pertandingan-pertandingan yang akan dilangsungkan pada esok hari? Ada Brazil versus Maroko, kemudian ada juga Scotland ya dengan Haiti, ada Australia versus Turki, dan juga ada Qatar dengan Swiss. Ini seperti apa menurut Anda?
1: Ya, yang pasti kalau melihat dari jadwal 4 pertandingan yang akan digelar dini hari nanti sampai besok ya, itu yang paling menarik dan yang paling ditunggu-tunggu kayaknya Brazil menghadapi Maroko ya. Brazil Maroko, kita tahu Brazil salah satu kekuatan terbesar di dunia, di Amerika Latin, 5 kali juara dunia, dan kini mereka berupaya untuk berusaha untuk bisa meraih gelar ke-6-nya ya, setelah terakhir kan 2002. Nah, di satu sisi mereka harus menghadapi Maroko yang notabene juga menjadi salah satu kekuatan di Afrika. Kita tahu Maroko kemarin baru saja menjuarai AFCON ya, walaupun kontroversial karena pemenangnya Senegal, tapi karena Senegal dianulir kemudian juaranya pindah ke Maroko. Dan Maroko sendiri tercatat sebagai tim yang sepanjang, kalau kita bicara soal perjalanan mereka di kualifikasi ya, Maroko jauh lebih bagus dibandingkan Brazil. Kenapa? Karena Maroko sendiri tampil sebagai juara grup. Mereka mencatat 8 kali kemenangan ya, tanpa hasil seri dan kalah gitu. Jadi semua babak penyisihan atau kualifikasi mereka rebut dengan kemenangan. Sementara Brazil sempat terseok-seok ya ketika mereka akhirnya berada di peringkat ke-5. Dan pertandingan besok pastinya akan menjadi pertandingan yang sangat seru. Ujian yang menurut saya juga akan cukup berat dijalani oleh Brazil karena harus menghadapi, ya kalau mau dibilang kuda hitam lah ya, Maroko ini begitu.
0: Iya, tapi kan Brazil punya 5 gelar juara ya Bung Kesit, dan juga pengalaman yang panjang di Piala Dunia. Seberapa besar faktor ini berpengaruh di laga pembuka nanti?
1: Ya, deretan prestasi yang dimiliki oleh Brazil, 5 kali juara dunia, kemudian juga ini kan tim bertabur bintang ya.
0: Betul.
1: Tim yang pemainnya adalah pemain-pemain juara ya. Di sana ada pemain-pemain seperti Vinicius Junior yang bersinar bersama Madrid, kemudian ada Marquinhos yang kemarin juga sukses membawa atau mengantarkan PSG meraih juara Liga Champions. Kemudian ada Endrick ya, pemain muda. Ada juga Gabriel Martinelli. Jadi sayang sekali nggak ada Neymar ya.
0: Iya, Neymar absen ya di laga kali ini.
1: Iya, karena dia mengalami cedera ya. Jadi dia tidak bisa tampil gitu. Tapi jangan lupa di Brazil juga kan ada Rafinha yang sukses bersama Barcelona. Ya, kalau ngelihat deretan pemain-pemain Brazil sih memang mereka nggak perlu diragukan lagi lah bagaimana kemampuan mereka di klubnya masing-masing. Tapi itu tadi, menghadapi Maroko saya kira juga pasti nggak akan mudah bagi Brazil karena Maroko juga kan punya pemain-pemain hebat. Ada rekan setim Marquinhos yang bermain di Maroko kan, Hakimi yang sama-sama bermain di PSG ya. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana sepak terjang dari Ayubi juga ada ya, salah satu striker andalan dari Maroko yang menurut saya juga harus diwaspadai sepak terjangnya. Jadi ini akan menjadi pertarungan yang menarik, apalagi pertandingan pertama begitu.
0: Betul.
1: Brazil harus sudah menghadapi partai berat gitu ya, sama juga dengan Maroko sebenarnya menghadapi laga berat di laga pembuka.
0: Dan banyak juga yang berekspektasi besar ya terhadap Brasil, Bung Kesit.
1: Sangat-sangat. Brasil setiap kali tampil di Piala Dunia kan selalu menjadi favorit ya.
0: Iya.
1: Setiap turnamen Piala Dunia dimulai pasti Brasil selalu menjadi favorit.
0: Bisa dikatakan ya, masuk
1: perjalanan mereka
0: top of mind para penggemar sepak bola ya?
1: Iya. Brasil selalu menjadi tim yang dinanti-nantikan penampilannya, apalagi kan kalau kita ingat dengan falsafah sepak bola mereka ya, Jogo Bonito gitu kan, permainan bola yang atraktif, yang indah begitu kan. Nah, hanya saja sekarang memang tantangannya berat di saat Brazil di kualifikasi juga agak berat gitu ya, sempat tersendat-sendat. Tapi apapun bahwa Brazil is Brazil, tim yang penuh bintang, tim yang punya mentalitas juara.
0: Oke, baik. Kita beralih ke pertandingan lainnya untuk esok hari ya, Bung Kesit. Ada juga Qatar versus Swiss. Qatar ini punya pengalaman satu edisi di Piala Dunia, sementara Swiss juga cukup konsisten untuk tampil. Bagaimana Bung Kesit melihat pertandingan antara kedua tim ini?
1: Iya, betul. Jadi Qatar setelah penampilan pertama mereka di Piala Dunia karena tuan rumah ya, 2026 ini mereka kembali tampil setelah lolos kualifikasi di persaingan Asia. Menghadapi Swiss saya kira juga bukan perkara gampang gitu ya. Kita tahu Swiss ini kan langganan Piala Dunia gitu ya. Mereka juga dihuni oleh pemain-pemain yang menurut saya sudah begitu pengalaman, banyak yang berkiprah di liga-liga Eropa ya, dibandingkan dengan Qatar yang mayoritas bermain di negara mereka sendiri gitu ya. Ada juga yang bermain di Saudi Arabia, tapi secara umum gitu kalau kita lihat pemain-pemain Qatar lebih banyak berkompetisi di liga lokal mereka dan mereka harus menghadapi Swiss yang yang memiliki pemain-pemain yang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa. Jadi saya kira nggak mudah juga ya bagi Qatar harus menghadapi pertandingan pertama melawan Swiss.
0: Nah, gitu. Kalau begitu seberapa penting bagi Qatar untuk minimal meraih satu poin di pertandingan?
1: Ya, saya kira kalau Qatar yang paling penting mungkin mereka jangan sampai kalah lah ya. Artinya ini pertandingan pertama. Memang biasanya kan kalau pertandingan pertama tim kuat pun juga nggak mudah untuk melewatinya, gitu ya. Sama juga dengan Qatar gitu. Tapi karena Qatar adalah tim yang sebenarnya tidak diunggulkan, ya mereka mungkin nothing to lose aja, gitu, Mbak. Jadi tidak terbebani dibandingkan dengan Swiss yang memang sudah sering tampil di Piala Dunia.
0: Baik, kita lanjut lagi nih Bung Kesit ke laga berikutnya. Ada juga Haiti versus Skotlandia ya. Haiti menghadapi Skotlandia. Secara pengalaman kan Skotlandia bisa dikatakan lebih unggul. Apakah ini juga jadi faktor penentu nih Bung Kesit?
1: Iya, Haiti ini negara yang sudah lama sekali tidak tampil di Piala Dunia ya. Terakhir itu mereka tampil di Piala Dunia tahun 1974. Baru sekarang mereka tampil lagi dan harus menghadapi Skotlandia yang Skotlandia beda-beda tipis lah sama Swiss ya. Mereka juga beberapa kali sudah tampil di Piala Dunia. Sama seperti halnya Swiss, Scotland juga banyak dihuni oleh pemain-pemain yang berkiprah di Liga Inggris. Salah satunya kalau kita ingat McTominay misalnya yang begitu akrab gitu dengan para penggemar sepak bola Indonesia ya. Jadi saya kira ini juga laga yang tidak gampang bagi
2: Silakan masuk.
0: Ya, silakan Bung Kesit, masih dilanjutkan.
1: Ya, jadi nggak gampang gitu ya bagi Haiti untuk bisa menaklukkan Skotlandia. Kalau mau bicara kekuatan ya Skotlandia masih lebih bagus dibandingkan dengan Haiti gitu. Posisinya sama seperti Qatar lah ya kira-kira. Haiti karena mereka memang baru kali pertama tampil di Piala Dunia setelah absen ya sekian lama begitu. Ya bagi mereka yang paling penting ya jangan sampai kalah mungkin begitu ya. Tapi lawan berat harus mereka hadapi di pertandingan pembuka.
0: Baik. Ada juga pertandingan lainnya nih Bung Kesit. Kita bahas banyak sekali pertandingan ya untuk besok. Ada Turki menghadapi Australia. Ini juga cukup menarik. Turki kan kembali ke Piala Dunia setelah sekian lama absen. Langsung dihadapkan dengan Australia. Tim yang dianggap sebagai kuda hitam ya di grup D, bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana menurut Bung Kesit jalannya pertandingan nanti?
1: Iya, Turki pernah tampil impresif ketika mereka bermain di Piala Dunia 2002 ya. Dan saat ini saya kira Turki adalah tim yang banyak dihuni oleh pemain-pemain yang berkelas gitu. Sebut saja misalnya ada pemain yang berkiprah di Atalanta misalnya, atau di Calhanoglu ya, Calhanoglu yang berkiprah bersama Inter gitu. Kemudian ada Arda Güler yang tampil bersama Real Madrid, ya kan. Jadi saya kira kalau melihat dari apa yang dimiliki oleh Turki saat ini, boleh dibilang mereka termasuk tim yang kuat begitu ya di Eropa. Sementara Australia, memang ada beberapa pemain mereka yang juga berkiprah di Eropa, di Liga Inggris. Seperti misalnya Harry Souter yang bermain di Leicester City ya. Yeah. Kita tahu juga bagaimana kekuatan Australia karena kan waktu itu satu grup dengan Indonesia. Jadi kita pernah bertemu dua kali menghadapi Australia. Dan tim dari negeri Kanguru ini memang tim yang sebenarnya di Asia juga kuat gitu ya. Tapi mereka harus menghadapi tim Eropa yang saat ini saya kira Turki sedang naik daun begitu. Jadi nggak mudah juga sih ya bagi Australia. Tapi ya. Australia kan kadang-kadang kadang-kadang suka mengejutkan juga. Mereka suka tampil mengejutkan juga. Jadi saya kira
0: tidak bisa meremehkan juga
1: oleh,
0: ya.
1: Oleh Turki, iya.
0: Oke, okay, baik. Kalau begitu dari 4 pertandingan besok nih, mana yang paling berpotensi menghadirkan kejutan untuk Bung Kesit?
1: Yang seru ya, pertama pasti Brazil dan Maroko. Harapannya Maroko bisa membuat kejutan, barangkali begitu ya.
0: Yeah.
1: Karena Maroko tahun 2023 mereka pernah mengalahkan Brazil itu dalam laga uji coba ya. Dan pemain-pemain yang ada pada saat itu, misalnya dari Brazil itu ada Vinicius Junior, kemudian ada Casemiro. Kalau di Maroko ya salah satunya ya Hakimi yang juga pernah ikut memperkuat Maroko ketika mereka menang dalam laga uji coba 2-1. Tapi di 98 Piala Dunia Maroko tumbang 0-3 dari Brazil. Mungkin kejutan juga bakal yang juga seru antara Australia dan Turki ya.
0: Dua
1: kalau
0: laga
1: Scotland, ya Scotland Haiti saya kira kekuatannya masih bertumpu di Scotland ya.
0: Oke. Kita nantikan ya, Bung Kesit, kalau begitu kejutan dari tim yang akan berlaga pada esok hari ada Qatar versus Swiss, Brazil versus Maroko, Haiti, Scotland dan juga Australia Turki. Baik, kalau begitu terima kasih Bung Kesit atas waktunya sore ini di Radio Pro 3. Sukses selalu, salam olahraga Bung Kesit.
1: Salam olahraga, terima kasih, selamat sore.
0: Kita mendengar pengamat sepak bola Indonesia Kesit B. Handoyo ya, tentang membedah kekuatan timnas jelang pertandingan Piala Dunia 2026. Ada 4 tim diantaranya Qatar versus Swiss pada pukul 2 nanti juga akan dipertandingkan, kemudian Brazil versus Maroko pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, Haiti versus Scotland pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan juga Australia versus Turki pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Program pembinaan usia muda akan menjadi prioritas pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut ingin mempertahankan tradisi Persija guna melahirkan talenta muda berbakat. Shin Tae-yong mengatakan, demi masa depan sepak bola Indonesia, kesempatan bermain harus diberikan lebih banyak kepada pemain muda. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kali ini saya akan ajak Anda untuk bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan 0213523172, 0213844545, ataupun bisa juga melalui WhatsApp kami 081399399888. Saya sapa ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat sore, Pak Atong.
2: Sore, Mbak Safira.
1: Iya, bagaimana Pak Atong, ada jagoannya untuk di Piala Dunia?
2: Jerman? Ya, besok main jam 12 malam minggu malam Senin.
1: Sudah dinantikan ya laganya ya, Jerman ya.
2: Iya.
1: Oke, tapi besok kita juga ada 4 pertandingan Pak Atong yang tadi kita sampaikan ya dengan Bung Kesit. Kita bahas, kita bedah. Ada Brazil, kemudian Maroko, Swiss. Ini beberapa tim yang akan tampil di besok hari. Pak Atong selalu mendengarkan atau bagaimana?
2: Selalu mendengarkan, nanti jam 2 menunggu Qatar diajar.
1: Betul. Nanti ada Qatar versus Swiss ya di jam 2 ya.
2: Kita menakar Qatar itu Januari ketemu kita besok. Jadi iya, kita mengukur kekuatan Qatar itu. Kalau Swiss itu nanti Qatar dihabisi. Swiss penyerangnya ada Mbolo, ada Granit Xhaka, kan itu Qatar dihabisi 3-0 nanti.
1: Prediksinya patong seperti itu ya.
2: Iya, kalau yang paling rame itu Brazil Maroko itu sih.
1: Iya, itu juga dinantikan iya, sekali ya.
2: Iya. Iya. Itu saja.
1: Baik, Patong. Yuk. Ada nobar enggak di Pekanbaru?
2: Kalau di Pekanbaru nobarnya mana di RRI Pekanbaru?
1: Oh, gitu ya. Jadi di RRI Pekanbaru berkumpul untuk menyaksikan Piala Dunia. Terima kasih, Patong. Kalau begitu, selamat sore.

0: Saya sapa lagi, ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Selamat sore Pak Haryanto.
1: Selamat sore Mbak Sapira.
0: Iya, gimana? Ada jagoannya tidak di Piala Dunia?
1: Salam kenal dulu ya.
0: Iya, salam
1: ada
0: kenal.
1: Ada dong.
0: Ada, siapa tuh?
1: Sama-sama Mbak Anu benua sendiri, Asia. Mm-hmm. Anu Jepang.
0: Jepang ya.
1: Nah, pernah menduduki kita dulu. Dia ngakunya dulu tuh Mbak Sapira ya.
0: Iya.
1: Jargonnya hebat dulu waktu dia datang ke Indonesia itu, ngakunya saudara tua. Mm-hmm. Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia. Tapi apa beda fisiknya dengan kita? Dia langganan terus Piala Dunia, Mbak Sapira ya.
0: Iya.
1: Itu saya heran.
0: Harapannya kita juga bisa ya masuk ya, iya, Piala Dunia ya.
1: Kita kok, kita kalau di omongan masyarakat itu cari 11 pemain yang berkualitas saja susahnya bukan main. Padahal penduduknya ratusan juta kan, Mbak Sapira ya.
0: Kita doakan saja ya Pak Haryanto.
1: Iya,
0: sekarang lagi berproses nih timnasnya, semoga tahun-tahun berikutnya bisa kembali masuk ya ke Piala Dunia.
1: Amerika 2020. Aja yang baru belajar main bola bisa masuk terus Piala Dunia ke Mbak Sapira ya.
0: Iya.
1: Nah, ya itu dari saya Mbak Sapira ya.
0: Oke, Pak Haryanto ada nobar nggak di Kutai Barat?
1: Jangankan nobar ini Mbak Sapira. Lain nobar namanya nonsense. Ini jujur aja Mbak Sapira ya. Uh-huh. Di tempat saya tuh Pro 3 mana ada Mbak Sapira, belum ada. Saya itu pakai streaming terus kalau gabungan dengan Pro 3 itu Mbak Sapira.
0: Di wilayah Kutai Barat ya?
1: Iya, begitu juga dengan Pro 1 RRI Samarinda, belum ada di sini Mbak Sapira.
0: Oke, kalau gitu nanti...
1: Ada itu, yang ada itu RRI Sendawar namanya Mbak Sapira. Ini aja baru mengudara lagi dia secara terestrial Mbak Sapira. Karena sempat beberapa hari-hari itu dia secara terestrial, secara analog itu tidak bersiaran. Bersiaran tapi secara streaming aja. Mungkin peralatannya udah tua kali. Nah.

0: Jadi ada 4 pertandingan ya pendengar yang akan berlangsung pada esok hari, pada hari Minggu 14 Juni 2026. Beberapa diantaranya adalah Brazil versus Maroko, kemudian tadi juga kita bahas ada dari Swiss dan juga Haiti, kemudian Turki, beberapa pertandingan ya untuk besok. Dan sudah ada yang bergabung kembali, ada Pak Darsono di Ciputat. Selamat sore Pak Darsono.
1: Selamat sore Mbak Sapira.
0: Selamat sore Pak Darsono, boleh dikecilkan dulu suara radionya ya, agar tidak
1: feedback. Oh iya, tunggu dulu ya.
0: Baik.
1: Kan selalu
0: selalu mendengarkan selalu RRI ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau begitu Pak Darsono dukung siapa di Piala Dunia?
1: Maksudnya untuk yang tadi.
0: Iya. Yang tadi atau
1: kan
0: mungkin tim-tim lainnya?
1: Amerika menang udah tadi. Jangan dengerin di RRI juga.
0: Iya.
1: 4-1 ya lawan Yordania. Amerika. Ini mau ada kapan aja ada, mau ada lagi mainnya?
0: Ada Pak, masih banyak di pertandingan. RRI. Iya, kita terus siarkan pertandingan ya Pak. Besok
1: iya,
0: ada Qatar
1: lagi
0: versus Swiss di jam
1: lagi.
0: 2. Iya, di jam 2 2 pagi ya. Ada Qatar versus Swiss, kemudian Brazil Maroko. Iya, karena kita perbedaan waktu ya dengan negara di luar sana.
1: Okay. Iya, memang barat sama timur memang duluan timur.
0: Iya.
1: Oke, okay, makasih ya Mbak.
0: Terima kasih
1: Sapira.
0: Pak Darsono.
1: Selamat olahraga.
0: Salam olahraga Pak Darsono. Ada Pak Beni di Surakarta. Selamat sore Pak Beni.
2: Selamat sore, salam olahraga.
0: Mbak. Salam olahraga, ya, Pak Beni.
2: Sapira ini ya.
0: Iya, bagaimana Pak Beni Piala Dunia?
2: Ini saya menjagokan Jepang ya. Ya, saya mudah-mudahan Jepang nanti bisa lolos ke fase grup.
0: Amin.
2: Bisa masuk ke 8 besar mungkin.
0: Iya, mewakili Asia juga ya kita.
2: Iya, iya betul. Karena saya juga teman-teman saya itu juga reporter itu menjagokan Spanyol, ada yang menjagokan Inggris, ada Argentina, tapi itu nggak taruhan Pak, cuman mana yang bagus,
0: dukung
2: mana
0: saja,
2: yang lolos
0: ya?
2: Gitu. Iya kan?
0: Okay,
2: ya mudah-mudahan ini bisa masuk ke 8 besar, super sepertinya ya Kak ya. Ya gitu Kak, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Beni.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Terima kasih semangatnya untuk Anda pendengar yang bergabung di Warga Bicara kali ini. Dan selanjutnya kita akan jelang Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan, baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mendukung pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan oleh Alfred Stotar. Alfred?
1: Pendengar, saat ini saya dari kawasan Jakarta Selatan dan benar saja Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin ini mendorong agar pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG semakin tepat sasaran. Prioritas program menurut Caimin diarahkan ini kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrim sesuai dengan kebijakan pengentasan kemiskinan nasional. Muhaimin Iskandar mengatakan pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DSN. Dengan demikian, bantuan ini dapat menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Berikut keterangan lengkapnya.
2: Daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Impres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG.
1: Menurut Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, program MBG juga harus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah. Keterlibatan petani, peternak UMKM, dan pelaku usaha lokal dinilai penting agar manfaat program tidak hanya dirasakan penerima bantuan, tapi juga pelaku ekonomi daerah. Pemerintah berharap pelaksanaan program MBG dapat berjalan beriringan dengan upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari kawasan Jakarta Selatan, Alfred Tutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono menegaskan bahwa lanjut usia atau lansia bukanlah beban pembangunan, melainkan aset berharga bangsa yang memiliki pengalaman dan kearifan bagi generasi penerus. Selengkapnya dilaporkan oleh Aditya Prabowo. Adit?
3: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono menegaskan bahwa lanjut usia atau lansia bukanlah menjadi beban pembangunan nasional, melainkan aset berharga bagi bangsa Indonesia yang memiliki pengalaman dan kearifan lokal bagi generasi penerus bangsa. Dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional 2026, Dante mengungkapkan saat ini hampir 12% penduduk Indonesia merupakan lansia. Jumlah tersebut juga diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 40 juta jiwa pada tahun 2030 nanti. Bahkan sebanyak 16 provinsi di Indonesia telah memasuki fase aging population dengan proporsi lansia di atas 10%. Berikut keterangannya.
4: Sekalian subtema Hari Lanjut Usia Nasional Kesehatan tahun 2026 adalah lansia sehat dan mandiri untuk Indonesia berdaya. Ini bukan sekedar slogan di atas kertas. Ini adalah arah perjuangan, komitmen, dan visi kita bersama. Data menunjukkan betapa besarnya tantangan sekaligus peluang yang kita hadapi.
3: Ia juga mengatakan bahwa kondisi tersebut juga menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Karena itu, masyarakat juga diminta untuk mengubah cara pandang terhadap lansia dan melihat mereka sebagai sumber daya yang tetap dapat berkontribusi bagi pembangunan nasional. Dari Jakarta Selatan, Aditya Prabowo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara. Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan bahwa Jepang dan Indonesia sepakat menjajaki kerjasama pertahanan yang lebih erat, termasuk kemungkinan bagi berbagi informasi maritim sensitif, serta mempercepat pembahasan mengenai ekspor kapal perusak Jepang ke Indonesia. Kesepakatan tersebut dicapai setelah Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi menggelar pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin saat berkunjung ke Indonesia. Koizumi juga mengatakan bahwa peningkatan kemampuan penangkalan maritim Indonesia yang berada di dekat jalur pelayaran strategis dunia akan berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas Jepang serta kawasan yang lebih luas. Berita olahraga, kejutan terjadi di IBL 2026 saat Bogor Hornbills memastikan diri melaju ke babak final setelah menyingkirkan Satria Muda Pertamina Bandung di semifinal Best of Five dengan kemenangan 82-79 di game 4. Hornbills mencuri kemenangan pada game 1 di Bandung Arena, di Bandung Arena dengan skor 99-93, kalah di game kedua dengan 81-89. Lalu mereka menang dua kali berturut-turut di Bogor dengan 93-82 dan 82-79. Hornbills dipimpin pelatih tahun pertama di IBL, Cesar Camara Perez, yang musim lalu menjadi asisten pelatih Satria Muda dan meraih gelar IBL Coach of the Year 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel syarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km/jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kementerian Perindustrian mendukung pelaksanaan program Used Beverage Carton atau UBC Collection sebagai upaya memperkuat ekonomi sirkular dan industri berkelanjutan. Program tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Anggota Komisi 4 DPR RI Slamet mendorong sosialisasi diversifikasi pangan kepada masyarakat. Menurutnya, tentang pangan lokal perlu diperkuat terutama di kalangan mahasiswa. Petugas sektor khusus Nabawi memperkuat edukasi bagi jemaah haji gelombang kedua di tengah kondisi cuaca ekstrim di Madinah. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan beribadah di Madinah dan akan difokuskan kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dan tiga informasi tersebut pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 3 RRI yang baru saja bergabung dalam Indonesia Menyapa Sore. Masih bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti dengan beragam informasi dan juga perbincangan menarik yang akan kami hadirkan. Termasuk kali ini kami juga akan kembali menghadirkan Dialog Cek Fakta bersama Mavindo.
2: Dari mana Anda mendapatkan berita? Berita yang Anda baca, hoax atau fakta? Sebelum menyebarkan berita, mari cek fakta. Cek Fakta diselenggarakan oleh RRI dan Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Inilah Cek Fakta.
1: Dialog Cek Fakta kembali kami hadirkan bersama dengan Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, dan sudah bersama kami co-founder Mavindo, Setiaji Eko Nugroho atau Bung Zek. Selamat sore, Bung Zek.
3: Halo, selamat sore Mbak Safira.
1: Gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah, Mbak Safira, baik.
3: Semoga sehat juga ya.
1: Alhamdulillah, kita baik-baik di studio hari ini ya, Bung Zek. Kembali kami hadirkan Dialog Cek Fakta untuk membahas topik-topik ataupun hoax yang beredar di masyarakat. Kalau sudah ketemu Bung Zek, pasti ada perlu klarifikasi nih Bung Zek ya, dengan beberapa informasi yang beredar di masyarakat. Bung Zek, kita mulai ya, informasi yang beredar di media sosial. Belakangan ini kita kembali dihadapkan pada informasi yang ramai tentang khususnya di platform X ya. Salah satunya berasal dari akun bernama Diary Trader. Ini diunggah pada 3 Juni 2026. Dalam unggahannya disebutkan adanya rencana pengumuman merah putih bonds dengan klaim bahwa warga negara Indonesia yang memiliki SPT bernilai lebih dari 3 miliar rupiah diwajibkan untuk ikut serta. Tidak hanya itu, disebutkan juga bahwa obligasi ini menawarkan imbal hasil ataupun kupon di bawah rata-rata suku bunga pasar dengan semangat gotong royong. Nah, melihat informasi yang cukup viral ini, tentu muncul pertanyaan nih, bagaimana klarifikasinya, Bung Zek?
3: Ya, baik. Kemarin memang sempat ada yang bertanya tentang konten ini, karena tentu ini menjadi pertanyaan banyak bagi masyarakat, apalagi barangkali yang SPT-nya di atas 3 miliar, karena konten di akun X ini, Diary Trader ini, menyebutkan kalau SPT kita itu lebih dari 3 miliar itu wajib mengikuti obligasi merah putih gitu ya. Jadi dinarasikan di sini adalah obligasi dengan kupon yang ada di bawah rata-rata suku bunga gitu ya, karena semangatnya gotong royong. Nah, informasi ini sudah kami cek gitu ya dengan menggunakan kata kunci tadi ke mesin pencari Google. Jadi informasi ini yang ada itu adalah beritanya adalah Purbaya sebut merah putih bond tidak wajib WNI diberi insentif. Jadi pemberitaan tersebut menjelaskan Menteri Keuangan Purbaya membantah adanya aturan yang mewajibkan kelompok masyarakat tertentu membeli obligasi Patriot maupun obligasi merah putih. Ia juga menyatakan bahwa Presiden tidak pernah menyampaikan kewajiban pembelian obligasi merah putih. Sejalan dengan itu, dari situs antaranews.com, COO dan antara itu Pak Doni Oskaria menjelaskan bahwa informasi mengenai WNI yang memiliki SPT 3 miliar wajib membeli obligasi merah putih adalah hoax gitu ya. Jadi sudah clear, jadi tidak ada informasi yang valid gitu ya terkait dengan kewajiban masyarakat untuk membeli obligasi merah putih ataupun juga obligasi Patriot. Jadi itu sudah bisa kita pastikan sebagai hoax. Demikian Mbak Safira.
1: Iya, dipastikan itu adalah hoax. Masyarakat jangan sampai tertipu karena memang ada beberapa mendapatkan ribuan tanda suka ya, kemudian ratusan komentar dan juga dibagikan ulang sampai ratusan kali ya, Bung Zek, di postingan ini.
3: Iya, betul sekali.
1: Oke, Bung Zek, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan sambung setelah informasi berikut ini.
3: Ya, siap.
4: Kata tokoh dunia. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Insinyur Soekarno.
1: Masih dalam dialog Cek Fakta bersama dengan Bung Zek, co-founder dari Mavindo, dan kami juga undang Anda pendengar untuk bergabung menyampaikan pertanyaan. Silakan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Ya. Bung Zek, kita beralih ke informasi lainnya juga nih, ramai beredar di media sosial. Kali ini dari platform Facebook ya, sebuah unggahan dari akun bernama ICWS Info Cegatan Wilayah Sragen. Ini pada 22 Mei 2026 cukup menarik perhatian publik, di mana unggahan ini memuat narasi terkait rencana pembatasan penggunaan BBM subsidi jenis Pertalite. Ini juga lagi ramai ya pembahasan tentang BBM, ditambah lagi dengan ada informasi seperti ini. Ini disebutkan kalau 1 Juni 2026 kendaraan dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc tidak lagi diperbolehkan mengisi Pertalite. Nah, ini bagaimana faktanya, Bung Zek?
3: Ya, tentu informasi apapun terkait dengan BBM ya, apalagi setelah kenaikan
1: Betul.
3: Kemarin yang Pertamax yang cukup membuat rame masyarakat yeah. Indonesia, itu ada konten yang cukup viral kemarin, katanya ada ketentuan baru, mobil di atas 1.400 cc itu mulai Juni 2026 dilarang pakai Pertalite gitu ya. Ini informasi benar atau tidak gitu ya. Jadi ini informasi ini sepertinya cukup ramai juga ya di media sosial, salah satunya di Facebook dan juga di beberapa platform lain. Nah, kami melakukan pengecekan, jadi informasi ini adalah informasi yang tidak benar gitu ya. Pertama, ini adalah informasi hoax yang berulang karena sudah sempat muncul beberapa waktu sebelumnya meskipun hanya beda tanggal, dan ini sudah diklarifikasi gitu ya oleh Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, yaitu adalah Pak Robert MV Dumatubun, menegaskan bahwa tidak ada arahan dari pemerintah maupun regulator untuk melarang mobil di atas 1.400 cc menggunakan Pertalite dari 1 Juli 2026 gitu ya. Jadi pencarian kata kunci itu tidak ada ketentuan tersebut. Jadi ketentuan kendaraan yang boleh menggunakan Pertalite saya rasa sudah ada gitu ya sebelumnya, tapi kalau ditambahi dengan aturan ini adalah aturan yang sepertinya cukup membuat heboh karena mungkin banyak masyarakat yang kendaraannya ada di sekitar 1.400 yeah. atau 1.500 cc ya, yang kemudian mungkin mereka jadi apa langsung kaget gitu ya dengan informasi ini. Jadi ini sudah kita kepastikan, jadi dari beberapa sumber yang ada ini, bahkan juga dari Kementerian ESDM Dwi Anggia ya, menyatakan bahwa klaim tersebut adalah informasi yang tidak benar. Jadi mungkin itu klarifikasinya dari kami, Mbak Safira.
1: Jadi tidak mudah terkecoh ya, karena memang di tampilan unggahannya ada beberapa mobil populer ya, Bung Zek, yang biasa digunakan oleh masyarakat juga ya, beberapa merek ternama. Baik, kalau begitu saya sapa Bu Dinda sekarang di Bogor. Selamat sore, Bu Dinda.
5: Selamat sore kembali, Mbak Safira.
1: Gimana, Bu Dinda, di Bogor? Ada pertanyaan?
5: Alhamdulillah, masih terang benderang sampai sore ini.
1: Oke, baik, silakan. Apa pertanyaannya ke Bung Zek?
5: Bung Zek, selamat sore. Dua minggu absen nih.
3: Halo, selamat sore. Iya.
1: Dicariin nih Bung Zek nih sama Bu Dinda.
5: Iya, dua minggu absen, ya Allah. Bung Zek, mohon maaf. Ada pertanyaan untuk Bung Zek, tapi sebentar, mau kasih info dulu untuk apa namanya Mbak Fira dan teman-teman tiga ya. Untuk acara untuk siaran Piala Dunia, Itu begitu opening masih ada, tapi begitu baru beberapa menit kemudian langsung hilang untuk Pro 3.
1: Oh, oke, okay, baik.
5: Untuk RRI digitalnya ya, okay. Mbak Fatura.
1: Ya, baik. Nanti kami catat ya Bu Nina ya, kita sampaikan di
5: kesempatan. Ya, tapi yang mengherankan Pro 1 aman.
1: Oh.
5: Pro 3 yang untuk RRI digitalnya.
1: Karena dirilai juga Bu Dinda ke Pro 1.
5: Iya betul, tapi prosesnya kenapa jadi hilang gitu, nggak ada gitu.
1: Iya, memang kalau untuk digital ada gangguan sedikit Bu, tidak bisa di streaming, tapi bisa lewat terestrial ya, radio terestrial.
5: Iya, betul.
1: Oke, mungkin oke, sekarang kembali ke cek fakta ya Bu Dinda ya.
5: Ya Dinda, oke. Bung Zek, mohon maaf, kita waktu ini ke Bung Zek.
3: Siap.
5: Bung Zek, ini kaitannya dengan MBG. Dalam hal ini yang dapur MBG itu kan yang sudah tersebar di beberapa wilayah itu, Bung Zek. Ini tersebar berita bahwa mungkin enggak semua ya, beberapa dapur MBG itu dimiliki atau milik beberapa penyelenggara negara begitu, jadi milik pribadi. Soalnya Bung Zek, sepertinya mengherankan ini, karena ini program pemerintah, tapi kok dapurnya itu jadi milik pemiliknya adalah pribadi begitu.
1: Oke, baik.
5: Selamat sore, terima kasih banyak.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam, Bu Dinda di Bogor. Bung Zek, silakan jawabannya.
3: Ya, baik. Terima kasih, Bu Dinda ya. Terkait dengan pertanyaan tadi, bahwa informasi terkait dengan masalah dapur MBG yang terafiliasi dengan pejabat, ini adalah sebenarnya bukan hoax ya, tapi ini adalah sebuah informasi yang saat ini sedang dilaporkan oleh MAKI, yaitu adalah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Jadi ini ada sebuah berita, ini saya baca dari kompas.id ya, ini adalah berita di tanggal 8 Juni 2026. Judul beritanya adalah indikasi dapur MBG terafiliasi partai politik dan pejabat legislatif, BGN didorong audit menyeluruh gitu ya. Jadi di sini Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bu Yamin, menyebut adanya indikasi partai politik dan pejabat legislatif yang memiliki SPPG atau dapur untuk MBG gitu ya. Jadi diharapkan pemerintah melakukan audit secara menyeluruh. Jadi mungkin itu klarifikasinya ya, Bu Dinda. Terima kasih.
1: Oke. Jadi memang kalau untuk kepemilikan dan juga pengelolaan dapur MBG ini memang ada ya, untuk perorangan ataupun milik pribadi diperbolehkan, tapi ada persyaratan yang cukup ketat untuk bagaimana pemerintah memperbolehkan SPPG itu beroperasi ya, Bung Zek. Baik. Ini masih terkait dengan MBG ya, Bung Zek. Ada unggahan di Facebook yang cukup menghebohkan, disebutkan bahwa program MBG resmi dihapus oleh Presiden Prabowo Subianto. Narasinya juga menyebutkan bahwa adanya kebijakan penggantian program menjadi bantuan uang tunai oleh pihak bernama Purbaya. Dalam hal ini adalah Menteri Keuangan ya, hingga klaim bahwa Badan Gizi Nasional atau BGN terancam diseret ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Faktanya seperti apa, Bung Zek?
3: Ya, kayaknya informasi apapun terkait MBG sudah viral gitu ya di media sosial. Ini juga konten di like sampai 3.400, di share sampai 80 kali gitu ya. Jadi ini narasinya adalah katanya MBG resmi dihapus Prabowo dan diganti dengan uang tunai oleh Purbaya. Nah, ini adalah informasi yang menyesatkan ya, jadi tidak benar informasi tersebut, karena faktanya ini kalau misalnya kita tengok dari berita dari Tempo.com, di tanggal 23 Maret misalnya, Prabowo tak akan hentikan MBG, uang kita ada. Itu adalah informasi dari Pak Presiden. Kemudian juga di tanggal 21 Mei 2026, pengelolaan masih kurang, Prabowo akui 3.000 dapur MBG tutup gitu ya. Jadi memang ada beberapa yang kemudian mungkin disuspend atau tutup, tapi tidak benar kalau kemudian program MBG-nya sendiri dihapus gitu ya. Jadi masih sampai saat ini masih berjalan. Jadi mungkin itu, jadi mohon masyarakat untuk cek ke situs-situs yang terverifikasi gitu ya. Mm-hmm. Jangan hanya percaya dengan media sosial. Apalagi nih kalau di media sosial itu suka banyak nih Mbak Safira, yeah, akun-akun yang apa ya, boleh dikatakan mereka itu membuat konten-konten untuk menyesatkan, kemudian juga memberikan informasi-informasi yang sensasional gitu ya, termasuk di beberapa platform media sosial, seperti di Facebook, kemudian juga di TikTok itu juga ada yang seperti itu. Jadi mohon masyarakat harus ekstra hati-hati. Demikian Mbak Safira.
1: Iya, apalagi terkait dengan MBG ya, Bung Zek. Ini cukup menarik perhatian setelah adanya kasus kemarin kepala BGN yang ditangkap kejaksaan. Justru masyarakat ingin mencari tahu ya tentang MBG, kemudian BBM yang kemarin sempat naik, ini juga menjadi perhatian publik saat ini. Baik, kalau begitu saya sapa ada Pak Alif di Malang yang sudah bergabung. Selamat sore, Pak Alif. Ya, nampaknya terputus. Silakan dihubungi kembali ya, Pak Alif, untuk menyampaikan pertanyaan kepada Bung Zack. Sambil menunggu dari pendengar, saya juga akan tanyakan terkait dengan unggahan di media sosialnya. Ada lagi Bung Zack dari Facebook ya, yang memuat klaim terkait dengan program MBG, masih terkait dengan MBG, bahwa pemerintah memesan hingga 700 juta butir telur dari Cina menggunakan anggaran APBN untuk memenuhi kebutuhan program tersebut. Ini bagaimana, Bung Zack?
3: Ya, ini adalah informasi yang sempat ramai juga ya, bahkan juga sempat direspon oleh para peternak telur di Indonesia. Mm-hmm. Jadi ini adalah informasi yang diklaim bahwa katanya Badan Gizi Nasional itu mengimpor ratusan juta butir telur dari Cina. Nah, informasi ini diunggah di Facebook, nama akunnya adalah Salngonten gitu, dan informasi ini sudah kami cek gitu ya. Jadi informasinya itu adalah informasi yang tidak benar. Jadi yang ada adalah informasi terkait dengan berita di idxchannel.com, MBG butuh 700 juta telur per tahun, Kadin Guide Pengusaha Cina Bangun Industri Unggas. Jadi itu adalah berita di tanggal 21 April 2026, dan di sini Kadin itu sifatnya adalah penjajakan gitu ya, terkait dengan kerjasama dengan perusahaan asal Cina untuk menggarap hilirisasi industri unggas. Jadi itu adalah rencana gitu ya, ataupun juga mungkin penjajakan yang dilakukan oleh Kadin. Jadi tidak benar kalau kemudian BGN-nya yang memesan ratusan juta telur dari Cina gitu ya, itu adalah informasi yang tidak benar. Mungkin itu yang bisa kami klarifikasi, Mbak Safira.
1: Jadi tidak benar ya terkait dengan 700 ribu apa telur untuk MBG, karena memang juta ya, 700 juta bahkan untuk MBG, karena memang di Indonesia sendiri untuk produksi telurnya cukup melimpah, jadi secara logika juga perlu diperhatikan kembali ya, Bung Zack. Baik, kalau begitu ada pendengar yang sudah bergabung kembali, ada Pak Atong di Pekanbaru. Saya sapa Pak Atong, selamat sore.
6: Selamat sore, Mbak Safira kembali. Selamat sore, Bung Zack.
1: Ya, silakan.
3: Halo, selamat sore,
1: Pak Atong.
6: Saya ada juga iseng-iseng di TikTok, tapi iseng-iseng nggak ada efeknya. Ada sih menemukan di TikTok itu. Wakil Presiden kita yang 10 dan 12 tidak berpulang ke Ramadullah katanya. Saya nggak yakin sama sekali karena dari nggak ada kan dua yang bisa menengok gitu tuh. Jadi kalau yang seperti itu tuh kok bisa beredar di media sosial seperti itu? Itu jelas menyesatkan. Pertanyaan saya itu saja.
1: Sore. Sore, terima kasih. Kenapa bisa beredar ya di media sosial? Tapi ditahan dulu, Bung Zack, ada Pak Alif ya, sudah tersambung kembali. Selamat sore, Pak Alif.
7: Halo, Bung Zack. Assalamualaikum.
1: Pak Alif, mungkin boleh di dihubungi kembali ya, karena koneksinya kurang terdengar jelas. Kami terima, silakan ya. Pak Alif, ya, masih gangguan sepertinya. Baik, kalau gitu Bung Zack silakan dijawab dari Pak Atong ya. Ada informasi bahwa Wakil Presiden ke-12 ini pulang ke Ramatullah di TikTok. Kenapa bisa beredar informasi-informasi seperti ini? Masih saja ya?
3: Ya, kalau terkait dengan Wakil Presiden ke-12 ini kan Pak Yusuf Kalla ya. Jadi ini adalah Wakil Presiden kita kemarin dan tidak benar kalau beliau itu meninggal gitu ya. Jadi kalau misalnya berita tentang tokoh-tokoh masyarakat yang suka diisukan meninggal itu cukup sering ya di media sosial. Mantan-mantan pejabat, petinggi negara, ataupun juga selebriti gitu ya, aktris, itu sering sekali gitu di media sosial. Jadi ini tuh biasanya dibuat sama akun-akun yang pengen dapat traffic ya, pengen dapat pengunjung. Jadi dia bikin konten-konten yang sensasional, yang bombastis gitu ya. Apalagi kalau menyangkut tokoh itu kan pasti akan menarik perhatian. Jadi itu yang seringkali dibuat oleh mereka-mereka, aktor-aktor yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Jadi membuat konten-konten yang menyesatkan, yang tujuannya adalah untuk menarik perhatian, ujung-ujungnya biasanya monetisasi ya gitu ya. Jadi mendapatkan uang gitu ya dari traffic yang kemudian mengalir dari kontennya itu. Jadi itu sih, dan sampai saat ini masih sering muncul ya konten-konten semacam itu. Dan tentu masyarakat untuk mengeceknya sederhana sekali ya, kita bisa menggunakan mesin pencari, dan kalau kita menggunakan kata kunci misalnya tokoh tersebut apakah betul meninggal atau tidak, maka bisa langsung dijawab gitu ya. Apalagi sekarang juga mesin pencari sudah dibekali dengan AI juga.
1: Betul.
3: Jadi itu juga membantu kita untuk memudahkan untuk ngecek apakah informasi tersebut tidak benar atau tidak. Tapi intinya tentu Kita perlu hati-hati untuk mengonsumsi informasi di media sosial khususnya ataupun juga di aplikasi percakapan karena informasi tersebut belum dikurasi gitu ya, belum dicek gitu ya, belum belum tentu dicek. Jadi makanya tentu kita perlu membiasakan membaca konten-konten berita-berita terverifikasi, membaca RRI, membaca media-media terverifikasi yang lain seperti Kompas, Tempo, dan juga kalau misalnya kita menggunakan media sosial, perlu kita pastikan kita juga subscribe gitu ya ke kanal-kanal itu, supaya nanti kita tidak termakan gitu ya dengan narasi-narasi yang menyesatkan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Tong ya.
1: Pak Tong di Pekanbaru. Jadi harus double, triple, bahkan berkali-kali cek kembali verifikasi terkait dengan kebenarannya, apakah ini benar atau tidak gitu ya, Bung Sek ya. Baik, ya, kalau begitu Bung Sek, kita akan lanjutkan dialog Cek Fakta setelah informasi berikut ini ya. Baik, pendengar tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
8: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro3 dan RRI Net.
2: Masih dalam dialog Cek Fakta bersama dengan co-founder Mavindo, Septiaji Ekonogroho atau Bung Zek. Kita akan kupas kembali beberapa informasi yang beredar di masyarakat terkait dengan hoax dan juga disinformasi. Tapi sebelumnya kita juga akan sapa pendengar dari Sorong. Wah, jauh sekali. Pak Daniel, selamat sore Pak Daniel.
3: Ya, selamat sore menjelang malam waktu Papua.
2: Menjelang malam di Papua ya. Pak Daniel,
3: ya.
2: Silakan. Mau bertanya apa ke Bung Zek?
3: Ya, ini untuk Bang Zek. Ini ada info bahwa ini tentang Piala Dunia nih.
2: Ya, Piala Dunia. Kenapa?
3: Benar bahwa Neymar dipasang kembali apa itu? Karena menurut saya dia kan sudah benar.
2: Neymar, kenapa Pak?
3: Neymar apakah dipasang kembali ke tim Brazil?
2: Oh, apakah dipasang kembali ke tim Brazil? Seperti itu?
3: Ya. Infonya betul tidak gitu.
2: Oke, itu saja Pak Daniel.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih Pak Daniel.
3: Selamat sore menjelang malam.
2: Sore menjelang malam waktu Papua. Terima kasih Pak Daniel. Silakan Bung Zek dijawab.
4: Ya baik. Ya kalau terkait dengan Neymar ya, salah satu mungkin banyak yang suka ya karena dia adalah salah satu penyerang yang sangat terkenal. Apakah betul dia bergabung dengan Brazil kembali di Piala Dunia ini? Jawabannya adalah iya, gitu ya. Jadi kemarin kita juga mendapatkan berita yang cukup banyak rame di media sosial karena pelatih Brazil itu mengumumkan beberapa pemain yang kemudian diundang sebagai tim dari Brazil di Piala Dunia. Dan memang salah satunya adalah Neymar, gitu ya. Jadi saya rasa itu adalah informasi yang benar. Jadi nanti kita bisa melihat, gitu ya. Meskipun kalau saya cek mungkin di laga pertama Brazil itu, tadi saya baca di situs kompas.com, itu Neymar dipastikan absen bela Brazil di laga pertama gitu ya. Jadi di laga pertama itu dia masih belum bisa turun karena kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih gitu ya. Karena dia baru
2: cedera
4: saja
2: ya.
4: Sempat mengalami cedera. Tapi dia sebenarnya ada di dalam tim yang sedang berangkat di Amerika ataupun Kanada, Meksiko ya untuk mengikuti Piala Dunia ini. Demikian Mbak Safira.
2: Ya, itu tadi ya jawabannya Pak Daniel di Sorong terkait dengan Piala Dunia 2026. Ini memang menjadi sorotan juga di masyarakat karena masih berlangsung saat ini di Amerika Serikat dan juga dua negara lainnya. Kalau begitu Bung Zek, kita ke informasi lainnya ya. Ini ada video dari akun YouTube kajian online. Wah, ini kayaknya beberapa kali ya kajian online sering muncul di pembahasan kita nih Bung Zek. Ada informasi Sabah Sarawak mengumumkan gabung Indonesia. Malaysia langsung ketakutan. Tanpa Sabah Sarawak, Federasi Malaysia akan langsung bubar. Nah, ini seperti apa Bung Zek faktanya?
4: Ya, itu kayaknya memang akun suka nyebar hoax ya. Ini sepertinya harusnya YouTube bisa segera menindak gitu ya, akun-akun seperti ini. Jadi ini adalah konten yang dinarasikan katanya Sabah Sarawak yang ada di Pulau Kalimantan ya. Itu katanya lepas dari Malaysia dan resmi menjadi bagian Indonesia. Nah ini adalah informasi yang menyesatkan ya. Jadi tidak ada informasi kredibel apapun dan itu adalah informasi yang terlalu aneh sebagai kenyataan gitu ya. Jadi itu adalah informasi yang tidak benar. Jadi kalau konteks terkait dengan masyarakat di daerah Sabah dan Sarawak yang mereka sering atau beberapa kali ya menyampaikan ketidakpuasan ke pemerintah Malaysia, itu memang ada gitu ya, tapi tidak benar kalau kemudian mereka sudah merdeka, apalagi kemudian bergabung gitu ya menjadi wilayah Indonesia. Jadi itu adalah informasi yang sudah pasti menyesatkan. Demikian Mbak Safira.
2: Menyesatkan, tapi sudah ditonton lebih dari 46.000 kali nih Bung Zek, ini
4: nah,
2: bagaimana
4: itu
2: nih?
4: Dia. Artinya ini ada masalah gitu ya di masyarakat kita yang mungkin menonton tapi mungkin lupa gitu ya untuk melakukan cross check. Padahal cross checknya mudah kan, Mbak Safira, tinggal menggunakan mesin pencari atau kita juga bisa menggunakan AI, menggunakan ChatGPT, menggunakan Gemini untuk ngecek gitu ya, itu juga bisa dibantu gitu. Jadi ini sayang sekali konten semacam ini. Mungkin karena apa ya, ada sentimen gitu ya terkait dengan Malaysia gitu. Jadi mungkin itu kemudian bisa menarik perhatian masyarakat Indonesia. Tapi itu sudah bisa kita pastikan adalah informasi hoax. Demikian.
2: Oke, jadi dipastikan hoax meskipun banyak yang menonton, banyak yang like, tetap verifikasi kembali dengan beberapa teknologi yang sudah ada saat ini ya, Bung Zek. Oke, kalau begitu ada juga informasi lainnya nih. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, lagi-lagi Facebook, dari akun Kevanora Mauriska Nurhayadi pada 14 Mei 2026 yang memuat klaim terkait dengan vaksin COVID-19. Nah, dalam unggahannya disebutkan bahwa perusahaan farmasi Pfizer merilis daftar efek samping yang mungkin terjadi akibat vaksin COVID-19 disertai dengan sejumlah kondisi medis serius seperti pembekuan darah, cedera ginjal akut, hingga gangguan saraf. Bagaimana faktanya, Bung Zek?
4: Nah, ini biasanya konten semacam ini muncul dari akun-akun anti-vaksin ya. Salah satunya ini adalah akun Facebook Kivanora Maurska yang kemudian mengunggah konten dengan narasi katanya Pfizer baru saja menerbitkan daftar efek samping yang katanya ada pembekuan darah, cedera ginjal akut, dan lain-lain gitu. Sudah ditonton 481 kali gitu ya, dan kami melakukan pengecekan. Ini adalah informasi yang apa namanya tidak benar gitu ya, karena yang ada adalah berita dari Kompas.com misalnya, dokumen Pfizer mencantumkan 1.291 efek vaksin yang tayang di tanggal 27 Juni 2022. Jadi dokumen tersebut dilaporkan oleh Pfizer mencatat berbagai kondisi setelah vaksinasi yang dikumpulkan dari sistem pengawasan seperti Vaccine Adverse Event Reporting System FIRES pemerintah Amerika ya, dan juga skema kartu kuning Inggris. Kemudian juga berita Tirto Pfizer ya rilis daftar efek samping vaksin COVID-19 itu di tanggal 3 Juni 2026. Jadi justru berita ini melaporkan bahwa Pfizer membantah klaim bahwa mereka baru saja merilis daftar rahasia berisi ribuan efek samping mematikan dari vaksin COVID-19. Jadi masyarakat jangan terpancing gitu ya, termakan dengan narasi semacam ini, karena faktanya adalah efek samping dari vaksin COVID-19 umumnya bersifat ringan seperti nyeri di area suntikan, kelelahan, demam, nyeri otot dan sakit kepala. Jadi efek ini normal sebagai tanda sistem kekebalan tubuh sedang belajar melawan virus. Jadi mohon masyarakat jangan termakan, karena ini kayaknya kemarin kami juga sempat diundang ketemu sama Kemenkes, Mbak Safira.
2: Iya.
4: Jadi ada beberapa isu-isu masyarakat yang mungkin sempat termakan dengan anti vaksin ya, sehingga kemudian mereka menolak beberapa vaksin yang sebenarnya krusial gitu ya, termasuk kemarin yang sempat ramai vaksin apa ya, disentri kalau tidak salah, yang kemudian menyebabkan munculnya gitu ya banyak kejadian di masyarakat karena mereka menolak vaksin. Jadi mohon masyarakat ekstra hati-hati gitu ya, jadi jangan sampai termakan seperti ini. Demikian.
2: Oke, jadi memang ini perlu menjadi perhatian juga karena di zaman COVID-19 kita juga cukup banyak ya masyarakat yang menerima vaksin dan memang efeknya ada, tapi itu untuk pengaruh kecil dari apa adanya kekebalan tubuh ya sedang menerima vaksin tersebut. Kita sapa kembali Bung Zek, Pak Alif di Malang sudah tersambung kembali. Pak Alif, selamat sore.
5: Ya, selamat sore.
2: Nah, sudah lebih jelas ya audionya kali ini. Silakan.
5: Saya lihat di fotonya Instagramnya yang Tasha Farasya Jawa.
2: Instagram?
5: Ini gambarnya.
2: Instagram mana, Pak?
5: Tasha Farasya Dam.
2: Tasha Farasya Dam. D-U-M-P. Ya. Dam. Oke. Okay.
5: Ya, betul.
2: Ada apa, Pak, di sana?
5: Apa ini? Apa ini bertanya? Apa maksudnya IG-nya Tasha Farasya Dam? Post atau enggak? Mohon ditanggapi.
2: Tentang kepemilikan ya, berarti?
5: Ya. Ya, betul.
2: Oh, baik. Kalau begitu, terima kasih Pak Alif di Malang. Silakan Bung Zek.
4: Ya, makasih Pak Alif ya. Saya masih belum mengikuti gitu ya. Ini maksudnya apakah Tasya Farasya yang
2: influencer ya?
4: Artis itu kah?
2: Iya, sepertinya iya ya Bung Zek. Gitu ya. Kalau saya lihat
4: jadi
2: dari
4: kalau
2: Instagram.
4: Kalau misalnya kalau akun resminya itu Tasya Farasya ya. Jadi akunnya adalah Tasya Farasya. Jadi kalau misalnya ada akun lain yang kemudian mungkin kontennya mirip, hati gitu ya, karena biasanya nih akun-akun seperti ini suka di copy ya oleh para orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Jadi
2: Mm-hmm.
4: saya sendiri belum belum ngecek itu yang dimaksud oleh Pak Alif tadi, tapi kalau yang aslinya itu adalah Tasya Farasya itu ya. Jadi itu sudah centang biru dan
2: Nah,
4: followernya 7,3 juta. Ini adalah
2: bisa
4: akun
2: di
4: aslinya.
2: cross-check lewat
4: Jadi
2: situ ya,
4: kalau
2: Bung
4: ada akun
2: Zek.
4: lain mungkin bisa jadi adalah akun tiruan ya. Kita saya juga belum tahu, tapi prinsip harus ekstra hati-hati nih ya di zaman sekarang ini. Demikian
2: Iya,
4: Mbak Safira,
2: apalagi
4: saya
2: public
4: sudah paham.
2: figure banyak yang upload foto dan juga video untuk kepentingan pribadi ya, melalui followers, kemudian banyak like seperti itu ya, Bung Zek ya, sehingga akhirnya
4: Ya,
2: memakai
4: betul.
2: nama-nama
4: Kayak apa
2: public
4: ya?
2: figure.
4: Mereka juga kayak numpang tenar gitu ya,
2: Nah,
4: menggunakan
2: bisa
4: nama
2: jadi
4: identitas
2: seperti
4: dan
2: itu.
4: juga foto-foto orang lain gitu ya. Dan ujungnya nanti biasanya mereka nanti akan gunakan akun itu entah itu untuk mengelabui ataupun juga bisa jadi nanti diganti namanya itu dan juga diganti fotonya begitu mereka sudah dapat follower yang banyak bisa dijual itu akunnya.
2: Ya, balik lagi untuk kepentingan pribadi dari oknum-oknum
4: Betul.
2: yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Oke, kalau begitu kita ke informasi lainnya nih, Bung Zek. Ada akun TikTok Santri Gunung ya, pada beberapa waktu lalu mengunggah video yang ada klaim bahwa berbagai penyakit dapat disembuhkan tanpa obat melalui teknik pijat pada jari. Unggahan ini juga menyertakan petunjuk untuk menekan atau memijat titik-titik tertentu di jari-jari yang disebut mampu mengatasi beragam gangguan kesehatan. Ini juga cukup ramai di WhatsApp grup-grup keluarga mungkin ya. Ini sempat muncul juga seperti ini videonya. Silakan Bung Zek.
4: Ya, kalau terkait dengan konten terkait dengan kesehatan biasanya suka mudah disebar ya di grup WhatsApp keluarga, di grup WhatsApp perumahan, di masyarakat itu. Nah, jadi ini narasi yang pembasis ya, tanpa pakai obat katanya dengan memijat jari saja mampu sembuhkan penyakit. Dan konten di TikTok ini sudah dilihat 90 kali ya. Mungkin belum sangat viral tapi perlu kita cek benar atau tidak. Jadi kami melakukan pengecekan gitu ya. Di sini kami membaca dari cek fakta yang dibuat oleh Tempo. Jadi guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yaitu adalah Prof. Zubairi Jurban menjelaskan bahwa terdapat lebih dari 700 publikasi ilmiah mengenai akupresur, teknik pengobatan tradisional asal Tiongkok yang dilakukan dengan memberikan tekanan pada titik-titik tertentu di tubuh. Sejauh ini, penelitian yang ada umumnya memberikan bahwa akupresur dapat membantu meredakan nyeri dan memberikan efek relaksasi. Karena itu dalam dunia medis, metode tersebut dikategorikan sebagai pengobatan komplementer atau pendamping gitu ya, bukan sebagai pengganti terapi medis. Jadi ini juga sudah dijelaskan oleh beberapa pakar kesehatan gitu ya. Jadi pada intinya adalah yang namanya akupuntur ataupun juga akupresur gitu ya, itu sifatnya bisa membantu tapi tidak kemudian menggantikan, apalagi kemudian bahasanya di sini adalah bisa menyembuhkan penyakit gitu ya. Nah, ini adalah narasi yang bombastis. Jadi tidak benar kalau kemudian hanya dengan menggunakan terapi tersebut itu kemudian bisa menggantikan pengobatan medis. Jadi ini klaim yang berbahaya gitu ya, klaim yang menyesatkan karena tidak benar demikian. Jadi masyarakat harus hati-hati gitu ya menyebarkan konten semacam ini karena dikhawatirkan masyarakat yang mungkin terlanjur percaya mungkin malah nanti bisa kena bahaya gitu ya karena mungkin meninggalkan terapi medis dan medis ya dan kemudian kemudian beralih ke terapi seperti ini tanpa kemudian tahu bahwa hal ini sebenarnya tidak bisa menggantikan terapi medis yang harusnya dia lakukan. Demikian Mbak Safira.
2: Jadi jangan mudah tertipu dengan adanya praktik-praktik memijat. Sebenarnya mungkin bisa, tapi balik lagi harus ke ahlinya, ke dokter, ke rumah sakit untuk peninjauan lebih lanjut ya terkait dengan kesehatan. Bung Zek, kita akan jeda kembali. Ada informasi sekilas dari rekan saya di Ruang Gatekeeper ya. Kita akan lanjutkan dialog Cek Fakta setelah informasi berikut ini.
1: Kilas Berita.
6: Badan Gizi Nasional membantah informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan pembagian keuntungan program makan bergizi gratis kepada Presiden. BGN menegaskan informasi tersebut merupakan hoaks dan tidak berasal dari pernyataan resmi lembaga. Kepala BGN Nani SD yang mengatakan narasi yang beredar juga mencatut namanya secara tidak bertanggung jawab. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak pernah disampaikan melalui saluran komunikasi resmi BGN. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami. rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro 3 dan RRI Net.
2: kami lanjutkan kembali dialog Cek Fakta bersama dengan Bung Zek dari Mavindo. Bung Zek, dari sekian banyak informasi yang tadi kita bahas, kenapa sih masih ada saja masyarakat yang mudah tertipu dengan adanya kabar-kabar bombastis ya, seperti tadi? Bung Zek, silakan.
4: Ya, pertanyaan yang sangat menarik ya Mbak Safira ya, ya. Karena edukasi literasi digital sebenarnya sudah digencarkan oleh berbagai pihak gitu ya, masyarakat bisa mendapatkan edukasi itu dengan mudah sebenarnya melalui program-program baik itu yang dibuat oleh pemerintah, oleh masyarakat sipil seperti kami di Mavindo, ada komunitas literasi digital di Cyberkreasi yang jumlahnya juga sangat banyak. Bahkan juga platform digital seperti Facebook, kemudian juga yang lain-lain, mereka juga memberikan banyak tutorial atau panduan. Tapi pertanyaannya kenapa nih sampai saat ini kok masih banyak ya yang jadi
2: kenapa korban? Masih ada saja?
4: Nah, mungkin ini terkait dengan dari sisi apa ya, psikologis ya, yeah. Pertama ya. Jadi masyarakat itu mungkin masih gampang yang termakan dengan informasi yang judulnya itu sensasional bombastis ya. Mm-hmm. Jadi yang secara psikis itu mungkin menggembirakan atau bahkan menakutkan gitu, yeah. Atau mengejutkan gitu. Itu biasanya banyak hal yang kemudian kita belum terlatih gitu ya untuk kemudian kebal darinya. Mm-hmm. Nah, itu yang kemudian pertama kita lihat dari sisi edukasi literasi digital yang kita lakukan itu lebih banyak kita ngajari tentang bagaimana cek rechecknya. Padahal sebenarnya yang perlu kita tambahkan di sana adalah bagaimana kemampuan kita secara psikis untuk kemudian kayak semacam langsung punya alarm yang langsung muncul begitu ketemu dengan konten-konten semacam itu. Nah, ini yang saya rasa perlu menjadi perhatian terutama kalau kita bicara terkait dengan masalah penipuan digital. Kemudian juga kita melihat bahwa hoax itu sekarang sudah jadi industri ya Mbak Safira ya. Yeah. Jadi banyak mereka-mereka yang saat ini membuat konten hoax itu membuatnya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, keuntungan finansial. Kayak tadi misalnya kita lihat akun-akun di beberapa platform gitu ya. Mereka ketika membuat konten hoax yang kemudian ternyata bisa viral, mereka akan mendapatkan uang. Uangnya dari mana?
2: Monetisasi,
4: itu bisa dari iklan,
2: ya?
4: Dari di platform tersebut. Atau misalnya ketika dia mungkin nge-link ke sebuah website gitu ya, dia kemudian ada traffic yang masuk ke websitenya dan kemudian bisa dikonversi menjadi rupiah ataupun dolar gitu. Nah, kemudian tentunya yang ketiga adalah terkait dengan saat ini banyak boleh dikatakan banyak konten-konten yang dengan mudah gitu ya dibuat dengan menggunakan teknologi AI yang kemudian bisa menyaru seolah-olah seperti konten. Nah, ini juga seringkali mengelabui masyarakat kita. Nah, ini mungkin menjadi tantangan yang lebih gitu ya bagi masyarakat. Di satu sisi kami juga sedang terus mendorong supaya platform media sosial itu lebih bertanggung jawab untuk kemudian bisa melabeli konten-konten AI. Tapi di sisi lain ini kembali bagaimana ke masyarakat itu sendiri, kita untuk bisa saling belajar dan juga saling melindungi. Mungkin itu ya Mbak Safira.
2: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Bung Zek atas waktunya sore ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bung Zek ini bisa menambah wawasan kita semua sekaligus menjadi pengingat ya untuk selalu lebih bijak dalam menerima dan juga menyebarkan informasi. Terima kasih Bung Zek atas waktunya. Selamat sore.
4: Terima kasih Mbak Safira. Selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Demikian tadi pendengar perbincangan kami dalam Dialog Cek Fakta bersama dengan Co-Founder Mavindo Septiaji Eko Nugroho.
1: Anda baru saja mendengarkan program Cek Fakta. Cek dulu kebenaran berita sebelum Anda menyebarkan. Cek Fakta hadir setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan RRI Net.
2: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk menyimak Info Haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Masjid Quba menjadi salah satu destinasi utama bagi jamaah haji. Di masjid ini, umat Islam pertama kali melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Laporannya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam?
8: Ya, saat ini saya menandakan di Arab Saudi dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji Indonesia. Salah satunya adalah di masjid yang pertama kali dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Dan Masjid Quba merupakan terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi, Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Pantauan hari tadi memang banyak jamaah haji. Ada beberapa jamaah Indonesia dan juga jamaah haji dunia yang melakukan sholat sunnah di Masjid Quba tersebut. ketika berdasarkan sejarah, ketika pertama kali dibangun masjid ini terletak di sekitar 6 km di pinggiran selatan Yastrib atau nama Madinah saat itu di desa Quba. Pada dasarnya Quba adalah sumur perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani bin Auf milik Abu Ayyub al-Ansari. Dan pendengar, Nabi Muhammad yang meletakkan beberapa batu bata tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya, dan masjid Quba dibangun dengan batu bata mentah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membangun batu-batuan dan pasir untuk pembangunan dan Nabi sendiri yang menanggung beban di punggungnya. Dan masjid Quba berwarna putih dengan desain sangat kokoh sekali, dan memang tadi banyak jamaah yang baik dari Pakistan dan juga jamaah dari Indonesia, ada beberapa yang melaksanakan sholat sunnah di Masjid Quba tersebut. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, saya Riko Lalam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
9: Info Haji.
10: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
11: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
9: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
12: Memastikan ya bahwa semua layanan
13: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
9: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
2: Dengar, pastikan Anda terus bersama kami.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kementerian Kesehatan Kemenkes memastikan kemungkinan kenaikan harga obat-obatan akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika

Amerika Serikat, serta kenaikan harga minyak tetap dalam batas wajar dan tidak akan melonjak tajam. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan harga obat-obatan untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dipastikan tidak naik dan tetap terjaga. Ia menjelaskan kenaikan nilai tukar dolar tidak semerta-merta membuat harga obat ikut naik. Dengan presentasi yang sama, sebab sebagian besar komponen biaya produksi obat di dalam negeri masih menggunakan rupiah. Berita dalam negeri lainnya, anggota Komisi 12 DPR RI Sigit K. Yunianto mendorong pemerintah daerah yang memiliki pertambangan rakyat untuk segera memproses dan menyelesaikan berbagai perizinan guna mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat penambang. Menurutnya, pertambangan rakyat sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian usaha yang jelas. Ia juga menekankan perlunya regulasi hukum yang terpisah khusus bagi pertambangan rakyat dan tidak lagi dicampur adukan dengan regulasi pertambangan skala besar. Beralih ke berita mancanegara. Kementerian Pertahanan Malaysia, MINDEF, menginstruksikan anggota Batalion Malaysia atau MALBAT yang bertugas dalam pasukan perdamaian di Lebanon UNIFIL untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan dan kewaspadaan. Menteri Pertahanan Malaysia Mohamed Khalid Nordin mengatakan dua anggota pasukan penjaga perdamaian Malaysia terluka akibat pecahan bom yang jatuh di dekat lokasi personel yang terlibat dan bukan akibat serangan langsung. Menurutnya, semua personel Malaysia yang terluka telah menerima perawatan dari tim medis yang bertugas dan saat ini dalam kondisi stabil. Sementara itu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB saat ini dikabarkan tengah mengevaluasi kembali posisi pasukan penjaga perdamaian di Lebanon, menyusul berakhirnya mandat misi pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL yang dijadwalkan pada bulan Desember mendatang. Berita olahraga, penyerang tim nasional Amerika Serikat Valerin Balogun mengungkapkan kebahagiaannya karena mimpi membela tim nasional Amerika Serikat di Piala Dunia 2026 bisa terwujud. Terlebih ia melakukannya secara gemilang. Balogun yang sempat berseragam Inggris hingga kelompok usia U21 menandai debutnya di putaran final Piala Dunia dengan mencetak 2 gol ke gawang Paraguay demi membantu Amerika Serikat menang 4-1 dalam laga penyisihan grup D di Stadion Sophie Inglewood, California, Amerika Serikat. Penyerang klub Prancis Amerika Serikat Monaco tersebut mendapat kepercayaan besar dari Mauricio Pochettino untuk memimpin lini depan Amerika Serikat dan membuktikan dirinya dengan menjebol gawang Paraguay pada menit ke-31 serta menit ke-5 tambahan waktu babak pertama.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Nah, uniknya adalah mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.
1: Space Atlas merilis daftar 10 Best Rates Rated Soups
2: in the World. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
3: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
4: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
5: Warta Nusantara.
6: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
7: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
5: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
6: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
5: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Indonesia menyapa sore.

0: Badan Gizi Nasional BGN membantah informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan pembagian keuntungan program makan bergizi gratis atau MBG kepada Presiden. BGN menegaskan informasi tersebut merupakan hoax dan tidak berasal dari pernyataan resmi lembaga. Kepala BGN Nani S. Deyang mengatakan narasi yang beredar juga mencatut namanya secara tidak bertanggung jawab. Menurutnya pernyataan tersebut tidak pernah disampaikan melalui saluran komunikasi resmi BGN. Dan informasi ini pendengar, selengkapnya dapat Anda baca dalam resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, masih dari Indonesia Menyapa Sore bersama saya Safira Malia akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti dengan beragam informasi dan juga perbincangan menarik di ruang dengar Anda. Kali ini kembali kami hadirkan Warta Nusantara Sore.
1: Warta Nusantara.
0: Kami awali Warta Nusantara Sore dari informasi terkait dengan masyarakat Sintang yang kembali diingatkan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan saat membuka ladang pertanian di tengah meningkatnya resiko cuaca kering. Laporan disampaikan oleh Danindra Sita. Danindra?
2: Dengar, untuk kesadaran masyarakat Sintang dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga hari ini terus ditingkatkan seiring memasuki musim kemarau. Di Kabupaten Sintang, para petani yang masih menerapkan sistem perladangan berpindah diimbau tetap mengutamakan langkah-langkah pencegahan agar aktivitas pembukaan lahan tidak memicu terjadinya kebakaran yang meluas. Salah satu petani di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang, Lestari, mengatakan masyarakat telah memahami pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan khususnya saat membuka ladang pertanian. Berbagai tahapan pencegahan dilakukan sejak awal proses pembukaan lahan hingga pelaksanaan pembakaran. Ia menyampaikan, masyarakat diwajibkan membuat sekat bakar sebagai pembatas antara lahan yang akan dibakar dengan area di sekitarnya. Hal tersebut guna mencegah api merembet keluar lokasi lahan. Lestari juga menjelaskan, proses pembakaran lahan umumnya dilakukan dengan melibatkan banyak warga secara bergotong royong. Kehadiran masyarakat secara bersama-sama dinilai efektif untuk mengawasi dan mengendalikan api selama proses pembakaran berlangsung. Selain itu, ia juga menambahkan, masyarakat juga harus mematuhi ketentuan pemerintah terkait batas maksimal luas lahan yang dapat dibuka dengan cara pembakaran. Berikut pernyataan dari Lestari.
3: Sebagai masyarakat yang melakukan pembukaan lahan untuk lahan berpindah, sebenarnya pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini sudah pasti kami lakukan ya, mulai dari saat menebang pohon, dan setelah itu kami juga membuat sekat bakar dengan lebar biasanya itu minimal 2 meter, dan itu melingkari lahan yang akan kami lakukan pembakaran. Dan saat membakar kami juga biasanya pada sore hari, dan itu dilakukan bergotong royong bersama masyarakat di desa. Itu tergantung luas lahannya. Pemerintah juga tidak mengizinkan lebih dari 2 hektar.
2: Ya, sementara itu Bupati Sintang Gregorius Hekwanus Bala menyampaikan penerapan langkah pencegahan di tingkat masyarakat perlu dilakukan guna menjaga kelancaran kegiatan bercocok tanam, namun tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta dapat mencegah terjadinya karhutla di Kabupaten Sintang. Selain itu, Bupati juga menegaskan pemerintah Kabupaten Sintang telah menyiapkan satgas kesiapsiagaan karhutla yang terdiri dari berbagai elemen, mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa untuk mencegah bencana karhutla di Kabupaten Sintang di tahun 2026 ini. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Danindra Sita, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Catatan peristiwa.
4: Pada 13 Juni 1964, terjadi bentrokan besar antara gerilyawan Indonesia dan pasukan Malaysia di Sarawak, Borneo, Britania. Bentrokan ini merupakan bagian dari konfrontasi mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah, dan Sarawak yang berlangsung antara Federasi Malaysia dan Indonesia dari tahun 1962 hingga 1966. Federasi Malaya berkeinginan menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia yang dianggap oleh Presiden Soekarno sebagai bentuk kolonialisme dan imperialisme baru. Tidak banyak orang yang berkesempatan mengabdikan diri bagi negara dalam berbagai bidang sekaligus. Namun, hal itu berhasil dilakukan oleh sosok Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Mustopo, legenda kelahiran Ngadi Luih, Kediri, Jawa Timur, 13 Juni 1913 ini berhasil membuktikan pengabdiannya di tiga bidang sekaligus, yakni militer, kedokteran, dan pendidikan. Bahkan di Yogyakarta dan Jawa Barat, Mustopo dikenal karena gebrakannya membentuk pasukan Terate atau tentara rahasia tertinggi yang anggotanya berasal dari orang-orang marginal seperti kaum pencoleng, perampok, dan pekerja seks komersial.
1: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten Sumenep memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi ke wilayah kepulauan guna mengantisipasi praktik penyalahgunaan BBM subsidi. Laporannya disampaikan oleh Muhammad Ali. Ali?
5: Ya, pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM khususnya di wilayah kepulauan guna mencegah terulangnya kelangkaan yang sempat terjadi di beberapa daerah pada awal tahun 2026. Dan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sumenep, Dadang Dedi Iskandar, mengatakan pengawasan distribusi menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam hal pasokan energi. Dan menurutnya koordinasi dengan PT Pertamina terus dilakukan, tidak hanya untuk memastikan ketersediaan kota BBM, bahkan juga menjamin distribusi berjalan lancar hingga masyarakat baik di daratan maupun kepulauan. Dan berikut cuplikan dari Kabak SDA Setda Kabupaten Sumenep.
6: Kota Kabupaten Sumenep secara keseluruhan. Jadi tingkat kepulauan pun kami intent untuk bisa terhadap distribusi BBM ini bisa terus berjalan sesuai dengan schedule yang sudah ditentukan oleh Dinas Pertamina.
5: Dan Dadang juga menegaskan hingga saat ini pengurangan kuota BBM untuk kabupaten tidak ada pengurangan kuota BBM untuk Kabupaten Sumenep. Karena itu masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pasokan bahan bakar. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan. TO3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Agama menggencarkan sosialisasi wajib halal pada Oktober 2026 di 40 titik di Kabupaten Cirebon. Selengkapnya bersama dengan Aura Aulia. Aura?
7: Ya, pendengar, kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon bersama Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH, ini mengejarkan sosialisasi program wajib halal Oktober 2026 kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara masif di 40 titik yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Cirebon, mulai dari pusat kuliner hingga pasar tradisional. Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon Muhammad Ijudin mengatakan bahwa program tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman memiliki legalitas halal pada Oktober 2026. Menurutnya, Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal BPJPH berkolaborasi dengan Kementerian Agama dalam menyukseskan program tersebut. Sinergi dilakukan agar informasi mengenai sertifikasi halal dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha. Berikut adalah keterangan Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon Muhammad Ijudin.
8: Berawal dari instruksi yang mewajibkan bahwa di bulan Oktober tahun 2026 ini semua produk makanan dan minuman harus berlabel halal. Maka kemudian BPJPH sebagai badan penyelenggara atau penerbit halal itu kan berkolaborasi dengan kita, Kementerian Agama. BPJPH itu masih merupakan bagian fungsi dari kami, Seksi Bimas Islam di Kementerian Agama. kemarin kita mengadakan sosialisasi untuk wajib halal pada Oktober 2020. Kita lakukan gerakan secara masif di 40 titik di Kabupaten Cirebon. Itu kita bergerak menyasar para pelaku-pelaku usaha UMKM.
7: Ia menjelaskan bahwa sosialisasi tidak hanya menyasar satu jenis usaha tertentu. Seluruh pelaku UMKM didorong untuk mulai mengurus sertifikat halal bagi produk yang dipasarkan. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat saat mengonsumsi produk yang beredar di pasaran. Selain itu, sertifikasi halal juga menjadi bentuk jaminan kualitas bagi konsumen. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Agama melibatkan berbagai pihak. Kegiatan juga didukung oleh dinas instansi terkait, khususnya yang membidangi perdagangan dan UMKM. Melalui sosialisasi yang dilakukan secara luas, pihaknya berharap semakin banyak pelaku usaha yang memahami pentingnya sertifikasi halal. Dengan demikian, target wajib halal Oktober 2026 dapat tercapai secara optimal di Kabupaten Cirebon. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk mulai menjaga kesehatan sejak usia 45 tahun guna memastikan tetap sehat, aktif, dan produktif saat memasuki usia lanjut. Laporan disampaikan oleh Aditya Prabowo. Adit.
9: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Kementerian Kesehatan maksud kami mengingatkan kepada masyarakat untuk mulai menjaga kesehatan sejak usia 45 tahun guna memastikan tetap sehat, aktif, dan produktif saat memasuki usia lanjut. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan Imran Pambudi mengatakan upaya pencegahan penyakit menjadi langkah penting karena hasil cek kesehatan gratis menunjukkan hipertensi menjadi masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan pada masyarakat. Berikut terangannya.
10: Ya, jadi ada tiga hal utama ya. Pertama adalah preventif itu lebih penting dibandingkan kuratifnya. Jadi kita perlu menjaga kesehatan sebelum sakit. Dan itu lebih murah gitu ya. Karena dari hasil cek kaki kita itu, paling banyak yang ditemukan itu adalah hipertensi.
9: Ia juga mengatakan bahwa hipertensi sebenarnya dapat dicegah melalui pola makan sehat dan gaya hidup yang baik. Namun penyakit tersebut tidak disadari oleh masyarakat karena peningkatan tekanan darah berlangsung secara perlahan tanpa gejala yang jelas. Karena itu Kementerian Kesehatan terus mendorong masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis sebagai langkah deteksi dini. Hingga tahun lalu, sekitar ada 7 juta lansia yang telah menjalani screening cek kesehatan gratis. Selain pemeriksaan kesehatan, Imran juga menekankan pentingnya membangun kebiasaan hidup sehat sejak usia produktif. Dari Jakarta, Ditya Prabowo Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pesta Kesenian Bali ke-48 resmi digelar mulai hari ini sebagai ruang pelestarian seni budaya, sekaligus supaya memperkuat daya tarik pariwisata berbasis budaya di Pulau Dewata. Laporannya disampaikan oleh Tri Larasati.
11: Pesta Kesenian Bali telah menjadi agenda budaya tahunan yang mempertemukan berbagai karya seni tradisional dari seluruh kabupaten dan kota di Bali. Tahun ini penyelenggaraan PKB ke-48 kembali menjadi momentum untuk memperkuat pelestarian seni sekaligus mendorong regenerasi seniman muda di tingkat desa adat. Salah satu kekuatan utama PKB adalah keterlibatan seke atau kelompok seni yang tumbuh di lingkungan Banjar dan desa adat. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, berbagai kesenian seperti tari, tabuh, dan seni pertunjukan tradisional terus diwariskan kepada generasi muda sehingga tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Dukungan dunia pendidikan melalui jalur prestasi di bidang seni juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan budaya Bali. Budayawan Bali Dr. Igusti Made Ngurah kepada RRI mengatakan, seni budaya tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelestarian tradisi tetapi juga menjadi media diplomasi budaya yang mampu memperkenalkan Bali kepada masyarakat dunia.
12: Maka kita harapkan semua komponen ya, mencintai seni itu sendiri. Mencintai dengan arti turut melestarikan, turut mengembangkan, dan juga kalau memang dia berkaitan dengan aksi pariwisata, ya silakan dikembangkan dengan tatanan yang memang sesuai dengan harapan-harapan daripada pariwisata.
11: Lebih lanjut, Igusti Madengurah menjelaskan bahwa keberhasilan pelestarian budaya tidak lepas dari kolaborasi antara masyarakat, warga, desa adat, dan pemerintah. Menurutnya, keberadaan kelompok seni di Balai Banjar menjadi ruang penting bagi anak-anak dan generasi muda untuk belajar sekaligus mengembangkan kreativitasnya.
12: PKB itu kan untuk menggali serta mengembangkan seni. Ya, dari seko itu dari grup seko sebunan istilah dulu. Jadi yang memang terbangun ya di masyarakat. Secara otomatis begitu, mereka punya hobi, lalu mereka berkumpul, membuat seke, membentuk seni.
11: Melalui penyelenggaraan PKB ke-48, diharapkan pelestarian seni budaya Bali dapat terus berjalan seiring dengan pengembangan pariwisata berbasis budaya. Keterlibatan masyarakat dan generasi muda menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya Bali di masa depan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Jaringan Masyarakat Peduli Budaya menggelar Sarasehan Hari Purbakala Nasional di PKN Kelangenan, Kota Gede, Yogyakarta. Laporan disampaikan oleh Vika Azalea.
13: Autopilot yang terjadi hari ini tidak berakar dari sejarah masa lalu. Kita sebenarnya sudah digeded oleh warisan purbakala yang luar biasa. Tapi hari ini sepertinya kita...
14: Jaringan Masyarakat Peduli Budaya menggelar Sarasehan bertajuk Urgensi 14 Juni diusulkan menjadi Hari Purbakala Nasional di Pekan Kelangenan Kota Gede Sabtu siang. Ketua Mahasaba Purbakala Jaringan Masyarakat Peduli Budaya Sigit Susanto mengatakan gelaran tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda terhadap pentingnya warisan purbakala sebagai bagian dari sejarah dan peradaban bangsa. Menurutnya peninggalan purbakala perlu dikenalkan kepada generasi muda agar tidak kehilangan akar budaya.
13: Cara kita bagaimana transformasi purbakala ke generasi muda, maka kita banyak melibatkan anak-anak muda supaya dia memahami apa sih arti situs artefak terhadap kebudayaan kita, peradaban kita.
14: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia, Mari Sutopo, menegaskan peninggalan purbakala tidak boleh dilupakan meski belum sepenuhnya berstatus cagar budaya. Ia menilai warisan tersebut harus dilestarikan dan dimanfaatkan sebagai sarana edukasi bagi generasi sekarang dan mendatang.
15: Istilahnya anak-anak muda generasi sekarang itu kan justru tidak berkiblat pada akar budayanya sendiri, tapi justru berkiblat pada budaya yang lain. Nah, bagaimana kemudian bisa mengembalikan lagi, katalah generasi muda sekarang, generasi yang akan datang itu berkiblat kembali kepada akar budayanya sendiri, sambil kemudian berkembang bisa menjadi generasi baru, tapi tidak dengan meninggalkan peninggalan purbakala yang itu sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsanya sendiri.
14: Kegiatan diawali dengan doa secara tradisi Jawa, dilanjutkan dengan deklarasi Mahasaba Purbakala, pembacaan usulan 14 Juni sebagai Hari Purbakala Nasional, pembacaan puisi dan geguritan, serta sarasehan yang menghadirkan narasumber dari Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia, Mahasaba Purbakala, dan Balai Pelestarian Kebudayaan DIY. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
17: Terus mengudara untuk Indonesia.
18: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
19: Warta Nusantara.
0: Kami lanjutkan kembali Warta Nusantara sore. Pekan Olahraga dan Seni Wilayah Perbatasan 13 dan Hari Jadi Cirebon ke-599 menjadi momentum besar penguatan kolaborasi antar daerah. Informasinya disampaikan oleh Sekar Damayanti.
20: Penyelenggaraan Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Pekan Olahraga dan Seni Wilayah Perbatasan ke-13 pada 23 sampai 27 Juni 2026 menjadi momentum penting bagi Kota Cirebon untuk memperkuat identitas daerah sekaligus mempererat hubungan antar daerah perbatasan di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, dalam program Cirebon Menyapa Masyarakat di Pro 1 RRI Cirebon pada Kamis 11 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon.
21: Hari Jadi Cirebon yang ke-599. Jadi bukan Hari Jadi Kota Cirebon. Jadi Hari Jadi Cirebon itu dasar hukumnya adalah Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2024 di mana usianya tadi ya sudah tidak muda lagi, tapi betul, memang dari kedewasaan atau ketuaan usia itu memang Cirebon layak menjadi sebuah kota yang syarat gitu ya, dengan ilmu pengetahuan, kebudayaan, sejarah, dan termasuk mungkin salah satu kota tua yang ada di Indonesia.
20: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, menjelaskan tema Hari Jadi Cirebon ke-599 mengandung makna bersatu membangun Cirebon melalui sinergi seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, sehingga membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, hingga media massa agar pembangunan Kota Cirebon dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
22: Tema ini kami berdiskusi dengan para penggiat budaya bagaimana supaya katakanlah secara kearifan lokal itu dapat, kedua secara spirit juga itu diperoleh. Jadi manunggal winangun caruban itu artinya secara harfiahnya adalah bersatu membangun Cirebon. Nah ini tentunya pesan moral Pak Wali Kota dan Bu Wakil Wali Kota bahwa membangun Cirebon ini tidak bisa hanya pemerintah saja.
20: Lebih lanjut, Iing berharap semangat Hari Jadi Cirebon dan penyelenggaraan Porsenitas ke-13 dapat menjadi penggerak kebersamaan dalam mendukung kemajuan daerah dan mengajak seluruh masyarakat untuk menyukseskan kedua agenda tersebut sekaligus mewujudkan tema Manunggal Winangun Caruban melalui kerjasama nyata agar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kaur saat ini dinilai sudah mengalami kemajuan, sehingga pada akhir pekan beberapa kawasan wisata ramai pengunjung. Laporan disampaikan oleh Rohil Minata.
23: Semakin berkembangnya beberapa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kaur seiring maraknya beberapa platform media sosial yang digandrungi oleh masyarakat akhir-akhir ini. Demi konten-konten yang harus di-upload ke medsos masing-masing, tak jarang orang-orang mencari lokasi-lokasi wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Wisata-wisata Kaur yang secara garis besar banyak wisata pantai yang biasanya hanya ramai didatangi ketika momen tertentu. Namun saat ini hampir setiap akhir pekan beberapa kawasan wisata selalu ramai dikunjungi wisatawan. Seperti kawasan Pantai Pengubayan salah satunya, setiap akhir pekan pada Sabtu dan Minggu, puluhan bahkan ratusan wisatawan ramai mendatangi kawasan yang terkenal dengan keindahan dan keasriannya. Eka Sauri, salah seorang petugas di Pantai Pengubayan Wahana Karang ini menyampaikan, saat ini setiap akhir pekan selalu ramai dikunjungi wisatawan dan ini merupakan berkah bagi pengelola wisata. Meski pada weekend wisata ini ramai pengunjung, pihaknya tidak menaikkan harga tiket masuknya. Masih seperti hari biasa, yakni Rp5.000 untuk motor dan Rp10.000 untuk kendaraan roda 4. Harga tiket ini ditujukan untuk biaya kebersihan bagi petugas dan menambah beberapa fasilitas-fasilitas penunjang.
1: Ya, lumayan bertambah daripada hari biasa. Masih tetap 10.000 untuk hari biasa, kecuali hari-hari yang besar gitu kan. Enggak tentu, Pak, enggak tentu. Kadang 100, kadang 200 dapat.
23: Eka menambahkan mesti hanya sebagai wisata penunjang dalam artian bukan wisata utama Kabupaten Kaur. Pihaknya bersyukur kawasan ini tetap ramai pengunjung setiap harinya. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur, Juli Sarti, mengatakan pihaknya sangat menyambut baik peningkatan kunjungan wisatawan akhir-akhir ini. Untuk itu, hendaknya para pengelola serta warga sekitar wisata supaya terus meningkatkan pelayanan dan ramah terhadap para wisatawan. Hal ini supaya kesan positif bisa didapatkan oleh para pengunjung sehingga nantinya mereka akan datang kembali dan akan menceritakan citra baik pariwisata Kaur.
2: Pada wisatawan yang sedang berlibur di wisata Kabupaten Kaur, agar selalu mematuhi aturan dari pengelola wisata, selalu jaga kebersihan kawasan wisata, dan jangan lupa untuk selalu menghormati kebudayaan lokal yang ada di lingkungan wisata.
23: Demikian Rohim Minata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Provinsi Lampung memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penguatan program pencegahan, layanan konseling keluarga, serta pendampingan korban. Laporan yang disampaikan Galih Prihantoro.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Provinsi Lampung terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih menjadi perhatian di daerah setempat. Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung, Hanita Farial, mengatakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung cenderung masih tinggi. Hal ini menjadi tantangan yang harus ditangani secara komprehensif melalui langkah pencegahan dan pendampingan korban. Menurut Hanita, tugas pertama yang dilakukan Dinas PPPA adalah mencegah terjadinya kekerasan melalui berbagai program edukasi dan sosial kepada masyarakat. Selain itu, Dinas PPPA juga menjalankan program Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA yang memberikan layanan konseling bagi masyarakat. Melalui program tersebut, masyarakat dapat berkonsultasi dengan psikolog secara gratis untuk mengatasi berbagai persoalan keluarga maupun pengasuhan anak. Hanita menjelaskan, selain pencegahan, Dinas PPPA juga memiliki tugas melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan melalui unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak.
4: Bahwa perlindungan perempuan dan anak ini bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi tugas semua kita, masyarakat yang ada di Provinsi Lampung. Untuk itu, kalaupun ada hal-hal yang terjadi terhadap kekerasan dan perempuan dan anak, kami menghimbau untuk melapor, boleh kepada pihak aparat hukum, boleh kepada kami, UPTD PPA Provinsi Lampung.
3: Sementara itu, Koordinator Program Solidaritas Perempuan Sebai Lampung, Amnesty Amalia Utami, menyoroti kekerasan terhadap perempuan masih menjadi hambatan besar hingga saat ini. Menurutnya, kekerasan merupakan kontrol utama dari sistem patriarki yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Amnesty menjelaskan kekerasan yang dialami perempuan tidak hanya terjadi dalam satu bentuk, melainkan berlapis-lapis.
24: Nah, kekerasan terhadap perempuan juga masih dirasakan oleh perempuan macam-macam. Nah, contohnya itu ada dia namanya marginalisasi. Marginalisasi itu peminggiran dari hak-hak perempuan terhadap ekonomi dan sosialnya.
3: Di sisi lain, Dinas PPPA Lampung mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan atau mengalami tindak kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Laporan dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum maupun langsung ke UPTD PPA Provinsi Lampung yang berada di Kecamatan Wai Halim, Kota Bandar Lampung. Demikian dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui program intervensi berbasis masyarakat IBM yang mengedepankan kearifan lokal. Laporan disampaikan oleh Widi Dwi Putri Liani.
5: Pendekatan berbasis kearifan lokal dinilai efektif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Melalui Program Intervensi Berbasis Masyarakat atau IBM, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat melibatkan agen pemulihan dan tokoh masyarakat untuk mendampingi pengguna narkoba kategori ringan. Konselor adiksi ahli muda BNNP Sumbar, Maili Safitri, mengatakan program IBM difokuskan pada penyalahguna yang masih berada pada tahap coba pakai. Langkah tersebut bertujuan mencegah pengguna ringan berkembang ke tahap penggunaan teratur hingga mengalami ketergantungan. Menurutnya, pendekatan berbasis masyarakat dinilai lebih efektif karena agen pemulihan berasal dari lingkungan tempat tinggal sasaran. Mereka memahami kondisi sosial, karakter masyarakat, hingga lokasi yang berpotensi menjadi tempat penyalahgunaan narkoba.
6: Jadi sasaran ini pengguna ringan ketika anak-anak sudah di luar jam malam misalkan, atau berkumpul. Kalau agen pemulihan ini kan tinggal di kelurahan setempat nih, jadi kan tahu tempat yang berisiko. Makanya IBM ini sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Jadi mereka yang melaksanakan, mereka melihat nih, memantau, memetakan mana tempat yang berisiko nih. Terus cara masuknya nih, kan nggak bisa kayak kita, heh kamu, memang agen pemulihan ini kita latih untuk bagaimana berkomunikasi efektif. Nah, dari sana kita lakukan edukasi dulu, kita jangkau target ada 5 orang klien nantinya. Dari 5 orang ini yang kita lakukan pendampingan lebih kurang selama 6 bulan ke depan.
5: Sementara itu, agen pemulihan Kelurahan Berok Nipah, Kota Padang, Sherly mengatakan pendekatan yang dilakukan masyarakat setempat lebih mudah diterima oleh kelompok sasaran. Kedekatan emosional dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan menjadi modal penting dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada warga yang berisiko terpapar narkoba. Menurut Sherly, agen pemulihan tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga membangun komunikasi secara persuasif dengan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, warga yang membutuhkan pendampingan dapat lebih terbuka untuk menerima edukasi dan arahan menuju pemulihan.
7: Banyak juga tuh teman-teman Berok nih Pak ya. Umi mau program nih, kalian mau ikut nggak? Mau jalan santai atau kegiatan positif lah. Nanti di situ tuh kita akan sosialisasi lagi. Jangan malu, jangan merasa itu aib, tidak. Karena apa? Karena daripada dia nanti dewasa lebih bikin aib yang lebih besar. Mana coba, ya kan?
5: Program IBM di Berok Nipah sendiri telah berjalan sejak 2021 dan masih aktif hingga saat ini. Kolaborasi antara BNN, agen pemulihan, tokoh masyarakat, serta unsur Dubalang diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sekaligus menjadikan masyarakat sebagai garda terdepan dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Dari Padang, Sumatera Barat, Widi Dwi Putriliani, Pro 3 RRI Turus Mengudara untuk Indonesia.
8: Pemerintah Kabupaten Bintan terus berupaya untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal melalui pelaksanaan Job Fair 2026 yang dilaksanakan di KEK Galang Batang. Laporannya disampaikan oleh Reni Ilda Valantra.
10: Pemerintah Kabupaten Bintan terus mendorong penyerapan tenaga kerja lokal guna menekan angka pengangguran terbuka. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan II Santo saat pelaksanaan Job Fair Bintan 2026 di Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang. II Santo mengatakan pemerintah daerah berharap perusahaan dapat memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat lokal Bintan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki. Menurutnya, semakin banyak tenaga kerja lokal yang terserap, maka angka pengangguran terbuka di Kabupaten Bintan dapat semakin berkurang. Ia juga menyebut lowongan yang tersedia dalam job fair tidak hanya diperuntukkan bagi warga Bintan, tetapi juga terbuka bagi para pencari kerja lainnya karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan kualifikasi masing-masing perusahaan.
25: Tugas kami dari Snagri ini salah satu kan menurunkan pengangguran terbuka. Tentu kami minta diberikan kesempatan kepada anak-anak lokal kita karena itulah tugas kami ya. Makin banyak terserap tenaga kerja lokal, angka pengangguran terbuka pasti turun.
10: II Santo menargetkan sekitar 70% tenaga kerja yang terserap dapat berasal dari masyarakat lokal apabila memenuhi persyaratan dan keterampilan yang dibutuhkan industri. Ia juga menjelaskan pelaksanaan job fair sebelumnya telah membantu penempatan sekitar 3.000 pencari kerja melalui jalur rekrutmen yang difasilitasi pemerintah daerah. Selain itu, informasi lowongan kerja dari perusahaan juga terus dibuka melalui berbagai kanal. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
26: Kilas Berita.
9: PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite tetap aman dan tidak mengalami kelangkaan. Distribusi Pertalite ke seluruh jaringan SPBU di Indonesia juga dipastikan berjalan normal sesuai penugasan pemerintah. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
26: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
18: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
26: Kabar Tanah Suci.
11: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
12: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
13: Sendiri.
12: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
13: Insya Allah, insya Allah.
26: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
14: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
15: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
26: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari mengimbau warga Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim hingga 19 Juni mendatang. Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, Faisal Habibi, mengatakan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai guntur dan angin kencang dipicu oleh sejumlah faktor dinamika atmosfer. Ia menyebutkan terdapat konsentrasi massa udara basah pada lapisan rendah, serta indeks labilitas kuat skala lokal yang terpantau di wilayah Sulawesi Tenggara yang turut mempercepat proses pembentukan awan. Informasi lainnya, Balai Taman Nasional

Kutai TNK di Provinsi Kalimantan Timur terus menjaga pelestarian terhadap 6 jenis flora penting yang memiliki nilai ekologis, kesehatan, dan budaya tak ternilai untuk menjaga keberlanjutan ekosistem hutan hujan tropis. Kepala Balai Taman Nasional Kutai Syaiful Bahri mengatakan pihaknya menjadikan pelindungan habitat alami, pengendalian penebangan liar, serta program rehabilitasi hutan sebagai prioritas utama agar keberadaan tanaman khas ini tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Selain itu, kawasan ini juga melindungi ekosistem mangrove di area pesisir yang berfungsi menahan abrasi. Kelompok pohon meranti atau Soria species yang mendominasi tajuk hutan dataran rendah dan anggrek hitam atau Coelogyne pandurata sebagai ikon keanekaragaman hayati hutan hujan tropis Kalimantan. Beralih ke berita mancanegara. Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar menyampaikan protes keras terhadap Amerika Serikat atas serangan terhadap kapal-kapal yang membawa pelaut India di Teluk Oman yang menewaskan 3 warga India. Dalam unggahan di platform X pada kemarin, Jaishankar mengatakan telah menyampaikan keberatan tersebut secara langsung kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Ia juga menegaskan bahwa serangan terhadap kapal niaga tidak dapat dibenarkan. Berita olahraga, pelatih tim nasional Brasil, Carlo Ancelotti, meminta tim asuhannya untuk tampil tanpa celah saat menghadapi Maroko dalam pertandingan Grup C Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Sabtu waktu setempat. Di sisi lain, juru taktik asal Italia itu mengungkapkan akan menikmati debutnya menangani Brasil di putaran final Piala Dunia. Ancelotti melihat hal tersebut sebagai sebuah pengalaman baru yang membanggakan. Mengingat Brasil adalah tim tersukses dalam sejarah panjang Piala Dunia dengan catatan 5 kali juara.

Demikian warta berita sore hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore.

0: panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Bril Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim. Ngeng!
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di Grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
3: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia, dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
4: Gladys, itu gambar apa?
5: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
4: Panah itu apa ya?
5: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
4: Wajib dihormati tidak?
5: Wajib lah, Faro.
4: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
5: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
4: Oh...
6: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
5: Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik, lalu ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka, sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.
7: Indonesia menyapa sore.
8: PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite tetap aman dan tidak mengalami kelangkaan. Distribusi Pertalite ke seluruh jaringan SPBU di Indonesia juga dipastikan berjalan normal sesuai penugasan pemerintah. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga, Robert M.V. Dumatubun, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan secara real-time terhadap kondisi stok dan juga penyaluran BBM di seluruh wilayah. Hal ini untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik. Menurutnya, Pertamina Patraniaga terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, lembaga penyalur dan penyimpanan, armada distribusi, serta sistem monitoring yang terintegrasi di seluruh Indonesia. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan sehingga aktivitas warga tidak terganggu. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 3 RRI, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami akan lanjutkan informasi dari reporter kami. Kali ini terkait dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang mengalihkan hak pengelolaan pelabuhan kepada perusahaan daerah dan mencabut izin perusahaan lama sebagai petanda berakhirnya kontrak kerjasama. Laporan disampaikan oleh Irham Syah dari Melapo.
9: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi mencabut izin pengelolaan pelabuhan umum Jetty Melabuh yang sebelumnya diberikan kepada PT Mitra Pelabuhan Mandiri atau MPM. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan pelabuhan serta temuan dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI Perwakilan Aceh atas laporan keuangan pemerintah daerah Aceh Barat tahun 2025. Melalui keputusan tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mencabut keputusan Bupati Aceh Barat nomor 385 tahun 2023 tentang penunjukan PT MPM sebagai pengelola pelabuhan umum Jetty Melabuh. Dengan demikian, seluruh hak, kewajiban, dan kewenangan yang timbul dari kerjasama pemanfaatan berdasarkan keputusan tersebut dinyatakan berakhir. Pemkab Aceh Barat juga mewajibkan PT MPM menghentikan seluruh aktivitas pengelolaan pelabuhan serta menyerahkan seluruh aset dan dokumen operasional yang dikuasai kepada pemerintah daerah paling lambat 26 Juni 2026. Keputusan itu diumumkan dalam rapat evaluasi pengelolaan pelabuhan yang dilanjutkan dengan konferensi pers di ruangan rapat Teuku Umar, kantor sekretariat daerah Aceh Barat, Kamis pagi. Rapat dipimpin PLT Sekretaris Daerah Aceh Barat Dr. Kurdi yang dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Aceh Barat Erdian Murni, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Edi Juanda, Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Azwir, Ketua Pansus DPRK Ramli SE, serta unsur Kejaksaan, Polres, perwakilan KSOP serta instansi terkait lainnya. Dr. Kurdi mengatakan langkah tersebut diambil untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan aset daerah sekaligus menjaga iklim investasi yang sehat di Aceh Barat.
10: Di dalam proses hukum kontrak tentu ada tahapan-tahapan seperti yang disampaikan oleh Pak Kadi. Pada prinsipnya kan kedudukan antara pihak satu dan pihak kedua di dalam hukum itu adalah tentu norma, standar, ketentuan dan ketentuan dengan semangat azas keterbukaan, kerjasama yang baik dan sebagainya, itu akan kita terus bina.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Barat Erdian Murni menyatakan bahwa sejak surat pencabutan diterbitkan pada 10 Juni 2026, seluruh kewenangan pengelolaan Pelabuhan Umum JT Melabu telah kembali menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
11: Tentu kan ini kan berproses. Hari ini kita menyampaikan surat dan keputusan Bupati. Hal-hal teknis mengenai pemindahan pencatatan aset, kemudian Pemda kapan mulai menempati aset yang sudah ditinggalkan oleh Pemda, tentu itu butuh proses. Dan kita juga memberikan peluang bagi MPM untuk menyelesaikan itu. Itu sudah kita sampaikan dalam surat kita kepada mereka, bahwa setelah keputusan Bupati terbit, hal-hal mengenai teknis administrasi, baik yang bersifat umum maupun aset, akan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan itu.
9: Di sisi lain, Ketua Pansus DPRK Aceh Barat Ramli SE menilai kerjasama pengelolaan pelabuhan tersebut perlu dihentikan karena ditemukan sejumlah persoalan dalam proses pelaksanaannya. Salah satunya terkait dugaan penggunaan aset daerah tanpa persetujuan DPRK Aceh Barat.
12: Kami sangat mendukung tadi, karena rekomendasinya dari DPR hasil pansus dapat ditinjau kembali dan bila perlu dapat dibatalkan.
9: Ia juga mengungkapkan bahwa pansus telah melaporkan persoalan tersebut kepada pihak kepolisian dan akan terus mengawal proses penyelesaiannya. Dari Melabuh Kabupaten Aceh Barat, Irham Syah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kata tokoh dunia. Ketika kau melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih. Karena matahari pun tampil cantik setiap pagi, meski sebagian besar penontonnya masih tidur. John Lennon.
0: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
8: Pendengar, kembali kami hadirkan program Kentongan terkait dengan informasi mitigasi dan juga penanganan bencana di tanah air. Kali ini kami juga akan mengupdate informasi dari reporter kami tentang Gunung Semeru yang kembali erupsi. Warga juga diminta untuk waspada. Selengkapnya dilaporkan oleh Karyantoni.
13: Gunung Semeru di Jawa Timur kembali menunjukkan aktivitas vulkanik pada Kamis pagi. Pos pengamatan Gunung Api Semeru mencatat terjadi erupsi pada pukul 18.19 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 500 meter di atas puncak. Dengan ketinggian puncak Semeru 3.676 meter dari permukaan laut atau MDPL, kolom abu tersebut teramati. Dari pos pantau, kolom abu tampak warna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah barat daya. Aktivitas erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi kurang lebih 1 menit 55 detik. Sementara itu, warga setempat juga mengatakan telah mengetahui kejadian erupsi tersebut. Warga hingga saat ini juga terus mengikuti perkembangan informasi dari pemerintah setempat.
14: Erupsi kemarin Semeru tertutup kabut tebal. Kami bersama warga lain juga terus memantau dan mengikuti instruksi pemerintah desa maupun petugas Semeru.
13: Pada kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho hingga kini status aktivitas Gunung Semeru masih berada pada level 3 atau siaga. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk masyarakat dan para pengunjung. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun sejauh 13 km dari puncak Semeru. Di luar jarak tersebut, warga diminta tidak beraktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau di sepanjang besukobokan. Area ini berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Semeru. Jalur yang perlu diwaspadai antara lain Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, Besuk Sat, serta sungai-sungai kecil Anak Besuk Kobokan. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
8: Selanjutnya pendengar, informasi terkait dengan tim peneliti UGM yang menyampaikan hasil update terbaru tentang api yang muncul secara misterius di Seyegan Sleman. Laporannya disampaikan oleh Rohmana dari Yogyakarta.
15: PKPGFT UGM juga menemukan data lanjutan bahwa api yang membakar material pada kasus rumah api Seyegan kemungkinan berasosiasi dengan adanya resin polivinil kloride yang mudah terbakar. Jika ketemu sumber.
16: Tim Pusat Kajian Pelambatan Entropi atau PKPE Fakultas Teknik UGM menyampaikan hasil terbaru penelitian terkait fenomena api misterius yang terjadi di sebuah rumah di Seyegan, Kabupaten Sleman. Berdasarkan serangkaian observasi, UGM tidak menemukan adanya gas alam di sana. Ketua tim peneliti, Prof. Alfa Edi Tantowi menjelaskan sejak awal tim berfokus meneliti kemungkinan penyebab alami yang dapat memicu api menyala sendiri. Dari hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa medan elektromagnetik terukur pada level aman yang berarti bukan pemantik nyala api.
15: Berdasarkan hasil penelitian, tim PKPE, Pusat Kajian Pelambatan Entropi FTUGM, dan mengacu pada prinsip teori segitiga api, karena api munculnya pakai segitiga itu, tiga elemen, menyimpulkan bahwa medan elektromagnetik terukur pada level aman yang berarti bukan pemantik nyala api. Sumber api bukan dari rembesan gas alam dari bawah permukaan, tadi pakai georadar dan geoelektrik, tidak ada anomali termal, dan tidak ditemukan gas yang dapat menyala sendiri.
16: Sementara itu, anggota tim peneliti Prof. Sarju Winardi mengatakan, penelitian lanjutan menggunakan metode FTIR menemukan adanya residu polivinil klorid atau PVC pada sejumlah sampel yang diambil dari lokasi kebakaran.
17: Jadi prinsipnya kami selesai pada tahap menemukan sumber dari api, sekali lagi bukan gas alami, tapi ada satu materi substans yang ditemukan ya sebagai residu di tempat terbakar, yaitu ada residu dari polivinil klorid ya atau PVC gitu ya. Jadi ada substansi itu. Dan menurut kami itu adalah sumber api yang bukan alam.
16: Tim PKPE FTUGM menyatakan tugas penelitian telah selesai dan selanjutnya hasil temuan tersebut akan disampaikan kepada BBBD untuk ditindaklanjuti, termasuk penyelidikan lebih lanjut mengenai sumber pemantik yang menyebabkan kebakaran berulang di rumah tersebut. Dari Yogyakarta, Rohmana melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sementara itu pendengar, masyarakat, nelayan, dan pengguna jalur pelayaran diimbau untuk dapat melengkapi alat keselamatan saat beraktivitas. Laporannya disampaikan oleh Afrizal dari Ranai.
18: Kepada masyarakat terutama yang berprofesi sebagai nelayan dan pengguna jalur pelayaran, diimbau untuk selalu berhati-hati saat melakukan aktivitas melaut. Hal itu disampaikan Kasih Operasi Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Sar Natuna Budiman saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Selain itu, kepada nelayan, khususnya di wilayah perairan Natuna dan Anambas, juga dipinta untuk dapat melengkapi kelengkapan alat keselamatan saat melakukan aktivitas melaut.
19: Untuk himbauan agar masyarakat bagi pengguna pelayaran ataupun nelayan yang berlayar di laut, khususnya di laut Natuna dan Anambas, agar para pengguna pelayaran agar melengkapi kelengkapan yaitu alat keselamatan. Dikarenakan kecelakaan atau musibah itu tidak ada di kalender. Saya harapkan untuk para pengguna pelayaran akan berhati-hati karena cuaca tidak bisa diprediksi.
18: Hal senada juga disampaikan Kepala KPP Natuna Abdurrahman kepada masyarakat terutama para pengguna jalur pelayaran dan nelayan untuk selalu berhati-hati saat melakukan aktivitas di laut.
20: Ya, tetap kita menghimbau kepada masyarakat kita, warga kita, tetap ya berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas di laut, yang mana kondisi cuaca kita yang saat ini yang terkadang tidak bisa diprediksi, kadang landai, tenang, laut kita tenang, kadang-kadang tiba-tiba ada angin dari barat, kadang selatan yang terkadang membuat gelombang cukup tinggi. Jadi perlunya kewaspadaan seluruh masyarakat yang beraktivitas di laut.
18: Seperti diberitakan RRI sebelumnya, dari Januari hingga akhir Mei 2026, KPP Sar Natuna yang membawahi dua kabupaten, yakni Natuna dan Anambas, telah melaksanakan sebanyak 6 kali operasi SAR. dengan rincian 4 kali operasi SAR di Natuna dan 2 kali di Anambas. Dari Ranai, Kabupaten Natuna, Aprizal Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Program Kampung Bahagia mewujudkan lingkungan bersih aman di Kota Jambi tahap pertama melibatkan 796 RT dari 1.583 RT di wilayah tersebut. Laporannya bersama dengan Rizky Amalia.
1: Pemerintah Kota Jambi memastikan pelaksanaan program Kampung Bahagia tahap 1 di seluruh wilayah Kota Jambi berjalan sesuai dengan jadwal. Program yang menyasar ratusan RT ini menjadi salah satu langkah mewujudkan visi Kota Jambi Bahagia melalui peningkatan kebersihan, keamanan, infrastruktur, dan sosial kemasyarakatan. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan pelaksanaan tahap pertama telah berjalan di 796 RT sekota Jambi dan akan dilanjutkan pada tahap kedua yang direncanakan mulai Juli mendatang. Ia menambahkan program tersebut nantinya akan mencakup seluruh 1.583 RT di wilayah Kota Jambi. Menurut Maulana, aspek keamanan yang menjadi perhatian utama melalui pemasangan CCTV terintegrasi di lingkungan masyarakat. Selain itu juga, Pemkot juga akan menjalankan program infrastruktur berbasis gotong royong, serta memperkuat kegiatan sosial masyarakat seperti kegiatan pengajian, kemalangan, dan lain-lain.
21: Mudah-mudahan pelaksanaan Kampung Bahagia tahap 1 ini di seluruh RT, 796 RT Kota Jambi berjalan sesuai dengan waktunya, sehingga dimulai bulan Juli sudah dilaksanakan tahap 2-nya, sehingga 1.583 RT semua bisa berjalan dengan baik untuk mewujudkan visi Kota Jambi Bahagia P yang pertama bersih, tata kelola sampah dari rumah tangga, melalui gerobak motor maupun TPS 3R bank sampah. Kemudian yang kedua aman melalui CCTV yang terintegrasi meningkatkan keamanan, menurunkan kriminalitas.
1: Terkait hal ini, Ketua RT 07 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Rahmat Nailis mengatakan sejumlah fasilitas yang telah direalisasikan melalui program Kampung Bahagia tahap pertama di wilayahnya antara lain pengadaan motor gerobak untuk mengangkut sampah, memasang CCTV untuk mendukung keamanan lingkungan, dan pengadaan kursi.
22: Yang pertama adalah bentor gerobak motor untuk pengangkutan sampah di wilayah kita khususnya. Dan yang kedua adalah CCTV terintegrasi, ada 1 unit, beserta CCTV yang mandiri ada 7 unit. Serta ada juga yang bisa menjadi fasilitas untuk masyarakat.
1: Terkait dampak program terhadap keamanan lingkungan, Rahmat juga mengaku kondisi wilayah RT 07 kini lebih terkendali. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pendengar, tetaplah bersama kami. Informasi seputar mitigasi bencana dan juga penanganannya di tanah air akan kami lanjutkan setelah informasi berikut ini.
23: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
3: Pendengar, aktivitas Gunung Soputan kembali menjadi perhatian di mana Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mengimbau masyarakat dan para pendaki untuk menjauhi area berbahaya di sekitar gunung. Imbauan ini bukan tanpa alasan karena hingga saat ini status aktivitas masih berada pada level 2 atau waspada yang berarti ada peningkatan aktivitas vulkanik di atas kondisi normal. Kita akan menyoroti hal ini tentang waspada peningkatan aktivitas Gunung Soputan di Sulawesi Utara bersama dengan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Ibu Siti Sumilah Rita Susilawati.
2: Wawancara Pro 3.
3: Selamat sore, Bu Rita.
4: Sore, Mbak.
3: Apa kabar ya, Ibu hari ini?
4: Alhamdulillah. Gimana di sana?
3: Alhamdulillah. Di kami baik-baik, Ibu, di studio. Tapi nampaknya Gunung Soputan tidak baik-baik saja ya, Bu Rita. Boleh dijelaskan ya, bagaimana kondisi terkininya aktivitas Gunung ya, Soputan saat ini? Silakan.
4: Iya. Ya baik, terima kasih Mbak. Sebetulnya Gunung Soputan ini kondisinya masih sama nih Mbak. Memang kemarin ada sempat mungkin dilaporkan ada gempa ya, tapi gempa itu yang kami catat adalah akibat terjadinya gempa di wilayah Filipina ya, sehingga terasa begitu. Gempa vulkanik itu sendiri dari hasil pengamatan kami itu tidak signifikan, masih sama level 2. Dari semenjak terakhir meletus atau erupsi yang cukup besar Gunung Soputan di tahun 2018 hingga saat ini, sebetulnya gunung ini belum menunjukkan tanda-tanda erupsi ya, yang akan besar seperti itu. Seperti itu, Mbak.
3: Okay. Ya. Jadi gempa yang sempat terjadi ini adalah dampak dari adanya gempa di Filipina, bukan aktivitas utama dalam Gunung Soputan ya, Bu Rita?
4: Iya, betul, Mbak. Iya.
3: Okay. Tapi kalau sekarang levelnya dalam kondisi apa, Bu, Gunung Soputan? Waspada,
4: levelnya kan? Sama, masih 2, level 2, betul, waspada, seperti itu. Memang yang dikhawatirkan, kami kan yang direkomendasikan itu adalah 1,5 km dari puncak ya, Mbak. Yeah. Dan kemudian 2,5 km dari sektor barat hingga barat laut. Karena ini memang di situ area kawahnya. Ini yang kami sampaikan kepada masyarakat itu adalah di samping menjauhi radius area 1,5 dari puncak dan 2,5 km dari sektor barat hingga barat laut itu juga mewaspadai potensi hujan abu dan lahar saat musim hujan, begitu.
3: Tapi indikator apa sih, Bu, yang membuat status waspada di level ini, Bu, Gunung Soputan ini?
4: Iya, kan sebenarnya kalau ada banyak faktor ketika kami merekomendasikan status gunung ya, apakah itu misalnya normal, waspada, siaga, ataupun awas. Yang paling utama di samping peningkatan aktivitas dari gunung tersebut, hal lain juga adalah dari faktor risiko yang dihadapi oleh masyarakat setempat begitu. Jadi mungkin ada gunung yang erupsi tapi dia masih tetap level 2 waspada begitu. Tidak meningkat menjadi awas atau tidak meningkat menjadi siaga. Kenapa demikian? Karena dari hasil pemantauan itu jarak antara gunung tersebut dengan kawasan penduduk itu jaraknya cukup jauh. Misalnya seperti Dukono. Dukono itu kan erupsi terus-menerus, tetapi 4 km, hanya 4 km saja, penduduk berada di 8 km seperti itu. Sehingga level ini tidak kami naikkan menjadi level siaga gitu, Mbak.
3: Karena sama masih juga jauh dengan, juga ya dari pemukiman.
4: Betul, kalau di Semeru juga itu kami kan 13 km di Semeru itu. Saat ini juga siaga kalau Semeru seperti itu, tapi belum ada erupsi. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi, di samping ada aktivitas peningkatan, yang paling penting juga jaraknya dari yang paling membahayakan untuk masyarakat seperti itu, kira-kira.
3: Baik. Kalau dari potensi bencana yang terjadi di Gunung Soputan, apa, Bu, yang perlu diwaspadai dari adanya dalam waktu dekat?
4: Seperti kami sampaikan, diantaranya kalau misalnya hujan, ya itu lahar. Itu masih juga kemungkinan ada lontaran material pijar, kemudian guguran lava. Juga kemungkinan misalnya awan panas begitu ya, itu tidak erupsi tapi itu kemungkinan ada. Sehingga itu yang perlu diperhatikan, terutama tadi 1,5 km atau 2,5 km dari kawah itu. Seperti itu, Mbak, itu yang diperhatikan. Gunung Soputan ini termasuk gunung yang bisa dikatakan dia bisa lama sekali diam gitu ya, dari tahun 2018 sampai 2026 kan tidak ada erupsi. Tapi karena itu gitu, pengamatannya harus terus-menerus. Begitu terjadi perbedaan signifikan, ada kegempaan, maka statusnya mungkin bisa berubah atau status jarak rekomendasinya bisa meningkat seperti itu, Mbak. Okay.
3: Kalau untuk terakhir kali erupsi di tahun berapa, Ibu, untuk Gunung Soputan?
4: Tahun 2018, yang cukup besar ya. Betul.
3: Oke. Okay. Polanya apakah sama, Bu, sekitar beberapa tahun kemudian nanti akan erupsi atau bagaimana?
4: Nah, itu tidak bisa diduga ya. Ini terakhir 2018, sebelumnya sebentar saya harus cek. Bahkan lebih lama lagi begitu. Jadi kita tidak untuk setiap gunung
3: memprediksinya
4: itu
3: polanya tidak sama ya, Bu.
4: Tidak bisa memprediksi demikian. Kita harus kayaknya seolah-olah ya gimana gue aja gitu menurut gunung ya. Jadi makanya pengamatan itu terus-menerus dilakukan untuk memastikan bahwa apabila terjadi sesuatu itu segera bisa kita informasikan demikian, Mbak.
3: Termasuk untuk para pendaki ya, ini masih belum bisa beraktivitas ya, Bu, di Gunung Soputan.
4: Iya, kan 1,5 km biasanya kalau ini kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat gitu ya untuk memastikan kalau pendakian itu tidak sampai puncak atau tetap rekomendasi yang kami sampaikan itu dipenuhi begitu. Ada soalnya beberapa yang misalnya kok ini lama banget dalam kondisi waspada, udah bertahun-tahun, udah ingin sekali mendaki gitu. Kami sampaikan ini tetap karena bisa kapan aja. Mana yang lebih penting seperti itu ya, keselamatan atau bagaimana akhirnya oleh para pendaki juga di apa mereka memahami seperti itu gitu. Kenapa kemudian kami bertahan pada rekomendasi tidak memperbolehkan begitu ya untuk aktivitas yang mendekati untuk gunung-gunung tertentu, mendekati kawah untuk memastikan karena itu bisa terjadi kapan saja yang tentunya bisa membahayakan. Seperti itu, Mbak.
3: Baik, kemudian langkah mitigasi apa, Bu Rita, yang sudah dilakukan oleh PVMBG bersama dengan pemerintah daerah?
4: Iya, kami berulang begitu misalnya ada status peningkatan aktivitas gunung yang perlu dilakukan lebih cepat begitu ya terhadap masyarakat. Misalnya ketika harus ditutup pendakian ataupun harus mengungsi itu pasti kami segera berkoordinasi. Di samping itu kami juga ada WhatsApp group, Mbak, untuk menginformasikan berbagai macam berbagai macam bencana atau potensi bencana yang terjadi. Bukan hanya untuk gunung api saja, tetapi juga untuk gempa dan juga untuk longsoran atau kita sebut mungkin gerakan tanah atau landslide. Itu juga kami informasikan karena ada grup khusus kebencanaan, di situ ada pemerintah daerah setempat, ada kami juga, ada BNPB juga, demikian, Mbak.
3: Oke, jadi kolaborasi dengan beberapa pihak juga terus dilakukan sehingga ketika terjadi bencana bisa dilakukan mitigasi ataupun penanganan lebih cepat juga ya.
4: Betul, informasinya bisa lebih cepat kepada masyarakat, begitu, Mbak.
3: Lalu apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakat jikalau memang nantinya terjadi peningkatan aktivitas secara tiba-tiba?
4: Iya, kalau misalnya kami itu memberikan informasi harus misalnya siaga atau awas ya, Mbak ya. Nah itu kan insya Allah ada jeda waktu ya. Nah kita pastikan itu segera gitu ya. Untuk awas itu kan udah pasti letusannya besar. Di siaga itu pun kita sudah memastikan masyarakat segera kalau memang ada di jarak yang kami perkirakan itu bisa terpengaruh dari erupsi, kita pastikan semua keluar dari zona tersebut, keluar ke zona aman. Seperti itu, Mbak.
3: Tapi bisa dikatakan ada kemungkinan tidak, Bu, status Gunung Soputan ini meningkat dalam waktu dekat?
4: Kalau dari pengamatan yang kami lakukan, itu masih kondisi normal seperti biasanya. Yeah. Normal dalam tanda kutip, tidak ada peningkatan secara khusus begitu. Memang masih ada gempa vulkanik, tapi itu umumnya memang demikian dari 2018-2026. Belum ada secara signifikan yang mengharuskan kami menambah rekomendasi jarak seperti itu, Mbak.
3: Baik. Kalau begitu, apa pesan dari PVMBG untuk masyarakat dan juga pendaki saat ini? Dan juga bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi resmi dan juga terbaru ya terkait dengan aktivitas gunung api?
4: Iya, kami tidak henti-hentinya menyampaikan kepada masyarakat untuk mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dalam hal ini mungkin PVMBG begitu, untuk jarak aman yang memang bisa untuk beraktivitas di seputaran gunung-gunung api aktif di Indonesia. Hal lain juga yang perlu memang mungkin masyarakat menginginkan informasi yang lebih jauh tentang berbagai macam potensi bencana, bukan hanya gunung api, itu bisa sekali lagi masuk ke Magma Indonesia, Mbak. Dicari saja di Google, itu magma.go.id, di situ ada informasi seputar kebencanaan, termasuk di portal Bencana Indonesia, begitu ya. Kalau di Magma itu aktivitas gunung berapi, di situ bisa mendapatkan informasi mengenai gunung-gunung berikut status level bahayanya saat ini, seperti itu.
3: Jadi masyarakat bisa memantau juga untuk bagaimana aktivitas gunung api di Indonesia. Mungkin ada yang ingin berwisata ataupun mendaki, ini bisa dipantau juga ya, Bu, melalui Magma.
4: Iya, di situ juga ada informasi apa saja yang perlu diperhatikan, misalnya apakah gas, apakah guguran awan, begitu, sehingga bisa lebih waspada. Termasuk kalau di daerah-daerah wisata seperti Bromo atau Dieng, itu kan juga ada potensi gas, pasti itu diinformasikan oleh pengelola setempat, seperti itu, Mbak.
3: Baik, kalau begitu kami harapkan semoga memang aktivitasnya tidak terlalu signifikan sehingga masyarakat juga bisa beraktivitas seperti biasa ya, Bu Rita.
4: Iya, betul, baik. Mbak. Terima kasih RRI ini selalu membantu menginformasikan. Terima kasih
3: sama-sama.
4: Banyak.
3: Terima kasih, Bu Rita. Selamat sore.
4: Iya, terima kasih. Selamat sore.
3: Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Siti Sumilah Rita Susilawati.
2: Wawancara Pro 3.

0: Mulai dari hal kecil, kita bisa membuat perubahan. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan di sekitar rumah, tanam lebih banyak pohon, dan jaga daerah resapan air. Lingkungan yang terawat bukan hanya nyaman, tapi juga menjaga kita dari ancaman bencana. Mari wujudkan lingkungan yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi musim hujan. Kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Kilas Berita.
2: Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh Dendi Suryadi melakukan inspeksi mendadak layanan catering. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas konsumsi jemaah haji Indonesia. Sidak dilakukan di salah satu dari 23 dapur catering jemaah Indonesia. Pemeriksaan mencakup alur produksi hingga standar kebersihan makanan. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Ini baru enak.
4: Mulai yang semalam di area di New
5: York. Luar biasa.
6: Aku baru aja
7: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami mengundang Anda pendengar, silakan bergabung dalam sesi Warga Bicara. Silakan sampaikan bagaimana cuaca di wilayah Anda ataupun kejadian bencana yang mungkin terjadi di sekitar wilayah Anda. Silakan 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, ataupun Anda juga bisa menyampaikannya melalui WhatsApp kami 081399399888. Dan memang pendengar, aktivitas kegempaan di Gunung Soputan Sulawesi Utara meningkat signifikan dalam 2 pekan terakhir. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat adanya ratusan gempa, sehingga masyarakat, wisatawan, dan pendaki diminta menjauhi radius 1,5 km dari puncak. Dalam periode 16 hingga 31 Mei 2026, seismograf merekam 11 kali gempa vulkanik dangkal, 1 kali gempa vulkanik dalam, serta 104 kali gempa tektonik jauh. Meski aktivitas tektonik relatif tinggi, belum ada indikasi migrasi magma ke permukaan. Secara visual, tidak teramati adanya guguran, sementara asap kawah hanya mencapai ketinggian maksimum 30 meter dari puncak. Namun, Badan Geologi tetap mengingatkan potensi bahaya berupa lontaran material, aliran lava, maupun guguran piroklastik. Saya sapa Bu Haryanti di Toli Toli. Selamat sore, Bu Haryanti.
2: Ya, selamat sore, selamat malam untuk daerah Sulawesi Tengah.
1: Iya, selamat malam Bu Haryanti.
2: Sehat semangat untuk Basafira ya bersama tim.
1: Terima kasih. Ada informasi apa dari Toli Toli, Bu?
2: Toli Toli ini apa ya? Lagi hujan ya, tapi sekarang udah reda sih Mbak Safira. Okay. Itu lumayan sih intensitasnya. Ringan hingga sedang tadi itu sepertinya agak lebat tadi awal-awal ya. Dari pukul 14 tuh sampai sekarang udah pukul berapa ya, hampir pukul 20 sih. Sekarang
1: cukup lama ya
2: untuk toli-toli. Iya. Informasinya tadi di berapa titik itu sudah ada banjir gitu ya di daerah kota. Malam ini pun sebenarnya sih ada undangan, cuman menurut informasi itu di tempat undangan itu udah ada banjir
1: juga ya,
2: air jadi
1: tidak bisa datang.
2: Jadi ya nggak tahu ya, beberapa hari ini Toli-Toli emang seperti itu, sering sering turun hujan dan intensitasnya, tapi lumayan hari ini agak lama sih durasinya.
1: Justru Toli-Toli hujan ya, karena di beberapa wilayah saat ini sudah masuk musim kemarau sebenarnya, Bu Haryanti.
2: Ya, sebenarnya memang seperti itu ya, tapi itulah cuaca, kita nggak bisa prediksi Mbak Safira ya.
1: Iya.
2: Jadi tetap memantau, tetap waspada, itu sih yang paling penting. Oke deh, baik. Semoga semuanya selalu sehat Mbak Safira juga ya.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Amin.
2: Mbak
1: Terima
2: Safira.
1: Kasih.
2: Selamat
1: Bu Haryanti.
2: Malam.
1: Selamat malam. Kami masih nantikan ya informasi dari Anda pendengar, silakan 0213523172, 0213844545. Dan memang BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari ini juga mengimbau warga Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim hingga 19 Juni 2026. Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, Faisal Habibi, ini mengatakan bahwa potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai guntur dan angin kencang dipicu oleh sejumlah faktor dinamika atmosfer. Ia menyebutkan bahwa terdapat konsentrasi massa udara basah pada lapisan rendah serta indeks labilitas kuat skala lokal yang terpantau di wilayah Sultra turut mempercepat proses pembentukan awan. Dan berdasarkan data perakiraan cuaca dari BMKG Kendari, rincian sebaran wilayah di Sultra yang berpotensi mengalami cuaca ekstrim sepanjang periode tersebut di antara lain adalah pada Sabtu 13 Juni, hujan sedang hingga lebat berpotensi melanda wilayah Kabupaten Konawe, Konawe Utara, Kolaka, dan juga Kolaka Utara. Kemudian di Minggu 14 Juni 2026, ini tidak ada wilayah yang masuk dalam kategori peringatan dini cuaca ekstrim. Sedangkan pada Senin 15 Juni, potensi cuaca ekstrim diperkirakan hanya terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Konawe. Sementara itu pendengar, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalop Sumatera Utara mencatat sebanyak 1.500 jiwa terdampak bencana banjir yang melanda Kota Medan. Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumut, Sri Wahyuni Pancasilawati, mengatakan bahwa bencana banjir tersebut terjadi pada Jumat dini hari. Pusdalop Sumut mendata banjir yang terjadi di ibu kota Sumatera Utara itu melanda Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Selayang, dan Kecamatan Medan Maimun. Adapun Kecamatan Medan Johor merupakan daerah paling terdampak dengan 800 jiwa, yaitu 250 kepala keluarga, disusul dengan Kecamatan Medan Maimun dengan 506 jiwa dari 122 kepala keluarga. Dan pendengar, untuk Anda yang punya informasi terkait dengan cuaca ataupun situasi terkini di wilayah Anda, masih ada waktu, silakan 021-384-4545.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
1: Saya sapa Pak Wibi di Makassar. Selamat malam, Pak Wibi.
5: Selamat malam, Mbak.
1: Iya, bagaimana? Ada informasi apa di Makassar?
5: Cuaca di Makassar, 2 hari ini hujan, Mbak.
1: Oh, sama ya. Di wilayah Sulawesi lagi hujan ya, Pak? Sering hujan?
5: Iya, awalnya sejuk ini. Biasanya panas sekali kalau siang. Ini agak 2 hari ini sejuk Makassar. Karena hujan.
1: Oke. Ya,
5: makasih, Mbak.
1: Oke, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Ya, terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyampaikan informasi terkait dengan cuaca dan juga situasi terkini ya di wilayah Anda. Dan demikian informasi dalam kentongan yang kami hadirkan hari ini, hari Sabtu 13 Juni 2026.
4: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Safira Ambalga pamit. Kita jelang warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Lukman Tara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.

0: kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
1: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
2: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Iqrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Iqrar kepada wartawan di Jakarta.
0: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
1: Karena tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
2: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Muda untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG, yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
4: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk Saudara HG.
5: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan dua orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
6: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
5: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mita kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
7: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
8: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
7: Di mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program Presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang
8: selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
9: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut, misalnya terjadi jual beli titik ya yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.817 77.
8: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, badan usaha milik desa, UMKM maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pembelian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Jadi bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kekhilafan hakim yang nyata.
11: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
12: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana. Dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini. Dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
11: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
13: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
11: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
14: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
15: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
14: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau di
16: Setujui, alhamdulillah.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
17: Jika terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
15: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Mendengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji.
21: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasakan
20: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darayan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
0: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enrique saat dihubungi RRI di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 debarkasi di Padang terdiri jemaah haji dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Enrique menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
21: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang sebetulnya 389 ya. Jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter atau PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
0: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jemaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansa.
1: Biz de heyecanlıyız. Zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden...
2: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Dengan penampilan keenam berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan 4 kekalahan dalam 4 edisi secara berturut-turut memaksa sang pelatih Tony Popovic untuk memutar kepala meracik strategi terbaik saat menghadapi Turki. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, Tony mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap, para pemain bersemangat dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan dan itulah targetnya. Sementara Turki bersiap memperpanjang catatan positif dengan kampanye kualifikasi Piala Dunia yang nyaris tak terkalahkan. Pelatih kepala Vincenzo Montella kini akan berusaha membantu tim berjuluk Crescent Stars itu untuk membuka Piala Dunia dengan kemenangan untuk pertama kalinya. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti. Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di Missy Place, Vancouver, Amerika Serikat, siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.
2: Teku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teku Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markam ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.
3: Indonesia menyapa malam. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, gempa bumi dahsyat berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang lepas pantai di wilayah selatan Pulau Mindanao, Filipina pada hari Senin 8 Juni 2026. Hingga data terbaru pada Sabtu 13 Juni 2026, bencana ini telah menyebabkan sedikitnya 61 orang meninggal dunia. Lalu bagaimana kondisi terkini jumlah korban tewas akibat gempa bumi yang melanda Filipina Selatan? Kami juga pihak berwenang menjelaskan operasi pencarian penyelamatan juga terus dilakukan ya, dan kami akan coba update bagaimana informasi terkini kondisi pasca gempa di Filipina bersama dengan Konsul Jenderal RI Davao City, Pak Agus Trenggono.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Agus, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
0: Ya, kabar sehat ya, Pak Agus?
2: Alhamdulillah, kami semua di sini di KCRI Dosite dan warga kita yang ada di Labinano, insya Allah dalam keadaan sehat.
0: Alhamdulillah ya. Kalau untuk warga negara juga tidak terdampak ini, Pak. Ada WNI kita yang terdampak, Pak.
2: Sejauh ini luka-luka yang ringan, tetapi juga korban itu kerusakan yang terjadi pada tempat tinggal dan sebagainya. Memang gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 7,8 yang terjadi pada tanggal 8 Juni kemarin dengan epicentrum di lepas provinsi Sangani, lepas pantai Susami, yang berjarak sekitar 150 km dari kota Batu City. Guncangan dirasakan sangat kuat di wilayah Mindanao Selatan, termasuk Davao, Cebu, Tersambung, Zamboanga Peninsula, dan wilayah Bawah. Hingga saat ini, tanggal 13 Juni hari ini, aktivitas gempa susulan masih berlangsung meskipun tren yang terus menurun. Pagi ini pada pukul 10.05, waktu setempat masih tercatat gempa susulan berkekuatan 5,3 magnitudo. Wilayah yang mengalami dampak terberat antara lain provinsi Sangani, Penangasan Masyete, sebagian Kota Batu, serta sejumlah daerah di Mindanao Selatan. Dari sisi infrastruktur, sejumlah fasilitas publik mengalami kerusakan, termasuk bangunan pemerintah, sekolah, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, dan jaringan utilitas. Akses menuju beberapa wilayah terdampak masih menghadapi kendala. Sejumlah ruas jalan menuju provinsi Sangani mengalami kerusakan. Dua jembatan sempat terputus dan salah satunya tapi dapat dihubungkan kembali melalui jalur darat sejak hari Kamis lalu di wilayah Kapatan. Selain itu, terdapat longsor yang menutup akses jalan sepanjang kurang lebih 1 km sehingga menghambat distribusi bantuan dan mobilitas masyarakat. Pasokan listrik di beberapa wilayah seperti Kapatan, Lan, dan Pensasi hingga saat ini masih mengalami gangguan akibat kerusakan listrik yang tertimbun longsor. Kondisi tersebut juga berdampak pada jaringan komunikasi dan akses internet yang belum sepenuhnya pulih. Terputusnya akses transportasi menyebabkan pasokan air bersih, makanan dan kebutuhan dasar lainnya mulai menipis dan sejumlah komunitas yang relatif terisolasi. Pemerintah Filipina dalam hal ini bersama pemerintah daerah terus melakukan upaya pemulihan infrastruktur, pembukaan akses jalan, distribusi bantuan kemanusiaan, serta pemulihan jaringan listrik dan komunikasi di wilayah dampak.
0: Iya. Itu kira-kira. Iya. Pak Agus, bagaimana proses pendataan dan pemantauan kondisi WNI yang dilakukan KJRI Davao City setelah gempa itu terjadi, Pak, kemarin?
2: Ya, bergambaran umum bahwa WNI di wilayah Mindanao atau yang dikenal dengan Person of Indonesian Descent atau PNIS atau masyarakat WNI keturunan dengan jumlah sekitar 8.765 tersebar di seluruh wilayah kerja Davao City yang meliputi seluruh Pulau Mindanao, Pulau Sulu, dan wilayah Pulau Tawi-Tawi. Lokasi padat masyarakat Indonesia keturunan atau PIDs berada pada region 12 atau yang disebut Volkswagen yang diikuti satu Kota Batu Sultan Budara Sarangganika General Santo City. Pemda Pulau Occidental yaitu di Pulau Sarangani dan Pulau Palu. Secara umum mata pencarian kita keturunan di sini adalah para nelayan dan guru kopra. Sejak hari pertama kejadian, Pak 7,8 magnitudo pada 8 Juni lalu, KJRI Dapur secara langsung melakukan koordinasi dengan otoritas Filipina, komunitas Indonesia, serta jaringan masyarakat Indonesia di wilayah kerja kami. Yaitu yang memiliki 18 pengunjung kita mengumumkan dan 10 pawang dari para masyarakat keturunan yang ada di Brasil. Sampai saat ini, KJRI Dapur belum menerima laporan adanya BNI yang menjadi korban jiwa maupun korban luka akibat gempa bumi tersebut. Namun demikian, jumlah BNI terdampak akibat kerusakan tempat tinggal, gangguan jaringan komunikasi, dan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar.
0: Iya.
2: Berdasarkan pendataan sementara, sedikitnya terdapat 52 rumah milik BNI yang mengalami kerusakan akibat gempa di wilayah daratan Minang Selatan ini. Terdiri dari 37 rumah di kota General Santos, 10 rumah di wilayah Minang, dan 1 rumah di wilayah Lensasi, 3 rumah di wilayah Tikan, dan 1 rumah di wilayah Pakai. Sebagai besar pemerintah BNI keturunan Indonesia di Minang memang bermukim di wilayah Provinsi Sarangani dan kota General Santos, sehingga dampak gempa cukup dirasakan oleh masyarakat kita. Selain itu, di Provinsi Dapur Occidental yang mencakup Pulau Sarangani dan Pulau Balut, tercatat sedikitnya 51 rumah milik BNI mengalami kerusakan. Terdiri dari 36 rumah di Pulau Sarangani dan 15 rumah di Pulau Balut. Di Pulau Balut, di kantor, kita punya kantor Border Crossing Station atau BCS di Batu Gading namanya, di mana satu perwira ILO TNI bermukim atau berkantor di situ juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Dengan demikian, total sementara rumah milik BNI yang dikatakan mengalami kerusakan akibat gempa ini mencapai 103 rumah di berbagai wilayah dampak.
0: Iya.
2: Selain itu, selain rumah tinggal, sejumlah rumah ibadah juga mengalami kerusakan. Rumah ibadah untuk aktivitas komunitas BNI, yaitu 2 gedung di Pulau Balut dan 2 gedung di Pulau Sarangani dan 3 gedung di wilayah General Santos. Kami dari Kajian Cakur terus melakukan assessment di lapangan dan koordinasi dengan tokoh masyarakat kita yang dari sini untuk memastikan kondisi warga negara kita serta mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang memerlukan tindak lanjut.
0: Iya.
2: Hingga saat ini, fokus utama KJRI adalah memastikan keselamatan seluruh BNI serta membantu penyampaian kebutuhan mendesak kepada otoritas terkait dan mitra kemanusiaan setempat. Itu gagal.
0: Iya. Pak, ada layanan khusus Pak atau posko atau layanan darurat khusus bagi WNI yang terdampak ini Pak untuk komunikasi ataupun juga dari keluarga di tanah air mungkin yang ingin mengetahui keberadaan teman-teman ataupun saudara-saudara kita WNI yang ada di sana Pak?
2: Ya, betul sekali Mas Lukman. Kami dari KJRI terus memantau perkembangan situasi komunikasif dan berkoordinasi dengan otoritas tempat. Tokoh masyarakat serta komunitas Indonesia di wilayah Tambak untuk memastikan keselamatan dan kondisi para WNI. Untuk mendukung pelayanan dan pelaporan bagi WNI yang membutuhkan bantuan, KJRI Dapo mengoperasikan hotline perlindungan WNI yang siap siaga 24 jam. WNI yang terdampak maupun masyarakat yang memiliki informasi mengenai keberadaan atau kondisi WNI di wilayah terdampak dapat menghubungi hotline perlindungan WNI KJRI yaitu di nomor hotline plus 63 966 245 5472, itu untuk telepon biasa dan SMS saja. Di samping itu sebagai alternatif lainnya yaitu ada layanan untuk WhatsApp, call, dan text yaitu di fungsi protokol dan konsuler dari Dapur City di nomor plus 63 954 384-7912. Serta di samping itu dapat juga melalui direct message atau pesan langsung ke Instagram KCRI Diversity di @indonesiandiversity dan di Facebook Indonesian Consulat Jenderal and Diversity. Selain itu, KCRI juga terus melakukan assessment di lapangan dan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak guna memastikan kebutuhan besar ini dapat teridentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai perkembangan situasi di lapangan.
0: Yeah.
2: Sebagai penutup, kami mengimbau seluruh WNI agar tetap tenang namun waspada, mengikuti arahan otoritas tempat, menghindari bangunan yang berpotensi mengalami kerusakan lanjutan, serta segera melaporkan kondisi diri dan keluarga pada KCRI Diversity apabila membutuhkan bantuan. Keselamatan WNI merupakan prioritas utama kami, dan KCRI Diversity akan terus hadir memberikan pendampingan serta layanan bagi masyarakat Indonesia di wilayah Jakarta. Terima kasih.
0: Ya. Yeah. Dan untuk akses internet jadi sudah mulai pulih secara bertahap ya, Pak Agus ya?
2: Ya, sebagai informasi, meskipun boleh belum 100%, namun demikian, di wilayah-wilayah yang tadi saya sebutkan sudah terdampak, meskipun tidak kena bencana, tidak kena bencana, akses internetnya juga on-off, gitu. Situasinya memang demikian.
0: Ya, jadi artinya masyarakat Indonesia yang ingin mengetahui keberadaan keluarganya mungkin yang ada di sana tadi bisa menghubungi layanan darurat yang disediakan KJRI Davao ya Pak ya, untuk bisa mendapatkan informasi itu ya Pak.
2: Ya.
0: Ini bisa diakses 24 jam Pak?
2: Ya, bisa diakses 24 jam, silakan. Kita ada beberapa alternatif, ada nomor yang bisa lewat telepon pusat, ada lewat teks, dan ada juga yang bisa lewat WA, WA call, dan DM message dan sebagainya.
0: Ya.
2: Dan melalui media sosial yang kami deklarasikan.
0: Pak, untuk rumah WNI ataupun gedung ya, yang milik WNI di sana, apakah nanti dibantu oleh KJRI atau sepenuhnya ditanggung oleh otoritas tempat, Pak?
2: Sementara kami masih mendata dulu, nanti kita laporkan ke pusat seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah dan keinginan, dan kita berusaha membantu melalui memantau situasi dan seoptimal mungkin apa yang bisa kita kerjakan. Meskipun kita tidak memberikan 100% bisa berapa, tapi kita palingnya memberikan apa akses informasi, menyalurkan harus kemanakan informasi itu, dan kita memonitor apa yang mereka terima dan apa mereka yang tidak diterima, dan kita melihat apa yang dilakukan pemerintah pelindungan kepada warga negaranya dan warga negara kita yang ada di sini, dan kita akan selalu melakukan perkembangan ini ke Jakarta.
0: Baik. Pak Agus Trenggono, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu di sana, Pak Agus. Selamat malam.
2: Terima kasih, teman-teman. Selamat malam. Sehat selalu.
0: Pendengar Konsul Jenderal RI Davao City, Pak Agus Trenggono, bagaimana menginformasikan kondisi terkini pasca gempa di Filipina, dan untuk Anda tadi yang ingin mengetahui bagaimana kondisi kerabat ataupun keluarga Anda yang mungkin berada di Filipina, tadi bisa menghubungi layanan yang disediakan oleh KJRI Davao City.
1: Wawancara Pro 3.
3: Bayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari PT Pertamina Patraniaga yang berkomitmen memperbaiki tata kelola pengadaan energi agar semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum, sekaligus mendukung ketahanan energi nasional. Direktur Niaga Pertamina Patraniaga Erwin Suryadi mengatakan untuk proses perbaikan tersebut, pihaknya menggelar Focus Group Discussion atau FGD dengan tema penguatan tata kelola dan mitigasi risiko hukum dalam proses bisnis pengadaan impor minyak mentah atau kondensat dan produk kilang PT Pertamina Patraniaga di Jakarta. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono menegaskan inovasi dan teknologi lingkungan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Laporannya disampaikan langsung bersama dengan Eliana Zahra. Rara.
1: Ya, pendengar Pro 3 RRI, Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan Envirotech 2026 di Jakarta International Convention Center Senayan Jakarta hari ini. Kegiatan yang berlangsung pada 11 hingga 13 Juni 2026 ini menjadi wadah bagi berbagai inovasi dan teknologi lingkungan yang dikembangkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan pihaknya telah melihat sejumlah inovasi yang dipamerkan dalam kegiatan tersebut. Beberapa di antaranya insinerator dan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Menurut Dias, berbagai teknologi dapat didukung selama memenuhi standar dan baku mutu lingkungan yang berlaku. Ia menegaskan inovasi diperlukan untuk mendukung pembangunan yang tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Dikutip pernyataan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono.
2: Pembangunan mau tumbuh, kita butuh energi. Tetapi bagaimana pembangunan ini supaya bisa sustainable dan tidak merusak lingkungan, kita butuh inovasi. Jadi prioritas presiden pun juga kami rasa Pak Presiden punya program-program yang bagus tadi saya sebut di terkait.
0: Rara. Ya, mohon maaf pendengar terputus dengan reporter kami Eliana Zahra. Kami lanjutkan ke berita selanjutnya.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Ekonomi Lebanon Amer Bissat mengatakan konflik dengan Israel telah menimbulkan kerugian sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 355,5 triliun rupiah pada perekonomian Lebanon dan menghambat pembangunan ekonomi negara tersebut. Bissat menambahkan, selain kerusakan langsung, perekonomian juga mengalami kerugian tidak langsung yang signifikan. Volume ekonomi Lebanon hampir berkurang setengahnya dibandingkan periode sebelum krisis. Menurutnya perusahaan dan pabrik ditutup, sekitar 28% lahan pertanian benar-benar berhenti beroperasi, dan sektor pariwisata mengalami pukulan serius akibat perang. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih tim nasional Australia, Tony Popovic, mematok satu target untuk laga perdana mereka di Piala Dunia 2026 dalam penyisian Grup D melawan Turki di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Sabtu waktu setempat. Popovic mengaku ia beserta jajarannya telah menganalisis kekuatan Turki jelang pertemuan mereka dan menyebut lawan itu sebagai tim yang kuat, baik secara individu maupun kolektif. Ia menegaskan timnya harus siap menghadapi tantangan tersebut, sembari menyebut Turki sebagai tim yang syarat semangat dan ditopang dukungan deras supporter di tiap kesempatan.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka malahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka, setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
3: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
0: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisi Parti, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
4: Indisi Partai itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno, kalau tidak salah, di dalam Hibah Bendera Revolusi juga menyebutkan bahwa dengan indisi partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah apa namanya nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno. Karena ini dianggap bersifat anti-Belanda, anti-kolonial, akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
5: Catatan peristiwa.
3: Pada 13 Juni 1964, terjadi bentrokan besar antara gerilyawan Indonesia dan pasukan Malaysia di Sarawak, Borneo, Britania. Bentrokan ini merupakan bagian dari konfrontasi mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah, dan Sarawak yang berlangsung antara Federasi Malaysia dan Indonesia dari tahun 1962 hingga 1966. Federasi Malaya berkeinginan menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia yang dianggap oleh Presiden Soekarno sebagai bentuk kolonialisme dan imperialisme baru. Tidak banyak orang yang berkesempatan mengabdikan diri bagi negara dalam berbagai bidang sekaligus. Namun, hal itu berhasil dilakukan oleh sosok Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Mustopo, legenda kelahiran Ngadi Luih, Kediri, Jawa Timur, 13 Juni 1913 ini berhasil membuktikan pengabdiannya di tiga bidang sekaligus, yakni militer, kedokteran, dan pendidikan. Bahkan di Yogyakarta dan Jawa Barat, Mustopo dikenal karena gebrakannya membentuk pasukan Terate atau tentara rahasia tertinggi yang anggotanya berasal dari orang-orang marginal seperti kaum pencoleng, perampok, dan pekerja seks komersial.
5: Indonesia menyapa malam.

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan ketahanan pangan, kunci amankan ekonomi Indonesia dalam segmen To The Point.

0: To the point.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong agar pengamanan pangan nasional dan pencapaian swasembada pangan menjadi program utama pemerintah guna menjawab tantangan global serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Presiden Prabowo menjelaskan bagaimana pengalaman krisis global seperti pandemi COVID-19, perang hingga gangguan produksi pangan dunia menjadi pelajaran penting. Saat terjadi krisis, banyak negara pengekspor pangan menghentikan ekspor, menyebabkan lonjakan harga pangan dunia. Tutupin kita pada malam hari ini, ketahanan pangan kunci amankan ekonomi Indonesia bersama dengan beberapa narasumber nantinya, dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Pak Henry Saragi. Pak Henry, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Kabar sehat ya, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat, Pak.
1: Kabar pangan kita bagaimana, Pak, saat ini? Mungkin bisa disampaikan sejauh mana ketahanan pangan Indonesia di 2026 ini?
2: Ya, jadi kalau pangan kita, ya, sesungguhnya problemnya itu pertama, ya, sejak pemerintahan Orde Baru dulu telah mendorong kita ini hanya punya beberapa bahan pokok makanan, ya, yang dasar,
1: ya.
2: Hanya beras saja yang dijadikan satu makanan dasar kita,
1: yeah, gitu.
2: Padahal sebenarnya negeri kita ini banyak bahan makanannya, ya, ada jagung, ubi, ya, bahkan pisang, dan banyak lagi di luar padi, gitu. Nah, akibatnya, ya, Indonesia akhirnya sangat tergantung dan menghabiskan banyak resourcesnya hanya untuk memproduksi beras. Itu yang menjadi soal.
1: Yeah.
2: Kemudian sisi yang lain adalah di tengah pasar global, ya, Indonesia juga tergantung ke pangan impor, yaitu gandum, ya, yang dulunya itu sebelum tahun 70-an itu kecil sekali impornya, sekarang jadi sangat besar, ya,
1: yeah,
2: yang menjadi dominan menjadi makanan kita, gitu. Demikian juga kacang kedelai, ya, yang dulunya itu kita hanya impornya 10-20%, sekarang terbalik jadi 80%, ya. Demikian juga dengan daging, ya, bahkan susu, ya, kita mengimpor. Nah, inilah yang menjadi soal, ya. Sisi lain dari segi petani, ya, petani kita adalah petani gurem,
1: ya,
2: sebagian besar, ya, 16 juta kepala keluarga petani kita itu adalah petani gurem yang di bawah 0,5 hektar, gitu, ya. Dan terjadi, ya, ketimpangan pemilikan tanah, ya, sampai 0,68, ya. Jadi artinya ada orang yang menguasai jutaan hektar, bahkan, ya, ratusan ribu lah bilangnya,
1: yeah,
2: itu ada orang yang tidak punya tanah, ataupun petani yang sesungguhnya produsen pangan cuma menguasai tanah petanah gurem.
1: Ya. Pak, kalau tadi bicara gandum dan kedelai yang masih impor itu, ya, apa sih, Pak, kendalanya untuk di tanah air atau di Indonesia ini untuk gandum dan kedelai?
2: Sebenarnya kalau untuk gandum tentunya ini kan memang bukan tanaman di daerah kita.
1: Oke.
2: Ya, kalaupun ada kita bisa tanam sorghum, ya.
1: Ya.
2: tetapi tidaklah bisa banyak seperti di luar sana. Nah, masalahnya adalah apa ya? Kita membuka impor yang sebesar-besarnya atas gandum ini, kan gitu. Ya, sehingga harganya katakanlah lebih murah dari mungkin bahan makanan yang lain, kan gitu. Itu jadinya ya kita akhirnya porsi kita berubah ke situ. Padahal sebenarnya bahan makanan kita yang lain banyak.
1: Ya.
2: Yeah. Nah, kacang kedelai juga demikian. Persoalannya di pertanian, lahan untuk tanam kacang kedelai itu tidak bertambah, tidak ada. Karena tanahnya tanam padi, tanam jagung, ya. Kacang itu tanam kedelai tidak ada. Itu karena sampai hari ini kan yang tanaman pangan ini, kedelai ini kan umumnya di Jawa.
1: Ya. Oke. Jadi stok yang ada belum memenuhi kebutuhan nasional begitu ya, kalau untuk tingkat lokal ya, Pak Hendry.
2: Iya.
1: Baik. Tidak. Kita sapa pendengar boleh ya, Pak Hendry, yang ingin bergabung bersama kita pada malam hari ini.
2: Ya,
1: kita menuju ke Jakarta Selatan, Pak Agung. Selamat malam, Pak Agung.
0: Selamat malam, Mas. Pak Hendry, assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Iya. Saya ingin bertanya, yang pertama, ini kan beberapa bahan pokok lagi panen.
1: Iya.
0: Padi,
1: ya.
0: Lalu kelapa sawit, dan lain-lain. Tapi kenapa harganya di pasar itu naik ya?
1: Masih tinggi gitu.
0: Kan kalau lagi panen itu harga turun, tapi dana kita naik. Itu pertanyaan pertama. Ya. Yang kedua, ini kalau memang benar berhasil swasembada pangan atau manajemen pangan yang berhasil dari hulu ke hilir, tentu kita sedikit mengandalkan impor daripada ekspor. Sedangkan dari dulu kedelai saja masih banyak impor. Lalu jagung pipilan yang buat ternak kan juga gitu impor. Ini bagaimana cara mengatasinya supaya tidak lagi banyak impor komoditi kita? Itu pertanyaan kedua. Terima kasih sebelumnya tuh.
1: Baik, terima kasih. Mungkin bisa ditanggapi Pak Hendry, silakan.
2: Jadi kalau antara beras dengan sawit itu hal masalahnya beda ya. Jadi memang ini kalau dalam hal padi, beras ya, memang sekarang ini kan pemerintah membuat apa ya, harga gabah itu kan memang naik. Ya. Jadi otomatis memang mempengaruhi harga beras ini ya, jadi memang ada kenaikannya
1: ya.
2: Nah, hanya saja yang menurut kita supaya jangan terjadi lagi ke depan ya, agar kenaikannya ini stabil, maksudnya begini, agar harga ini tetap gitu, jangan misalnya harga sekarang di petani sudah naik, misalnya rata-rata dari 6.500 petani dari pemerintah naik 7.000, ya kan, terus nanti harga di konsumen naiknya itu melebihi dari naik yang seharusnya, itu yang kita khawatirkan. Misalnya kan sekarang ya tingkat kenaikannya ini year to year ya, dibandingkan ini kan tinggi ya. Sebenarnya ya, jadi kita berharap ya kalau bisa ini jangan naik lagi, kan gitu, khusus yang untuk beras ini. Karenanya menurut kita pemerintah harus membaguskan terus Bulog dan juga kilang-kilang apa tempat-tempat penyimpanan produksi padi petani ya, penjemuran dan sebagainya. Dan satu lagi yang memang harus dilakukan pemerintah adalah menambah luas sawah. Di sinilah pentingnya pemerintah ya mendistribusikan tanah kepada petani,
1: ya.
2: Lakukan land reform itu.
1: Jadi untuk itu, saat ini petani ya, di Indonesia masih fokus pada beras saja begitu ya, Pak Hendry ya, belum pada komoditas tidak, lainnya?
2: Tidak, justru terbalik ya. tanah Indonesia ini justru banyak diarahkan menjadi tanam kelapa sawit.
1: Oke.
2: Okay. Ya, kalau data resmi Kementan aja, ya 16 juta hektar. Ya, dan kalau melihat data yang KPK maupun yang sekarang disita oleh Satgas PKH, itu ada kecenderungan 6 sampai dengan 8 juta hektar. Berarti kebun sawit di Indonesia itu sudah lebih dari 20 juta hektar.
1: Hmm. Gitu. Ya, artinya dan kalau misalnya tempat, komoditas pangan, maksud kami, komoditas pangan ini masih berfokus pada beras saja?
2: Nah, kalau menurut kita, ya, harusnya pemerintah menambah lagi luas lahan padi ini, ya, karena kalau kita mau merubah sekarang secara drastis dari tanaman padi ke tanaman yang lain kan banyak hambatannya ya, hambatan psikologis, budaya, ya. Jadi menurut kita tidak usah kita merombaknya, tapi yang penting ditambah lahan luas padi, ya. Sama bersamaan dengan itu, ya, didorong lagi masyarakat untuk makan makanan pokok kita yang lain seperti sagu, ya, ubi-ubi, iya, dan yang lainnya. Toh juga di masyarakat dunia yang lain kan banyak makan yang dari ubi kan.
1: Yeah. Gitu.
2: Jangan diberikan stigma bahwasanya ubi, sagu, jagung itu bukan makanan pokok yang baik sebaiknya padi.
1: Yeah.
2: Gitu. Kalau dulu kan ada rakyat miskin dibilang, rakyat sudah miskin, kelaparan, karena makan singkong, makan jagung, kan gitu kan, cuma makan sagu, kan gitu kan. Nah ini yang menurut kita, jadi itu dia. Nah kelapa sawit ini yang aneh, ya, karena kenyataannya memang perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menguasai begitu luas, dia lebih mau mengekspor ke luar negeri ketimbang di dalam negeri, karena harga CPO, ya, bahan dasar minyak goreng ini lebih mahal di luar negeri, gitu. Nah, itu yang menjadi soal.
1: Ya, baik.
2: Sudahlah dijualnya ekspor ke luar negeri, ya, pajaknya tidak dikasih ke pemerintah,
1: ya,
2: disimpan lagi di luar negeri. Itulah kenapa pemerintah sekarang membuat kebijakan satu pintu ekspor.
1: Ya, lagi membenahi gitu ya, Pak Hendri, ya, bagaimana. Kita sapa pendengar lagi ya, Pak Hendri ya. Kita ke Boyolali, ada Pak Udin. Selamat malam, Pak Udin.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Sekarang kan zaman modern, bukan kayak zaman dulu, zaman tradisional gitu. Jadi kayak makanan bikin nangka gitu dan yang lain sebagainya yang kuno-kuno itu semakin pudar gitu. Kecuali ke orang yang dulu biasa makan kayak gitu, ya enak aja, seger aja gitu. Nah harapan saya mau masakan Indonesia maunya saya kembalikan ke zaman tradisional gitu, jadi jiwanya tuh mentalnya lebih tangguh gitu. Jadi kalau saya baca yang zaman modern itu semakin rapuh gitu. Jadi cara berpikir dan bertindaknya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih. Silakan mungkin bisa ditanggapi.
2: Iya, saya mungkin menjawabnya dengan apa ya? Dengan hal yang dulu menjadi kebiasaan bahkan kebudayaan di Pulau Jawa ya. Tadi Bapak ini situ. Saya pernah mendengar ya, sebenarnya di Jawa itu bahan pangan pokok kita itu adalah berasal dari polo, gantung dan pendem istilahnya. Jadi ada yang tanaman-tanaman seperti kacang-kacangan. Palawija lah ya, kan gitu kan. Itu ada yang sifatnya dalam tanah, umbi-umbian, ya, yang begitu banyak ya. Dan juga ada yang sifatnya gantung, ya, apakah itu pisang atau sukun. Nah, ini yang menurut kita harus kita kembalikan lagi gitu. Sehingga katakanlah konon katanya baik untuk juga kesehatan, ya, tidak terlampau terus saja makan beras gitu. Di Jogja misalnya, itu kan sudah lama ada mie yang terbuat dari bahan singkong, mie kletek, ya. Tetapi saya tidak tahu kenapa itu sepertinya dikesampingkan kan gitu. Padahal sudah ada gitu. Jadi mie kita ini kan sesungguhnya dulu itu mie-nya berasal dari sagu, ya, ubi, bahkan dari pohon aren itu di Bogor, ya. Tetapi ini tidak didorong berkembang, kalah dengan tepung terigu dan sebagianlah dengan beras sekarang ini-nya. Ini yang saya pikir. Demikian juga kue-kue kita gitu. Padahal bahan-bahan kue-kue kita itu umumnya ya baru saja ini dari gandum. Dulunya ini kan dari bahan-bahan dasar kita, ya, dari singkong, dari talas, dan sagu, dan seterusnya.
1: Begitu. Iya. Pak Hendry Saragi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Dengar Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Hendry Saragi, kami berbincang dalam segmen To The Point, ketahanan pangan, kunci amankan ekonomi Indonesia. Nanti kami akan hadirkan dengan arah sumber lainnya, dan tentunya Anda masih bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon dan juga layanan pesan WhatsApp.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
6: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya peraturan teknis, nggak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan segmen to the point kita pada malam hari ini untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Tema dalam segmen to the point kita pada malam hari ini, ketahanan pangan kunci amankan ekonomi Indonesia. Dan saya sudah tersambung bersama dengan peneliti IPB yang juga penasihat Menteri PPN Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian, Pak Andriono Kilat Adi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Andriono, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Usman.
1: Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Andriono, ini pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto agar pengamanan pangan nasional dan pencapaian swasembada pangan ini menjadi program utama pemerintah. Dan ini terbukti ketika COVID-19 gitu ya, ketika kala itu ketahanan pangan kita menyelamatkan ekonomi di tanah air. Bagaimana Pak Andriono melihat ini?
2: Oke, terima kasih Mas Usman. Dan selamat malam para pendengar RRI Pro 3 FM di seluruh Indonesia. Saya ingin menyapa kepada pendengar semua ini Mas Usman. Jadi, seperti kita ketahui, ketahanan pangan itu menjadi program strategis nasional. Dan ini bisa kita lihat di dalam Astacita Kabinet Merah Putih yang menjadi kunci utama dalam mengamankan stabilitas ekonomi Indonesia. Jadi kalau kita tahu ya, bagaimana sekarang ini bisa terlihat pada saat kondisi geopolitik global yang sangat volatil ini, sangat tidak jelas, kita masih terselamatkan dengan yang disampaikan oleh pemerintah, yaitu kita sekarang ini mengalami swasembada beras. Dan tentu saja pangan ini adalah kebutuhan dasar yang paling sensitif terhadap gejolak sosial dan politik. Jadi kalau kita tahu Mas, jika urusan perut terganggu, efek dominonya akan langsung merusak tatanan makro dan mikro ekonomi negara. Dan tentu saja ini Indonesia terselamatkan dengan keadaan ini. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat kenapa ketahanan pangan ini menjadi kunci krusial dalam mengamankan ekonomi Indonesia, itu karena ketahanan pangan itu sebagai alat untuk menjinakkan yang namanya volatile foods. Kita tahu bahwa bahan pangan itu masuk dalam kategori yang sangat volatil, terutama yaitu merupakan kelompok pengeluaran yang harganya paling mudah berubah. Karena apa? Karena harganya naik dan turun. Nah, kemudian ini bisa kita lihat tadi, mungkin juga saya dengar sepintas, kita lihat pasokan beras, cabai, yang terganggu karena akibat cuaca misalnya, atau masalah distribusi, harganya akan melonjak drastis. Dan ini tentu saja karena beras ini menjadi kebutuhan wajib atau menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, maka kenaikan harga ini langsung akan menaikkan angka inflasi nasional. Nah, ini yang menurut yang sekarang ini sedang digalakkan oleh pemerintah, dalam hal ini beberapa kementerian, bahwa kita harus harus waspada dengan yang namanya El Nino, Godzilla El Nino. Nah, ini yang mudah-mudahan Godzilla-nya itu tidak jadi. Tapi kita nggak tahu ya. Tapi ini sudah menjadi perkiraan oleh BMKG.
1: Tapi nah, kan stok beras kita meningkat ya Pak ya saat ini ya.
2: Nah, saat ini kita meningkat karena itu tadi, yang pertama karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian melakukan operasi program besar-besaran di dalam memperluas lahan, pencetakan lahan pertanian. Dan tentu saja ini juga ditunjang dengan stok yang dulu beberapa waktu yang lalu masih ada. Dan ini tentu saja kita dengan bangga mengatakan bahwa kita kebutuhan pokok makanan kita tercukupi. Ini yang menjadi dasar sehingga walaupun dolar apapun naik, tapi kita masyarakat masih mudah mendapatkan kebutuhan pokoknya.
1: Nah ini kan ya. Jadi pertanyaan begini, apakah peningkatan stok beras secara nasional gitu ya benar-benar mencerminkan ketahanan pangan yang kuat atau hanya menunjukkan keberhasilan pada satu komoditas saja ini, Pak Andriano?
2: Ya, memang apa namanya sebenarnya kalau ketahanan pangan itu tidak hanya beras saja, Mas.
1: Ya.
2: Ya itu tadi, tapi kita juga perlu melihat yang lain. Nah sekarang yang kita jadikan strategis produk apa di dalam pertanian yang penting bagi Indonesia. Hmm. Yang pertama adalah beras, itu jelas.
1: Yeah.
2: Dan yang kedua adalah jagung.
1: Hmm.
2: Ini juga perlu menjadi pemikiran. Dan yang ketiga, kedele. Dan seperti kita ketahui ya, yang namanya kedele ini kita jelas produknya beda dengan yang kedele impor.
1: Yeah.
2: Kalau kedele impor itu besar-besar, dan ini menjadi kesukaan daripada industri rumahan kedelai untuk membuat tempe dan tahu.
1: Hmm.
2: Nah, ini yang sehingga kalau harga kedelai naik itu pasti akan membuat suasana industri rumahan tadi, industri tahu dan tempe itu akan terkena dampaknya. Nah, selain itu juga kita tahu sekarang ini dengan adanya mie instan,
1: yeah.
2: Mie instan ini kan bahan bakunya gandum.
1: Mm-hmm.
2: Nah ini yang kalau harganya di harga gandum di pasar internasional itu pasti sama, tapi kalau harga dolarnya itu meningkat, itu mengakibatkan produsen mie itu akan mendapat kesulitan. Oleh karena itulah sekarang sudah cukup banyak pabrik mie instan yang menggunakan bahan baku asli Indonesia. Seperti kan semua itu berdasarkan tepung-tepungan, Mas. Sehingga yeah. ada tepung, ada yang namanya tepung singkong,
1: yeah.
2: ada yang namanya tepung ubi yang bisa dijadikan bahan baku untuk membuat mie. Ya, tentu saja di sini kalau yang produk yang sudah besar seperti Indofood, mohon maaf nih saya nyebut nama saya nyebut nama, itu pasti mereka di dalam memproduksi tidak hanya kita tahu bahwa dia memproduksi dari Indonesia saja, tapi juga di negara Afrika, sehingga orang Afrika mengatakan bahwa mie itu adalah makanan asli daripada Afrika, walaupun itu yang membuat Indofood di sana.
1: Hmm.
2: Nah inilah yang kalau kita lihat terkait dengan terkait dengan ketidakstabilan global. Yang mana kita tahu bahwa sekarang ini negara-negara yang sudah yang memproduksi produk pertanian itu jelas dengan kondisi yang sekarang ini dengan adanya warning terkait dengan Godzilla El Nino itu jelas mereka akan memenuhi kebutuhan untuk domestiknya sendiri.
1: Yeah.
2: Nah ini yang kita diwanti-wanti oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo,
1: yeah.
2: itu mengatakan bahwa kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Nah ini yang menurut saya itu betul-betul menjadi kenyataan terkait dengan yang dalam hal ini yang sudah kelihatan beras, di mana kita tercukupi. Walaupun kita nanti tahu bahwa pada saat terjadi El Nino, terjadi di mana pada saat panen berkurang, itu pasti yang namanya ketersediaan beras juga akan berkurang.
1: Iya.
2: Nah, oleh karena itu kita perlu juga melakukan diversifikasi pangan kita, tapi ya tentu saja tidak bisa langsung begini, tapi
1: yeah. jadi
2: berarti karena kalau kita langsung yeah. itu, karena tidak ada kita harus pangan ini kan nggak mungkin.
1: Nah, yeah.
2: oleh karena itulah pemerintah dalam hal ini sudah bekerja keras dan yeah. kita hargai itu, dan pastilah kita bisa bisa melakukan ketahan pangan kita dengan tentu saja ini akan menjadi tonggak daripada ekonomi kita.
1: Iya, Pak, kalau tadi menyinggung terkait dengan kedelai ini, ada datanya tidak sih, Pak? Kedelai yang hingga saat ini masih impor ini karena didorong permintaan pasar, karena kualitasnya yang berbeda dengan kualitas lokal, atau ketersediaan kedelai lokal ini belum memenuhi kebutuhan dalam negeri ini?
2: Ya, ini yang menjadi masalah adalah begini, Mas.
1: Yeah.
2: Kedelai dari yang kita impor
1: yeah.
2: itu selama ini kan dari Amerika.
1: Yeah.
2: Kemudian juga negara tetangga kita Australia juga pada waktu kondisi normal itu menawarkan juga. Tapi kita jangan lupa bahwa kedele-kedele tersebut itu sudah banyak diborong oleh negara yang penduduknya besar seperti Cina. Nah ini yang kita tentu saja kalau bersaing dengan mereka ya kita kebutuhan kita kan hanya kedele itu kan terutama ya bukan terutama untuk industri tahu dan tempe.
1: Iya.
2: Nah ini yang kalau kita juga bisa memproduksi kedele,
1: iya,
2: tapi seperti di beberapa daerah kita seperti di Grobogan misalnya, mm-hmm, kemudian di Jawa Tengah itu juga ada beberapa daerah yang memproduksi kedele seperti di Banyumas. Nah mm-hmm, ini yang menurut saya kedele-kedele tersebut itu biasanya kecil-kecil mas.
1: Oke, okay, kualitas
2: tapi,
1: berarti ya.
2: Kembali lagi. Kualitasnya kalau kata orang industri itu kualitasnya bagus mas, hanya itu tadi kecil-kecil,
1: okay,
2: akibatnya padahal kalau membuat tempe atau apa begitu itu lebih seneng dengan kedelai yang besar.
1: Baik.
2: Walaupun yang namanya masyarakat kita itu yeah, senang dengan cita rasa kedelai lokal.
1: Baik.
2: Tapi kembali lagi kedelai lokal belum mencukupi itu
1: ya,
2: aja mas.
1: Baik, kita sapa pendengar boleh ya Pak Andriano ya bergabung.
2: Silakan.
1: Sudah menunggu ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman selamat malam.
3: Selamat malam Bung Lukman.
1: Ya, malam Pak silakan.
3: Oke, buat Bapak narasumber nih saya sangat sepakat ini untuk swasembada pangan ini karena untuk menyongsong Indonesia maju, Indonesia emas ini pangan utamanya karena global sering tidak sehat-sehat saja, apalagi sekarang ini, waduh, kalau tidak pangan ini disupport oleh pemerintah, petani-petani kita agak-agak malas. Jadi lahan-lahan itu perlu dibuka, Pak, terutama untuk Kalimantan, saya sepakat Kalteng dengan Kalsel untuk lumbung pangan-pangan padi dan palawija lainnya. Karena di situ sejak zaman kerajaan dulu itu lumbung pangannya Kalimantan, Pak. Nah, untuk diketahui bahwasanya pangan-pangan kita itu berkualitas sebenarnya di sana, tanahnya bagus. Nah, saya mengarahkan kepada pemerintah, kepada pihak yang terkait, agar mensupport tuh daerah Kalteng. Dan gini Pak, dibeli dengan harga tinggi kalau bisa. Jangan janganlah yang murah-murah, kasihan petani-petani. Karena petani ini macam-macam dia, ada yang buruh tanam, ada yang buruh panen, ada yang buruh giling. Nah itu, jadi lapangan kerja kita terbuka luas, terbuka lebar. Dan daerah-daerah lainnya, Sumatera, Sulawesi, sampai Papua, bahkan Pulau Jawa yang saya ketahui sejak zaman kerajaan dulu adalah daerah Jawa Barat gitu. Itu hubung pangannya luar biasa.
1: Baik.
3: Demikian, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ditahan dulu Pak Andriano dari Kalimantan Timur, kita ke Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat malam.
4: Selamat malam Om Lukman, selamat malam Pak Andriano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Silakan.
4: Ya, yang saya hormati Pak Andriano ya. Pak Andriano tadi kan mengulang ucapan Bapak Presiden Prabowo ya, kemandirian berdikari. Jadi saya kaitkan Pak Andriano ya dengan program apa prioritasnya Bapak Presiden Prabowo yang namanya makan bergizi gratis. Kita kan pasti bangga Pak Andriano ya ketika menu MBG itu ternyata produk kita semua. Apakah itu kebutuhan karbohidratnya? Protein hewaninya, protein nabatinya, sayur-sayurannya, buah-buahannya, bahkan susunya. Tapi kan pasti ada yang apa ya, ya mungkin dalam hati kita loh, begini Om Lukmannya loh, yang ini kan produk luar, katakan susunya kan begitu di menu MBG-nya itu kan, loh, yang produk hewan katakan dagingnya, loh, ini kan daging dari negara sebelah itu, dari di belahan selatan itu namanya Australia, kan begitu Pak Andriano ya. Tapi kan kita mau, saya jujur aja Pak Andriano, saya bangga kalau di menu MBG itu ya.
1: Semuanya ternyata, dari lokal gitu ya?
4: Iya, produk lokal kita.
1: Baik.
4: Atau ada kearifan lokal, nah kan gitu.
1: Baik.
4: Kalau orang Indonesia tuh ya, Om Usman Pak Andriano ya, belum makan kalau belum makan nasi. Makanya nasi itu kita apa begitu besar ketergantungannya terhadap berat itu. Itu dari saya Om Usman ya.
1: Terima kasih.
4: Sehat, sukses selalu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Silakan Pak Andriano.
2: Oke, terima kasih Mas. Luar biasa ini Bapak. Tadi dari Kalimantan
1: Pak Arman.
2: Yang... Pak Arman.
1: Ya.
2: Pak Arman. Nah, Pak Arman memang betul bahwa pemerintah itu sedang membuat yang namanya kita kenamakan food estate itu di Dadahub di daerah Kalimantan Tengah ya. Dan tentu saja ini kita tahu bahwa di daerah tersebut itu adalah daerah dengan di mana airnya itu sangat banyak. Jadi ini daerah-daerah yang kalau ditanam itu mestinya nggak ada masalah. Tapi itu tadi ternyata tanahnya itu ya seperti kita tahu bahwa itu adalah ada yang namanya gambut ya. Nah inilah yang yang sedang diolah oleh pemerintah untuk membuat yang namanya mencetak sawah. Nah program pencetak sawah ini jelas sedang digalakkan oleh pemerintah di mana nantinya itu para petani bisa memproduksi padi di wilayah tersebut. Dan tentu saja produksi padi ini disesuaikan dengan varietas yang cocok untuk daerah tersebut. Dan ini tentu saja akan membuat, kalau ini berhasil ya, ini akan membuat yang namanya produksi beras kita itu akan meningkat drastis.
1: Ya.
2: Itu yang terkait di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,
1: ya.
2: Dan sekarang sedang dilakukan di Merauke atau di Papua Selatan. Dan kita tahu di sana itu adalah termasuk lumbung padi yang sangat luar biasa. Dan ini sedang, itu mungkin hanya baru beberapa persen dari daerah tersebut yang akan dibuka untuk cetak sawahnya.
1: Ya.
2: Kalau itu sampai itu terjadi dan berhasil, kita akan betul-betul mempunyai lumbung padi yang atau lumbung beras yang sangat besar di daerah tersebut. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana nanti terkait dengan kalau sampai panen besar, tapi di sana tidak ada silonya, tidak ada lumbungnya, tidak ada kalau mau dijual ke misalnya ke negara tetangga itu pelabuhannya belum siap. Nah ini yang perlu dipikirkan. Terus tadi yang Pak Haryanto terkait dengan program MBG yang di mana produk lokal itu diharapkan. Memang harapannya adalah dari pada saat program MBG
1: awal itu
2: awalnya itu adalah bagaimana di tiap-tiap lokasi di daerah itu betul-betul memanfaatkan rantai pasoknya itu dari produk di daerah tersebut. Yeah. Nah ini yang menjadi masalah adalah karena mungkin yang perlu dievaluasi adalah terlalu cepat dan terlalu berusaha untuk bisa dapurnya itu
1: skala
2: banyak,
1: besar gitu ya,
2: akhirnya tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini yang padahal cita-citanya dulu adalah semua rantai pasok itu dipenuhi oleh daerah tersebut, oleh petani-petaninya, oleh peternaknya, oleh petani sayurnya, sehingga di situ terjadi ekonomi yang berjalan dengan baik.
1: Ya,
2: itu harapan, itu dulu rencananya,
1: Mas. Dan lagi dalam tahap pembenahan ya. Tapi terakhir ini, Pak Andriono, ada WhatsApp yang masuk ke ruang redaksi, ada Pak Joko Purwantoro di Jogja. Saya mau tanya kapan harga beras turun menjadi 10.000 per kilogram, tolong dibantu. Karena ini ada kaitannya dengan pertanyaan pendengar sebelumnya, mengapa harga pangan di tingkat konsumen masih sering berfluktuasi meskipun produksi dan cadangan pangan nasional ini meningkat? Silakan, Pak.
2: Oke, terima kasih. Jadi kalau kita lihat, pemerintah sendiri sudah menetapkan gabah yang dihasilkan oleh petani itu dipatok di 6.500. Sehingga kalau nanti menjadi beras, menjadi beras tentu saja harganya ya di atas itu kan. Nah ini yang menjadi tentu saja rice milling itu membuat beras itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah oleh karena itu kalau beras yang istilahnya itu premium tinggi tentu saja harganya di atas 17.000. Sedangkan yang SPHP itu harapannya adalah tetap di harga sekitar 16 atau 16 lah kira-kira gitu, 15-16 per kilo, sehingga kalau 5 kilo, kalau kita lihat di Bulog itu mereka menjual dengan 60.000, berarti ya kira-kira kalau 5 kilo ya 60 dibagi 5, 12.000 kan.
1: Yeah.
2: Tapi kembali lagi Mas, ini tentu saja untuk bisa menjadi turun 10.000 itu ya sesuai dengan beras, kualitas berasnya.
1: Yeah.
2: Karena bagaimanapun juga, itu sekarang pemerintah juga untuk beras yang premium tinggi atau yang khusus ya, itu jelas itu nggak mungkin harganya 10.000. Yeah. Dan kita tahu orang yang membeli beras yang apa namanya yang khusus tadi itu memang yang pendapatannya sudah cukup ya. Right. Sedangkan kalau kita untuk masyarakat yeah. yang tentu saja tidak artinya itu sudah mencukupi secara gizi dan tentu saja harganya ya paling sekitar 60.000 tadi yeah. untuk apa namanya untuk dan kalau memang terjadi kekurangan itu bisa dilakukan dengan program operasi pasar misalnya yeah. dengan penjualan lebih murah dan sebagainya yang dilakukan selama ini oleh Bulog gitu
1: mas. Baik Pak Andriono, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak.
2: Terima kasih, selamat malam.
1: Pendengar yeah. Pak Andriono Kilat Adi, peneliti IPB yang juga penasehat Menteri PPN atau Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian, melengkapi tuduh poin kita pada malam hari ini. Berengar sejumlah titik tepat pukul 20.30 sampai 21.30 akan memadamkan lampu dalam rangka Hari Lingkungan Hidup. Kami hadirkan laporannya bersama dengan rekan kami Yorika Fitri. Yorika.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, tepatnya di depan Gedung Sarina, di mana tepat pukul 20.30 malam hari ini hingga pukul 21.30, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak sejumlah instansi dan juga masyarakat untuk melakukan pemadaman lampu selama 1 jam, dan dari pantauan kami dari Jalan Medan Merdeka Barat, juga sudah terlihat mulai pemadaman lampu dan begitu pula lampu yang menghiasi di kawasan Tugu Monas dan Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di sejumlah gedung termasuk gedung Balai Kota juga sudah tidak ada yang menyalakan lampu dan mereka sudah mulai memadamkan lampu sejak beberapa saat yang lalu. Sementara untuk di kawasan Jalan MH Tamrin beberapa gedung dan juga perhotelan juga sudah terlihat padam lampunya, namun di beberapa halte Transjakarta masih terlihat terang dan karena banyak masyarakat yang masih melakukan beraktivitas. Sementara dari pantauan kami di Gedung Sarina sendiri juga sebagian telah dipadamkan lampunya. Dan sementara untuk di kawasan Bundaran Hotel Indonesia dan juga beberapa gedung di perkantoran di Jalan Hemat Tamrin juga terlihat padam dan namun aktivitas masyarakat masih terus berlangsung hingga malam hari ini. Dan sejumlah lampu arus lalu lintas juga tidak dipadamkan, namun di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, tepatnya hingga ke kawasan Duku Atas dan juga beberapa gedung di Jalan Jenderal Sudirman dari pantauan kami sudah dipadamkan lampu. Dan hal ini terkait dengan himbauan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pemadaman lampu selama 1 jam ini untuk mengurangi pengurangan energi dan juga pengurangan emisi karbon. Dan tadi juga kami sempat berbincang dengan beberapa warga yang melintas di kawasan Sarina dan mereka rata-rata mendukung adanya pemadaman lampu untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup. Sementara sekarang saat ini dari pantauan kami situasi arus lalu lintas dari arah Sudirman yang akan menuju kawasan Jalan Patung Kuda dan juga Merdeka Barat juga terpantau cukup ramai lancar. Dari kawasan Jalan MH Tamrin Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang memperkuat literasi digital generasi muda sebagai bentuk upaya dalam mencegah segala indikasi kejahatan dunia digital yang kerap terjadi. Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan literasi digital menjadi salah satu tugas Kemkomdigi menurunkan kejahatan di ranah digital termasuk menyasar generasi muda. Mutia mengatakan literasi digital menjadi penting yang harus dimiliki masyarakat terutama generasi muda karena menjadi elemen paling rentan menjadi calon korban. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Ekonomi Kreatif atau Ekraf Teuku Rifki Harsya mengatakan sektor ekonomi kreatif dapat mengambil peluang potensial untuk menguatkan perekonomian di tengah tidak menentuannya situasi global saat ini. Ia menilai situasi tersebut dapat berdampak pada meningkatnya harga produk dari luar negeri yang saat ini masih banyak masuk dan menyebar di pasar Indonesia. Produk ekonomi kreatif dari Indonesia seperti fashion, industri, film, musik, hingga gym saat ini berpeluang menggantikan produk luar negeri. Rifki mengatakan pemerintah saat ini tidak hanya meningkatkan hilirisasi dari sektor tambang, tetapi juga ekonomi kreatif yang sangat potensial untuk dikembangkan melalui orkestrasi antara pelaku usaha, pemerintah pusat maupun daerah.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Pembangunan Timur Jauh dan Arktik Rusia, Alexei Sekunkov, mengatakan permintaan global untuk pengiriman barang melalui jalur laut utara diperkirakan akan meningkat pesat seiring perluasan koridor tersebut, terutama di tengah ketegangan di sekitar Timur Tengah. Sekunkov menambahkan Rusia saat ini telah membangun solusi teknologi paling kompleks seperti kapal pemecah es, peluncuran satelit ke luar angkasa, sekaligus menciptakan sistem dan infrastruktur yang diperlukan. Menurutnya telah banyak negara besar dari Asia dan Afrika yang sudah menetapkan tujuan langsung ke arah ini dan akan dapat sepenuhnya menggunakan rute laut utara untuk transportasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani menyegel tiket partai final BWF World Tour 300 Australian Open 2026 selesai menyisihkan wakil Taiwan Chen Cheng Kuang, Li Kuang Heng. Tampil di Queen Center Olympic Boulevard Sydney hari ini, Sabar Reza sukses mengakhiri perlawanan sengit Shen Liu melalui rubber game 21-18, 19-21, dan 23-21. Selanjutnya pada babak final, Sabar Reza akan bersua dengan ganda putra Tiongkok,

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan, atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif, karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya, yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
2: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia, dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
3: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
4: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

0: Pendengar, mengatur keuangan di tengah tren kenaikan suku bunga Bank Indonesia memerlukan strategi ganda, di mana menekan pengeluaran akibat lonjakan cicilan dan maksimalkan keuntungan dari instrumen simpanan. Dan bagaimana mengatur keuangan di tengah naiknya suku bunga, kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan perencana keuangan independen. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Dan kami sudah tersambung bersama dengan perencana keuangan independen, Mas Safir Sento. Mas Safir, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Kabar sehat ya?
1: Kabar sehat luar biasa.
0: Kabar keuangan kita nih yang agak tidak sehat ini, Mas
1: Safir. Wah, itu memang betul.
0: Nampaknya agak sulit ini kalau untuk bisa mencegah. Yeah. Oh, langsung ketawa ini di redaksi semua ini. Karena banyak godaan-godaan gitu ya. Kalau kita lihat promo-promo di online gitu ya, di marketplace segala macam gitu, kemarin 66 dan lain-lain ini. Tapi gimana ini kita mengatur keuangan di tengah naik ke suku bunga ini, Mas Safir?
1: Jadi yang pertama ini adalah kalau bisa dalam 3-6 bulan mendatang itu stop dulu ngambil barang-barang yang sifatnya bukan kebutuhan, tapi kita beli hanya karena keinginan, ya, terutama apabila pembelian tersebut melibatkan komitmen kredit. Wah, contohnya ya, misalnya stop dulu ambil cicilan kredit motor baru, stop dulu ambil cicilan mobil baru, gitu, stop dulu upgrade seperti itu ya, stop dulu. Kenapa? Karena sekarang ketidakpastiannya itu begitu besar. Dan kemudian ya memang ditakutkan memang suku bunga meningkat, apalagi rumah gitu ya. Yeah. Ditakutkan suku bunga meningkat, dan kemudian sekarang ini tidak ada jaminan pekerjaan kita akan aman selamanya. Bahkan kalau Anda seorang karyawan kerja di perusahaan besar sekalipun, itu nggak ada jaminan itu aman, Mas. Nggak ada. Sementara kalau Anda sudah keburu komit untuk kredit, wah itu kan butuh penghasilan yang memang benar-benar pasti itu, Mas. Jadi sekarang ini ketidakpastiannya begitu besar, itu yang pertama tuh, Mas. Stop dulu ambil cicilan baru. Nah, kemudian yang kedua, segala macam pemasukan prioritaskan untuk membayar hal-hal yang memang kita pentingkan dulu saja. Apa itu yang benar-benar penting menurut saya nih, Mas? Bahan makanan, Mas.
0: Oke.
1: Jadi kalau Anda gajian itu, begitu gajian, nggak tahu tanggal 25 atau tanggal 1, mungkin beli bahan makanan dulu. Bahan makanan. Kemudian kalau misalnya rajin makan di luar, kurangi kalau bisa fokus makan di rumah. Masak sendiri dari pembelian bahan makanan itu supaya jatuhnya lebih murah, Mas. Seperti itu. Jadi fokusnya bahan makanan, bukan kesenangan dulu, tapi bahan makanan dulu. Yeah. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi lah. Kurang lebih dua itulah, Mas.
0: Yeah. Mas Safir, kita ketahui nih, kalau saya buka data sepanjang tahun 2026 ini cukup banyak konser-konser nih yang mungkin ada kesempatan kali ini saja atau tahun ini saja. Apalagi buat mereka yang pencinta K-pop ini, Mas Safir. Akhirnya mengorbankan alokasi dana ataupun anggaran yang sudah disisihkan untuk dana cadangan. Ini gimana, Mas Safir?
1: Jadi ada dua, dalam keuangan keluarga itu ada dua hal yang harus kita perhatikan, dua hal yang sangat penting. Pertama adalah uang masuk keluar, atau namanya itu cash flow. Contoh, Mas, Anda gajian gitu ya. Nah, ketika gajian itu, kemudian kita memakai uang gajian itu untuk bayar pengeluaran, itu namanya cash flow, uang masuk dan uang keluar. Kemudian yang kedua, selain cash flow, hal yang juga penting dalam keuangan itu ada yang namanya simpanan atau tabungan. Simpanan itu uang di rekening yang kita simpan mungkin, atau mungkin kita belikan saham lah dan lain sebagainya. Nah, ini teorinya. Teorinya adalah orang yang cash flow-nya besar, mungkin gaji besar, pengeluaran juga besar, belum tentu dia punya simpanan. Lucu ya. Gaji besar ya, ya uang masuk keluar besar, itu belum tentu dia punya simpanan. Lucunya juga adalah seringkali orang yang gajinya kecil atau cash flow-nya kecil, seringkali simpanannya banyak. Nah, kita bicara dulu yang kedua. Kenapa kadang-kadang orang yang simpanan apa uang masuknya itu kecil tapi simpanannya bisa banyak? Bisa jadi dia udah nabung dari dulu. Dari sejak di SMA dia udah nabung, walaupun dia dapat uang saku, dia nabung, sehingga apa? Ketika sekarang dia bekerja hanya dapat gaji UMR misalnya, tabungannya udah banyak. Sebaliknya ada juga orang kayak manajer segala macam, mungkin gajinya besar, tapi karena gaya hidupnya juga besar, pengeluaran dia juga besar, sehingga tidak ada yang bisa dia tabung. Nah, ini tipsnya. Tipsnya adalah kalau ada konser, jangan ambil dari uang gaji, Mas, tapi ambil dari uang simpanan. Jadi kalau biasa konser itu kan udah dikasih tahu tuh beberapa bulan sebelumnya akan ada konser ini dan konser itu, penjualan akan dibuka sebulan lagi. Nah, itu biasanya dia udah siapkan dari simpanan. Kalau nggak ada simpanan, mohon maaf, Mas, lebih baik nggak usah dibeli dulu tuh konsernya.
0: banyak yang mendengar ini. Karena ini kan luar biasa, kalau kita lihat harga tiket konser kan tidak murah gitu. Wah. Ya. Dan kalau iya, dikatakan lagi susah, kemarin juga tapi konser kok rame-rame aja gitu ya, Mas Hafir.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Artinya mungkin ada yang juga beberapa kita tanya secara acak gitu ya, teman-teman, ini ada yang juga mengorbankan untuk meminjam online. Itu betul. Bagaimana jadi, resikonya itu?
1: Iya, jadi kita bicara dulu sebentar. Jadi dalam ekonomi ya, dalam ekonomi terutama kaitannya dengan perilaku, ada yang namanya efek lipstick. Apa itu efek lipstick? Jadi efek lipstick itu gini, sebelumnya saya kasih tahu dulu. Biasanya bagi perempuan, lipstick itu adalah kebutuhan, betul ya? Mereka pergi bekerja, kebutuhan adalah lipstick ya. Lipstick dengan warna-warna, ya memang warna-warna standar gitu ya. Tapi bagi perempuan, seringkali ada satu warna lipstick yang seringkali itu bukan kebutuhan, tapi dia beli itu karena ingin tampil sangat cantik, sangat mungkin sedikit menor sedikit. Ya, biasanya ini warna merah menyala. Dan bagi perempuan, seringkali pembelian lipstick warna merah menyala ini adalah kemewahan kecil yang dia bisa beli. Kemewahan yang dia masih bisa sanggupi. Karena secara kebutuhan, mungkin dia nggak butuh lipstick warna merah menyala ini, tapi seringkali secara keinginan dia butuh karena dia pengen tampil cantik, sedikit lebih mewah, segala macam, dan lipstick itu terjangkau. Nah, dalam perilaku keuangan, ada yang namanya efek lipstick. Artinya apa? Mungkin sekarang penghasilan lagi susah, mungkin sekarang bisnis lagi susah, tapi orang seringkali tetap mau keluar uang untuk beli kemewahan-kemewahan kecil yang harganya masih bisa mereka jangkau. Contohnya nih, Mas, beli boneka viral. Beli tiket-tiket konser yang mungkin masih bisa terjangkau. Kalaupun nggak terjangkau, pinjem dikit juga nggak apa-apa dari pinjaman online. Atau ngopi-ngopi cantik, makan kek-kek cantik di coffee shop cantik yang memang agak mahal, tapi masih bisa dibeli, masih terjangkau. Dan saya bisa foto-foto dan kelihatan keren, cantik, dan kekinian. Kayak itu efek lipstick. Nah sekarang kalau tadi Anda nanya, kalau orang beli tiket konser pakai pinjaman online itu, udah kadang-kadang itu adalah efek lipstick, dia belinya ngutang pula. Wah itu agak gawat sih, Mas.
0: Gawat, ya. Tapi saya mau tahu, Mas Hafir, pernah tidak ada seorang klien ini ya yang meminta bantuan ke Mas Hafir bagaimana mengerem kebiasaan perilaku boros? Karena kan agak sulit ya kalau itu sudah menjadi kebiasaan gitu, perilaku boros itu.
1: Kalau kita kembali ke efek lipstick itu sendiri, efek lipstick itu sendiri biasanya adalah berupa self reward ya. Oke, saya udah capek kerja nih, ya udah yuk kita beli sedikit kemewahan kecil untuk menghargai diri kita sendiri. Dan saya selalu bilang kalau hubungannya dengan self reward itu sah-sah saja. Yang penting harus tahu batas lah, jangan dikit-dikit self reward, dikit-dikit self reward. Dia nggak tetapkan batas angkanya, itu nggak boleh, itu salah itu. Dan itu tidak hanya efek lipstick, kadang ada juga orang boros tuh memang tuh perilaku, Mas. Kadang-kadang gini, kadang-kadang dia lihat saya suka barang ini, belilah, jangan nggak beli, mau kayak orang susah aja kamu nggak beli, kamu kan manajer lah segala macam. Jadi pertanyaannya banyak kan yang konsultasi seperti itu, oh banyak banget, Mas. Ya mereka punya penghasilan bagus, tapi ya itu dia borosnya setengah mati. Dan Anda tahu, Mas, ujung-ujungnya apa? Orang yang boros seperti ini, hobinya dikit-dikit beli barang, hobinya dikit-dikit beli barang. Ujung-ujungnya ketika pensiun, semua barang itu cuma jadi rongsokan aja, Mas. Semua barang itu jadi rongsokan aja, Mas. Pas dia mau jual, harganya udah pada turun tuh. Seperti itu. Jadi ya banyak seperti itu, banyak.
0: Nah, ini kan kalau kita bicara di bagaimana mengatur keuangan di tengah naiknya suku bunga, ini katanya butuh strategi ganda atau yang memang lebih dari sisi defense-nya gitu ya, bagaimana mewaspadai atau perbesar dana darurat. Bagaimana dengan kondisi keuangannya ya kita yang memang segitu-segitu aja, belum ada penyesuaian gitu, Mas Hafir?
1: Betul, betul. Memang ada semacam teori, dan ini menurut saya benar juga ya, bahwa saat ini di Indonesia ini memang sudah saatnya kita tidak hanya hidup dari satu sumber penghasilan, tapi lebih dari satu. Lebih dari satu, apalagi di tengah kondisi yang berubah. Berubahnya berubah begitu cepat, dan makin kesini perubahan begitu cepat. Saya ingat sekali dulu tahun 1800 berapa gitu ya, dimana ketika dulu mobil belum ada, kendaraan bermotor belum ada, orang kemana-mana naik kuda. Di Eropa misalnya, ada keahlian orang bikin sadel, sadel dari kulit apa tuh, tempat duduk di atas kuda itu sadel namanya gitu ya. Dan itu dia tuh rajin banget, dan orang laku banget beli sadel ke dia, laku sekali beli sadel ke dia, lama-lama bangsawan beli sadel sama dia segala macam, laku sekali. Tapi suatu hari kendaraan bermotor masuk menggantikan kuda, lama-lama kuda nggak terpakai. Akhirnya apa? Yang beli sama dia berhenti, Mas. Tapi jangan lupa, dia keahliannya kan ini kan apa, jahit kulit lah segala macam. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia tidak tutup toko, tapi dia beralih bikin tas. Keahliannya sama-sama kulit gitu ya, tapi dia bukan sadel lagi, bukan tempat duduk di atas kuda, tapi bikin tas, bikin dompet segala macam. Nah, keahlian-keahlian untuk sedikit berpindah seperti ini yang menurut saya harus dimiliki, karena masih banyak orang yang terlalu bangga punya keahlian yang sebetulnya dibutuhkannya di masa lalu, bukan di masa kini, Mas. Seperti itu. Jadi menurut saya nih ya, yang harus kita lakukan adalah kalau bisa perbanyak apapun skill yang ada di luar sana, perbanyak skill, terutama skill dalam menggunakan AI. Karena ketika kita pakai AI, ada banyak sekali yang bisa kita produksi. Kita bisa produksi, bahkan sekarang ini luar biasa, AI pun bisa bikin podcast loh. Luar biasa, bisa bikin podcast. Wow, itu luar biasa sekali. Saya tidak menyarankan Anda untuk bikin podcast pakai AI ya. Tapi kalaupun Anda bikin podcast pakai AI, isinya harus dari Anda sendiri. Jangan isinya diserahkan juga ke AI. Jangan dong. Kan? Pembuatan grafis, poster-poster juga AI itu juga bagus. Tapi yang penting isinya dari kita, si AI itu hanya bikin desain grafisnya saja. Keahlian-keahlian seperti ini menurut saya harus dimiliki banyak orang di saat seperti sekarang. Sehingga ketika dibutuhkan, dia bisa punya potensi dapat penghasilan lebih dari satu sumber.
0: Iya. Kita baca kan WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi. Silakan. Nih, Mas Safir. Pak Nur di Jakarta, di kondisi ekonomi yang seperti ini, saya tidak berani untuk ambil kredit dan semacamnya, takut biayanya nambah. Lalu ada Pak Ujang di Sukabumi, kata. Menurut Pak Ujang, bagaimana tadi ya untuk bisa menambah penghasilan, namun juga kita juga aksesnya terbatas gitu. Apakah ada perhitungan keuangan agar bisa menggeser-geser yang biasanya kita sudah lakukan saat ini, apakah ada perubahan atau seperti apa, Pak Ujang di Sukabumi. Dan Bu Anita di Jakarta Selatan, bagaimana ini saya sebagai seorang tua mungkin bisa melakukan apa yang Mas Safir katakan, tapi saya sering tergoda dengan bujukan anak semata wayang saya. Itu bagaimana? Mungkin Mas Safir bisa silakan ini.
1: Iya, oke. Kita mulai dari yang pertama dulu. Yang beliau itu tidak berani yang berkredit.
0: Iya, Pak Nur di Jakarta.
1: Jadi kalau menurut saya, jadi kalau menurut saya 3-6 bulan ini sangat-sangat berini ya, apa namanya, sangat berisiko untuk kita ngambil kredit. Tapi sekali lagi, Mas, saya tidak bisa menyenangkan semua orang. Ini kalau saya ngomong gini, bisa saja ekonom negara itu mencak-mencak. Jadi kalau orang nggak boleh ambil, apa, dilarang sebaiknya tidak ambil kredit, nanti ekonomi nggak muter dong. Iya benar, karena yang ngomong gitu ekonom negara ya wajar, karena kepentingan dia adalah menyaksikan uang berpindah, wajar. Nah, cuma sebagai perencana keuangan, saya mewakili kepentingan perorangannya. Jadi kalau saran saya adalah di kondisi seperti sekarang risikonya besar untuk dia ambil kredit, daripada Mas, dia udah ambil kredit, bulan keberapa dia nggak bisa terusin bayar, disitalah tuh motornya, disitalah kendaraannya. Kesian kan gitu. Jadi sekarang saya dukung banget, kita nggak tahu seperti apa gitu, prioritaskan kembali pengeluaran-pengeluaran kita, stop dulu kredit, ambil kredit baru, itu pertama. Kemudian kedua, tadi pertanyaannya tentang apa, sharingnya tentang apa tadi
0: yang tadi? Pak Ujang di Sukabumi, bagaimana dengan keterbatasan untuk menambah penghasilan, dan apakah dengan perhitungan yang ada saat ini akan ada perubahan atau bergeser-bergeser ya, untuk menambah darurat dan lain-lain
1: seperti. Jadi kalau misalnya seseorang itu, kan tadi saya bilang di masa seperti sekarang, coba cari kemungkinan punya penghasilan baru di luar penghasilan yang kita punya sekarang. Nah, masalahnya adalah kalau di antara kita masih ada yang malas nyari sumber penghasilan baru, maka ya jelas dia harus ngurangin pengeluarannya. Bagaimana cara ngurangin pengeluarannya? Kita mulai dari pembelian bahan makanan dulu. Pembelian bahan makanan ini yang kita lakukan itu adalah ya sudah kita atur dengan pasti kapan harus daging, kapan harus ayam, seperti itu. Kemudian manfaatkan diskon-diskon yang banyak sekali di aplikasi-aplikasi online. Next time kalau Anda juga naik transportasi online, jangan hanya langsung pesan-pesan aja, lihat dong bagian bawah ada kata offer. Offer tuh apa? Diskon. Kita tekan di situ, keluar tuh fasilitas diskon apa aja. Kadang-kadang pakai bank tertentu ada fasilitas diskon, manfaatkan itu bagus banget. Kemudian menurut saya ya, 3 bulan mendatang ini jangan, ini perilaku kita orang Indonesia.
0: Yeah.
1: Setiap kali ada long weekend, bawaan kita selalu pingin staycation keluar kota. Ya, saya ngerti sih orang Jakarta pinginnya ke Bandung, orang Surabaya pinginnya ke Malang. Saya ngerti gitu ya. Tapi jangan lupa sekarang banyak di antar kita yang mungkin tabungannya lagi menyusut. Jadi menurut saya sih mungkin 3-6 bulan mendatang mungkin bisa dikurangi dulu, mungkin bisa di stop sebentar gitu ya. Nah, kalaupun yang kedua kita memaksakan diri untuk jalan-jalan keluar kota pada saat long weekend, perhatikan kalau kita punya kendaraan yang pakai bensin, please hemat energi. Maksudnya apa? Bensin sudah mahal sekarang gitu ya. Sementara kalau Anda pakai Pertalite bisa jadi Anda difoto terus viral deh.
0: Iya.
1: Karena Anda pakai bensin subsidi. jadi, kalau Anda memang ngotot pingin staycation keluar kota saat long weekend, pakai kereta lah, pakai travel segala macam. Jadi hal-hal seperti ini, kalau kita bisa lihat pengeluaran-pengeluaran mana yang bisa kita kurangi, mungkin kita tidak usah nambah sumber income, tapi menurut saya Mas tetap dalam jangka panjang nambah sumber income itu tetap harus.
0: Iya.
1: Itu pertanyaan kedua ya.
0: Nah, sebelum jawab
1: tadi dari,
0: sebelum jawab Ibu Anita, kita sapa pendengar dulu boleh ya, yang sudah ada Pak Tomo di Bekasi. Pak Tomo, malam.
2: Selamat malam Pak Lukman.
0: Iya, silakan.
2: Benar sumbernya dengan siapa, maaf?
0: Mas Safir Senduk.
2: Mas Safir, ya ini saya mau nanya ini mungkin ya bisa kasih pencerahan buat saya gitu. Kan saya kan pekerja UMR terus ada kerja sampingan OJF taksi online gitu terus nabung-nabung emas, habis nabung-nabung emas dari 2017 sampai sekarang saya masih tinggal sama orang tua. Orang tua itu kan rumahnya kan udah mau reot lah gitu. Nah, ada rencana lagi mau beli rumah, ada yang jual rumah butuh gitu. Mas saya ini cukuplah buat beli rumah itu gitu. Nah, daknya itu renovasi rumah atau beli rumah itu gitu.
3: Wah, ini pertanyaan menarik nih.
2: Oke, apa mau saya mau simpen dulu, kalau pemikiran saya sampai 5 tahun masih bisa ditempatin untuk rumah yang orang tua saya ini gitu.
0: Dengan konsekuensi renovasi gitu ya.
2: Iya, mau saya alihkan beli rumah dulu apa mau renov dulu? Okay. Kalau renov dulu kan masih ada waktu 5 tahun lagi mungkin bisa bertahan gitu kan gitu.
3: Oke, okay, baik.
0: Menarik ini ya.
3: Terima kasih Mas.
0: Terima kasih ya.
3: Iya. Oke. Kita emang dulu nih Mas jawabnya Mas.
0: Boleh. Ini dulu deh Bu, Pak Tomo dulu.
1: Pak Tomo ya. Jadi Pak Tomo, jadi begini. Intinya adalah saya mau kasih tahu di zaman seperti sekarang sudah saatnya kita hidup frugal, Mas. Apa itu frugal? Frugal itu intinya hidup sederhana. Intinya hidup sederhana itu bukan berarti kita hidup mencompang-campingkan diri, tapi hidup lebih masuk akal. Saya kasih contoh ya, nomor satu, bagaimana cara hidup sederhana itu ada dua definisinya. Pertama, hidup dengan lebih sedikit barang. Jadi contoh nih, dulu kita dikit-dikit kita suka sesuatu beli. Lama-lama rumah kita penuh dengan barang. Ujungnya semua barang jadi rongsokan gitu ya. Yang kedua, kalaupun kita merasa butuh fungsi satu barang sehingga kita terpikir untuk membeli, ketahuilah ada banyak sekali alternatif selain membeli yang bisa kita lakukan tanpa harus memiliki barang tersebut, tanpa harus membeli semal itu, kita tetap bisa nikmati fungsinya. Namanya sewa. Nah, kalaupun tidak bisa menyewa, maka silakan dibeli, tapi belinya harus cerdas. Contoh, Anda mau beli barang elektronik nih Mas, beli second lah. Anda mau beli motor, beli second lah. Anda mau beli mobil, beli second. Gitu ya. Kenapa? Itu namanya beli cerdas. Kenapa? Karena mobil atau motor itu turun paling besar tuh penyusutan di tahun pertama. Jadi dengan kita beli second tahun kedua, tahun ketiga, kita menyerahkan penurunan terbesarnya itu pada pemilik pertama. Bukan kita yang menanggung. Seperti itu. Oke. Nah sekarang kita kembali lagi ke tadi. Kalau Anda punya emas, kemudian pertanyaan adalah teruskan tinggal di rumah orang tua atau mertua atau beli rumah baru. Ini saran saya. Ya. Teruskan saja tinggal di rumah orang tua. Oke. Nah sekarang, kenapa begitu saya tidak sarankan beli rumah baru? Karena sekarang kondisi seperti ini, sebenarnya Anda nggak harus beli. Anda sewa pun Anda dapat fungsi yang sama kok. Fungsi yang sama Mas dengan dia membeli. Kenapa? Fungsinya adalah dengan menyewa, dia tetap dapat atap, dia tetap dapat tempat tidur, segala macam, tetap sama fungsinya. membeli itu sebetulnya hanya membayar fungsi plus beli barangnya. Sementara yang kita butuhkan adalah fungsinya gitu. Jadi kalau Anda tanya ke saya gitu, mana lebih baik? Yang lebih baik itu adalah pertanyaan itu lebih baik renov atau sewa, bukan renov atau beli. Dan mendingan tidak usah masukkan beli, apalagi di zaman seperti sekarang. Dan satu lagi Mas, seringkali kita yakin akan tinggal di lokasi itu, tapi sebetulnya tidak ada, seringkali kondisi membuat kita tidak bisa tinggal di satu lokasi itu selamanya. Yeah. Padahal kalau Anda membeli sebuah rumah di satu lokasi, Anda mengikat diri untuk tinggal di lokasi itu selamanya sampai kita meninggal dunia. Contoh, kita sekarang usia 35 tahun. Kalau kita beli rumah, berarti kita mengikat diri untuk tinggal di lokasi itu sampai umur 85, berarti 50 tahun mendatang. Pada prakteknya itu sulit terjadi, Mas. Zaman seperti sekarang, kita pindah kerja, kita pindah lokasi pensiun, segala macam. Nah sekarang lebih baik renov apa lebih baik renov atau sewa tempat baru? Menurut saya manfaatkan, nggak apa-apa, teruskan saja tinggal di tempat orang tua. Masalah renov, renov itu ada dua bagian, renov ngebetulin atau renov ubah penampilan. Kalau renov ubah penampilan nggak usah dulu Mas. Renov ngebetulin nggak apa-apa. Jadi saran saya tetap
0: benar-benar fungsi orang tua, gitu ya renovasinya.
1: Benar-benar fungsi.
0: Iya.
1: Sekali lagi, ini kondisi seperti ini jangan hambur-hambur uang. Tetap tinggal di situ, renovnya hanya renov urusan ngebetulin saja ya. Bocor apa dibetulin, tapi bukan renov penampilan ya. Kalaupun Anda tidak mau tinggal di rumah orang tua, maka saran saya sewa saja di luar, bukan beli. Bukan beli, tapi sewa saja. Loh kan, tapi kalau sewa nggak sayang uangnya, nanti asetnya nggak jadi milik. Iya sih, tapi ingat Mas, tidak ada satupun hukum yang mengharuskan kita memiliki rumah. Tidak ada. Ya. Malah seringkali terjadi memiliki aset berupa rumah, itu seringkali merepotkan. Anda lebih, kenapa? Karena aset berupa rumah itu nggak bisa diangkat, nggak bisa dipindah. Sementara kita butuh untuk pindah gitu, tapi dia nggak bisa diangkat Mas. Sementara pas Anda mau jual lagi, tidak mudah menjual lagi rumah itu.
0: Betul. Iya. Baik, kita ke Bu Anita tadi di Tangerang Selatan. Sudah berperilaku hemat, tapi sering tergoda dengan anak semata wayang yang membuat jadi perhitungannya jadi kacau ini.
1: Kadang-kadang gitu Mas, kadang-kadang gini, kadang-kadang kita sudah belajar keuangan. Kata Pak Safir, hidup harus masuk akal, hidup sederhana. Saya sudah lakukan nih, suami kita boros setengah mati, udah gitu dia dominan banget, kita ngalah, iya. Kadang-kadang dalam kasus ini, kadang-kadang bisa jadi anaknya Bu Anita lebih dominan daripada wanitanya gitu ya.
0: Iya, semata wayang soalnya tadi katanya.
1: Semata wayang udah gitu, mungkin dia anak gak lebih dominan, tapi alasan kita adalah sayang anak lah, anak minta apa turutin lah gitu. Jadi menurut saya sih sebenarnya ini pertanyaannya bukan keuangan Mas, ini psikologi gitu ya. Tentunya Bu Anita harus bisa melihat, jadi gini, kadang-kadang ada satu masa di mana anak itu harus belajar bahwa tidak semua keinginannya bisa dipenuhi. Karena kalau kita langsung memenuhi semua keinginannya, kasihan, dalam jangka panjang dia gak belajar apapun. Biarkan si anak tahu bahwa sesuatu itu butuh perjuangan untuk dicapai gitu ya, dan tidak bisa dia mau sesuatu sekarang hari ini juga dibeli, nggak bisa. Ada kasih tahu bahwa kadang ada proses, kadang ada masa di mana barang itu kamu harus beli sendiri loh, bukan uang mama. Jadi hal-hal seperti ini memang kita harus tegas. Tentunya sebenarnya itu dengan begitu malah kita justru sayang anak, karena dalam jangka panjang kita ngajarin dia. Begitu Mas.
0: Baik, ini terima kasih edukasinya dan terbuka tadi. Jadi pilihannya renov atau beli, belinya digeser gitu ya. Jadi beli atau sewa gitu ya Mas Safir ya. Baik, terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Mas Safir.
1: Selamat malam, terima kasih.
0: Berdengar perencana keuangan independen Safir Senduk, kita berbincang bagaimana mengatur keuangan di tengah naiknya suku bunga. Mudah-mudahan perbincangan yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bisa mendapat inspirasi ya, bagaimana lebih bijak lagi mengatur keuangan di saat ini. Nanti kami akan kembali masih dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam, tentunya dengan topik-topik pilihan yang sudah disiapkan tim redaksi malam.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk ke luar biasa.
2: Aku baru aja diinterview di Pro2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar, dini hari nanti kita akan disuguhkan pertandingan Piala Dunia. Ada dua pertandingan ya, di mana nanti akan bertemu Qatar versus Swiss dan juga Brazil versus Maroko. Dan bagaimana prediksi ataupun analisa dari Brazil versus Maroko? Ini tantangan perdana Carlo Ancelotti tentunya ya. Kami akan berbincang lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air, Bung Kesit Handoyo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bung Kesit, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga, Mas.
1: Gimana Bung Kesit, kalau kita lihat ini prediksi ataupun pola permainan Brazil versus Maroko di Piala Dunia 2026 ini, akankah ada kejutan dalam pertandingan ini?
2: Ya, mungkin dari empat pertandingan yang akan tersaji mulai ini hari nanti sampai pertandingan yang ditunggu-tunggu, tampaknya memang Brazil berhadapan dengan Maroko.
1: Iya.
2: Ya, pertama karena Brazil, ya kita tahu mereka adalah memegang 5 kali juara dunia. Sementara Maroko, kita lihat dalam penampilan mereka dalam 1 tahun terakhir ini kan begitu perkasa ya. Mereka tampil sebagai juara Piala Afrika, walaupun juaranya agak kontroversi, karena sebenarnya yang menang kan Senegal ya waktu di final. Tapi karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh Senegal, kemudian diskualifikasi dan pialanya akhirnya, dan kemenangannya harus diserahkan kepada Maroko ya. Tapi terlepas dari itu, saya kira Maroko tetaplah tim yang sangat solid, sangat kuat di Afrika. Mereka menjadi satu dari 4 atau 5 negara Afrika yang sukses meraih atau tidak pernah kalah ya dalam babak kualifikasi di Afrika. Bahkan Maroko tercatat sebagai satu-satunya tim Afrika yang semua pertandingan, 8 pertandingan yang mereka jalani di kualifikasi itu, mereka catat dengan kemenangan. Artinya nilai mereka sempurna, gitu ya, di babak kualifikasi. Tapi kalau Brazil kan sempat terseok-seok, ya mereka akhirnya lolos dengan menempati peringkat kelima. Biasanya Brazil selalu sukses, pasti ada di jajaran kalau tidak peringkat 1, peringkat 2, gitu ya, paling jelek peringkat 3, tapi tahun ini ternyata kelolosan mereka diraih dengan cukup susah payah dan berada di peringkat kelima, setingkat di atas Paraguay, ya, di peringkat ke-6 di zona CONMEBOL. Jadi memang dua kekuatan yang menurut saya tetap bahwa Brazil memang tim kuat, ya, mereka tim, ya bisa dibilang tim juara lah, mereka berisikan pemain-pemain juara, sementara Maroko pun demikian, gitu. Jadi saya kira duel ini akan menjadi sangat seru, sangat sengit ya. Mereka sebelumnya juga pernah bertemu terakhir tahun 2023 Maroko akan menang 2-1 lawan Brazil. Tapi di Piala Dunia 98 Maroko tumbang
1: 3-0 ya.
2: 0-3 ya dari Brazil. Itu head to head pertemuan mereka ya tahun 98 dan 2023.
1: Artinya tadi kalau tidak bisa diukur dari, ya, kalau kita lihat beberapa kali rating FIFA ini tidak menjadi tolak ukur,
2: pegangan lah ya. Kemudian ukuran atau parameter, kalau kemudian maksud saya Maroko akan bisa meraih kemenangan lagi dari Brazil begitu, atau sebaliknya juga Brazil bisa meraih kemenangan lagi dari Maroko. Saya kira memang kuncinya adalah bagaimana kemudian para pemain ya dari kedua tim ini mempersiapkan laga pertama ini dengan fokus dan disiplin yang tinggi. Karena biasanya pertandingan pertama itu kan nggak mudah juga dilalui begitu ya. Kadang-kadang tim sekelas Brazil pun di awal laga bermain tidak sesuai ekspektasi. Tapi bisa saja kemudian Maroko juga seperti itu gitu. Jadi kalau melihat tim yang pada saat ini berada di 10 besar peringkat dunia lah. Ya. Yeah. Maroko kan menjadi satu-satunya tim Afrika yang saat ini berada di jajaran 10 besar ya. Mereka berada di peringkat 8 atau 9 begitu ya di ranking FIFA terbaru begitu. Jadi saya kira memang ini adalah pertandingan yang sangat-sangat Ya, sangat seru nantinya.
1: Nah, kalau bicara Carlo Ancelotti ini bagaimana, Bung Kesit? Karena kan kalau kita lihat emang banyak gitu ya prestasi bersama klub, tapi bersama tim nasional ini masih nihil ini.
2: Iya, memang Carlo Ancelotti sukses di klub-klub yang ditangani ya, salah satunya di Real Madrid lah begitu ya. Dan pelatih ini juga saya pikir juga terbiasa menangani tim klub atau ya klub-klub di Eropa gitu ya, yang isinya itu pemain-pemain bintang. Jadi Madrid lah, di Madrid kurang apa begitu ya ketika ditangani oleh Carlo Ancelotti. Dan saya kira ketika dia menangani Brasil sejauh ini sih cukup menjanjikan begitu ya. Tapi apakah kemudian polesan tangan dingin dari Ancelotti ini akan memberikan sebuah prestasi yang diharapkan oleh publik Brasil dengan meraih kembali juara dunia ya untuk ke-6 kalinya setelah absen sejak 2002 ya, Brasil terakhir meraih juara. Ini yang ditunggu-tunggu begitu. Tapi saya melihat Carlo Ancelotti punya kapasitas ya, punya kapasitas untuk bisa membawa Brasil menjalani Piala Dunia ini dengan hasil yang ya bolehlah kalau dikatakan bahwa dia cukup menjanjikan lah untuk bisa membawa Brasil meraih prestasi lagi di Piala Dunia ini.
1: Nah, ini yang jadi sorotan juga bagaimana Neymar ini juga dipastikan masuk dalam skuad timnas Brasil ini untuk Piala Dunia. Ini bagaimana? Akankah bisa bersinar nih di Piala Dunia ini?
2: Iya, Neymar memang ada, tapi tampaknya kan kondisinya terakhir dia sempat dikabarkan bahwa masih ada persoalan ya di pada otot kakinya. Jadi mungkin agak-agak riskan juga kalau misalnya dipaksakan gitu. Neymar memang menjadi pemain yang saat ini memiliki cap terbanyak ya di Brasil gitu. Setelah Marquinhos ya kapten ke-11 Brasil. Harapannya memang publik Brasil, ya publik dunia lah, publik sepak bola dunia bisa melihat bagaimana aksi Neymar yang disebut-sebut ini akan menjadi laga terakhirnya dia di Piala Dunia begitu ya. Setelah mencatat caps 128 ya dengan 279 gol. Sementara di peringkat keduanya kan ada Marquinhos ya. Ini kapten tim Brazil yang juga mencatat caps 105 dengan 7 gol. Yang baru saja juga mengantarkan Paris Saint-Germain meraih juara Liga Champions. Ya, jadi kalau Neymar tampil dalam keadaan fit sih, saya kira Brasil akan lebih menjanjikan lah begitu ya. Walaupun tanpa Neymar pun juga Brasil tetap saja ya Brasil is Brasil gitu. Dia adalah tim dunia, tim yang lagi-lagi berisikan pemain-pemain juara gitu.
1: Jadi bagaimana kalau kita bergeser boleh ya, Bung Kesit ya, kita bergeser ke Qatar versus Swiss. Ini bagaimana ini
2: prediksi? Qatar ini kan penampilan kedua mereka di Piala Dunia ya. Tahun sebelumnya atau di Piala Dunia sebelumnya mereka menjadi tuan rumah tahun 2022. Tapi perjalanan mereka kan juga tidak sesuai harapan ya. Mereka 3 kali tampil, 3 kali kalah begitu ya. Kemudian kalau kita lihat calon lawannya ini Swiss sukses melaju hingga babak 16 besar di Piala Dunia 2022. Dan Qatar sendiri kan kalau kita tengok juga skuadnya ya berisikan pemain-pemain yang berkiprah di liga lokal lah dan juga ada di beberapa negara Arab seperti Saudi begitu ya. Berbeda dengan Swiss yang memang diisi oleh pemain-pemain yang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa begitu ya. Sebut saja misalnya Embolo andalan di barisan depan mereka yang tampil bersama Stade Reims di Liga Prancis. Kemudian ada Doye yang juga sukses bersama Nottingham Forest ya. Jadi kalau dibandingkan dengan apa yang dimiliki Qatar memang jauh gitu ya.
1: Baik.
2: Karena itu tadi skuad dari Qatar ya lebih banyak berkiprah di kompetisi lokal mereka begitu. Baik. Walaupun mereka ditangani oleh pelatih berpengalaman ya, Julen Lopetegui yang punya pengalaman banyak lah di bersama Spanyol gitu. Ya. Latih asal Spanyol gitu.
1: Kita undang mendengar boleh ya, Bung Kesit, ada yang ingin bergabung bersama kita. Ya. Saya langsung sapa Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, malam.
3: Ya, selamat malam. Salam olahraga,
1: Bung Jaya. Iya. Menarik nih Pak Andi biasanya nih. Gimana Pak Andi? Ya. Silakan.
3: Ya, tempo hari kan prediksi saya tepat, Bung Lukman. Partai pembuka. Jadi kalau untuk prediksi saya untuk Qatar dengan Swiss, saya ke Swiss gitu ya. Sementara tadi pembahasan awal
1: Brazil Maroko.
3: Brazil lawan Maroko, saya feelingnya ke Maroko ya.
1: Wow.
3: Ya cuman kalau masalah skornya mungkin tipis gitu skornya.
1: Apa yang
3: gitu
1: membuat ini ke Maroko? Ini berbeda nih dengan prediksi pada umumnya.
3: Ya, masalahnya timnas Maroko ini kan banyak yang bermain di klub Eropa gitu, Liga Eropa maksudnya gitu. Nah, kalau di ini ya, Brasil ini ya seperti kita ketahui ya, ada di situ Vinicius Junior gitu ya, Rafinha, apa Neymar ini juga ya mungkin sudah istilahnya kualitas permainannya sudah agak menurun gitu.
1: Baik.
3: Nah, cuman bisa jadi ikon aja di negaranya gitu atau di timnas Brasil gitu.
1: Baik, ya terima kasih Pak Andi.
3: Iya.
1: Silakan Bung Kesit, mungkin bisa ditanggap. Ini berbeda nih, out of the box nih.
2: Ya, memang kalau Qatar dengan Swiss, saya pikir
1: Swiss
2: pasti,
1: lain.
2: Ya bukan pasti sih ya. Kebanyakan melihat bahwa secara hitung-hitungan data sepertinya Swiss pasti lebih unggul lah ya dibandingkan Qatar tadi. Saya juga sudah sampaikan kalau pemain-pemain Swiss itu kan memang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa. Ya. Mereka juga punya pemain yang sangat berpengalaman dan menjadi salah satu ikon juga di Swiss, Granit Xhaka ya, ini kapten tim yang paling banyak caps-nya 146 bersama Swiss. Kemudian juga masih ada defender mereka ya, kapten kedua dari Swiss itu Ricardo Rodriguez yang bermain bersama Real Betis gitu. Jadi memang Swiss ini betul-betul ya, kalau mau dibilang komplit lah. Mereka juga punya Ruben Vargas di depan yang juga gemilang bersama Sevilla ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Qatar yang tadi saya bilang notabene memang berisikan pemain-pemain yang banyak berkiprah di negeri mereka sendiri
1: gitu ya.
2: Ada memang yang bermain di Spanyol gitu ya, di klub Liga 3 atau Liga 2 gitu ya. Oman Ahmed itu pemain belakang mereka begitu. Tapi kalau secara keseluruhan ya memang pemain-pemain mereka lebih banyak tampil di
1: lokal ya.
2: Lokal di Liga Qatar gitu ya. Karena ada beberapa juga sebenarnya pemain mereka yang tampil di Uni Emirat Arab tapi tidak ikut ya, tidak masuk dalam pertandingan atau masuk dalam skuad di Piala Dunia ini. Ada juga yang bermain di Belgia. Dan kalau kita lihat dari komposisi ini ya, lagi-lagi bahwa Swiss masih lebih unggul. Sebentar, kalau tadi Maroko ini bisa dibilang kuda hitam ya. Jadi kalau lihat sepak terjang tahun terakhir ini memang Maroko bisa saja memberikan kesulitan bagi Brazil. Ya, cuma apakah kemudian mereka akan bisa mengatasi perlawanan dari Brazil yang memang banyak didominasi oleh pemain-pemain topnya begitu ya. Ada Vinicius Junior yang berkiprah bersama Madrid, ada Andrew ya kan, kemudian juga ada Casemiro yang juga berkiprah bersama Manchester United ya kan, Marquinhos tadi saya sebutkan kapten tim Paris Saint-Germain. Banyak ya, jadi pemain-pemain main-main
1: bintangnya banyak ya.
2: Yang memang menjadi andalan di klub-klub besar ya, Rafinha yang juga bermain di Barcelona gitu, atau pemain yang saat ini juga digadang-gadang bakal menjadi andalan baru di barisan depan Brasil, Igor Thiago yang sukses bersama Brentford ya. 18 gol diciptakan, 22 gol bersama Brentford dari 38 pertandingan yang mereka ikuti di musim ini begitu. Ada juga pemain muda Ryan yang bermain untuk Bournemouth di Inggris. Jadi ya sangat komplit lah gitu ya Brazil. Kalau Maroko kemudian bisa memberikan perlawanan, ya saya kira motivasi mereka untuk bisa mengalahkan Brazil pasti sangat sangat tinggi gitu, dan ingin menunjukkan bahwa kekuatan Afrika ada pada mereka. Gitu.
1: Iya, ini makin menarik ya untuk kita saksikan nanti ya dini hari ataupun pagi ya. Kalau awal dan nanti ketemu Qatar versus Swiss dulu untuk pukul 2 ya.
2: Iya. Dan betul. Dan pukul 5 Brazil Maroko. Bertemu dengan Maroko. Ada juga pertandingan lainnya, Haiti menghadapi Skotlandia.
1: Iya. Baik. Bung Kesit, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Jaya. Pendengar, pemerhati sepak bola tanah air, Kesit Handoyo, kami berbincang bagaimana nanti prediksi berjalannya pertandingan Piala Dunia Brazil versus Maroko dan juga Qatar versus Swiss.
0: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang memastikan program Makan Bergizi Gratis atau MBG tetap dilanjutkan karena mendapat dukungan luas dari siswa. Namun pelaksanaannya ada penyesuaian termasuk kemungkinan melibatkan kantin sekolah sebagai penyedia makanan bergizi. Ia mengatakan data penerima MBG saat ini telah terintegrasi dengan data pokok pendidikan sehingga pemerintah memiliki data lengkap mengenai siswa penerima manfaat berdasarkan nama, alamat, dan sekolah masing-masing. Meski program tetap berlanjut, pemerintah akan melakukan perubahan skema penyaluran agar lebih tepat sasaran. Sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan MBG dimungkinkan tidak lagi menjadi penerima program, sedangkan sekolah dengan siswa lebih membutuhkan akan diprioritaskan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan kementeriannya akan mengaktifkan desa kreatif sebagai bagian dari penegasan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung mesin pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Menurutnya program tersebut termasuk ke dalam tiga penugasan utama dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Ekraf, yakni aktivasi desa kreatif, aktivasi kreatif hub, dan kreatif by Indonesia. Rifki juga akan mengaktifkan kreatif hub dikarenakan kelompok kreatif di daerah sudah banyak dibangun baik di kampus, komunitas, maupun pemerintah daerah dengan tujuan menyerap tenaga kerja dalam berbagai macam kegiatan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Keputusan Arab Saudi untuk melanjutkan impor produk Lebanon tidak hanya memiliki signifikansi ekonomi, tetapi juga makna politik yang penting bagi Lebanon dan dipandang sebagai sinyal dukungan. Keputusan itu didapat menandai awal kembalinya Lebanon ke ruang ekonomi Arab dan membuka peluang baru bagi produsen Lebanon. Sebelumnya pada Kamis 11 Juni, Arab Saudi mengumumkan pencabutan pembatasan impor dari Lebanon yang telah berlaku sejak April 2021. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah terpaksa mengakui ketangguhan wakil Cina Dong Tian Yao lewat rubber game 19-21, 21-9, 18-21 dalam laga semifinal Australian Open 2026 di Quay Center Olympic Boulevard Sydney. Kekalahan Ubed sekaligus membatalkan terwujudnya oleh Indonesia final di sektor tunggal putra turnamen level BWF World Tour Super 500 tersebut. Meski tersingkir, Ubed mengaku puas karena mampu melaju cukup jauh di turnamen.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim. Ngeng!
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di Grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
3: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Deretan Peristiwa.
1: Pada 13 Juni 1964, terjadi bentrokan besar antara gerilyawan Indonesia dan pasukan Malaysia di Sarawak, Borneo, Britania. Bentrokan ini merupakan bagian dari konfrontasi mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah, dan Sarawak yang berlangsung antara Federasi Malaysia dan Indonesia dari tahun 1962 hingga 1966. Federasi Malaya berkeinginan menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia yang dianggap oleh Presiden Soekarno sebagai bentuk kolonialisme dan imperialisme baru. Tidak banyak orang yang berkesempatan mengabdikan diri bagi negara dalam berbagai bidang sekaligus. Namun, hal itu berhasil dilakukan oleh sosok Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Mustopo, legenda kelahiran Ngadi Luih, Kediri, Jawa Timur, 13 Juni 1913 ini berhasil membuktikan pengabdiannya di tiga bidang sekaligus, yakni militer, kedokteran, dan pendidikan. Bahkan di Yogyakarta dan Jawa Barat, Mustopo dikenal karena gebrakannya membentuk pasukan Terate atau tentara rahasia tertinggi yang anggotanya berasal dari orang-orang marginal seperti kaum pencoleng, perampok, dan pekerja seks komersial.
0: Indonesia menyapa malam.
2: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada laporan dari reporter kami di sejumlah wilayah di Indonesia.

0: Anda juga bisa berbagi informasi ya di kesempatan malam hari ini, informasi yang Anda miliki, entah itu cuaca ataupun lalu lintas saat Anda berkendara saat ini di malam akhir pekan, melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Provinsi Lampung memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penguatan program pencegahan, layanan konseling keluarga, serta pendampingan korban. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda laporan dari rekan kami Galih Prihantoro dari RRI Bandar Lampung.
1: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Provinsi Lampung terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih menjadi perhatian di daerah setempat. Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung, Hanita Farial, mengatakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung cenderung masih tinggi. Hal ini menjadi tantangan yang harus ditangani secara komprehensif melalui langkah pencegahan dan pendampingan korban. Menurut Hanita, tugas pertama yang dilakukan Dinas PPPA adalah mencegah terjadinya kekerasan melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, Dinas PPPA juga menjalankan program Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA yang memberikan layanan konseling bagi masyarakat. Melalui program tersebut, masyarakat dapat berkonsultasi dengan psikolog secara gratis untuk mengatasi berbagai persoalan keluarga maupun pengasuhan anak. Hanita menjelaskan, selain pencegahan, Dinas PPPA juga memiliki tugas melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
2: Bahwa perlindungan perempuan dan anak ini bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi tugas semua kita, masyarakat yang ada di Provinsi Lampung. Untuk itu, kalaupun ada hal-hal yang terjadi terhadap kekerasan dan perempuan dan anak, kami menghimbau untuk melapor, boleh kepada pihak aparat hukum, boleh kepada kami UPTD PPA Provinsi Lampung.
1: Sementara itu, Koordinator Program Solidaritas Perempuan Sebai Lampung, Amnesty Amalia Utami, menyoroti kekerasan terhadap perempuan masih menjadi hambatan besar hingga saat ini. Menurutnya, kekerasan merupakan kontrol utama dari sistem patriarki yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Amnesty menjelaskan kekerasan yang dialami perempuan tidak hanya terjadi dalam satu bentuk, melainkan berlapis-lapis.
3: Nah, kekerasan terhadap perempuan juga masih dirasakan oleh perempuan macam-macam. Nah, contohnya itu ada dia namanya marginalisasi. Marginalisasi itu peminggiran dari hak-hak perempuan terhadap ekonomi dan sosialnya.
1: Di sisi lain, Dinas PPPA Lampung mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan atau mengalami tindak kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Laporan dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum maupun langsung ke UPTD PPA Provinsi Lampung yang berada di Kecamatan Wai Halim, Kota Bandar Lampung. Demikian dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui program intervensi berbasis masyarakat yang mengedepankan kearifan lokal. Kami hadirkan laporan dari rekan kami Widi Dwi Putri Liani dari RRI Padang.
4: Pendekatan berbasis kearifan lokal dinilai efektif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Melalui Program Intervensi Berbasis Masyarakat atau IBM, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat melibatkan agen pemulihan dan tokoh masyarakat untuk mendampingi pengguna narkoba kategori ringan. Konselor Adiksi Ahli Muda BNNP Sumbar, Maili Safitri, mengatakan program IBM difokuskan pada penyalahguna yang masih berada pada tahap coba pakai. Langkah tersebut bertujuan mencegah pengguna ringan berkembang ke tahap penggunaan teratur hingga mengalami ketergantungan. Menurutnya, pendekatan berbasis masyarakat dinilai lebih efektif karena agen pemulihan berasal dari lingkungan tempat tinggal sasaran. Mereka memahami kondisi sosial, karakter masyarakat, hingga lokasi yang berpotensi menjadi tempat penyalahgunaan narkoba.
5: Jadi sasaran ini pengguna ringan ketika anak-anak sudah di luar jam malam misalkan, atau berkumpul. Kalau agen pemulihan ini kan tinggal di kelurahan setempat nih, jadi kan tahu tempat yang berisiko. Makanya IBM ini sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Jadi mereka yang melaksanakan, mereka melihat nih, memantau, memetakan mana tempat yang berisiko nih. Terus cara masuknya nih, kan gak bisa kayak kita, heh kamu, memang agen pemulihan ini kita latih untuk bagaimana berkomunikasi efektif. Nah, dari sana kita lakukan edukasi dulu, kita jangkau target ada 5 orang klien nantinya. Dari 5 orang ini yang kita lakukan pendampingan lebih kurang selama 6 bulan ke depan.
4: Sementara itu, agen pemulihan Kelurahan Berok Nipah, Kota Padang, Sherly mengatakan pendekatan yang dilakukan masyarakat setempat lebih mudah diterima oleh kelompok sasaran. Kedekatan emosional dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan menjadi modal penting dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada warga yang berisiko terpapar narkoba. Menurut Sherly, agen pemulihan tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga membangun komunikasi secara persuasif dengan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, warga yang membutuhkan pendampingan dapat lebih terbuka untuk menerima edukasi dan arahan menuju pemulihan.
6: Banyak juga tuh teman-teman Berok Nipah ya. Umi mau program nih, kalian mau ikut nggak? Mau jalan santai atau kegiatan positif lah. Nanti di situ tuh kita akan sosialisasi lagi. Jangan malu, jangan merasa itu aib. Tidak. Karena apa? Karena daripada dia nanti dewasa lebih bikin aib yang lebih besar, mana coba, ya kan?
4: Program IBM di Berok Nipah sendiri telah berjalan sejak 2021 dan masih aktif hingga saat ini. Kolaborasi antara BNN, agen pemulihan, tokoh masyarakat, serta unsur Dubalang diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sekaligus menjadikan masyarakat sebagai garda terdepan dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Dari Padang, Sumatera Barat, Widi Dwi Putriliani, Pro 3 RRI, Turus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, kami hadirkan paparan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan, para wakil pimpinan, dan seluruh anggota Komisi 4 DPR RI yang kami hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita hadir dan dalam rapat kerja antara Komisi 4 DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan agenda pembahasan rencana kerja pemerintah dan rencana kerja dan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2027. Pimpinan dan anggota Komisi 4 yang kami muliakan, sesuai dengan rancangan awal rencana kerja pemerintah tahun 2027, maka telah ditetapkan tema pembangunan nasional yang berfokus pada akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Implementasi pembangunan nasional tahun 2027 dirancang dalam 3 subtema utama yang dibagi ke dalam 8 klaster program kerja prioritas nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan memegang peran yang sangat strategis, khususnya pada klaster kedaulatan pangan, di mana sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu pilar utama dalam menopang ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Rancangan awal rencana kerja pemerintah tahun 2027 disusun secara berkesinambungan untuk mewujudkan 3 sasaran utama pembangunan nasional yang meliputi pertumbuhan nilai berkelanjutan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,9 sampai dengan 7,5%. Peningkatan gross national income per kapita ke level 5.900 hingga $5.990. Target penurunan intensitas emisi gas rumah kaca menjadi 39,57% dan peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup menjadi 76,84. Yang kedua, penurunan kemiskinan yang diarahkan melalui upaya menurunkan tingkat kemiskinan pada 6 sampai dengan 6,5%, penghapusan kemiskinan ekstrim menuju 0%, menjaga rasio Gini pada level 0,362 hingga 0,367, menurunkan tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 4,3 hingga 4,87%. Serta yang ketiga, sumber daya manusia berkualitas yang diwujudkan melalui komitmen peningkatan indeks modal manusia menuju 0,575. Untuk mendukung implementasi program kerja prioritas nasional secara spesifik dan konkret, terutama pada klaster kedaulatan pangan, maka telah ditetapkan 6 program prioritas yang menjadi direktif Presiden untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan hingga tahun 2026, dari tahun 2026 hingga 2029, yang meliputi pembangunan 5.000 kampung nelayan merah putih, di mana pada tahun 2027 ditargetkan 1.000 lokasi, revitalisasi tambak nila salin seluas 14.000 hektar pada tahun 2027, ditargetkan kurang lebih 5.500 hektar, modeling dan replikasi tambak udang terintegrasi seluas 2.000 hektar, di mana ditargetkan di akhir 2027 akan selesai proses konstruksinya dan mulai beroperasi di awal tahun 2028. Yang keempat, pembangunan budidaya ikan darat tematik di 40.000 lokasi atau desa, di mana pada tahun 2027 ditargetkan 10.000 lokasi. Modernisasi kapal perikanan sebanyak 4.582 unit, pada tahun 2027 ditargetkan sebanyak 1.644 unit. Yang keenam, pengembangan 2.000 hektar kawasan sentra industri garam nasional ditargetkan pada tahun 2027 telah beroperasi. Pimpinan dan anggota Komisi 4 yang kami hormati, sesuai dengan sasaran makro yang telah disusun dalam rancangan awal rencana kerja pemerintah tahun 2027 dan hasil trilateral meeting antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Keuangan serta Kementerian PPN Bappenas, dan dengan mempertimbangkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas tentang pagu indikatif belanja Kementerian Lembaga dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2027, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyusun dan mengusulkan indikator kinerja utama yang terbagi ke dalam 3 program utama, yaitu Program Kualitas Lingkungan Hidup. KKP menargetkan perluasan luasan kawasan konservasi perairan mencapai 31,3 juta hektar. Kedua, Program Perikanan dan Kelautan, KKP menargetkan produksi kelautan dan perikanan sebesar 27,25 juta ton, untuk produksi garam sebesar 2,75 juta ton. Melalui peningkatan produktivitas ini, kami memproyeksikan pertumbuhan PDB perikanan akan mencapai 5,0 hingga 6,0%. Yang ketiga, program nilai tambah dan daya saing industri. Kami berkomitmen untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global dengan menargetkan nilai ekspor hasil perikanan sebesar 7,2 miliar US dollar. Pimpinan anggota Komisi 4 dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas tertanggal 7 Mei 2026, pagu indikatif KKP TA 2027 adalah sebesar 15,63 triliun rupiah, yang secara rinci berdasarkan sumber pendanaannya adalah sebagai berikut. Rupiah murni sebesar 11,3 triliun, pinjaman dan hibah luar negeri sebesar 3,69 triliun, rupiah murni pendamping sebesar 185,2 miliar, badan layanan umum sebesar 241,8 miliar, surat berharga syariah negara sebesar 132,9 miliar rupiah, penerimaan negara bukan pajak sebesar 80,8 miliar rupiah. Mengacu pada surat bersama pagu indikatif tahun 2027 tersebut, maka alokasi pagu belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan diutamakan penggunaannya sebagai berikut. Pertama, pemenuhan belanja pegawai dan belanja operasional sebesar 2,92 triliun rupiah atau 18,69% dari total pagu indikatif, dan pemenuhan belanja program kerja prioritas nasional direktif Presiden dan belanja program prioritas yang mendukung implementasi ekonomi biru, serta belanja tugas fungsi dan pelayanan publik sebesar 12,71 triliun rupiah atau 81,31% dari total pagu indikatif. Detail postur rancangan pagu indikatif KKP tahun anggaran 2027 sebagaimana tertera pada bahan paparan. Pimpinan anggota Komisi 4 dan hadirin yang saya hormati, selanjutnya dapat kami sampaikan rancangan rencana kerja anggaran KKP tahun 2027 di setiap eselon 1 berdasarkan pagu indikatif yang masih berupa baseline sebagai berikut. Pertama, Sekretariat Jenderal sebesar Rp677 miliar, rupiah, Inspektorat Jenderal sebesar Rp100 miliar, rupiah, Dijen Perikanan Tangkap sebesar Rp7,18 triliun, rupiah, Dijen Perikanan Budidaya sebesar Rp3,43 triliun, rupiah, Dijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1,48 triliun, rupiah, Dijen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp251 miliar, rupiah, Dijen Pengelolaan Kelautan sebesar Rp287 miliar, rupiah, Dijen Penataan Ruang Laut sebesar Rp376 miliar, rupiah, Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1,41 triliun, rupiah, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar Rp435 miliar, rupiah. Detail rincian rancangan kerja dan kegiatan masing-masing eselon 1 tahun anggaran 2027 dapat dilihat pada paparan. Pimpinan anggota Komisi 4 dan hadirin yang kami hormati, dengan mempertimbangkan skala urgensi dari program direktif Bapak Presiden yang tercantum dalam program kerja prioritas nasional guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, pertumbuhan ekonomi nasional, serta mengakomodasi seluruh target program prioritas direktif Presiden secara optimal, maka izinkan pada rapat kerja ini Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan anggaran belanja tambahan TA 2027 sebesar Rp30 triliun. Usulan tambahan anggaran tersebut akan kami gunakan untuk yang pertama, pembangunan kampung nelayan Merah Putih di 600 lokasi sebesar Rp9,45 triliun, sehingga target 1.000 lokasi pada tahun 2027 dapat terlaksanakan. Yang kedua, revitalisasi tambak Nila Salin sebesar Rp5,4 triliun, rupiah, sehingga proses konstruksi 5.500 hektar tambak bisa terlaksana pada tahun 2027. Yang ketiga, program budidaya ikan darat tematik di 9.000 lokasi sebesar Rp8,8 triliun, rupiah, sehingga target 10.000 lokasi pada tahun 2027 dapat terlaksana. Yang keempat, pemenuhan sertifikasi awak kapal dan operasionalisasi kapal ikan sebesar Rp9 miliar, rupiah, pembangunan dan operasionalisasi kawasan sentra industri garam seluas 2.000 hektar sebesar Rp965 miliar, modeling dan replikasi tambak udang terintegrasi seluas 2.000 hektar Rp1,3 triliun, rupiah, rekonstruksi dan rehabilitasi bencana Sumatera di 3 provinsi sebesar Rp1,44 triliun, rupiah, program pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mendukung pengentasan kemiskinan sebesar Rp1 triliun, rupiah, operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebesar Rp857 miliar, rupiah, serta belanja tugas dan fungsi dan peningkatan pelayanan publik sebesar Rp573 miliar, rupiah. Pimpinan anggota Komisi 4 dan hadirin yang kami hormati, melalui pelaksanaan berbagai program prioritas tersebut, KKP optimis dapat memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha perikanan di seluruh Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai usulan rencana anggaran dan program kerja Kementerian Kelautan Perikanan tahun 2027. Terima kasih atas perhatian dan perkenan Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami juga terus menghadirkan bagaimana laporan dari reporter kami di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan tentunya untuk Anda yang memang ingin memberikan informasi penting yang Anda miliki terkait dengan cuaca ataupun juga lalu lintas saat Anda berkendara hari ini atau malam ini, Anda bisa berbagi informasi melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan pendengar, kami hadirkan laporan dari rekan kami Reni Ilda Valantara, di mana pemerintah Kabupaten Bintan terus berupaya untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal melalui pelaksanaan Job Fair 2026 yang dilaksanakan di KEK Galang Batang. Laporannya bersama dengan Reni Ilda.
2: Kabupaten Bintan terus mendorong penyerapan tenaga kerja lokal guna menekan angka pengangguran terbuka. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan II Santo saat pelaksanaan Job Fair Bintan 2026 di kawasan ekonomi khusus atau KEK Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang. II Santo mengatakan pemerintah daerah berharap perusahaan dapat memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat lokal Bintan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki. Menurutnya, semakin banyak tenaga kerja lokal yang terserap, maka angka pengangguran terbuka di Kabupaten Bintan dapat semakin berkurang. Ia juga menyebut lowongan yang tersedia dalam job fair tidak hanya diperuntukkan bagi warga Bintan, tetapi juga terbuka bagi para pencari kerja lainnya karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan kualifikasi masing-masing perusahaan.
3: Tugas kami dari Pusnager ini salah satu kan menurunkan pengangguran terbuka. Tentu kami minta diberikan kesempatan kepada anak-anak lokal kita, karena itulah tugas kami ya. Makin banyak terserap tenaga kerja lokal, angka pengangguran juga pasti.
2: II Santo menargetkan sekitar 70% tenaga kerja yang terserap dapat berasal dari masyarakat lokal apabila memenuhi persyaratan dan keterampilan yang dibutuhkan industri. Ia juga menjelaskan pelaksanaan job fair sebelumnya telah membantu penempatan sekitar 3.000 pencari kerja melalui jalur rekrutmen yang difasilitasi pemerintah daerah. Selain itu, informasi lowongan kerja dari perusahaan juga terus dibuka melalui berbagai kanal. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum menghadapi tantangan besar dalam menjalankan proyek infrastruktur pada tahun 2027. Sejumlah program yang telah disusun terancam belum dapat dijalankan apabila tambahan anggaran tidak diberikan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan kebutuhan anggaran yang diajukan telah dihitung berdasarkan program pembangunan, kontrak yang sedang berjalan hingga dukungan terhadap agenda prioritas pemerintah. Kami hadirkan selengkapnya pernyataan dari atau paparan dari Menteri PU Dodi Hanggoto dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ketua Komisi 5 DPR RI Bapak Lazarus, para wakil ketua dan anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Pada rapat kerja hari ini kami menyampaikan bahan informasi mengenai rencana kerja pemerintah serta rencana kerja dan anggaran kepemerintahan PU tahun anggaran 2027. Bagi Kementerian Pekerjaan Umum, rencana kerja merupakan arah dan pedoman pembangunan nasional yang telah menerjemahkan visi Presiden ke dalam program, ke dalam kegiatan dan target yang terukur. Sedangkan anggaran merupakan instrumen untuk menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat berupa, seperti tadi Bapak sampaikan di awal, irigasi yang optimal, jalan yang terhubung, jembatan yang aman, air minum yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, sanitasi yang tertangani, dan pelayanan publik yang layak dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan hari ini kami susun dalam kerangka bagaimana infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum tahun anggaran 2027 dapat diwujudkan dengan tepat fungsi, tepat sasaran, dan dapat dilaksanakan dengan disiplin anggaran serta diharapkan dapat memenuhi target yang ditentukan pada rencana kerja pemerintah tersebut. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 5 yang DPR RI kami hormati, LKP 2027 mengangkat tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas investasi dan industri. Dalam tema tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum berkontribusi pada produktivitas melalui prioritas nasional, yaitu prioritas nasional 4 dan 8, pada investasi melalui prioritas nasional 3 dan 6, serta pada industri melalui prioritas nasional 2, 3, dan 5. Bagi Kementerian Pekerjaan Umum, produktivitas harus dilihat dari fungsi infrastruktur di lapangan. Petani memerlukan irigasi, pelaku usaha membutuhkan konektivitas, kawasan produksi membutuhkan akses jalan, akses air dan perlindungan banjir, serta rumah tangga memerlukan air minum dan sanitasi. Untuk investasi dan industri juga tidak tumbuh di atas rencana semata. Keduanya membutuhkan konektivitas, air baku, kawasan yang tertata, pengendalian risiko bencana dan layanan dasar yang dapat diandalkan. Karena itu, RKP tahun 2027 harus berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Setelah menyampaikan arah kebijakan RKP, selanjutnya kami sampaikan kronologis proses penyusunan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum tahun anggaran 2027. Mengacu pada RKP, Kementerian PU telah menyusun total kebutuhan anggaran tahun anggaran 2007 sebesar Rp 219,81 triliun. Kebutuhan ini disusun berdasarkan rencana pembangunan infrastruktur tahun 2027, kontrak-kontrak sedang berjalan, serta dukungan terhadap agenda pembangunan nasional. Namun demikian, berdasarkan surat bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas tanggal 7 Mei 2026, pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan hanya sebesar Rp 98,47 triliun. Sehingga dengan pagu indikatif tersebut, masih terdapat kebutuhan anggaran yang belum tertampung sebesar Rp 121,34 triliun. Kebutuhan yang belum tertampung tersebut, di dalamnya terdapat alokasi untuk irigasi yang perlu dibangun dan direhabilitasi, jalan dan jembatan yang masih perlu harus dipelihara, jembatan-jembatan gantung, layanan air minum dan yang perlu diperluas, sanitasi dan pengelolaan persampahan yang perlu ditingkatkan, prasarana pendidikan yang perlu disiapkan, penanganan bencana yang harus tetap diprioritaskan, serta program-program infrastruktur berbasis masyarakat yang masih perlu wajib dioptimalkan. Merespon hal tersebut, maka pada tanggal 22 Mei 2026, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas untuk menjelaskan kebutuhan yang perlu ditampung sebesar Rp 121,34 triliun agar dapat dipertimbangkan dalam persetujuan penetapan pagu anggaran Kementerian PU tahun anggaran 2027. Kami sangat memahami bahwa penganggaran negara memerlukan kehati-hatian, karena itu kebutuhan ini kami sampaikan secara terbuka, terukur, berbasis pada fungsi layanan infrastruktur publik. Bapak, Ibu, pimpinan, dan anggota Komisi 5 DPR RI yang kami hormati, dengan pagu indikatif sebesar Rp 98,47 triliun, Kementerian PU hanya dapat menyusun target pembangunan pada bidang-bidang utama saja sebagai berikut. Untuk sumber daya air sebesar Rp 25,44 triliun, antara lain untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir, pembangunan pengamanan pantai, pengendalian sedimen lahar gunung berapi, prasarana pembangunan prasarana air baku dari bendungan-bendungan yang sudah kita selesaikan, sebagian program infrastruktur berbasis masyarakat yaitu P33I, serta sebagian penanganan infrastruktur sumber daya air di kawasan pasca bencana di Sumatera. Untuk bidang marga, kami alokasikan sebesar 29,24 triliun untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan, pembangunan dan duplikasi jembatan, persuasi jalan dan jembatan, pembangunan flyover atau underpass khususnya untuk mengatasi perlintasan yang sebidang, serta sebagian penanganan konektivitas di kawasan pasca bencana Sumatera. Untuk bidang cipta karya sebesar 11,07 triliun untuk pembangunan peningkatan serta perluasan SPAM, pembangunan sistem pengelolaan air, limbah, dan persampahan, pembangunan dan rehabilitasi pembangunan gedung, sebagian program infrastruktur berbasis masyarakat, serta sebagian penanganan infrastruktur layanan dasar di kawasan pasca bencana. Untuk prasarana strategis sebesar 31,53 triliun untuk pembangunan sekolah rakyat, rehabilitasi dan renovasi PATC sekolah-sekolah keagamaan dan perguruan tinggi, pembangunan rehabilitasi dan renovasi prasarana publik, serta sebagian penanganan prasarana umum di kawasan pasca bencana di Sumatera. Adapun untuk sektor yang lainnya, di sektor di Sekretariat Jenderal, Inspektur Jenderal, PPIW, PPSDM, di Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur sebesar 1,19 triliun untuk belanja pegawai dan barang operasional, pelatihan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Target pembangunan infrastruktur kepewan ini tentu belum dapat memenuhi target RKP tahun anggaran 2027 sehingga masih memerlukan kebutuhan tambahan anggaran. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI kami hormati, di luar pagu indikatif tersebut seperti yang tadi kami sampaikan di awal, masih terdapat kebutuhan yang belum tertampung sebesar 121,34 triliun yang di dalam catatan kami, ruang pemenuhan kebutuhan ini akan menentukan sejauh mana layanan infrastruktur dapat dijaga dan diperluas sesuai target RKP pada tahun 2027 dimaksud. Adapun rincian target infrastruktur yang belum tertampung, yaitu satu di bidang sumber daya air sebesar 40,98 triliun. Dukungan ini diperlukan untuk pemenuhan target tahun 2027 dalam pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan pengendali banjir, pembangunan pengaman pantai, pengendalian sedimen dan lahar, peningkatan kapasitas air baku, program infrastruktur berbasis masyarakat berupa P33I, serta penanganan infrastruktur sumber daya air di kawasan pasca bencana Sumatera. Untuk bidang bina marga sebesar 40,66 triliun, anggaran ini juga diperlukan untuk pemenuhan target tahun 2027 dalam pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan, pembangunan dan penggantian jembatan, pembangunan flyover atau underpass, pembangunan jembatan gantung, persuasi jalan dan jembatan, serta penanganan konektivitas di kawasan pasca bencana Sumatera. Untuk bidang cipta karya, sebesar 19,35 triliun, dukungan ini diperlukan untuk pemenuhan target tahun 2027 berupa pembangunan, peningkatan, dan perluasan SPAM, pembangunan sistem pengelolaan air limbah dan persampahan, pengembangan kawasan strategis nasional, metropolitan, wisata, dan industri, pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung negara, program infrastruktur berbasis masyarakat berupa PISU, PAMSIMAS, SANIMAS, sanitasi APK, TPS3R, dan PKI, serta penanganan infrastruktur layanan dasar di kawasan pasca bencana. Untuk bidang prasarana strategis sebesar 19,34 triliun, anggaran ini diperlukan untuk pemenuhan target tahun 2027 dalam melanjutkan program-program prioritas, diantaranya pembangunan sekolah rakyat, rehabilitasi dan renovasi sekolah keagamaan, rehabilitasi dan renovasi perguruan tinggi, pasar, prasarana olahraga, termasuk penanganan prasarana umum di kawasan pasca bencana Sumatera. Untuk Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, BPIW, BPSJM, Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan Pembiayaan Infrastruktur sebesar 1 triliun untuk melengkapi kebutuhan tata kelola organisasi, pengawasan internal, perencanaan wilayah, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pembinaan jasa konstruksi, pembiayaan infrastruktur, serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya. Oleh karena itu, kami sangat-sangat mengharapkan dukungan Komisi 5 DPR RI agar kebutuhan anggaran yang belum tertampung tersebut dapat menjadi perhatian dalam pembahasan lanjutan RAPBN tahun anggaran 2027. Selanjutnya, pada bagian ini kami memberikan perhatian khusus pada infrastruktur berbasis masyarakat. Menurut kami, IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi. Total kebutuhan anggaran infrastruktur berbasis masyarakat Kementerian Pekerjaan Umum tahun anggaran 2027 mencapai 6,32 triliun untuk kurang lebih 16.026 lokasi. Kami terus melakukan konsolidasi dan penajaman program agar dukungan terhadap IBM tetap terjaga dan manfaatnya berkelanjutan. Namun, pada pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar 98,47 triliun, alokasi yang tersedia baru sebesar 1,65 triliun untuk 4.127 lokasi. Dan kondisi tersebut, IBM hanya mencakup sebagian lokasi IBM, yakni 2.000 lokasi P33I dan 2.127 lokasi atau unit kegiatan cipta karya. Karenanya, untuk memperluas jangkauan manfaat program itu dari kebutuhan yang belum tertampung sebesar 121,34 triliun, dan di dalamnya termasuk usulan tambahan anggaran untuk program IBM dan jembatan gantung sebesar 4,67 triliun untuk kurang lebih total 11.900 lokasi. Tambahan tersebut mencakup P33I di 10.000 lokasi, pembangunan jembatan gantung di 160 unit, dan kegiatan cipta karya sebanyak 1.739 lokasi. Bagi kami, dukungan terhadap infrastruktur berbasis masyarakat adalah investasi yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun ekonomi. P33I mendukung produktivitas pertanian, Pamsimas menyediakan akses air minum desa, Sanimas dan TPS3R meningkatkan kesehatan lingkungan, PISU dan PKI memperkuat ekonomi kawasan, jembatan gantung membuka akses bagi anak sekolah, petani, masyarakat di wilayah yang terpencil. Karenanya kami mohon sekali dukungan Bapak, Ibu pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI agar seluruh usulan lokasi infrastruktur berbasis masyarakat tahun anggaran 2027 tetap dapat dioptimalkan guna mendukung keberlanjutan manfaat bagi masyarakat. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI yang sangat kami hormati, demikian paparan kami mengenai rencana kerja dan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum tahun anggaran 2027. Terhadap kebutuhan anggaran-anggaran lain yang belum tertampung, kami mohon masukan, bimbingan, dukungan dari Komisi 5 DPR RI agar berbagai target pembangunan infrastruktur yang telah dirancangkan dapat memperoleh ruang pembahasan lebih lanjut, dilaksanakan secara optimal, dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Dengan dukungan, bimbingan, dan arahan Komisi 5 DPR RI, Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk tetap menjaga agar setiap rupiah APBN dikelola dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel, menghasilkan output dan outcome pekerjaan pembangunan yang sesuai mutu dan kualitas yang ditetapkan, tertib dalam pertanggungjawabannya, serta memberikan manfaat nyata bagi ketahanan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, dan penyediaan prasarana publik yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, yang menilai pemerintah daerah Sebali tepat melibatkan anak-anak hingga disabilitas berkesenian dalam Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Isyana usai membuka pawai pembukaan PKB atau Pesta Kesenian Bali 2026, mengatakan itu melihat bonus demografi di depan mata, yang membutuhkan karakter kokoh di tengah arus globalisasi hingga kemampuan untuk bersaing. Di awal PKB 2026 ini, Wamenduk bangga melihat keterlibatan anak-anak hingga disabilitas merata di seluruh kontingen pawai kabupaten atau kota. Diharapkan nantinya mereka bisa menjadi seniman-seniman penerus yang sukses melestarikan budaya Bali, serta menjawab tantangan menjelang Indonesia Emas 2045. Kita beralih ke informasi mancanegara. Permintaan global untuk pengiriman barang melalui jalur laut utara diperkirakan akan meningkat pesat seiring perluasan koridor tersebut, terutama di tengah ketegangan di sekitar Timur Tengah. Menteri Pembangunan Timur Jauh dan Arktik Rusia, Alexei Sekunkov, menyampaikan hal tersebut dalam menanggapi pernyataan atau pertanyaan apakah ia mengharapkan peningkatan permintaan global untuk transportasi melalui jalur laut utara di masa depan, termasuk mengingat ketegangan di sekitar terusan Suez. Rusia saat ini telah membangun solusi teknologi paling kompleks seperti kapal pemecah es, peluncuran satelit keluar angkasa, sekaligus menciptakan sistem dan infrastruktur yang diperlukan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putri Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, gagal mempertahankan gelar juara Australian Open setelah terhenti di babak semifinal edisi 2026 turnamen level BWF World Tour Super 500 tersebut. Menghadapi unggulan pertama asal China, Jia Yi Fan, Zhang Suxian, Rachel Feby sempat memaksakan rubber game sebelum dipaksa mengaku keunggulan lawannya 16-21, 22-20, 16-21. Di Quay Center Sydney, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari, yang Rachel Feby mengalahkan tahun lalu, justru berhasil kembali melangkah ke final dan ketitipan untuk membalaskan kekalahan kompatriot mereka kala menghadapi Xia Zhang pada minggu esok.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini berada di luar rumah atau masih berkendara, bisa berbagi informasi penting yang Anda miliki. Dan untuk Anda yang memang berada di Jakarta, bagaimana dengan pelaksanaan Earth Hour ya, pemadaman listrik selama 1 jam yang sudah berlangsung tadi pukul 20.30 hingga 21.30 ya, yang diimbau oleh Pemprov DKI Jakarta. Apakah kemeriahan malam akhir pekan Anda seperti apa? Nanti Anda juga bisa sampaikan melalui layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888.
1: Menyapa malam.

Kali ini saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 2002, di mana lagu ini dirilis ya, bersama dengan soundtrack Ke Depan Dengan Cinta. Ada Anda tentang seseorang.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Kabar Tanah Suci.
6: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
7: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
8: Sendiri.
7: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
8: Insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
9: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
10: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan kenaikan harga BBM non-subsidi tidak terlepas dari dinamika global. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi aksi penyampaian pendapat mahasiswa terkait kenaikan harga BBM pada Jumat 12 Juni kemarin. Menurut Kodari, Indonesia masih menghadapi tantangan besar di sektor energi karena produksi minyak dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan nasional. Kondisi tersebut membuat Indonesia masih bergantung pada pasokan energi dari luar negeri. Kalau soal BBM, faktor dari luar negeri sangat besar karena de facto kita sebagai bangsa memang ketinggalan. Hal itu disampaikan Kodari dalam keterangannya pada Sabtu 13 Juni 2026 ini.

Kementerian Sosial memperkuat digitalisasi penyaluran bantuan sosial melalui teknologi pengenalan wajah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya data yang akurat dan menurutnya kualitas data menentukan keberhasilan program bantuan sosial. Menteri yang akrab disapa Gus Ipul menyebut perlindungan sosial bertumpu pada tiga aspek, ketiganya meliputi data akurat, sasaran tepat, dan program sekolah rakyat. Pendengar, Ketua Tim Penggerak PKK Nusa Tenggara Timur, Mindriati Astiningsih, menyoroti besarnya peran perempuan dalam industri tenun daerah. Menurutnya, sekitar 95% pelaku tenun merupakan perempuan yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga. Ia menjelaskan bahwa perempuan tidak hanya membantu pekerjaan di kebun dan ladang, tetapi juga mengurus rumah tangga. Setelah menyelesaikan pekerjaan domestik, mereka masih melanjutkan aktivitas menenun sebagai sumber tambahan pendapatan keluarga. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu, 14 Juni 2026, bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Makassar. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang dari Selat Makassar hingga Kalimantan Timur, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, di perairan barat dari Sumatera Utara hingga Aceh, dari Laut Jawa hingga Sumatera Selatan, dari perairan selatan Jawa Barat hingga barat daya Banten, di Laut Flores, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, dari Teluk Tomini hingga Laut Sulawesi, dari Tahuna hingga Samudra Pasifik Utara Papua Barat, serta dari Papua Pegunungan hingga Teluk Cendrawasih. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timor, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Medan, Jambi, Palembang, dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi hujan sedang di Tanjung Pinang. Kemudian berpotensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, dan Bandung. Kemudian berpotensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Banjarmasin, Pontianak, dan Samarinda. Dan untuk potensi udara kabur di Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Manado, Ternate, Sorong, Ambon, dan Jayawijaya. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Serta berpotensi asap atau kabut terdapat di Mataram, Kendari, dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo, Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan jangan lupa, di kesempatan dini hari ini ada dua pertandingan yang akan berlangsung. Nanti kan ada laporan pandangan mata dari rekan-rekan kami, dan tentunya ada Swiss dengan Qatar, dan nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat ada Brazil versus Maroko. Pendengar, saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kamu sekarang kok berubah sih, Rol? Kenapa?
1: Lo itu gak ngerti.
0: Mau dengerin kayak gimana lagi sih? Aku udah gak paham lagi sama kamu.
1: Dengar ya. Gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Gue mau bebas. Ini tentang perasaan gue. Gue udah gak sayang lagi sama lo.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus terkait dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
1: Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW, yaitu Iskandar Sitorus, sebagai saksi terkait dengan dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut. Menurut Budi, penyidik juga telah mendalami apakah terdapat perbuatan yang mengarah adanya upaya menghambat proses penyidikan dalam kasus ini.
1: Pemeriksaan terhadap saudara IHS yang merupakan pihak wira swasta, di mana penyidik mendalami keterangan saksi soal dugaan pengumpulan informasi ataupun materi pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya yang dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini, yang kemudian diduga mengarah pada upaya untuk menghambat proses penyidikan. Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut, apakah masuk dan memenuhi unsur-unsur dugaan perintangan penyidikan.
2: Usai menjalani pemeriksaan, Iskandar menjelaskan dirinya dipanggil sebagai saksi dikarenakan dirinya menerima kuasa non-litigasi dari pemilik PT Blue Ray Cargo, yaitu John Phil. Ia mengatakan penyidik mendalami aktivitas yang dilakukannya setelah menerima kuasa tersebut. Menurut Iskandar, tugasnya lebih banyak berkaitan dengan penanganan persoalan perusahaan di luar proses persidangan.
3: Saya sebut bahwa saya itu menerima kuasa dari John Phil untuk litigasi, non-litigasi, karena menangani banyak hal yang dialami oleh Buri pasca tertangkap atau OTT itu. Tadi dieksplor sampai pada ketika saudara mendapat kuasa dari John Phil itu, apa yang saudara lakukan? Saya jawab bahwa saya mendampingin Blu-ray untuk menghadapi hal-hal di luar pengadilan, termasuk jika ada komplain-komplain dari customer, lalu PHK, dan lain-lain. Karena pegawai Blu-ray dari 1.500 orang, sekarang tinggal 115, saya sebut tadi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini masih terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPK juga masih mendalami berbagai informasi yang diperoleh dari para saksi dan barang bukti terkait dengan importasi barang dan juga cukai yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Herlu Mamplop 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat ada 500 ribu lebih warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis.
1: Dari kehadiran cek kesehatan gratis cut off April ya Pak ya, total kehadiran 511.576 orang atau sudah 95%.
2: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis

0: Bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG, terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol.
1: Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk memeriksakan diri dengan kesehatan gratis. Tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day. Setiap hari Minggu itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG.
2: Gimana aja Bu?
1: Biasanya ada di bundaran piramid Sumarekon, pintu masuk Pemda, terus biasanya di depan BCA atau itu PLN atau di lapangan Candrabaga yang dekat stadion.
2: Itu rutin ya Bu?
1: Itu rutin setiap hari Minggu.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji menjelaskan pemeriksaan kesehatan sangat penting sebagai upaya pencegahan penyakit dan masyarakat bisa memanfaatkan program cek kesehatan gratis milik pemerintah.
3: Ya sehat, karena dia tidak pernah cek, jadi pentingnya di situ. Minimal kita tahu kondisi saat inilah. Oh saya ternyata punya gula di atas normal, nah itu. Penting untuk preventif sebelum dia kena penyakit yang lain. Dari gula kan penyakit jadi diabetes, udah DM, aduh kalau udah DM 1, 2, 3 bisa cuci darah.
0: Sekedar informasi dari hasil pelaksanaan CKG di Kota Bekasi, Dinas Kesehatan menemukan 3 penyakit yang paling banyak diderita masyarakat, diantaranya hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari. Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan berbagai informasi. Dan juga dalam edisi spesial Pro 3 RRI menyiarkan laporan langsung pandangan mata jalannya pertandingan perhelatan Piala Dunia 2026 ini. Di tiga tuan rumah tentu saja ada Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kali ini atau dini hari nanti sekitar pukul 2.00 lewat waktu Indonesia Barat akan berhadapan Qatar melawan Swiss pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti di selepas waktu kita pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan bagaimana analisis prediksi jalannya pertandingan bersama narasumber, dan juga Anda bisa berinteraksi bersama Pro 3 RRI untuk memberikan komentar dan opini Anda. Dan

skornya mungkin ya, tebak-tebak skor nih. Di line telepon maupun di masa pro 3 RRI selepas Warta Berita pukul 1, tepatnya pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kami coba untuk menganalisis jalannya pertandingan antara Qatar melawan Swiss. Jadi Qatar ini termasuk negara yang pernah mencicipi bagaimana kerasnya pertandingan Piala Dunia. Kebetulan ketika itu ia sebagai tuan rumah tahun 2022. Namun sayangnya tahun 2022 yang lalu sebagai tuan rumah, meskipun tuan rumah, dalam babak penyisihan saja 3 pertandingan 3-3-nya kalah. 7 kali kebobolan, hanya 1 berhasil mencetak gol. Ya. Nah, pada 2026 kali ini muncul kembali keraguan. Kenapa? Karena dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 2026 nih ya, kualifikasi, babak kualifikasi, Qatar dan Arab Saudi mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 karena digelar di kandangnya sendiri. Akhirnya merasa bahwa enggak fair nih. Banyak publik yang mengatakan kalau mau tandang ke negara lain yang netral. Sebagai tuan rumah, Arab Saudi sama Qatar akhirnya lolos. Meskipun Arab Saudi lebih meyakinkan karena dia pernah masuk ke babak 16 besar pada edisi, saya lupa Piala Dunia tahun berapa itu. Tapi yang jelas Arab Saudi di Piala Dunia mungkin ini bukan pertama kalinya. Dia sudah sering kali ya berlaga di Piala Dunia. Tapi kalau Qatar, nah ini menjadi perdebatan publik nih. Ah, ini lolosnya juga karena tuan rumah babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia 2026 kemarin gitu. Tapi gak bisa dipungkiri juga bahwa Qatar ini memiliki beberapa pemain bertalenta luar biasa. Dari striker hingga backnya. Namun Swiss tidak bisa dianggap remeh. Karena punya nama-nama beken seperti Remo Fruler dan juga Granit Xhaka. Ini dua nama yang menjadi mid defender atau pemain belakang lah, pemain tengah dan pemain belakang. Ini fleksibel, mereka berdua bisa di belakang menjadi back ataupun mid defender ya. Yang sudah berlaga di liga-liga bergengsi yang kualitasnya juga tidak bisa dipungkiri. Nah, kita akan menganalisis nanti bersama narasumber Pro 3 RRI dalam siaran langsung Piala Dunia 2020 bersama Pro 3 RRI. Tapi di sesi ini kita hadirkan dulu beberapa dialog Pro 3 RRI berkaitan juga dengan Piala Dunia. Dan nanti pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat kami hadirkan line telepon maupun line telepon Pro 3 RRI untuk bisa memberikan opini dan komentar Anda menyikapi soal bagaimana jalannya pertandingan antara Qatar melawan Swiss nanti.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, euforia Piala Dunia 2026 semakin hari semakin terasa setelah dua hari pertama dibuka dengan pertandingan-pertandingan di setiap harinya. Mulai besok, intensitas kompetisi juga akan semakin meningkat dengan 4 pertandingan perharinya. Salah satu laga yang paling dinantikan adalah duel Brazil menghadapi Maroko yang akan membuka pertandingan di Grup C. Dan untuk membahas peluang, kekuatan tim hingga potensi kejutan di laga-laga ini, kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola Indonesia, Kesit Behandoyo. Kesit, salam olahraga.
2: Ya, selamat sore Mbak Afira, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Kesit. Bung Kesit, besok ada 4 pertandingan ya, yang kita tahu ada beberapa laga yang akan disajikan dalam Piala Dunia 2026. Bagaimana Bung Kesit melihat pertandingan-pertandingan yang akan dilangsungkan pada esok hari? Ada Brazil versus Maroko, kemudian ada juga Scotland ya dengan Haiti, ada Australia versus Turki, dan juga ada Qatar dengan Swiss. Ini seperti apa menurut Anda?
2: Ya, yang pasti kalau melihat dari jadwal 4 pertandingan yang akan digelar dini hari nanti sampai besok ya, itu yang paling menarik dan yang paling ditunggu-tunggu kayaknya Brazil menghadapi Maroko ya.
1: Yeah.
2: Brazil Maroko, kita tahu Brazil salah satu kekuatan terbesar di dunia, di Amerika Latin, 5 kali juara dunia, dan kini mereka berupaya untuk berusaha untuk bisa meraih gelar ke-6-nya ya, setelah terakhir kan 2002.
1: Iya.
2: Nah, di satu sisi mereka harus menghadapi Maroko yang notabene juga menjadi salah satu kekuatan di Afrika. Kita tahu Maroko kemarin baru saja menjuarai AFCON ya, walaupun kontroversial karena pemenangnya Senegal, tapi karena Senegal dianulir kemudian juaranya pindah ke Maroko. Dan Maroko sendiri tercatat sebagai tim yang sepanjang, kalau kita bicara soal perjalanan mereka di kualifikasi ya, Maroko jauh lebih bagus dibandingkan Brazil. Kenapa? Karena Maroko sendiri tampil sebagai juara grup. Mereka mencatat 8 kali kemenangan ya, tanpa hasil seri dan kalah gitu. Jadi semua babak penyisihan atau kualifikasi mereka rebut dengan kemenangan. Sementara Brazil sempat terseok-seok ya, ketika mereka akhirnya berada di peringkat ke-5. Yeah. Dan pertandingan besok pastinya akan menjadi pertandingan yang sangat seru.
1: Yeah.
2: Ujian yang menurut saya juga akan cukup berat dijalani oleh Brazil karena harus menghadapi, ya kalau mau dibilang kuda hitam lah ya, Maroko ini begitu.
1: Iya, tapi kan Brazil punya 5 gelar juara ya Bung Kesit, dan juga pengalaman yang panjang di Piala Dunia. Seberapa besar faktor ini berpengaruh di laga pembuka nanti?
2: Iya, deretan prestasi yang dimiliki oleh Brazil, 5 kali juara dunia, kemudian juga ini kan tim bertabur bintang ya.
1: Betul.
2: Tim yang pemainnya adalah pemain-pemain juara ya. Di sana ada pemain-pemain seperti Vinicius Junior, yang bersinar bersama Madrid, kemudian ada Marquinhos yang kemarin juga sukses membawa atau mengantarkan PSG meraih juara Liga Champions, kemudian ada Endrick ya, pemain muda, ada juga Gabriel Martinelli. Jadi sayang sekali nggak ada Neymar ya.
1: Iya, Neymar absen ya di laga kali ini.
2: Iya, karena dia mengalami cedera ya, akhirnya dia tidak bisa tampil gitu. Tapi jangan lupa di Brazil juga kan ada Rafinha yang sukses bersama Barcelona. Ya kalau ngelihat deretan pemain-pemain Brazil sih memang mereka nggak perlu diragukan lagi lah bagaimana kemampuan mereka di klubnya masing-masing. Tapi itu tadi, menghadapi Maroko saya kira juga pasti nggak akan mudah bagi Brazil karena Maroko juga kan punya pemain-pemain hebat. Ada rekan setim Marquinhos yang bermain di Maroko kan, Hakimi yang sama-sama bermain di PSG ya. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana sepak terjang dari Ayubi juga ada ya, salah satu striker andalan dari Maroko yang menurut saya juga harus diwaspadai sepak terjangnya. Jadi ini akan menjadi pertarungan yang menarik, apalagi pertandingan pertama begitu.
1: Betul.
2: Brazil harus sudah menghadapi partai berat gitu ya, sama juga dengan Maroko sebenarnya menghadapi laga berat di laga pembuka.
1: Dan banyak juga yang berekspektasi besar ya terhadap Brazil, Bung Kesit.
2: Sangat-sangat. Brazil setiap kali tampil di Piala Dunia kan selalu menjadi favorit ya.
1: Iya.
2: setiap turnamen Piala Dunia dimulai pasti Brazil selalu menjadi favorit.
1: Bisa dikatakan masuk perjalanan mereka top of mind para penggemar sepak bola ya?
2: Iya. Brazil selalu menjadi tim yang dinanti-nantikan penampilannya, apalagi kan kalau kita ingat dengan falsafah sepak bola mereka ya, Jogo Bonito gitu kan, permainan bola yang atraktif, yang indah begitu kan. Nah, hanya saja sekarang memang tantangannya berat saat Brazil di kualifikasi juga agak berat gitu ya, sempat tersendat-sendat. Tapi apapun bahwa Brazil is Brazil, tim yang penuh bintang, tim yang punya mentalitas juara.
1: Oke, baik. Kita beralih ke pertandingan lainnya untuk esok hari ya, Bung Kesit. Ada juga Qatar versus Swiss. Qatar ini punya pengalaman satu edisi di Piala Dunia, sementara Swiss juga cukup konsisten untuk tampil. Bagaimana Bung Kesit melihat pertandingan antara kedua tim ini?
2: Iya, betul. Jadi Qatar setelah penampilan pertama mereka di Piala Dunia karena tuan rumah ya, 2026 ini mereka kembali tampil setelah lolos kualifikasi di persaingan Asia. Menghadapi Swiss saya kira juga bukan perkara gampang gitu ya. Kita tahu Swiss ini kan langganan Piala Dunia gitu ya. Mereka juga dihuni oleh pemain-pemain yang menurut saya sudah begitu pengalaman, banyak yang berkiprah di liga-liga Eropa ya, dibandingkan dengan Qatar yang mayoritas bermain di negara mereka sendiri gitu ya. Ada juga yang bermain di Saudi Arabia, tapi secara umum gitu, kalau kita lihat pemain-pemain Qatar lebih banyak berkompetisi di liga lokal mereka, dan mereka harus menghadapi Swiss yang memiliki pemain-pemain yang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa. Jadi saya kira nggak mudah juga ya bagi Qatar harus menghadapi pertandingan pertama Swiss, ya? Melawan Swiss.
1: Nah, gitu. Kalau begitu seberapa penting bagi Qatar untuk minimal meraih satu poin di pertandingan?
2: Ya, saya kira kalau Qatar yang paling penting mungkin mereka jangan sampai kalah lah ya. Artinya ini pertandingan pertama. Memang biasanya kan kalau pertandingan pertama tim kuat pun juga nggak mudah untuk melewatinya, begitu ya. Sama juga dengan Qatar gitu. Tapi karena Qatar adalah tim yang sebenarnya tidak diunggulkan, ya mereka mungkin nothing to lose aja, begitu Mbak. Jadi tidak terbebani. Dibandingkan dengan Swiss yang memang sudah sering tampil di Piala Dunia.
1: Baik, kita lanjut lagi nih Bung Kesit ke laga berikutnya. Ada juga Haiti versus Skotlandia ya. Haiti menghadapi Skotlandia. Secara pengalaman kan Skotlandia bisa dikatakan lebih unggul. Apakah ini juga jadi faktor penentu nih Bung Kesit?
2: Iya, Haiti ini negara yang sudah lama sekali tidak tampil di Piala Dunia ya. Terakhir itu mereka tampil di Piala Dunia tahun 1974. Baru sekarang mereka tampil lagi dan harus menghadapi Skotlandia yang, ya Skotlandia beda-beda tipis lah sama Swiss ya. Mereka juga beberapa kali sudah tampil di Piala Dunia. Sama seperti halnya Swiss, Skotland juga banyak dihuni oleh pemain-pemain yang berkiprah di Liga Inggris. Salah satunya kalau kita ingat McTominay misalnya yang begitu akrab gitu dengan para penggemar sepak bola Indonesia ya. Jadi saya kira ini juga laga yang tidak gampang bagi
3: Halo.
1: Ya, silakan Bung Kesit. Masih dilanjutkan. Ya,
2: jadi enggak gampang gitu ya bagi Haiti untuk bisa menaklukkan Skotlandia. Kalau mau bicara kekuatan ya Skotlandia masih lebih bagus dibandingkan dengan Haiti gitu. Posisinya sama seperti Qatar lah ya kira-kira. Haiti karena mereka memang baru kali pertama tampil di Piala Dunia setelah absen ya sekian lama begitu. Ya bagi mereka yang paling penting ya jangan sampai kalah mungkin begitu ya. Tapi lawan berat harus mereka hadapi di pertandingan pembuka.
1: Baik, ada juga pertandingan lainnya nih Bung Kesit. Kita bahas banyak sekali pertandingan ya untuk besok. Ada Turki menghadapi Australia, ini juga cukup menarik. Turki kan kembali ke Piala Dunia setelah sekian lama absen. Langsung dihadapkan dengan Australia, tim yang dianggap sebagai kuda hitam ya di grup D, bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana menurut Bung Kesit jalannya pertandingan nanti?
2: Iya, Turki pernah tampil impresif ketika mereka bermain di Piala Dunia 2002 ya. Dan saat ini saya kira Turki adalah tim yang banyak dihuni oleh pemain-pemain yang berkelas gitu. Sebut saja misalnya ada pemain yang berkiprah di Atalanta misalnya, atau di Calhanoglu ya, Calhanoglu yang berkiprah bersama Inter gitu. Kemudian ada Arda Güler yang tampil bersama Real Madrid, ya kan. Jadi saya kira kalau melihat dari apa yang dimiliki oleh Turki saat ini, boleh dibilang mereka termasuk tim yang kuat begitu ya di Eropa. Sementara Australia memang ada beberapa pemain mereka yang juga berkiprah di Eropa, di Liga Inggris, seperti misalnya Harry Souter yang bermain di Leicester City ya.
1: Yeah.
2: Kita tahu juga bagaimana kekuatan Australia karena kan waktu itu satu grup dengan Indonesia. Jadi kita pernah bertemu dua kali menghadapi Australia. Dan tim dari negeri Kanguru ini memang tim yang sebenarnya di Asia juga kuat gitu ya. Tapi mereka harus menghadapi tim Eropa yang saat ini saya kira Turki sedang naik daun begitu. Jadi nggak mudah juga sih
1: cukup
2: ya bagi Australia.
1: Juga,
2: tapi
1: ya.
2: Australia kan kadang-kadang suka mengejutkan juga. Mereka suka tampil mengejutkan juga. Jadi saya kira
1: tidak bisa meremehkan juga
2: oleh,
1: ya.
2: Oleh Turki, iya.
1: Oke, okay, baik. Kalau begitu dari 4 pertandingan besok nih, mana yang paling berpotensi menghadirkan kejutan untuk Bung Kesit?
2: Yang seru ya, pertama pasti Brazil dan Maroko. Harapannya Maroko bisa membuat kejutan, barangkali begitu ya.
1: Yeah.
2: Karena Maroko tahun 2023 mereka pernah mengalahkan Brazil itu dalam laga uji coba ya. Dan pemain-pemain yang ada pada saat itu, misalnya dari Brazil itu ada Vinicius Junior, kemudian ada Casemiro. Kalau di Maroko ya salah satunya ya Hakimi yang juga pernah ikut memperkuat Maroko ketika mereka menang dalam laga uji coba 2-1. Tapi di 98 Piala Dunia Maroko tumbang 0-3 dari Brazil. Mungkin kejutan juga bakal yang juga seru antara Australia dan Turki ya.
1: Dua
2: kalau
1: laga
2: Scotland, ya Scotland Haiti saya kira. Kekuatannya masih bertumpu di Scotland ya.
1: Oke. Kita nantikan ya, Bung Kesit, kalau begitu kejutan dari tim yang akan berlaga pada esok hari ada Qatar versus Swiss, Brazil versus Maroko, Haiti, Scotland, dan juga Australia, Turki. Baik, kalau begitu terima kasih Bung Kesit atas waktunya ini di Pro3. Sukses selalu, salam olahraga Bung Kesit.
2: Salam olahraga, terima kasih, selamat sore.
0: Catatan peristiwa.
4: Tanggal 14 Juni adalah Hari Donor Darah Sedunia. Peringatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya darah untuk tubuh manusia. Selain itu, peringatan ini juga menjadi ajang apresiasi kepada para pendonor yang secara sukarela mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan banyak nyawa yang membutuhkan darah. Sejarah hari ini 85 tahun yang lalu, 14 Juni 1941. Tulisan pejuang kemerdekaan Soekarno pertama kalinya terbit di surat kabar Pemandangan. Tulisan yang berjudul Soekarno oleh Soekarno sendiri menarik hati seisi Bengkulu. Khalayak umum akhirnya paham bahwa Soekarno tak hanya mendewakan ideologi komunisme belaka, ia mampu menyatukan semua ideologi. Bung Karno bak menegaskan dirinya adalah lambang persatuan. Sebelumnya Soekarno dikenal sebagai sosok cerdas. Ia belajar dari mana saja, petani, buruh, hingga guru.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. variety show, penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan kami akan perbincangkan terkait semarakan Piala Dunia 2026. Basement kantor menjadi tempat nobar. Saat ini kami telah bersama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh, Nasir Nurdin. Pak Nasir. Pak Nasir, apa ini yang melatar belakangi ide menjadikan basement kantor sebagai tempat nonton bareng Piala Dunia 2026?
6: Ya, terima kasih untuk Pro 3 RRI. Demam Piala Dunia ini di Aceh sudah terasa sejak beberapa minggu sebelum kegiatan berskala dunia itu dibuka sejak tanggal 11 Juni 2026. Ini begini, mereka ingin sekali terlibat langsung dalam perhelatan akbar tersebut. Jadi kalau selama ini kawan-kawan, khususnya anggota PWI atau wartawan yang bernaung di bawah organisasi PWI tersebar dalam menonton event-event seperti Piala Dunia, katakanlah itu mereka nonton di kafe-kafe ya, atau tempat-tempat lain yang saling berjauhan antara satu dengan yang lain. Yeah. Maka kali ini kami berinisiatif, kawan-kawan seksi wartawan olahraga PWI Aceh kali ini berinisiatif menyatukan mereka dalam satu tempat, dalam satu arena untuk bisa terus bersilaturahmi sambil menonton Piala Dunia 2026. Saya pikir itu semangatnya begitu, untuk menyatukan mereka, kawan-kawan wartawan, dalam satu tempat untuk bisa menyaksikan. Dan menyaksikan Piala Dunia juga mereka bisa berinteraksi sesama jurnalis. Saya pikir seperti itu.
5: Nah, Pak Nasir, apakah kegiatan ini terbuka juga untuk masyarakat umum atau hanya internal wartawan saja, Pak Nasir?
6: Untuk sementara ini, sekarang kami masih sepakat dengan keputusan yang kami ambil, yaitu diputuskan untuk internal wartawan yang bernaung di bawah organisasi PWI. Tapi terlepas juga, mungkin dalam waktu-waktu ke depan ini, kita ikut membuka kesempatan ini kepada masyarakat umum yang ada di sekitar kantor, atau minimal kawan-kawan wartawan dan asosiasi lain non-PWI, seperti itu.
5: Oke. Nah, kalau untuk momen pertandingan mana ini nanti yang diprediksi paling ramai ditonton bersama?
6: Saya pikir masih kita jagukan tim-tim yang pernah menjuarai Piala Dunia sebelumnya seperti Brazil, Argentina, ya. Malah sekarang ini yang paling menarik adalah ketika Korea Selatan berhasil mengalahkan Ceko 2-1 ya kemarin, dan ini akan dinantikan oleh kawan-kawan Aceh, kawan-kawan wartawan, bagaimana kelanjutan perwakilan Asia ini di pentas dunia ini. Pikir seperti itu, ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kawan-kawan jurnalis di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh.
5: Oke. Nah, Pak Nasir, bagaimana pengaturan kapasitas dan juga kenyamanan peserta ini saat nobar berlangsung, Pak Nasir?
6: Kami mengambil sistem lesehan saja, Bu. Lesehan, jadi ada aula yang besar, basement. Yang selama ini kami gunakan basement itu untuk kegiatan-kegiatan seperti kenduri, ya, atau doa bersama, atau salat jamaah ketika bulan Ramadan, ya. Nah, kali ini kami sulap itu menjadi arena bagi kawan-kawan untuk ngumpul bareng sambil lesehan. Mempergunakan proyektor dengan layar lebar. Yang tidak kurang lah asiknya atau gemerlapnya atau hebohnya dibanding tempat-tempat yang dibuka selama ini seperti di kafe-kafe atau tempat-tempat lain di Bandar Aceh. Jadi kita lengkapi semua itu, suasananya ya. Yang kami lengkapi dengan sound yang cukup mendukung ya, kemudian layar lebar dan atribut-atribut pendukung bagi kawan-kawan untuk melampiaskan, merefleksikan kegembiraan mereka ketika tim mereka menang misalnya dalam pertandingan, suatu pertandingan seperti itu.
5: Oke. Nah, Pak Nasir, sejauh ini ada ratusan begitu yang ikut nobar di kantornya, Pak Nasir?
6: Gimana, Bu?
5: Ada pesertanya ini sampai ratusan atau puluhan saja yang nobar di kantor?
6: Bapak penisian ini masih minim, ya. Okay. Belum terlalu apa. Apalagi jadwal pertandingannya dini hari, ya kan? Mm-hmm. Jadi, tapi ketika pembukaan open ceremony 2 malam lalu itu ramai karena waktu itu sejak pukul 11.30 sudah siaran paket open ceremony-nya. Jadi lumayan ramai lah untuk menyaksikan pesta itu.
5: Baik, Pak Nasir, semoga memang ini selalu semangat basement kantornya ya, yang disulap saat ini menjadi tempat nobar. Terima kasih Pak Nasir telah memberikan update ya. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh Nasir Nurdin berbicara terkait semarakan Piala Dunia 2026, basement kantor menjadi tempat nobar.
4: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, 4 cerita, dan 1 mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Perhelatan Piala Dunia kembali membawa dampak positif bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga khususnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satunya dirasakan oleh JL Sport Purwokerto yang mencatat adanya peningkatan minat masyarakat terhadap pembelian jersey tim nasional peserta Piala Dunia. Momentum Piala Dunia memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan permintaan jersey. Jika sebelumnya pembeli jersey datang dalam jumlah terbatas, kini minat masyarakat meningkat cukup tajam seiring berlangsungnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seberapa besar dampak penyelenggaraan Piala Dunia 2026 terhadap peningkatan penjualan jersey di Purwokerto? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pemilik JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Mas Afri, aduh sudah batuk-batuk ini Mas Afri ya, tampaknya sudah juga tadi ini baru saja memberikan keterangan untuk penjualan jersinya di tokonya ini betul, ya Mas
1: betul.
0: Afri ya.
1: Betul, Mbak.
0: Mas Afri, ini kalau dampak Piala Dunia sendiri terhadap penjualan jersey di toko Mas Afri seperti apa ini Mas?
1: Oke, kalau untuk penjualan jersey sendiri di tempat kami jelas ada kenaikan Mbak. Kenaikan yang cukup signifikan, kurang lebih ya 30-40% penjualan kami naik dari hari-hari biasa. Tapi memang kalau dibandingkan dengan gelaran Piala Dunia sebelum-sebelumnya, terutama mungkin 12 tahun lalu atau yang 8 tahun lalu, memang animo dari pembeli untuk yang tahun ini lebih berkurang, Mbak. Seperti itu.
0: Baik, tapi kalau untuk peningkatan penjualannya mulai terasa kapan ini, Mas Afri?
1: Nah, kalau untuk yang pagelaran Piala Dunia 2026 kali ini cukup agak mendekati event, Mbak. Jadi kami mulai agak ada peningkatan penjualan di 2 minggu sebelum pagelaran World Cup, seperti itu.
0: Baik, berarti mulai dari 2 minggu itu ya, Mas Afri ya?
1: Ya, betul-betul, Mbak, betul.
0: Baik, tapi kalau untuk momentum Piala Dunia ini dapat disebut sebagai berkahkah juga ini, Mas Afri? Jadi setiap Piala Dunia merasakan keberkahannya juga ini di Mas Afri?
1: Oh betul Mbak, betul. Jadi memang kalau untuk seperti kami ya, para pedagang-pedagang atribut yang berkaitan dengan sepak bola ini memang sangat-sangat terasa Mbak, sangat-sangat terasa dampaknya ya, ketimbang hari-hari biasa apabila tidak ada event sama sekali seperti itu.
0: Nah kalau untuk jersey tim ini, negara mana yang paling banyak diminati konsumen saat ini Mas Afri?
1: Oh iya, untuk saat ini sih yang masih penjualan terbanyak di kami ada di negara Jerman yang pertama, lalu kedua Argentina dan Portugal, Mbak. Itu yang teratasnya itu.
0: Jerman, Argentina, Portugal, teratas.
1: Portugal, betul. Okay. Iya.
0: Nah, produknya selain jersey yang ikut meningkat penjualannya itu ada apa saja, Mas Afri?
1: Macam-macam ya, Mbak. Kita ada tas juga, tas yang memang ada logo-logo sepak bolanya atau tim-tim nasional, terus juga ada shawl, terus juga ada bola juga yang memang ya masing-masing mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta Piala Dunia ya Mbak, seperti itu sih.
0: Oke, nah segmen pembeli terbesarnya ini siapa Mas Afri? Masih didominasi anak muda kah, dewasa, komunitas bola, atau memang semuanya ketiganya menyerbu toko Mas Afri?
1: Oh jelas, kalau untuk segmen, mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami, memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20-30 tahun ya Mbak. Itu yang memang mayoritas datang ya. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak mungkin agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya ada, tapi mungkin tidak banyak seperti itu. Tetap dominannya usia 20-30 tahun sih, seperti itu.
0: Oke. Nah, kalau untuk harganya sendiri nih kisaran berapa, Mas? Kalau untuk jersey?
1: Kalau untuk jersey ya, jersey di kami itu kalau yang mungkin kualitasnya lokalan ya mungkin di range harga 50.000 ya, 50 sampai sekitar 80.000 lah Mbak, kalau untuk yang kualitas lokal gitu.
0: 50-80 ribu kualitas lokal.
1: Betul.
0: Begitu ya Mas Afri.
1: Iya.
0: Ada kualitas
1: betul
0: yang lainnya Mas Afri yang dijual?
1: Ya mungkin kalau kualitas impor saat ini sudah di atas 150.000 sih Mbak, kalau untuk jersey ya.
0: Itu laris juga Mas Afri?
1: Ya lumayan laris, memang sebenarnya gini Mbak, kalau memang untuk segmentasi konsumen yang menengah ke atas, memang mereka mencarinya yang di atas 150.000 Mbak. Tapi kalau untuk yang ya yang konsumen menengah dan cenderung ke bawah itu lebih yang kualitas lokal saja sudah cukup sih Mbak bagi mereka begitu.
0: Oke. Nah Mas Afri, kalau untuk tantangan dalam memenuhi lonjakan permintaan, seperti apa ini Mas Afri? Semisal ada stoknya yang terbatas begitu?
1: Jadi gini, kalau untuk yang saat ini kan memang kami mempersiapkan sebelum pagelaran kami sudah ini ya Mbak, kami sudah membuat sebanyak mungkin yang kami sanggup ya. Tapi memang pada kenyataannya untuk yang pagelaran Piala Dunia kali ini masih bisa terukur Mbak penjualannya. Yaitu dia tadi kalau kita perbandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, oh sangat-sangat jauh Mbak. Mungkin kalau yang Piala Dunia kali ini ya paling penjualan di sekitar 10 sampai 20 pieces per hari. Masih terukur lah, masih bisa kita handle gitu Mbak. Tapi kalau yang Piala Dunia yang terdahulu itu bisa satu hari bisa 100 bahkan 150 pieces Mbak. Seperti
0: okay.
1: itu.
0: Oke, kalau sekarang 10 sampai 20 pieces. Tapi di sana itu kalau nonton bareng juga ramai juga atau bagaimana ini Mas?
1: Ya, itu juga ya kalau untuk nonton bareng ya kan mungkin karena saya tidak membuka lapak di ini ya Mbak, di tempat nonton-nonton bareng ya. Jadi iya, jadi tetap sih kalau memang malamnya ada nonton bareng dan memang itu yang bertanding timnasnya memang lumayan ini ya, lumayan favorit, itu memang ada lonjakan lagi Mbak. Gitu.
0: Oke. Oh, lebih lonjakan. Jadi per negara-negara mana begitu ya langsung membeli begitu ke Tokonya Mas kan, Afri.
1: Tergantung ini Mbak. Misalkan yang main nih, yang main adalah timnas yang memang kategori favorit ya. Contoh Brazil dengan Portugal misalnya. Itu dipastikan akan ada lonjakan penjualan lagi Mbak, begitu.
0: Oke. Jadi memang lonjakan penjualannya selalu ada perharinya begitu ya, Mas Afri ya?
1: Betul. Kalau rata-ratanya sih ada.
0: Oke. Mas Afri, ini JL Sport ada online-nya juga atau bagaimana?
1: Ya, JL Sport sih untuk sementara sih kami memang ada toko offline di daerah sekitar ini ya, Universitas Jenderal Sudirman. Mm-hmm. Tapi kalau untuk online-nya kami juga ada Instagram sih di jlsport.id ya.
0: Nah, kalau untuk permintaannya lebih banyak online atau offline ini, Mas?
1: Untuk saat ini karena kami belum membuka ini ya Mbak di marketplace ya. Jadi so far lebih banyak offline sih Mbak, orang yang datang ke toko kami sih.
0: Oh oke, okay. Lebih ke offline begitu ya. Atau memang ya, juga sudah ada yang langganan begitu di tokonya Mas Afri ini?
1: Oh itu sudah, kalau pelanggan loyal kami memang sudah ada beberapa Mbak. Bahkan dari luar kota pun ada beberapa yang dari Purbalingga, dari Cilacap, bahkan dari Kebumen itu juga datang ke toko kami. Kalau memang mereka sudah berlangganan tetap dari beberapa tahun yang lalu, seperti itu.
0: Oke, Mas Afri, harapannya terhadap keberlanjutan penjualan setelah Piala Dunia selesai ini bagaimana Mas?
1: Ya kalau saya sih jelas harapannya sebagai pedagang ya Mbak, itu memang kami harap tetap stabil, terutama sih gini sebenarnya walaupun tidak ada pagelaran Piala Dunia sekalipun Mbak, asalkan memang timnas kita sendiri yaitu timnas Indonesia itu performanya sedang baik, itu pun alhamdulillah memang berdampak positif bagi kami juga gitu Mbak.
0: Berarti juga selain menjual jersey tim-tim dari Piala Dunia, memang sudah terkenal juga dengan jersey timnas Indonesia, begitu ya?
1: Betul Mbak. Jadi kan kita tidak monoton hanya untuk peserta Piala Dunia ya Mbak, tapi dulu juga pada saat timnas menunjukkan performa yang sangat baik pada saat di kualifikasi Piala Dunia, walaupun tidak lolos ya ujungnya ya, itu kami sangat-sangat tinggi itu Mbak penjualannya. Mungkin satu hari bisa sampai 300 pieces itu Mbak. Pada saat itu ya.
0: 300 pieces untuk jersey timnas Indonesia sendiri begitu ya?
1: Betul, hanya ya karena mungkin kan terkaitnya dengan nasionalisme ya Mbak mungkin ya kalau untuk jersey timnas Indonesia ya, begitu sih.
0: Oke, nah Mas Afri, strategi dari Mas Afri sendiri supaya memang tren positif ini dapat bertahan lebih lama seperti apa ini Mas yang dilakukan?
1: Iya, yang penting sih gini sih Mbak ya, kalau untuk agar trennya bertahan ya sebenarnya kan gini Mbak, jersey itu kan nggak hanya berbicara timnas saja ya, timnas yang berlaga di Piala Dunia, tapi juga setelah adanya Piala Dunia kan nanti kan ada pagelaran ini ya, kompetisi sepak bola ya Mbak, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol dan sebagainya. Itu pun juga sebenarnya tetap mendongkrak penjualan kami Mbak, walaupun memang tidak se-hype pada saat di Piala Dunia, seperti itu.
0: Oke, Mas Afri, ini terima kasih telah memberikan update terkininya ya. Semoga memang usahanya selalu laris ini Mas Afri. Lalu
1: siap,
0: juga nanti
1: amin.
0: Nobar-nobarnya tidak lebih lah ya dari 20 pieces per harinya seperti yang
1: Amin. Terima kasih.
0: Edisi-edisi
1: terima
0: sebelumnya kasih, 100 hingga 200. Terima kasih Mas Afri. Owner JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, berbicara terkait berkah Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Purwokerto meningkat. Disebutkan penjualannya meningkat signifikan 30 hingga 40%. Jadi perharinya laris dengan 10 hingga 20 pieces per jersinya.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. hanya di RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 11 DPR RI bersama Kementerian PPN Bappenas membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2027. Penyusunan anggaran itu diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.
1: Sebagaimana kita ketahui, rencana kerja dan anggaran RKA.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menjelaskan pagu indikatif Kementerian PPN atau Bappenas tahun 2027 dialokasikan sebesar 2.

0: Kementerian Lembaga.
1: Sementara itu, Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengapresiasi sinergi antara DPR RI dan pemerintah dalam pembahasan berbagai agenda perencanaan pembangunan. Menurutnya, penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2027 diarahkan secara penuh untuk mengawal akselerasi pembangunan melalui pelaksanaan program-program prioritas nasional.
2: Memang Bappenas merencanakan, tapi dalam pelaksanaan ini menjadi pekerjaan kita semua, dan mudah-mudahan kami di Bappenas bisa merancang perencanaan yang baik, supaya bisa dilaksanakan dengan baik dan juga bisa dirasakan dengan baik.
1: Rahmat Pambudi juga menegaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan pekerjaan bersama antara pemerintah dan DPR RI. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar perencanaan dapat disusun dengan baik, dilaksanakan dengan baik, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polres Klaten dalam 4 bulan terakhir berhasil mengungkapkan 15 perkara narkotika dengan 23 tersangka.
4: Dari ke-23 tersangka tersebut, kami rinci bahwa 12 tersangka melaksanakan tindak pidana narkotika jenis sabu, 6 tersangka melaksanakan tindak pidana narkotika jenis ganja dan tembakau sintetis.
5: Polres Klaten melalui Satres Narkoba Polres Klaten terus melakukan perang terhadap pelaku narkotika. Buktinya, dalam kurun waktu 4 bulan terakhir, Polres Klaten berhasil mengungkap 15 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta obat-obatan berbahaya selama periode Februari hingga Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 23 orang sebagai tersangka dengan barang bukti berupa sabu, ganja, tembakau sintetis, serta ribuan butir obat keras. Kapolres Klaten AKBP Mufaur Rozi kepada wartawan mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil penanganan perkara yang dilakukan Satres Narkoba Polres Klaten selama 4 bulan terakhir.
4: Sat Narkoba Polres Klaten telah berhasil mengungkap 15 perkara dengan jumlah tersangka 23 tersangka. Dan untuk jumlah barang bukti sendiri, barang bukti sabu sebanyak 29,26 gram, barang bukti ganja sebanyak 39,93 gram, kemudian pil logo dengan logo Y 5.964 butir, kemudian tringsi sebanyak 3.420 butir, dan tembakau gorila seberat 81,12 gram.
5: Kapolres menjelaskan dari total 23 tersangka tersebut terdiri atas pelaku penyalahgunaan dan peredaran sabu, ganja, dan tembakau sintetis, serta pelaku peredaran obat keras yang melanggar Undang-Undang Kesehatan. Kapolres menambahkan para tersangka yang diamankan berasal dari kalangan usia dewasa dan sebagian berada pada rentan usia remaja. Sementara Kasat Narkoba Polres Klaten AKP Sudarmianto mengatakan modus dari para tersangka untuk mendapatkan barang-barang yang dilarang dengan berbagai cara, antara lain secara online, COD, paket, dan barang bukti ditaruh di suatu tempat kemudian diambil.
6: Kalau modusnya terkait dengan siapa itu ada, kalau yang pil itu ada yang COD. COD. Terus kemudian ada yang kiriman dari Bandung, kayak paket. Nah, kayak paket itu.
7: Yang trihek atau yang?
6: Yang itu, yang trihek gitu. Nah, itu kan kiriman dia, kiriman kebakaran. Ada yang model online.
5: Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman pidananya paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita akan disuguhkan pertandingan Piala Dunia, ada dua pertandingan ya, di mana nanti akan bertemu Qatar versus Swiss dan juga Brazil versus Maroko. Dan bagaimana prediksi ataupun analisa dari Brazil versus Maroko? Ini tantangan perdana Carlo Ancelotti tentunya ya. Kami akan berbincang lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air, Bung Kesit Handoyo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bung Kesit, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga, Mas.
1: Gimana Bung Kesit, kalau kita lihat ini prediksi ataupun pola permainan Brazil versus Maroko di Piala Dunia 2026 ini, akankah ada kejutan dalam pertandingan ini?
2: Ya, mungkin dari empat pertandingan yang akan tersaji mulai dini hari nanti sampai besok ya. Pertandingan yang ditunggu-tunggu tampaknya memang Brazil berhadapan dengan Maroko. Ya, pertama karena Brazil, ya kita tahu mereka adalah pemegang 5 kali juara dunia. Sementara Maroko, kita lihat dalam penampilan mereka dalam 1 tahun terakhir ini kan begitu perkasa ya. Mereka tampil sebagai juara Piala Afrika, walaupun juaranya agak kontroversi karena sebenarnya yang menang kan Senegal ya waktu di final. Tapi karena ada ada pelanggaran yang dilakukan oleh Senegal, kemudian diskualifikasi dan pialanya akhirnya dari kemenangannya harus diserahkan kepada Maroko ya. Tapi terlepas dari itu, saya kira Maroko tetaplah tim yang sangat solid, sangat kuat di Afrika. Mereka menjadi satu dari 4 atau 5 negara Afrika yang sukses meraih atau tidak pernah kalah ya dalam babak kualifikasi di Afrika. Bahkan Maroko tercatat sebagai satu-satunya tim Afrika yang semua pertandingan, 8 pertandingan yang mereka jalani di kualifikasi itu mereka catat dengan kemenangan. Artinya nilai mereka sempurna gitu ya di babak kualifikasi. Tapi kalau Brazil kan sempat terseok-seok. Ya mereka akhirnya lolos dengan menempati peringkat kelima. Biasanya Brazil selalu sukses pasti ada di jajaran kalau tidak peringkat 1, peringkat 2 gitu ya, paling jelek peringkat 3. Tapi tahun ini ternyata kelolosan mereka diraih dengan cukup susah payah dan berada di peringkat kelima, setingkat di atas Paraguay ya, di peringkat 6 di zona CONMEBOL. Jadi memang dua kekuatan yang menurut saya tetap bahwa Brazil memang tim kuat ya, mereka tim ya bisa dibilang tim juara lah, mereka berisikan pemain-pemain juara, sementara Maroko pun demikian gitu. Jadi saya kira duel ini akan menjadi sangat seru, sangat sengit ya. Mereka sebelumnya juga pernah bertemu terakhir tahun 2023 Maroko akan menang 2-1 lawan Brazil. Tapi di Piala Dunia 98 Maroko tumbang
1: 3-0 ya.
2: 0-3 ya dari Brazil. Itu head to head pertemuan mereka ya tahun 98 dan 2023.
1: Artinya tadi kalau tidak bisa diukur dari kalau kita lihat beberapa kali rating FIFA ini tidak menjadi tolak ukur gitu ya.
2: Tidak menjadi pegangan lah ya. Kemudian ukuran atau parameter kalau kemudian maksud saya Maroko akan bisa meraih kemenangan lagi dari Brazil begitu atau sebaliknya juga Brazil bisa meraih kemenangan lagi dari Maroko. Saya kira memang kuncinya adalah bagaimana kemudian para pemain ya dari kedua tim ini mempersiapkan laga pertama ini dengan fokus dan disiplin yang tinggi karena biasanya pertandingan pertama itu kan nggak mudah juga dilalui begitu ya. Kadang-kadang tim sekelas Brazil pun di awal laga bermain tidak sesuai ekspektasi. Tapi bisa saja kemudian Maroko juga seperti itu gitu. Jadi kalau melihat tim yang pada saat ini berada di 10 besar peringkat dunia lah. Maroko kan menjadi satu-satunya tim Afrika yang saat ini berada di jajaran 10 besar ya. Mereka berada di peringkat 8 atau 9 begitu ya di ranking FIFA terbaru begitu. Jadi saya kira memang ini adalah pertandingan yang sangat-sangat Ya, sangat seru nantinya.
1: Nah, kalau bicara Carlo Ancelotti ini bagaimana, Bung Kesit? Karena kan kalau kita lihat emang banyak gitu ya prestasi bersama klub, tapi bersama tim nasional ini masih nihil ini.
2: Iya, memang Carlo Ancelotti sukses di klub-klub yang ditangani ya, salah satunya di Real Madrid lah begitu ya. Dan pelatih ini juga saya pikir juga terbiasa menangani tim klub atau ya klub-klub di Eropa gitu ya, yang isinya itu pemain-pemain bintang. Ya di Madrid lah, di Madrid kurang apa begitu ya ketika ditangani oleh Carlo Ancelotti. Dan saya kira ketika dia menangani Brazil, sejauh ini sih cukup menjanjikan begitu ya. Tapi apakah kemudian polesan tangan dingin dari Ancelotti ini akan memberikan sebuah prestasi yang diharapkan oleh publik Brasil dengan meraih kembali juara dunia ya untuk ke-6 kalinya setelah absen sejak 2002 ya, Brasil terakhir meraih juara. Ini yang ditunggu-tunggu begitu. Tapi saya melihat Carlo Ancelotti punya kapasitas ya, punya kapasitas untuk bisa membawa Brasil menjalani Piala Dunia ini dengan hasil yang ya bolehlah kalau dikatakan bahwa dia cukup menjanjikan lah untuk bisa membawa Brazil meraih prestasi lagi di Piala Dunia ini.
1: Nah, ini yang jadi sorotan juga bagaimana Neymar ini juga dipastikan masuk dalam skuad timnas Brazil ini untuk Piala Dunia. Ini bagaimana? Akankah bisa bersinar nih di Piala Dunia ini?
2: Iya, Neymar memang ada, tapi tampaknya kan kondisinya terakhir dia sempat dikabarkan bahwa masih ada persoalan ya di pada otot kakinya. Jadi mungkin agak-agak riskan juga kalau misalnya dipaksakan gitu. Neymar memang menjadi pemain yang saat ini memiliki caps terbanyak ya di Brasil gitu. Setelah Marquinhos ya kapten kesebelasan Brasil. Harapannya memang publik Brasil ya publik dunia lah, publik sepak bola dunia bisa melihat bagaimana aksi Neymar yang disebut-sebut ini akan menjadi laga terakhirnya dia di Piala Dunia begitu ya, setelah mencatat caps 128 ya dengan 279 gol. Sementara di peringkat keduanya kan ada Marquinhos ya. Ini kapten tim Brazil yang juga mencatat caps 105 dengan 7 gol, yang baru saja juga mengantarkan Paris Saint-Germain meraih juara Liga Champions ya. Jadi kalau Neymar tampil dalam keadaan fit sih, saya kira Brasil akan lebih menjanjikan lah begitu ya. Walaupun tanpa Neymar pun juga Brasil tetap saja ya Brasil is Brasil gitu. Dia adalah tim dunia, tim yang lagi-lagi berisikan pemain-pemain juara gitu.
1: Jadi bagaimana kalau kita bergeser, boleh ya Bung Kesit ya, kita bergeser ke Qatar versus Swiss. Ini bagaimana ini prediksi?
2: Qatar ini kan penampilan kedua mereka di Piala Dunia ya. Tahun sebelumnya atau di Piala Dunia sebelumnya mereka menjadi tuan rumah tahun 2022. Tapi perjalanan mereka kan juga tidak sesuai harapan ya. Mereka 3 kali tampil, 3 kali kalah begitu ya. Kemudian kalau kita lihat calon lawannya ini Swiss, sukses melaju hingga babak 16 besar di Piala Dunia 2022. Dan Qatar sendiri kan kalau kita tengok juga skuadnya ya berisikan pemain-pemain yang berkiprah di liga lokal lah, dan juga ada di beberapa negara Arab seperti Saudi begitu ya. Berbeda dengan Swiss yang memang diisi oleh pemain-pemain yang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa begitu ya. Sebut saja misalnya Embolo ya, andalan di barisan depan mereka yang tampil bersama Stade Reims di Liga Prancis. Kemudian ada Doye yang juga sukses bersama Nottingham Forest ya. Jadi kalau dibandingkan dengan apa yang dimiliki Qatar memang jauh gitu ya.
1: Baik.
2: Karena itu tadi skuad dari Qatar ya lebih banyak berkiprah di kompetisi lokal mereka begitu. Walaupun mereka ditangani oleh pelatih berpengalaman ya, Julen Lopetegui yang punya pengalaman banyak lah di bersama Spanyol gitu. Ya. Pelatih asal Spanyol gitu.
1: Kita undang pendengar boleh ya, Bung Kesit, nih ada yang ingin bergabung bersama kita. Ya. Saya langsung sapa Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, malam.
3: Ya, selamat malam. Salam olahraga, Bung Kesit.
1: Ya, ya. Ya. Menarik nih Pak Andi biasanya nih. Gimana Pak Andi? Ya. Silakan.
3: Ya, tempo hari kan prediksi saya tepat, Bung Lukman. Partai pembuka. Jadi kalau untuk prediksi saya untuk Qatar dengan Swiss, saya ke Swiss gitu ya. Sementara tadi pembahasan awal
1: Brazil Maroko.
3: Brazil lawan Maroko, saya feelingnya ke Maroko ya.
1: Wow.
3: Ya cuman kalau masalah skornya mungkin tipis gitu skornya.
1: Apa yang
3: gitu
1: membuat ini ke Maroko? Ini berbeda nih dengan prediksi pada umumnya.
3: Ya,
1: nih.
3: Masalahnya timnas Maroko ini kan banyak yang bermain di klub Eropa gitu, Liga Eropa maksudnya gitu. Nah, kalau di ini ya, Brasil ini ya seperti kita ketahui ya, ada di situ Vinicius Junior gitu ya, Rafinha, apa Neymar ini juga ya mungkin sudah istilahnya kualitas permainannya sudah agak menurun gitu.
1: Baik.
3: Nah, cuman bisa jadi ikon aja di negaranya gitu atau di timnas Brasil gitu.
1: Baik, ya terima kasih Pak Andi.
3: Iya.
1: Silakan Bung Kesit, mungkin bisa ditanggap. Ini berbeda nih, out of the box nih.
2: Ya, memang kalau Qatar dengan Swiss, saya pikir
1: Swiss
2: pasti, ya bukan pasti sih ya. Kebanyakan melihat bahwa secara hitung-hitungan data sepertinya Swiss pasti lebih unggul lah ya dibandingkan Qatar. Tadi saya juga sudah sampaikan kalau pemain-pemain Swiss itu kan memang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa. Ya, mereka juga punya pemain yang sangat berpengalaman dan menjadi salah satu ikon juga di Swiss, Granit Xhaka ya, ini kapten tim yang paling banyak caps-nya 146 bersama Swiss. Kemudian juga masih ada defender mereka ya, kapten kedua dari Swiss itu Ricardo Rodriguez yang bermain bersama Real Betis gitu. Jadi memang Swiss ini betul-betul ya kalau mau dibilang komplit lah. Mereka juga punya Ruben Vargas di depan yang juga gemilang bersama Sevilla ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Qatar yang tadi saya bilang notabene memang berisikan pemain-pemain yang banyak berkiprah di negeri mereka sendiri gitu ya. Ada memang yang bermain di Spanyol gitu ya, di klub Liga 3 atau Liga 2 gitu ya. Oman Ahmed itu pemain belakang mereka begitu. Tapi kalau secara keseluruhan ya memang pemain-pemain mereka lebih banyak tampil di
1: lokal ya.
2: Lokal di Liga Qatar gitu ya. Karena ada beberapa juga sebenarnya pemain mereka yang tampil di Uni Emirat Arab tapi tidak ikut ya, tidak masuk dalam pertandingan atau masuk dalam skuad di Piala Dunia ini. Ada juga yang bermain di Belgia. Dan kalau kita lihat dari komposisi ini ya lagi-lagi bahwa Swiss masih lebih unggul. Sementara kalau tadi Maroko ini bisa dibilang kuda hitam ya. Jadi kalau lihat sepak terjang tahun terakhir ini memang Maroko bisa saja memberikan kesulitan bagi Brazil. Ya cuma apakah kemudian mereka akan bisa mengatasi perlawanan dari Brazil yang memang banyak didominasi oleh pemain-pemain topnya begitu ya, ada Vinicius Junior yang berkiprah bersama Madrid, ada Andrew ya kan, kemudian juga ada Casemiro yang juga berkiprah bersama Manchester United ya kan, Marquinhos tadi saya sebutkan kapten tim Paris Saint-Germain. Banyak ya, jadi pemain-pemain main-main
1: bintangnya banyak ya.
2: Yang memang menjadi andalan di klub-klub besar ya, Rafinha yang juga bermain di Barcelona gitu, atau pemain yang saat ini juga digadang-gadang bakal menjadi andalan baru di barisan depan Brasil, Igor Thiago yang sukses bersama Brentford ya. 18 gol diciptakan 22 gol bersama Brentford dari 38 pertandingan yang mereka ikuti di musim ini begitu. Ada juga pemain muda Ryan yang bermain untuk Bournemouth di Inggris. Jadi ya sangat komplit lah gitu ya Brazil. Kalau Maroko kemudian bisa memberikan perlawanan, ya saya kira motivasi mereka untuk bisa mengalahkan Brazil pasti sangat sangat tinggi gitu, dan ingin menunjukkan bahwa kekuatan Afrika ada pada mereka. Gitu.
1: Iya, ini makin menarik ya untuk kita saksikan nanti ya dini hari ataupun pagi ya. Kalau awal dan nanti ketemu Qatar versus Swiss dulu untuk pukul 2 ya.
2: Iya. Dan betul. Dan pukul 5 Brazil Maroko. Bertemu dengan Maroko. Ada juga pertandingan lainnya, Haiti menghadapi Skotlandia.
1: Iya. Baik. Bung Kesi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Jaya. Pendengar, pemerhati sepak bola tanah air, Kesi Tandoyo, kami berbincang bagaimana nanti prediksi berjalannya pertandingan Piala Dunia Brazil versus Maroko dan juga Qatar versus Swiss.
0: Wawancara Pro 3.
4: Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Ya, pendengar, sesaat lagi akan dimulai kick-off antara Qatar melawan Swiss. Dan di studio Pro 3 RRI sudah hadir narasumber kita, pengamat sepak bola, ada Bung Jupri Alexander. Bung Jupri, selamat dini hari, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Fajar.
0: Waduh, gila, semangat banget ini. Ya, ini menarik nih, Swiss dan Qatar. Qatar 2022 pernah menjadi tuan rumah, udah tampil. Meskipun bonus lah ya, karena tuan rumah tampil ya.
1: Ya, betul.
0: Nah, tapi tahun 2022 ini disangsikan lagi, diragukan lagi oleh pengamat sepak bola ataupun para pecinta sepak bola di dunia, karena dalam kualifikasi Piala Dunia Asia kemarin itu Qatar dan Arab Saudi tuan rumahnya.
1: Betul.
0: Jadi tuan rumah dua kali nih. Jadi diragukan nih performanya. Lalu kemudian 2022 Qatar dalam babak penyisihan tiga kali kalah. 7 kebobolan, cuma satu gol berhasil dilesakkan. Sementara di Swiss tampil dengan luar biasa. Ini mungkin bukan kali pertama juga Swiss tampil ya. Tapi ada nama-nama besar seperti Granit Xhaka yang saya tahu ya, Granit Xhaka mungkin. Ya. Yeah. Nama yang lain. Tapi bagaimana ya? Analisis awal dulu nih. Silakan nih,
1: Bung Jupri. Ya, sebenarnya kalau kita lihat Qatar ini kan memang baru pertama kali ini ya. Artinya mereka lolos lewat perjuangan, lewat babak kualifikasi gitu.
0: Okay.
1: Nah, tadi sempat dikatakan Bung Fajar juga bahwa di 2022 mereka lolos sebagai tuan rumah gitu, dan kalau kita catatannya memang ya sejauh ini mereka masih mencari poin pertama bahkan di Piala Dunia, karena kemarin kan di saat menjadi tuan rumah kan semuanya berakhir dengan kalah, nanti
0: nol poin.
1: Dan sekarang kesempatannya mereka masih ada 3 pertandingan nih paling tidak, artinya kalaupun gagal lawan Swiss masih ada 2 pertandingan lagi selain gitulah.
0: Dan kebetulan juga, ya bukan kebetulan sih, sayangnya dalam grup ini juga ada kemarin ya, ada Kanada tuan rumah.
1: Betul.
0: Sama
1: Bosnia.
0: Dan untuk Qatar ini mungkin kabar bagus karena mereka berbagi poin satu-satu. Ini mungkin menjadi salah satu meningkatkan mental mereka juga nih,
1: Bung. Ya, sebenarnya kalau kita lihat di grup B kan tidak ada tim yang benar-benar dikatakan sangat-sangat kuat ya.
0: Swiss enggak?
1: Ya, masuk. Maksudnya kalau kita bicara soal tim seperti Brazil di sana.
0: Oh iya. Ya kan,
1: ada
0: hampir merata ya.
1: Ada Portugal.
0: Iya.
1: Bukan tim yang bisa dikatakan masuk dalam
0: semifinal lah.
1: Posisi 10 besar dunia.
0: 10 besar, iya.
1: Di ranking FIFA gitu. Jadi iya, kalau kita lihat ya Qatar artinya punya kesempatan lah untuk paling tidak ya, kalau kita bicara untuk meraih poin harusnya ada peluang ke situ gitu. Karena kita lihat Bosnia, Kanada terlepas dari tuan rumah, kita lihat permainannya juga tidak terlalu mengesankan juga di pertandingan pertama. Jadi ya buat saya, kalau saya sebenarnya melihat Qatar ini ya, kalau melihat Qatar perjalanan mereka di kualifikasi, kan mereka lolos di babak keempat. Timnas Indonesia juga kan
0: lolos, iya, lolos ke babak keempat. Kan
1: sampai ke babak keempat juga. Jadi sebenarnya secara kualitas tim ya saya kira memang nggak beda jauh lah harusnya ya dengan timnas kita. Tapi memang kalau kita lihat
0: lebih beruntung aja dapat tuan rumah juga.
1: Nah itu kan yang akhirnya menguntungkan juga, karena situasi mereka sebagai tuan rumah itu paling tidak memberikan mereka ya keuntungan, karena mereka bermain di tempat sendiri, kemudian juga dukungannya kan pasti akan datang untuk mereka gitu, dari supporter gitu
0: ya,
1: kan berbeda. Jadi tantangannya sekarang adalah mereka tidak bermain di rumah sendiri
0: ya,
1: mereka akan main di negara yang berbeda dengan kondisi cuaca yang juga berbeda, tantangannya pasti akan lebih banyak gitu. Tapi terlepas dari itu, kita lihat memang mereka punya pelatih yang saya kira secara kurikulum vitae-nya sangat bagus gitu. Julen Lopetegui ini kan pelatih yang memang sudah cukup lama, yang sangat berpengalaman juga di Eropa.
0: Oh iya.
1: Dan pernah juga membawa timnas U21 Spanyol yang meraih gelar juara. Jadi
0: Jadi saya kira
1: dari segi itu
0: ya,
1: pelatih ya,
0: bolehlah menjanjikan ya.
1: Menjanjikan, tapi lagi-lagi kan ini soal 11 pemain yang ada di lapangan.
0: Ya.
1: Bagaimana mereka bisa menjalankan taktikal dari pelatih, itu yang saya kira memang masih akan jadi pertanyaan juga. Dan kalau kita lihat Swiss tadi yang seperti dikatakan Bu Fajar, Swiss ini adalah tim yang sejak 2014 selalu lolos ke babak 16 besar. Jadi ya, mereka tahu gitu bagaimana caranya untuk lolos. Itu yang saya kira memang menjadi nilai plus ya.
0: Meskipun 2018 itu sebenarnya kalah sih. Qatar lawan Qatar lawan Swiss ini dimenangkan oleh Qatar 2018. Ketika itu Granit Xhaka juga main ketika itu.
1: Ya ya. Tapi kalau kita lihat kan materi pemain ya kita bicara.
0: Oh beda ya sekarang.
1: Artinya kan tadi yang disebutkan oleh Bung Fajar kan ada nama-nama seperti Granit Xhaka. Kalau kita lihat di belakang juga ada Manuel Akanji juga.
0: Iya.
1: Ada kiper sekarang memang tidak ada Yann Sommer lagi karena sudah.
0: Tapi setidaknya 7 pemain yang kemarin 2018 melawan Qatar kalah itu main juga nih kali ya, ini ya, ada balas dendam juga kayaknya.
1: Ya kalau kita lihat memang ya kekuatan dari Swiss kan memang ya itu tadi ya. Maksudnya kalau kita bicara materi pemain mereka kan hampir semuanya
0: merata ya.
1: Rumput di Eropa juga.
0: Ya.
1: Jadi memang kekuatan mereka bisa dibilang ada di atas lah, ada di atas dari Qatar yang kalau kita lihat sebenarnya kalau Qatar ini di Asia memang salah satu yang terbaik juga kalau kita bicara soal hasil di Piala Asia. Mereka sudah 2 kali juara loh Piala Asia. Jadi kalau kita lihat di level itu mereka bagus. Tapi menarik. Di tantangannya saat mereka naik ke Piala Dunia itu kan lawan-lawannya kan lebih variatif lagi gitu. Dan ini yang saya kira memang menjadi cobaan berikutnya, apakah nanti di pertandingan pertama kita bisa mengukur lah akan seperti apa kira-kira permainan dari Qatar. Karena kalau penampilan mereka bisa dibilang bisa waktu itu tidak melebihi ekspektasi ya, itu ada kesempatan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, karena tadi seperti kata Bung Fajar, Swiss ini bisa dikatakan memang bukan tuan rumah. Tapi ini tim yang paling favorit sebenarnya untuk kalau dari grup ini gitu. Jadi
0: oh, iya.
1: Jadi kalau kita melihat bagaimana Swiss ya ini buat mereka seharusnya bisa menjadi pertandingan yang mudah.
0: Iya, karena kalau dari peta kekuatan juga dan banyak prediksi mengatakan kalau di grup ini mungkin yang diunggulkan adalah Swiss, salah satu di antaranya yang bisa lolos ke melalui apa namanya babak penyisian ini ya, termasuk ya. Baik, saya undang pendengar, silakan yang mau memberikan opini dan komentar Anda, kalau menurut Anda gimana nih? Apakah ini sebagai ajang pembuktian Qatar bahwa mereka pantas berlaga di Piala Dunia meskipun tahun 2022 ini adalah hadiahnya karena menjadi tuan rumah? Lalu kemudian untuk tahun 2026 ini struggle-nya sama kayak Indonesia, cuman kurang beruntung aja Indonesia. Dia harus 4 kali pertandingan ya.
1: Ya sampai babak 4 kan.
0: Babak 4 ya.
1: Juga perjuangan.
0: Iya. Namun catatannya juga bahwa 5 kali pertandingan Qatar ini enggak impresif ya. Hampir kalah. Dan seri aja gitu ya, nggak terlalu ya gimana, beda dengan Swiss. Walaupun Swiss juga rapornya nggak bagus-bagus banget di 5 pertandingan terakhir. Tapi silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 hari Anda bisa menyampaikan prediksi Anda utamanya dan juga catatan juga dari Anda. Karena Qatar ya mau nggak mau, suka nggak suka, salah satu perwakilan Asia.
1: Betul. Itu saya sepakat.
0: Salah satu perwakilan Asia. Kita nih Indonesia biasanya tuh dukungnya tuh kalau enggak Jepang, Korea Selatan ya, kemudian tapi jangan lupa bahwa Arab Saudi dan Qatar ini Arab Saudi termasuk yang mungkin sudah langganan ya di Piala Dunia dan ya, impresif ya, juga.
1: Betul. Dan
0: sempat masuk 16 besar kalau enggak salah.
1: Dan kemarin kan waktu di Piala Dunia 2022 ya terakhir kan mereka juga lawan Argentina.
0: Iya, betul. Perjuangannya perlawanannya gila sekali.
1: Gila sekali, betul.
0: Ya,
1: jadi ada selalu akan ada kemungkinan Bung Fajar.
0: Kemungkinan.
1: Oke. Okay. Ya itu lagi-lagi bagaimana soal permainan nanti.
0: Oke. Okay. Pak Sarwi di Surabaya. Halo Surabaya, selamat dini hari.
2: Hari Surabaya, salam olahraga.
0: Jaya. Silakan Pak Sarwi. Jaya. Gimana nih kalau prediksinya?
2: Ya kalau prediksi saya 2-0 untuk Swiss.
0: Kenapa?
2: Iya, karena kalau Swiss itu udah yang waktu
0: teruji. Udah teruji kekuatannya.
2: Udah teruji, jelas udah teruji dong waktu itu. Seringkali masuk ke
0: Piala Dunia.
2: Sampai masuk ke Piala Dunia juga.
0: Okay. Kan,
2: kemudian juga dia udah pernah ke ini ya, kalau nggak salah, menjadi juara itu.
0: Oke, okay. baik. Terima kasih Pak Sarwi dari Palembang. Pak Dian. Halo, Pak Dian, Palembang. Selamat dini hari, ya, Pak.
3: Salam olahraga, Mas Fajar.
0: Jaya. Gimana nih kalau Pak Dian?
3: Iya. Ini kayak itu kata kayak itu belum bisa untuk maju ke babak kedua sepertinya kayak itu.
0: Kenapa? Kenapa meragukan di Qatar?
3: Kayak itu ibarat kata tuh dia tuh udah itu negara sudah itu Indonesia juga kan ibarat kata tuh Indonesia kan sudah gagal di Piala Dunia, jadi kecenderungan saya tuh kalau untuk tim untuk negara Asia tuh saya cenderung ke Korea sama Jepang.
0: Oh, oke, okay. Baik, terima kasih Pak Dian. Ya, karena beberapa kuda hitam yang disebut-sebut ataupun digadang-gadang adalah Jepang, performanya luar biasa beberapa kali dalam kualifikasi, babak kualifikasi maupun beberapa pertandingan terakhirnya. Jepang itu taktikalnya luar biasa, cukup berkembang ya. Lalu juga Korea Selatan kemarin kebetulan unggul ya.
1: Ya, bisa meraih kemenangan atas Republik Ceko ya.
0: Ceko, ya betul.
1: Comeback 2-1.
0: Iya, dari Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, halo.
4: Halo, selamat malam, Bung. Selamat ini hari malam.
0: Iya. Emang suka nonton bola? Bu. Iya. Suka nonton bola, Bu Indra? Nonton.
4: Jadi visualnya TVRI, komentarnya dengar dari
0: RRI. Waduh, makasih Bu Indra. Makasih.
4: Iya, tahun 2022 juga
0: sama
4: dengar Bung Jupri. Iya.
0: Bu Indra, ini kalau Qatar sama Swiss gimana nih?
4: Nah, ini sekarang ini, waduh, sepak bola udah demikian hebat, Bung Fajar. Iya, jadi walaupun Qatar peringkat ke-56 ya, Swiss 19, tapi ingin juga dilihat serunya bagaimana, karena sekarang kayaknya lapangannya pas, kalau dulu rasanya lapangan sepak bola itu besar ya.
0: Sekarang kenapa? Sekarang kecil emang. Sekarang
4: kelihatannya itu.
0: Kelihatannya ya, kecil.
4: Udah di gawang yang sini. Wah. Balik lagi gawang.
0: Oke, baik. Menarik ini, menarik. Baik, Bu Indra. Iya, makasih. Tunggu, Bu Indra sama siapa nih? Ini Qatar sama Swiss.
4: Pegangnya. Kalau pegang Swiss
0: atau seri mungkin.
4: Iya, tapi ingin lihat semangat Qatar barangkali saja bisa.
0: Oke, okay. baik. Makasih ya, Bu Indra. Wah, ini menarik nih. Ini salah satu statement yang menggelitik saya. Saya pernah mendengar juga salah satu podcast taktikal bola ya. Mungkin itu yang dirasakan Bu Indra. Hampir sama apa yang saya rasakan. Karena lapangan bola itu semakin tahun tuh kayaknya semakin sempit, semakin kecil. Belum bola sudah berpindah ke area pertahanan lawan atau kemudian balik lagi kanan kiri begitu. Lalu saya melihat ada analisisnya. Ternyata nama-nama besar seperti pemegang bola, playmaker seperti Andre Pirlo, lalu ada Scholes, lalu ada banyaklah pemain-pemain tengah ini jarang terlihat sekarang karena pergerakan bola dan pergerakan atletnya itu lebih cepat sekarang. Betul nggak tuh, Bung Jupri?
1: Ya, selain perubahan taktikal ya, artinya kan kalau dulu kan kita kenal ada pemain nomor 10 ya.
0: Iya.
1: Biasa kalau kita
0: mainin tempo gitu ya, biasanya. Pemain
1: yang biasanya bola tuh ibaratnya kalau dari belakang
0: ke dia dulu lah gitu
1: ya. Dia dulu sebelum nanti dikasih ke striker gitu.
0: Iya.
1: Karena kan kita bisa lihat sangat-sangat jarang tim yang bermain dengan seorang playmaker gitu.
0: Iya,
1: mayoritas main kadang-kadang ya lebih banyak main dengan tiga gelandangnya biasanya pekerja. Atau mungkin ada satu yang lebih
0: attacking. Tipe pekerja tuh maksudnya gimana?
1: Yang box to box, artinya dia pemain yang nomor 8 sama nomor 6 yang memang dia naik turun.
0: Oke, okay.
1: Jadi kemudian kalau kita tahu juga kan sekarang ada perubahan, kayak dulu mungkin lebih banyak back sayap yang overlap.
0: Iya.
1: Tapi kan sekarang ada model adalah back yang bermain lebih ke dalam. Jadi kayak pemain-pemain seperti sekarang kalau di
0: ke dalam itu narik perangkap offset atau apa?
1: Enggak,
0: ke dalam. Lebih ke dalam ke kiper.
1: Masuk ke dalam. Jadi kayak
0: Karena
1: mereka 4 back sejajar.
0: Oke. Okay.
1: Nanti akan ada back yang bermain agak lebih ke dalam. Jadi lebih penuh lah. Nah, itu kan membuat nantinya selain ruangannya menjadi lebih penuh di tengah, ya itu tadi apa opsi-opsi untuk melakukan umpan, jadi nggak terlalu banyak lari lagi pemain. Kalau dulu kan kita lihat ada pemain seperti Roberto Carlos, overlap, Cafu,
0: benar ya, yeah. Patrice Evra
1: di masa itu
0: kan. Yeah.
1: Sekarang kan situasinya sudah berbeda, bahkan kalau kita lihat di kubu, katakanlah di kubu Man City sekarang ada pemain timnas Inggris Nico Reilly.
0: Yeah.
1: Dia kan lebih banyak main lebih ke dalam. Jadi kalau kita lihat itulah perubahan evolusi yang terjadi gitu, perubahan-perubahan taktikal memang kelihatannya menjadi berbeda banget di lapangan itu.
0: Itu mungkin yang dirasakan Bu Indra sama saya, kok lapangan lagi tambah kecil, cepat banget bolanya, aliran bolanya.
1: Dan tipikal wingernya kan sekarang nggak tipikal yang pemain winger yang lari ke sayap, ada juga yang tipikalnya lebih inverted, dia masuk ke dalam. Nah, itu akhirnya membuat apa pendekatan taktikalnya kan berbeda, dan tentunya di visualnya juga jadi berbeda juga bung. Jadi memang itu yang saya kira memang perubahan-perubahan yang terjadi mungkin akhirnya melihat bahwa kok lapangannya mungkin kayak jadi bolanya lebih cepat capek gitu ke depan, karena memang ya itu jarak antar pemainnya jadi lebih dekat, diatur sedemikian rupa. Dan ya kalau kita lihat ini tidak lepas juga dari perubahan taktikal yang dilakukan oleh sebenarnya pelatih Spanyol di Man City, Pep Guardiola. Dia yang memperkenalkan taktikal ini sebenarnya.
0: Oh.
1: Jadi banyak klub, banyak tim
0: mengadopsi itu.
1: Mengadopsi. Jadi memang yang akhirnya membuat perubahan yang sangat signifikan saya kira memang di sepak bola.
0: Nah, ini menarik juga ya. Oke, ini menarik. Jadi selain karena bisa menjaga stamina pemainnya karena tidak terlalu banyak menggiring bola ya, atau pemain tengahnya kita tidak melihat memainkan tempo, apakah harus mengalihkan bola cepat atau harus menahan dulu temponya dan lain sebagainya. Jadi bola ngalir aja gitu ya.
1: Yang
0: jadi
1: paling cepat ya. Gampang dilihat Bung Fajar, sebenarnya kalau kita lihat dulu kan banyak pemain tipikal winger yang step over untuk bisa mengelabui lawan.
0: Iya.
1: Sekarang kan hampir sangat jarang.
0: Hampir sangat jarang. Jadi bahkan Indonesia sendiri pemain belakang kita
1: back sayap siapa, Kevin Dix
0: kadang juga tidak terlihat selalu overlapping walaupun ada di tengah lapangan gitu ya.
1: Nah kalau kita lihat sekarang di timnas asuhan George Herman, kita agak lari sedikit ya.
0: Oh, Rizky Ridho, sorry.
1: Nah, Rizky Ridho juga kemarin kan main
0: sempat overlapping.
1: Juga kayak Kevin Dix tidak lagi juga hanya diam di back, di posisi
0: belakang,
1: di sayap gitu. Yeah. Tapi dia mencoba untuk masuk ke dalam juga membantu. Jadi bermain di half space juga. Artinya di ini half space ini area antara wing sama tengah. Kan ada sepertiga nih.
0: Yeah.
1: Ini kan dibagi ada 6 katakanlah 6 dibagi 6 nih. Wing, tengah lapangan,
0: half space, sayap,
1: yeah. Tengah lapangan.
0: Okay.
1: Apa di pinggir lapangan. Jadi ada 6 inilah, ada 6 apa?
0: Bagian ya.
1: Bagian. Bagian. Itu yang saya, yeah. Half space ini yang sebenarnya sekarang lebih banyak digunakan gitu oleh termasuk ya itu tadi kenapa ada inverted winger, mereka lebih banyak bermain di half space. Begitu juga dengan kayak kita lihat ada false fullback itu.
0: Iya.
1: Yeah. Dia juga banyak main di area itu. Jadi kelihatannya memang lapangan jadi lebih kecil karena penuh. Di tengah itu penuh gitu. Jadi itulah perubahan taktikal yang memang sekarang terlihat berbeda ya kalau kita bicara.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
1: Kalau dulu ada Ancelotti mainnya dengan formasi pohon natal.
0: Oh, yeah.
1: Kakak di era 2000 ya.
0: Yeah.
1: Kakak sebagai striker, pemain nomor 10 lah, yeah. Maker. Sekarang udah
0: enggak ada.
1: Sangat jarang
0: ya. Saya dulu kenal terpersona dengan Andre Pirlo seperti profesor memainkan tempo, aliran bolanya, through pass-nya, tapi sekarang jarang sekali, cepat sekali bola mengalir. Itu yang dirasakan Bu Indra dan juga saya dan juga mungkin pendengar lainnya ya.
1: Yeah.
0: Nanti kita sudah masuki menit 1:52 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan dimulainya kick off antara Swiss melawan Qatar ya, atau Qatar melawan Swiss. Nah, dari peringkat FIFA.
1: Yeah.
0: Swiss peringkat 19, lalu Qatar peringkat 56. Ya, mungkin ini hanya peringkat, tapi bisa jadi menentukan juga kekuatan dari sebuah tim, termasuk juga pemainnya. Pemainnya ini menarik. Kalau bicara soal bintang, tadi saya sebut Granit Xhaka di Swiss, tapi kalau di Qatar kita punya Afif sama Ali, kalau nggak salah.
1: Ya.
0: Akram Afif.
1: Ya.
0: Sama siapa Ali?
1: Almos Ali.
0: Nah, sementara kalau dari catatan saya ini, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Almos Ali mengoleksi 12 gol, merupakan pencetak gol terbanyak.
1: Ya.
0: Ini harus menjadi catatan juga bagi Swiss tentunya.
1: Ya, selain itu kan dia juga tercatat sebagai dua kali ya pemain terbaik Asia. Jadi ini memang pemain yang bisa dibilang punya kualitas yang berbeda lah ya di kubu dari Qatar. Mungkin bisa jadi juga bisa disebut ya salah satu pemain terbaik yang ada, yang pernah dilahirkan oleh sepak bola Qatar juga, Almos Ali. Kalau Almos Ali memang sangat produktif di depan.
0: Iya, tapi perlu jadi catatan juga bahwa asisnya itu ya
1: dari Akram.
0: Dari Akram Afif. Ya. Jadi ya, dua ini kayak duo yang tanpa harus diatur, mereka sudah connect gitu lah.
1: Ya udah instingtif aja ya.
0: Iya.
1: Udah,
0: dua-duanya nyatu banget aja, gitu.
1: Jadi koneksinya udah menyatu banget gitu.
0: Oh, seperti dulu di Manchester United ada Dwight York sama
1: Andy Cole.
0: Ya, dua-duanya itu sudah tahu posisinya di mana, tinggal umpan udah percaya aja gitu.
1: Iya, iya betul. Enggak perlu ngelihat udah tahu lah. Kan ada di mana rekannya gitu ya.
0: Iya, betul. Oke, di masih ada waktu ini mungkin yang lain silakan di 0213844545 0213866712. WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sayangnya kalau dari hasil browsing-browsing saya hanya Ali dan Afif saja tuh yang saya temukan. Saya nggak tahu bagaimana pemain belakang dari Qatar. Saya agak memang buta. Tapi yang menariknya kalau di Swiss itu punya mid defender ataupun pemain belakangnya itu cukup solid. Ya Granit Xhaka juga ada Romeo, Remo
1: Fowler.
0: Ya. Ya itu dua pemain yang berlaga di beberapa laga kasta terbaik di dunia. Tapi ungkapan saya kutip lagi, kemarin saya juga kutip bahwa ungkapan bahwa striker hebat itu bisa membuat penonton itu senang, permainannya menjadi indah dan seru. Tapi pemain belakang yang solid itu bisa menentukan pertandingan,
1: betul,
0: menang dan kalah. Nah ya, itu betul. Gimana tuh tanggapannya?
1: Iya, karena kan kalau kita lihat pertahanan itu bagian penting juga dari.
0: Tapi jangan disorot kadang-kadang.
1: Ya karena memang mereka tidak banyak mencetak gol. Ya. Karena ya itu apa bonusnya ya. Bonus untuk pemain depan ya, mereka akan lebih banyak dapat sorotan apalagi kalau bisa menciptakan
0: gol.
1: Catatan-catatan eksepsional ya. Artinya kalau kita bicara gol, kalau kita ingat dulu di tahun sekitar tahun 2013 atau berapa, Messi pernah satu musim 91 gol
0: ya.
1: Barcelona. Ya itu sudah pasti hampir tiap hari mungkin ya, mengisi headline di media-media di dunia gitu. Karena memang itu pencapaian yang sampai saat ini juga belum ada
0: malah kan.
1: Sampai segitu.
0: Tapi yang keren juga jangan lupa tidak hanya pencetak gol tapi asis.
1: Ya, ya.
0: Yang terbanyak itu juga menjadi spot ataupun sorotan juga. Tapi lagi-lagi pemain depan ya. Bu Dinda di Bogor mungkin terakhir ini. Bu Dinda, halo.
5: Halo, selamat dini hari. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. Silakan Bu Dinda.
5: Itu aja Bung Jupri.
0: Iya.
5: Gambling aja sih sebetulnya di lapangan.
0: Aduh.
5: Kepengennya sih wakil dari Asia karena yang.
0: Oh, oke, menarik nih.
5: Kepenginnya begitu, tapi makanya dari awal dibilang aduh gambling aja deh.
0: Oke.
5: Okay. Atas kertas Swiss ya. Swiss lebih baik, tapi ini mainnya kan di lapangan ya, bukan di atas kertas.
0: Oke, baik. Makasih Bu Dinda. Yuk.
5: Ya.
0: Yuk, nah. Ya ini menarik ya, kita tahu bahwa sepak bola bukan hitungan matematika, tapi di atas kertas masih diunggulkan oleh Swiss. Tapi yang menariknya adalah aturan Piala Dunia 2026 kali ini, FIFA menambahkan atau mengubah banyak hal.
1: Ya, ya.
0: Termasuk pemutihan kartu kuning kalau nggak salah. Apakah itu yang menyebabkan pembukaan Piala Dunia Meksiko lawan Afrika Selatan itu banjir kartu, atau itu akan sering kita lihat di pertandingan-pertandingan selanjutnya, bahkan pada malam hari atau dini hari ini nih Bu?
1: Ya kalau saya lihat itu kan bagian sebenarnya kalau kita bicara kartu ya, artinya kartu merah, kartu kuning itu kan bagian dari pertandingan ya. Artinya kan terkadang memang di lapangan kan tensinya kan berbeda ya. Artinya kalau kita lihat mungkin memang pelatih ingin taktikal yang seperti itu, tapi di lapangan ya reaksinya kan berbeda, setiap pemain akan berbeda. Itu yang saya kira memang tidak bisa diukur.
0: Iya.
1: Dengan itu tadi seperti hitungan matematika bahwa pemain ini akan bergerak seperti A, B, C, karena situasinya berbeda, karena provokasi dari lawan juga ada di sana. Jadi itu yang saya kira memang hal-hal yang menarik ya dari sepak bola, karena banyak hal yang tidak terduga terjadi di lapangan. Jadi kita tidak bicara bukan hanya soal itu, artinya karena ini sulit ditebak, artinya selalu ada kemungkinan tim yang di atas kertas tadi yang boleh masukin kita tidak main di atas kertas ya. Tapi yang di atas kertas dihitung inferior, tapi mereka bisa memberikan kejutan. Nah, itu yang menarik dari sepak bola gitu kalau.
0: Dan
1: gitu.
0: Ya, dan biasanya dalam perhelatan Piala Dunia selalu aja ada hal-hal yang mengejutkan, spektakuler dan tidak bisa ditebak, seperti kekalahan Brazil ketika itu yang begitu banyak skornya.
1: Iya, iya.
0: Saya lupa tahun berapa itu.
1: Yang
0: lawan Jerman.
1: Jerman. Iya. Ya. Betul. Jadi ya itu tadi kalau kita kemarin ya tadi sempat saya katakan juga Arab Saudi di 2022 mengalahkan Argentina. Pembuka kan tidak ada yang tidak mungkin.
0: Iya, betul, betul.
1: Tapi
0: betul.
1: Apa yang harus dilakukan untuk mencapai misi itu? Ya, itu yang kita harus lihat di lapangan apakah Qatar bisa juga melakukan hal yang sama
0: gitu. Oh, oke. Okay. Ini di Oke. Baik, kita langsung Bung Jupri, kita langsung menuju ke Bung Indra dan Bung Senpi pada dini hari ini. Halo, Bung Indra. Halo, Bung Indra. Waduh, ini suaranya agak trouble nih kayaknya nih. Ya, Bung Senpi. Oh, ya. Oke. Kalau gitu saya serahkan dulu. Saya serahkan dulu ke Bung Senpi.
6: Selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Pertandingan antara tim Qatar akan menghadapi Swiss akan berlangsung beberapa saat lagi, di mana kedua tim saat ini sudah menyanyikan national anthem dari masing-masing. Qatar akan menggunakan jersey berwarna merah ati ya kalau di sini, dan sang lawan yakni Swiss akan juga menggunakan jersey berwarna putih untuk pertandingan pada pagi hari ini. Dan kita tidak sendiri, nanti akan ada Bung Indra dan juga Bung Juprianto. Selamat pagi, Bung.
1: Selamat pagi, Bung Senpi. Kayaknya semangat banget ya.
6: Semangat dong, meskipun tadi aduh agak gimana gitu ya. Kita akan menyaksikan pertandingan Qatar versus Swiss yang pastinya ini akan menjadi juga laga pertama bagi mereka.
1: Ya.
6: Apa mungkin yang akan dilakukan kedua kesebelasan dengan kalau kita melihat formasinya ini ada sedikit juga beberapa perubahan ya. Kalau melihat.
1: Ya, saya kira memang kalau kita lihat Qatar ya, Qatar memang sejak awal kan bukan tim favorit ya di grup B, artinya kita lihat ada Kanada yang juga punya kelebihan karena memang mereka baru main sebagai tuan rumah.
6: Tuh.
1: Dan kita lihat juga Swiss ya di sini sebagai tim dengan peringkat paling baik. Jadi kalau kita lihat Qatar mungkin akan lebih realistis. Mereka pasti, ya kita tahu memang pelatihnya pelatih yang Ken, Julen Lopetegui, pelatih yang juga banyak berkiprah juga di Premier League, di La Liga juga. Tapi ya mereka harus realistis lah, artinya mereka harusnya bermain lebih defensif, bermain lebih menunggu, karena saya kira itu taktikal yang paling masuk akal ya. Untuk paling tidak mereka bisa pecah telur meraih poin pertama di Piala Dunia, karena kemarin sebagai tuan rumah mereka gagal, selalu kalah. Sekarang kesempatannya ada di grup B melawan tim yang kita lihat memang mungkin bisa dikatakan lebih ringan lah dibandingkan lawan-lawan mereka di saat menjadi tuan rumah. Jadi

0: Ya, pemain yang juga sudah cukup pengalaman, pemain 29 tahun, tapi memang mereka punya jam terbang yang sangat-sangat tinggi juga. Dan di depan sebenarnya ada Okafor yang saya kira memang bisa menjadi pembeda juga ya, artinya kalau kita lihat di kubu dari Swiss.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Qatar versus Swiss.

0: Bung Jupri, sesaat lagi kita akan menantikan pertandingan yang sangat seru pada pagi hari ini. Pastinya ada Qatar menghadapi Swiss, dan kalau kita melihat dari formasi yang diturunkan dari Qatar sendiri, akan menurunkan kiper terbaiknya ada Abu Nada, ada juga Mohamed Ayoub, Pedro Miguel, Boleh Mokhi, ada Homan Al Amin, Goyes Laye, Jasim Gabar, Asim Madibo, Edmilson Junior, Yusuf Durisag, Akram Afif yang menjadi favorit biasanya ini ya.
1: Betul.
0: Kita tahu ini identik juga dengan GBK juga ya, beberapa kali ya. Ada juga nama-nama dari tim Swiss, ada Ruben Vargas, Abel Embolo, dan Nodin, Ricardo Rodriguez, Granit Xhaka, Remo Fervulo, Feruler maksud kami, Mikel Abischer, Emmanuel Akanji, Nico Elvedi, Denis Zakaria, serta kiper Gregor Kobel. Ini kalau melihat sedikit lah, akan seperti apa babak pertama, karena kita tahu laga-laga perdana ini agak sulit untuk juga penyesuaian pada tim nih.
1: Biasanya. Ya pastinya ya, karena apalagi kalau lihat juga ini sepertinya pertandingan panas ya suhunya ya. Di sana. Jadi mungkin tidak akan mudah bagi kedua tim untuk bisa memainkan pertandingan yang dalam tempo cepat. Saya kira mungkin akan lebih dulu menunggu ya. Dan kalau kita lihat menarik bagaimana Qatar ya bermain dengan 4 pemain belakang. Jadi kita akan lihat ya apakah memang cukup tangguh sebenarnya keputusan untuk bermain dengan 4 pemain belakang. Artinya mereka bertahan hanya dengan 4. Mungkin akan ada 6 turun, mungkin 2 gelandang mereka. Tapi saya kira ya ini akan menjadi ujian juga ya buat pertahanan dari Qatar. Dan kita lihat Swiss akan bermain dengan 3 pemain belakang. Dan saya kira memang mereka punya pemain-pemain yang bisa diandalkan di depan, ada Ndandoye dan juga Brill Embolo yang tadi saya sebutkan.
0: Ya, babak pertama sudah dimulai, kick off tadi, dan Swiss berada di sebelah kiri kita dengan jersey berwarna putih agak sedikit hijau, dan juga Qatar berada di sebelah kanan kami dengan jersey berwarna merah tua ataupun merah hati. Kali ini penyesuaian ataupun bola dikuasai penuh dari lini belakang pemain-pemain dari Swiss. Ada pemain beberapa kita saksikan umpan ke dalam kotak, nanti berbahaya satu pemain, tetapi ada tendangan lagi. Oh, masih bisa tadi para pemain Swiss menghalau ataupun juga tendangannya dihalau oleh barisan pertahanan yang dilakukan oleh Qatar. Kali ini Afif coba lagi ke depan dari sebelah kiri. Oh, diambil lagi oleh para pemain Qatar dari sebelah kiri, masih para pemain Qatar, tapi maksudnya tadi untuk mengambil, tetapi di kontrol tadi dengan Embolo yang bermain sebagai lini belakang yang tangguh pastinya. Menit ke-1, dan memang kita melihat bagaimana juga atmosfer sangat baik di stadion dari saat ini yang akan menjadi pertandingan sendiri. Menit ke-1 sendiri, kali ini bola dikuasai penuh oleh para pemain dari Swiss. Ada Nicole FD, dorong lagi ke sebelah kanan. Coba lagi kali ini para pemain Swiss masih memegang kendali ke tengah lagi. Satu pemain tadi, Afif, tapi mampu mencuri bola. Kali ini para pemain Qatar lagi-lagi Afif dari sebelah kiri dengan rambutnya yang memang keriting. Kali ini coba ke depan, coba lagi, tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari Swiss. Kali ini tadi ada Denis Zakaria. Nampaknya satu peluang yang didapatkan tadi bahkan oleh Qatar. Nampaknya oleh Edmilson Junior kah? Kali ini para pemain Swiss dari sebelah tengah coba lagi angkat ke tengah, siapakah gerangan, dorong lagi, disliding oleh para pemain dari Swiss. Kali ini dari sebelah kiri mampu menusuk, diusir dengan baik tadi oleh pemain belakang dari tim Qatar, yaitu Miguel. Tadi sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain nomor 8 Edmilson Junior dari Qatar. Namun sekali lagi kiper dari Swiss, yaitu Gregor Kobel, mampu menahan dengan baik. Bola kali ini berada di tengah, serorkan lagi ke sebelah kiri.

0: masih para pemain dari tim Swiss. Arahkan lagi ke sebelah kanan, masih para pemain Swiss, lebar lagi kepada Dan Ngoy, umpan lagi ke tengah, masih para pemain Swiss dari belakang. Akankah terus coba membangun serangan hingga menit ketiga ini? Belum ada lagi serangan yang mampu untuk bisa menaklukkan para pemain dari Swiss sebelah kiri tadi, tetapi dikontrol dengan baik tadi oleh para pemain dari Swiss untuk bisa keluar dari bidang pertandingan. Dan ini langsung mengebrak nampaknya Qatar, ini mengejutkan juga.
1: Iya, betul. Dan kita lihat justru intensinya datang dari Qatar ya, yang bahkan kalau kita tadi lihat ada peluang dari Edmilson Junior ya, yang bisa masuk hingga dalam kotak penalti. Tapi kita lihat bagaimana kesigapan dari kiper Swiss Gregor Kobel tadi, yang terlihat masih sangat-sangat tenang untuk bisa menghalau peluang yang tadi shoot on goal pertama dari Qatar.
0: Ya, sebuah peluang lagi dari pemain-pemain Qatar, mencoba lagi membangun serangan kali ini dari tengah, masih Asim Madibo, umpan ke sebelah kanan, dorong lagi, yang dimaksud tadi ada satu pemain dari Qatar namun lebih dekat kali ini kepada lini belakang Manuel Kanji nampaknya. Arahkan lagi Nicole Elvedi, pemain nomor 4 dari tim Swiss ini. Masih Swiss kali ini, serangan dari sebelah kanan, coba lagi dari Danis Zakaria, umpan apa? Tetapi masih dengan baik tadi nomor 14 dari tim Qatar, yaitu Al-Amin, mampu mencuri bola sehingga lemparan ke dalam saja dilakukan oleh pemain nomor 6 Zakaria. Kali ini dorong lagi ke belakang kepada Nico Elfli, ke tengah lagi, masih Manuel Kanji. Oh, kali ini para pemain Swiss coba lagi merangsek tadi, hampir saja bola yang ingin tadi dituju kepada pemain depan, namun diamankan dengan baik oleh Ibrahim Muhammad Abu Danda.
2: Ya, pendengar, bagaimana juga upaya-upaya dari pemain Swiss tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar berhasil diamankan. Bagaimana penjaga gawang Mahmud Ibrahim langsung tendangan gawang jauh melewati garis tengah, terjadi duel di sana, coba di halo saja oleh Manuel Kanji tadi dengan sundulan kepalanya. Masih terjadi perebutan bola di sana, langsung dibuang saja oleh Rodriguez jauh ke depan, dihalau oleh barisan pertahanan dari Qatar. Mencoba lagi bagaimana berbahaya pemain dari Swiss, lepaskan tendangan, berbahaya. Oh, dan berhasil ditepis oleh Mahmud Ibrahim tadi. Sebuah upaya dari punggung 11 dari Swiss, bagaimana Dan Doye tadi merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar, berhasil melakukan akselerasi dan tendangan yang sempat berhasil ditepis oleh Mahmud Ibrahim, namun masih berhasil diamankan dan juga belum jadikan skor bagi Swiss di awal-awal babak yang pertama ini.
1: Iya, ini kalau kita lihat peluang yang sangat baik ya tadi, bagaimana umpan terobosan terupas yang diberikan oleh Michel Aibizer. Dan Dan Doye yang kita tahu memang menjadi salah satu tumpuan di lini depan ya dari kubu Swiss, melepaskan tembakan sebenarnya yang shoot on goal, tapi kita lihat sangat-sangat cekatan juga tadi performa dari Mahmud Ibrahim di bawah mistar dari kubu dari Qatar.
2: Ya, tendangan gawang kini bagi Qatar, Mahmud Ibrahim sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung tinggi dijatuh di sisi kanan. Pertahanan dari Swiss berhasil diamankan, mencoba kini Swiss coba melakukan serangan. Oh, berhasil dipotong lagi oleh barisan pertahanan dari Qatar tadi, dan juga berbuah pelanggaran tadi bagaimana akselerasi dari Embolo tadi terhadap salah satu pemain Swiss, nomor punggung 2 dari Qatar, Pedro Miguel, mendapat sentuhan dari nomor punggung 7 Real Embolo. Tendangan bebas kini bagi Qatar di sektor sebelah kiri lini pertahanannya, nomor punggung 16 di sana, Guillaume Koki, sudah dilakukan, jatuh di sisi kiri gawang dari Swiss, namun tidak ada kawan di sana. Bola bergulir keluar lapangan, hanya tendangan gawang saja bagi Swiss kini. Kita nantikan, ya sudah dilakukan tadi dengan cepat. Bagaimana juga nomor punggung 6 Denis Zakaria, sodorkan lagi ke tengah. Dan Nico Fedi arilkan ke sektor sebelah kiri, nomor punggung 17 dari Swiss, ada Ruben Vargas, mundur ke belakang lagi. Dan Noel Akanji nampaknya sodorkan masih dengan tenang mencoba memasuki sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Berbahaya. Oh, namun masih terjadi buruk, coba dikuasai oleh nomor punggung 6 dari Swiss. Tempat membentur tadi mencoba dihentikan aliran bola nomor punggung 6 dari Swiss tadi. Bagaimana Denis Zakaria menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Swiss di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Memasuki menit ke 8 babak yang pertama, kita nantikan nampaknya Ricardo Rodriguez yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini di sektor sebelah kiri. Sejumlah pemain Swiss juga berada dari kotak penalti Qatar. Konsentrasi Rodriguez sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung ke mulut gawang, mencoba disujul tadi, berbahaya. Oh, masih dikuasai pemain Swiss, berada di kotak penalti sisi kanan dari pertahanan dari Qatar. Berbahaya, mundur ke belakang, mencoba menggiring bola, masih pemain Swiss, lepaskan lagi umpan namun membentur tadi pemain. Berbahaya bagaimana Afif kini menggiring bola, mendekati, melewati garis tengah, masih Afif alirkan ke sektor sebelah kanan tadi mencari kawan yang berdiri bebas, namun lebih dekat kepada pemain Swiss lainnya tadi. Sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, bagaimana kapten kesebelasan Granit Xhaka mencoba menggiring bola. Granit Xhaka di sektor sebelah kanan, sedikit ke tengah lingkaran tengah lapangan pertandingan. Granit Xhaka sodorkan kiri, mencoba di sektor sebelah kiri lini serang Swiss, mencoba membangun serangan. Masih pemain ke tengah dia, ada Granit Xhaka kembali, mundur ke belakang. Main Nico melebar kini ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 20 dari Swiss. Masih memainkan bola, mencoba membangun atau juga merangsek di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Nomor punggung 17 di sana, Ruben Vargas. Masih sodorkan lagi Rodriguez, lepaskan tendangan. Hey! Bagaimana tadi Dandoye tadi dengan tendangan kaki kirinya menyambut umpan crossing dari Rodriguez, namun masih melambung di atas mistar gawang yang dikawal oleh Mahmud Ibrahim, belum membahayakan atau menciptakan peluang berbahaya tadi. Bagaimana upaya dari Swiss merangsek di sisi kanan pertahanan dari Qatar.
0: Ya, memasuki menit 10 tadi sebuah peluang Bung Jupri, dan kita lihat bahwa second line ya justru yang masuk ya ternyata ya.
1: Betul, dan kita lihat tadi kerjasama yang apik ya. Kalau kita lihat di sisi kiri penyerangan dari Swiss terlihat memang perlahan mereka sudah bisa keluar ya. Artinya tadi di 5 menit awal terlihat tertekan, tapi kali ini bagaimana Ricardo Rodriguez juga sudah lebih berani untuk bisa melakukan overlap. Dan akhirnya tadi terjalin kerjasama yang sangat baik. Tapi sayang ya tadi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya umpan yang sangat matang dan juga sebenarnya peluangnya sangat terbuka buat Ndandoye yeah. Tapi pemain Nottingham Forest ini, klub Inggris Nottingham Forest, tidak berhasil ya mengkonversinya menjadi gol.
0: Ya yeah, dan pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain nomor 5 dari Qatar, Jessam Gaber, terhadap pemain dari Swiss. Dan ini satu posisi yang juga sangat berbahaya, akan diambil oleh nomor 17 Ruben Vargas. Akankah dengan kaki kiri atau kaki kanan, karena ini akan bisa juga cap inside. Kalau tidak memang nanti kita lihat, karena ada beberapa juga seperti Embolo juga mempunyai sundulan-sundulan yang mematikan. Pagar hidup dilakukan oleh Qatar, dua pemain posisinya memang agak ke sebelah kanan gawang dari kiper Qatar Abu Nada. Tetapi kita nantikan hingga menit ke 11 ini, akankah menjadi sebuah gol ancang-ancang kali ini. Wasit sudah meniupkan peluit, kali ini Ruben Vargas memberikan kode, akan ke kotak penalti. Lolos tadi, tapi lagi-lagi kesigapan dari Abu Nada mampu menahan gempuran dari tim Swiss kali ini. Masih para pemain Qatar coba lagi ke depan, dituju tadi satu pemain tetapi lebih dekat kepada Akanji, sehingga back pass saja jauh kepada Kobel yang menggunakan jersey berwarna biru muda pada dini hari ini waktu Indonesia. Masih kali ini pemain Swiss alahkan ke sebelah kanan, didekati kali ini kepada Zakaria masih di sebelah kanan, oper lagi ke tengah kepada Akanji lebar lagi kali ini. ataupun satu pemain tadi Akanji kepada sebelah kirinya Ricardo Rodriguez, angkat lagi ke depan. Apakah Ruben Vargas kali ini umpan ke dalam kotak penalti, tetapi masih bisa dihadang lagi-lagi oleh pemain Qatar. Bola masih belum keluar, tapi kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Swiss di dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh Pedro Miguel, pemain dari Qatar. Hampir seluruhnya pemain dari Swiss berada di pertahanan Qatar. Zakaria kali ini ke sebelah kanan lagi, dibantu kali ini satu pemain dari Swiss, mencoba kali ini merangsak ke dalam kotak penalti, masih menggiring bola, umpan lagi ke sebelah kanan, masih ada satu pemain dari Swiss, apakah akan memberikan umpan, tetapi diusir tadi oleh para pemain Qatar sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim Swiss. Cepat dilakukan kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka, mantan pemain Arsenal ini, dorong lagi kepada Zakaria, kali ini umpan ke dalam kotak penalti, disundul tadi, masih satu pemain langsung. Oh, apakah yang terjadi? Dan penalti di menit ke-13 dengan sangat-sangat telak. Wasit yang memimpin langsung, ya ini Said Martinez dari Honduras, memberikan ataupun menunjuk titik putih setelah tadi terjangan dari kiper Qatar Abu Nanda yang memang, tapi kita akan terlihat terlebih dahulu apakah memang posisinya offset atau tidak, karena nanti akan ada cek review VAR, dan terjangannya memang sangat-sangat bisa membuat satu pemain juga cedera, keduanya bahkan masih tergeletak berengar hingga menit ke-13 ini. Situasinya seperti apa mungkin tadi, karena memang agak sedikit berbau offset juga kalau melihat Kapi.
1: Iya, kalau kita lihat sekilas tadi ya, Bung Senpi memang agak ke depan ya tadi pergerakan dari pemain Swiss, tapi kalau kita lihat murni ya, murni tadi ada pelanggaran memang yang dilakukan oleh kiper Qatar karena terlambat. Tadi kita lihat kiper dari Qatar melakukan pergerakan, Mahmoud Abu Nanda ya, terlambat melakukan pergerakan. Dan bagaimana juga tadi sebenarnya tekanan ya, tekanan kalau kita, dan ini aksi yang sangat baik. Yeah. Karena terlihat berlari ya ke arah gawang. Dan ya ini kita tunggu ya keputusan dari wasit Said Martinez ya, apakah memang akan di-call sebagai penalti.
0: Karena ini posisinya akan Dokso juga ya, atau memungkinkan untuk mencetak gol tadi ya.
1: Betul, Dokso, betul.
0: Agar memang tadi satu pemain yang memang diterjang oleh Abu Nanda, tetapi langsung disergap. Masih wasit asal Honduras tadi, Said Martinez ini akan mengecek ataupun juga nanti ada call VAR seperti apa. Karena memang banyak sekali possible penaltinya kalau kita melihat dari posisinya tadi. Dan kiper sendiri dari Abu Nanda sudah berdiri kembali, akankah wasit Martinez tetap kepada keputusannya? Sementara itu masih akan dicek terlebih dahulu, dan para pemain masih mencoba berargumen, para pemain Qatar terutama Afif, yang nampaknya wasit masih akan tetap kepada putusannya, ini menunjuk titik putih pada menit 15 ini, sehingga juga menyuruh atau memerintahkan Abu Nanda untuk terlebih dahulu ke posisinya. Karena sekali lagi cek VAR juga nanti akan sedetail mungkin ya. Mungkin tangan lebih sedikit juga bisa offset ya.
1: Betul-betul. Dan sepertinya memang belum ada perubahan ya. Artinya kalau kita lihat penalti tetap diberikan. Dan kita masih menunggu apakah eksekutornya.
0: Nomor 7.
1: Lihat Bolo ya.
0: Bolo. Mbolo akan menendang penalti. Dan di menit ke-16 ini sudah menaruh bola tepat di titik putih. Sementara wasit masih mengatur para pemain agar memang tetap berada di luar kotak penalti. Hanya Mbolo saja yang berada di dalam. Dan sudah ancang-ancang mundur 4 langkah Mbolo dengan sepatu berwarna pinknya. Kita nantikan Mbolo. Sementara wasit Martinez lagi-lagi memberikan instruksi kepada Abu Nanda agar memang berada di garis, agar kakinya tidak keluar saat tendangan dimulai. Kita nantikan di menit 16 apakah menjadi gol. Mbolo masih menunggu instruksi dari wasit. Kita nantikan pendengar Qatar. Dan memang sudah dicek. Mbolo kali ini tendangan penalti, kaki kanan, gol! Guri, bagaimana tadi tendangan Mbolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda, dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri. Baik sekali gol pertama yang didapatkan oleh Qatar. Ini akan maksud kami Swiss ya. Swiss dan memang dilakukan tadi dengan sangat tenang oleh Embolo sehingga membuat skor 1-0 untuk Swiss. Seperti apa mungkin Bung?
1: Ya ini kalau kita lihat memang pada akhirnya ya tekanan yang terus dilakukan berbuah penalti tadi. Dan kita lihat bagaimana ketenangan ya dari seorang Brill Embolo, pemain yang kita tahu memang sangat diandalkan di lini depan dari Nati, julukan dari Swiss. Jadi ini bagian dari bagaimana kenyamanan ya, kenyamanan dalam bermain saat mereka pada akhirnya bisa menemukan momentum. Karena di awal terlihat bagaimana Qatar justru yang bisa memberikan ancaman dan satu gol. Saya kira ini akan menjadi sesuatu yang tidak mudah juga buat Qatar dengan bagaimana kepercayaan diri yang telah dibangun juga oleh para pemain dari Swiss.
2: Ya, upaya lagi dari Swiss di sektor sebelah kiri dan juga Qatar nampaknya coba lepaskan umpan langsung ke kotak penalti namun dihalau lagi barisan pertahanan dari Swiss. Upaya dari Qatar dari sektor sebelah kanan lini serangnya mencoba kembali mundur ke belakang pada Medre Miguel, masih Miguel angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Qatar. Nomor punggung 8 di sana bagaimana Edmilson Junior kerjasama 1-2 dia namun dapat dicuri lagi Rodriguez ke depan dia cari Vargas nampaknya namun bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam dilakukan cepat dilakukan oleh Qatar. Pedro Miguel masih memainkan bola. Pedro Miguel angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya bebas tadi namun kembali dapat dipatahkan serangan dari Qatar oleh pemain-pemain bertahan dari Swiss. Sodorkan kembali kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Masih Gregor Kobel angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Dihalau lagi barisan pertahanan dari Qatar. Coba menggiring bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Ada Afif kini yang melebar ke sektor sebelah kiri, mundur ke belakang. Pedro Miguel masih memainkan bola di lini pertahanannya. Ada nomor punggung 16 juga di sana bagaimana pemain Swiss Qatar maksud kami Boylem Koki sodorkan lagi nomor punggung 14 dari Afif kini. Nomor punggung 11 dari Qatar masih memainkan bola mencari celah di sisi pertahanan dari Swiss setelah tertinggal 0-1. Qatar mencoba membangkit melakukan serangan. Namun nampaknya juga cukup sulit untuk melewati atau juga melewati barisan pertahanan dari Swiss. Juga gawang Qatar langsung jauh ke depan namun umpan yang diberikan tendangannya jauh melenceng ke sisi kanan pertahanan dari Swiss. Lemparan ke dalam nampaknya kini diperoleh Swiss. Lihat juga bagaimana Presiden FIFA Gianni Infantino yang menyaksikan pertandingan pada malam atau dini hari waktu Indonesia Barat. Upaya lagi kemarin dilakukan oleh Swiss di sektor sebelah kanan mencoba Manuel Akanji dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan melebar ke sektor sebelah kanan mencari nomor punggung 20 di sana bagaimana Michel masih berbahaya. Oh tetap saja tadi membentur bagaimana penjaga gawang dari Qatar. Sebuah serangan tadi dilakukan oleh pemain Swiss dibuang saja langsung jauh ke depan mencari Afif namun terlalu melebar melenceng tendangannya umpan yang diberikan lemparan ke dalam dengan cepat dilakukan oleh pemain Swiss sudah dilakukan ke tengah ada Granit Xhaka kapten kesebelasan melebar kini mencoba mencari Ruben Vargas masih Vargas oh membentur pemain dari Qatar datang lagi sebuah upaya namun umpan yang tidak akurat tadi diberikan oleh Manuel Akanji tadi sehingga bola bergulir keluar lapangan menghasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Qatar di sisi kanan pertahanannya. Ya, kembali lagi upaya dari Qatar namun lebih dekat kepada pemain Swiss berhasil mengamankan sodorkan saja pendek kepada Gregor Kobel penjaga gawang dari Swiss melebar ke sektor sebelah kanan bagaimana Denis Zakaria baju kepada Michel masih terjadi perebutan sana mencoba direbut lagi namun kembali dapat kuasai oleh pemain Swiss masih terjadi perebutan mencoba dilakukan lagi serangan bagaimana Zakaria di sini berbahaya saudara-saudara di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar masih lagi sodorkan ke tengah memainkan bola pemain Swiss kembalikan lagi gimana nomor punggung 11 tadi dan Doye tengah dia kini Manuel Akanji yang juga maju ke depan mencoba menggiring Ada Rodriguez di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar mencoba memasuki. Oh, dapat pelanggaran tadi bagaimana pemain nomor punggung 17 Ruben Vargas, dan dia kartu kuning diberikan kepada nomor punggung 5 dari Qatar, Jasim Gaber, yang mencoba menghentikan pergerakan dari Vargas tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar, menghasilkan tendangan bebas, dan ini menjadi peluang tentu bagi Swiss untuk menciptakan gol kembali di babak yang pertama ini, memasuki menit ke-22 babak yang pertama ini. Sebuah tendangan bebas dilakukan di sektor sebelah kanan. Wasit masih memberikan garis batas bagi pagar betis pemain Qatar, dan juga batas tendangan bebas yang akan dilakukan sejumlah pemain Swiss berada di daerah kotak penalti Qatar untuk siap menyambut tendangan bebas kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain nampaknya berada di kotak penalti, sudah dilakukan. Oh, namun membentur tadi pemain dari Qatar tadi, nomor punggung 5, bagaimana Jasim Gabriel tadi mencoba menghalau upaya dari tendangan bebas Vargas tadi, berhasil disundul keluar sehingga menghasilkan, ya nampaknya terjadi hydration break di babak yang pertama ini, menit ke-23 babak yang pertama. Bagaimana Bung Jupri melihat sejauh ini permainan dari kedua kesebelasan?
1: Ya, kalau kita lihat memang Swiss ya begitu memikat penampilan mereka, di terutama setelah 5 menit pertama. Bagaimana kita lihat Ruben Vargas yang bergerak dari sisi kiri penyerangan, benar-benar pemain yang memang kita lihat sangat skillful dan licin ya pergerakannya. Dan akhirnya tadi kita lihat Jasim Gaber juga sampai melakukan pelanggaran tadi untuk bisa menghentikan pergerakan dari seorang Ruben Vargas. Dan di kanan kita lihat Ndoye juga di sisi kanan penyerangan dari Swiss juga perannya juga sangat-sangat baik. Dan bagaimana support ya, support juga dari Remo Fleurer tadi yang akhirnya berbuah penalti dilanggar oleh kiper dari Qatar, Abu Nada. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana penyeimbang ya, Granit Xhaka yang tampil di Piala Dunia keempatnya, artinya salah satu pemain yang juga senior dan akhirnya bisa memberikan keseimbangan. Dan kalau kita lihat perlahan memasuki pertengahan babak pertama ini, Swiss terlihat semakin nyaman, mereka semakin dominan. Sebaliknya Qatar seperti kesulitan ya, kehilangan kendali dalam permainan mereka.
0: Satu nama Afif agak sedikit dipatahkan ini ya, serangan-serangannya ya. Mungkin Bung.
1: Ya, yang paling sulit adalah ketika memang kita lihat Qatar mulai bertahan ya. Artinya memang mereka agak bermasalah tadi kalau kita lihat dalam hal transisi gitu. Saat mereka punya momentum melakukan serangan, artinya tidak banyak pemain yang bisa support seorang Akram Akif di lini depan ya. Sehingga memang opsinya adalah pilihannya menjadi tidak banyak. Apalagi kalau kita lihat kan Swiss juga bermain dengan 3 pemain belakang. Artinya pemain dari segi jumlah mereka menjadi lebih unggul. Jadi mereka lebih aman untuk bisa cover artinya di pertahanan. Yang itu saya kira memang PR-nya adalah bagaimana pelatih dari Julian Lopetegui, pelatih Qatar, harus bisa lebih memberikan semangat buat para pemain. Memang kalau kondisi kita lihat di lapangan, kondisi cuacanya panas sekitar 32 derajat. Jadi memang ya ini pertandingan yang tidak mudah buat Qatar tentunya, apalagi melawan tim yang kita tahu memang secara kualitas ya berada di atas mereka.
0: Memasuki setelah hydration break, para pemain sudah mulai bersiap kembali. Betul kata Bung Jupri, memang para pemain juga Qatar harus juga keluar untuk bisa menyerang sepenuhnya kepada tim Swiss yang memang saat ini Stadion San Francisco Bay Arena dipenuhi oleh para pendukung kedua tim, termasuk juga memang kalau kita melihat cuacanya sangat panas ini. Kalau bahasa Sundanya panas menterang ini, emang tidak ada awan sama sekali kalau kita lihat di stadion yang berada di San Francisco Bay.

0: Kita akan disuguhkan pertandingan Piala Dunia. Ada dua pertandingan ya, di mana nanti akan bertemu Qatar versus Swiss dan juga Brazil versus Maroko. Dan bagaimana prediksi ataupun analisa dari Brazil versus Maroko? Ini tantangan perdana Carlo Ancelotti tentunya ya. Kami akan berbincang lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air, Bung Kesit Handoyo.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Kesit, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga, Mas.
0: Gimana Bung Kesit, kalau kita lihat ini prediksi ataupun pola permainan Brazil versus Maroko di Piala Dunia 2026 ini, akankah ada kejutan dalam pertandingan ini?
2: Ya, mungkin dari empat pertandingan yang akan tersaji mulai dini hari nanti sampai besok ya. Pertandingan yang ditunggu-tunggu tampaknya memang Brazil berhadapan dengan Maroko. Ya, pertama karena Brazil ya kita tahu mereka adalah pemegang 5 kali juara dunia. Sementara Maroko kita lihat dalam penampilan mereka dalam 1 tahun terakhir ini kan begitu perkasa ya. Mereka tampil sebagai juara Piala Afrika walaupun juaranya agak kontroversi karena sebenarnya yang menang kan Senegal ya waktu di final. Tapi karena

0: ada pelanggaran yang dilakukan oleh Senegal, kemudian didiskualifikasi dan pialanya akhirnya dari kemenangannya harus diserahkan kepada Maroko ya. Tapi terlepas dari itu, saya kira Maroko tetaplah tim yang sangat solid, sangat kuat di Afrika. Dia menjadi atau mereka menjadi satu dari 4 atau 5 negara Afrika yang sukses meraih atau tidak pernah kalah ya dalam babak kualifikasi di Afrika. Bahkan Maroko tercatat sebagai satu-satunya tim Afrika yang semua pertandingan, 8 pertandingan yang mereka jalani di kualifikasi itu mereka catat dengan kemenangan. Artinya nilai mereka sempurna gitu ya di babak kualifikasi. Tapi kalau Brasil kan sempat terseok-seok. Ya mereka akhirnya lolos dengan menempati peringkat 5. Biasanya Brasil selalu sukses pasti ada di jajaran kalau tidak peringkat 1, peringkat 2 gitu ya. Paling jelek peringkat 3. Tapi tahun ini ternyata lolosan mereka diraih dengan cukup susah payah dan berada di peringkat 5 setingkat di atas Paraguay ya. Di peringkat 6 di zona CONMEBOL. Jadi memang dua kekuatan yang menurut saya tetap bahwa Brasil memang tim kuat ya, mereka tim ya bisa dibilang tim juara lah, mereka berisikan pemain-pemain juara, sementara Maroko pun demikian gitu. Jadi saya kira duel ini akan menjadi sangat seru, sangat sengit ya. Mereka sebelumnya juga pernah bertemu terakhir tahun 2023 Maroko akan menang 2-1 lawan Brazil. Tapi di Piala Dunia 98 Maroko tumbang
1: 3-0 ya.
0: 0-3 ya dari Brasil. Yeah. Itu head to head pertemuan mereka ya tahun 98 dan 2023.
1: Artinya tadi kalau tidak bisa diukur dari kalau kita lihat beberapa kali rating FIFA ini tidak menjadi tolak ukur gitu ya.
0: Tidak menjadi pegangan lah ya. Kemudian ukuran atau parameter kalau kemudian maksud saya Maroko akan bisa meraih kemenangan lagi dari Brasil begitu atau sebaliknya juga Brasil bisa meraih kemenangan lagi dari Maroko. Saya kira memang kuncinya adalah bagaimana kemudian para pemain ya dari kedua tim ini mempersiapkan laga pertama ini dengan fokus dan disiplin yang tinggi karena biasanya pertandingan pertama itu kan nggak mudah juga dilalui begitu ya. Kadang-kadang tim sekelas Brazil pun di awal laga bermain tidak sesuai ekspektasi. Tapi bisa saja kemudian Maroko juga seperti itu gitu. Jadi kalau melihat tim yang pada saat ini berada di 10 besar peringkat dunia lah. Ya. Yeah. Maroko kan menjadi satu-satunya tim Afrika yang saat ini berada di jajaran 10 besar ya. Mereka berada di peringkat 8 atau 9 begitu ya di ranking FIFA terbaru begitu. Jadi saya kira memang ini adalah pertandingan yang sangat seru nantinya.
1: Nah kalau bicara Carlo Ancelotti ini bagaimana, Bung Kesit? Karena kan kalau kita lihat memang banyak gitu ya prestasi bersama klub, tapi bersama tim nasional ini masih nihil ini.
0: Iya, memang Carlo Ancelotti sukses di klub-klub yang ditangani ya, salah satunya di Real Madrid lah begitu ya. Dan pelatih ini juga saya pikir juga terbiasa menangani tim klub atau ya klub-klub di Eropa gitu ya, yang isinya itu pemain-pemain bintang. Jadi Madrid lah, di Madrid kurang apa begitu ya ketika ditangani oleh Carlo Ancelotti. Dan saya kira ketika dia menangani Brazil, sejauh ini sih cukup menjanjikan begitu ya. Tapi apakah kemudian polesan tangan dingin dari Ancelotti ini akan memberikan sebuah prestasi yang diharapkan oleh publik Brasil dengan meraih kembali juara dunia ya untuk ke-6 kalinya setelah absen sejak 2002 ya, Brasil terakhir meraih juara. Ini yang ditunggu-tunggu begitu. Tapi saya melihat Carlo Ancelotti punya kapasitas untuk bisa membawa Brazil menjalani Piala Dunia ini dengan hasil yang ya bolehlah kalau dikatakan bahwa dia cukup menjanjikan lah untuk bisa membawa Brazil meraih prestasi lagi di Piala Dunia ini.
1: Nah, ini yang jadi sorotan juga bagaimana Neymar ini juga dipastikan masuk dalam skuad timnas Brazil ini untuk Piala Dunia. Ini bagaimana? Akankah bisa bersinar nih di Piala Dunia ini?
0: Iya, Neymar memang ada, tapi tampaknya kan kondisinya terakhir dia sempat dikabarkan bahwa masih ada persoalan ya di pada otot kakinya. Jadi mungkin agak-agak riskan juga kalau misalnya dipaksakan gitu. Neymar memang menjadi pemain yang saat ini memiliki caps terbanyak ya di Brazil gitu. Setelah Marquinhos ya kapten kesebelasan Brazil. Harapannya memang publik Brazil, ya publik dunia lah, publik sepak bola dunia bisa melihat bagaimana aksi Neymar yang disebut-sebut ini akan menjadi laga terakhirnya dia di Piala Dunia begitu ya. Setelah mencatat caps 128 ya dengan 279 gol. Sementara di peringkat keduanya kan ada Marquinhos ya. Ini kapten tim Brazil yang juga mencatat caps 105 dengan 7 gol. Yang baru saja juga mengantarkan Paris Saint-Germain meraih juara Liga Champions. Ya, jadi kalau Neymar tampil dalam keadaan fit sih, saya kira Brazil akan lebih menjanjikan lah begitu ya. Walaupun tanpa Neymar pun juga Brazil tetap saja ya Brazil is Brazil gitu. Dia adalah tim dunia, tim yang lagi-lagi berisikan pemain-pemain juara gitu.
1: Jadi bagaimana kalau kita bergeser boleh ya Bung Kesit ya, kita bergeser ke Qatar versus Swiss.
0: Iya.
1: Ini bagaimana ini
0: prediksi? Iya. Qatar ini kan penampilan kedua mereka di Piala Dunia ya.
1: Ya.
0: Tahun sebelumnya atau di Piala Dunia sebelumnya mereka menjadi tuan rumah tahun 2022. Tapi perjalanan mereka kan juga tidak sesuai harapan ya. Mereka tiga kali tampil, tiga kali kalah begitu ya. Kemudian kalau kita lihat calon lawannya ini Swiss, sukses melaju hingga babak 16 besar di Piala Dunia 2022. Dan Qatar sendiri kan kalau kita tengok juga skuadnya ya berisikan pemain-pemain yang berkiprah di liga lokal lah, dan juga ada di beberapa negara Arab seperti Saudi begitu ya. Berbeda dengan Swiss yang memang diisi oleh pemain-pemain yang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa begitu ya. Sebut saja misalnya Embolo andalan di barisan depan mereka yang tampil bersama Stade Reims di Liga Prancis. Kemudian ada Doye yang juga sukses bersama Nottingham Forest ya. Jadi kalau dibandingkan dengan apa yang dimiliki Qatar memang jauh gitu ya.
1: Baik.
0: Karena itu tadi skuad dari Qatar ya lebih banyak berkiprah di kompetisi lokal mereka begitu. Walaupun mereka ditangani oleh pelatih berpengalaman ya, Julen Lopetegui yang punya pengalaman banyak lah di bersama Spanyol gitu, biasa Spanyol gitu.
1: Kita undang pendengar boleh ya, Bung Kesit, ada yang ingin bergabung bersama kita. Ya, saya langsung sapa Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, malam.
2: Ya, selamat malam. Salam olahraga,
1: Bung Kesit. Ya, ya. Ya. Menarik nih Pak Andi biasanya nih. Gimana Pak Andi? Iya. Silakan.
2: Ya, tempo hari kan prediksi saya tepat, Bung Lukman. Partai pembuka. Jadi kalau untuk prediksi saya untuk Qatar dengan Swiss, saya ke Swiss gitu ya. Sementara tadi pembahasan awal
1: Brazil Maroko.
2: Brazil lawan Maroko, saya feelingnya ke Maroko ya.
1: Wow.
2: Ya cuman kalau masalah skornya mungkin tipis gitu skornya.
1: Apa yang
2: gitu
1: membuat ini ke Maroko? Ini berbeda nih dengan prediksi pada umumnya.
2: Ya, masalahnya timnas Maroko ini kan banyak yang bermain di klub Eropa gitu, Liga Eropa maksudnya gitu. Nah, kalau di ini ya, Brasil ini ya seperti kata ketahui ya, ada di situ Vinicius Junior gitu ya, Vinga, apa Neymar ini juga ya mungkin sudah istilahnya kualitas permainannya sudah agak menurun gitu.
1: Baik.
2: Nah, cuman bisa jadi ikon aja di negaranya gitu atau di timnas berhasil gitu.
1: Baik, ya terima kasih Pak Andi.
2: Ya.
1: Silakan Bung Kesit, mungkin bisa ditanggap. Ini berbeda nih, out of the box nih.
0: Ya, memang kalau Qatar dengan Swiss, saya pikir
1: Swiss
0: pasti,
1: lah
0: ya. Ya bukan pasti sih ya. Ah. Kebanyakan melihat bahwa secara hitung-hitungan data kertasnya Swiss pasti lebih unggul lah ya dibandingkan Qatar tadi. Saya juga sudah sampaikan kalau pemain-pemain Swiss itu kan memang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa. Ya, mereka juga punya pemain yang sangat berpengalaman dan menjadi salah satu ikon juga di Swiss, Granit Xhaka ya, ini kapten tim yang paling banyak caps-nya 146 bersama Swiss. Kemudian juga masih ada defender mereka ya, kapten kedua dari Swiss itu Ricardo Rodriguez yang bermain bersama Real Betis gitu. Jadi memang Swiss ini betul-betul ya kalau mau dibilang komplit-komplit lah. Mereka juga punya Ruben Vargas di depan yang juga gemilang bersama Sevilla ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Qatar yang tadi saya bilang notabene memang berisikan pemain-pemain yang banyak berkiprah di negeri mereka sendiri
1: yeah.
0: Ya. Ada memang yang bermain di Spanyol gitu ya, di klub Liga 3 atau Liga 2 gitu ya. Oman Ahmed itu pemain belakang mereka begitu. Tapi kalau secara keseluruhan ya memang pemain-pemain mereka lebih banyak tampil di
1: lokal ya.
0: Lokal di Liga Qatar gitu ya. Karena ada beberapa juga sebenarnya pemain mereka yang tampil di Uni Emirat Arab tapi tidak ikut ya, tidak masuk dalam pertandingan atau masuk dalam skuad di Piala Dunia ini. Ada juga yang bermain di Belgia. Dan kalau kita lihat dari komposisi ini ya, lagi-lagi bahwa Swiss masih lebih unggul.
1: Sebentar,
0: kalau tadi Maroko, ya Maroko ini bisa dibilang kuda hitam ya. Jadi kalau lihat sepak terjang tahun terakhir ini memang Maroko bisa saja memberikan kesulitan bagi Brazil. Ya, cuma apakah kemudian mereka akan bisa mengatasi perlawanan dari Brazil yang memang banyak didominasi oleh pemain-pemain topnya gitu ya. Ada Vinicius Junior yang berkiprah bersama Madrid, ada Andrew, ya kan. Kemudian juga ada Casemiro yang juga berkiprah bersama Manchester United, ya kan. Marquinhos, tadi saya sebutkan kapten tim Paris Saint-Germain. Banyak ya. Jadi pemain-pemain main-main
1: bintangnya banyak ya.
0: Iya, memang menjadi andalan di klub-klub besar ya, Rapinha yang juga bermain di Barcelona gitu, atau pemain yang saat ini juga digadang-gadang bakal menjadi andalan baru di barisan depan Brasil, Igor Thiago yang sukses bersama Brentford ya. 18 gol diciptakan, 22 gol bersama Brentford dari 38 pertandingan yang mereka ikuti di musim ini begitu. Ada juga pemain muda Ryan yang bermain untuk Bournemouth di Inggris. Jadi ya sangat komplit lah gitu ya Brazil. Kalau Maroko kemudian bisa memberikan perlawanan, ya saya kira motivasi mereka untuk bisa mengalahkan Brazil pasti sangat sangat tinggi gitu. Dan ingin menunjukkan bahwa kekuatan Afrika ada pada mereka.
1: Iya, ini makin menarik ya untuk kita saksikan nanti ya, dini hari ataupun pagi ya. Kalau awal dan nanti ketemu Qatar versus Swiss dulu untuk pukul 2 ya.
0: Dan pukul 5 Brazil
1: Maroko.
0: Bertemu dengan Maroko. Ada juga pertandingan lainnya, Haiti menghadapi Skotlandia. Iya.
1: Baik. Bung Kesit, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Jaya. Pendengar, pemerhati sepak bola tanah air, Kesit Handoyo, kami berbincang bagaimana nanti prediksi jalannya pertandingan Piala Dunia Brazil versus Maroko dan juga Qatar versus Swiss.
3: Wawancara Pro 3.